0: Pendidikan dan Sosial Yayasan Islam Nurusunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Keistimewaan mati di hari Senin. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Aisyah menjenguk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelang ayahnya wafat. Lalu beliau bertanya, berapa lembar kain yang kalian gunakan untuk mengafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Aisyah, 3 lembar kain putih jenis sahuliyah, tanpa ada baju maupun imamah atau tutup kepala. Abu Bakar bertanya lagi, hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Jawab Aisyah, hari Senin. Abu Bakar bertanya lagi, sekarang hari apa? Jawab Aisyah, sekarang hari Senin. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya berharap mati sebelum malam ini. Lalu beliau melepas kain yang sedang beliau pakai, yang ada bekas minyak za'faran. Lalu beliau mengatakan, cucikan kain ini dan tambahkan 2 lembar kain yang lain, lalu gunakan untuk mengafaniku. Kata Aisyah, kain ini sudah usang. Jawab Abu Bakar, yang hidup lebih layak untuk memakai yang baru daripada yang mati. Kafan hanya untuk membungkus nanah dan cairan mayat. Aisyah mengatakan, Senin sore harinya Abu Bakar meninggal dan dimakamkan sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq berharap bisa meninggal hari Senin, agar sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dijadikan dalil sebagian ulama tentang anjuran mati hari Senin. Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil keterangan Ibnu Munayyir. Zain Ibnu Munayyir mengatakan, menentukan kapan akan mati di luar pilihan siapapun manusia. Hanya saja ada ruang dalam bentuk usaha mencari sebab, seperti berharap kepada Allah dengan tujuan mendapatkan berkah. Jika ternyata tidak diijabahi, dia mendapat petunjuk karena keyakinannya. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.
3: Soal jawab.
4: Saya ingin berdagang dari rumah, tapi suami tidak mengizinkan dengan alasan dia masih mampu menafkahi, dan jika saya bekerja akan melalaikan pekerjaan rumah. Apakah boleh saya berdagang tanpa izin suami setelah semua pekerjaan rumah selesai saya kerjakan? Kalau tidak diizinkan oleh suami, maka tidak boleh, ibu-ibu. Ya, apalagi suaminya mampu untuk memberikan nafkah. Ya, maka kalau ingin berdagang, minta izin lagi. Ya, jadi wanita apabila ingin berdagang dengan untuk membantu suami, maka izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, maka itu yang terbaik insyaallah ta'ala. Ya, itu yang terbaik bagi seorang wanita. Karena memang nafkah itu wajib bagi seorang laki-laki. Tapi kalau suami mengizinkan wanita berdagang dari rumahnya, maka boleh.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud pada ayat ke-83. Falamma jaa'a amruna, dan ingatlah tatkala datang perintah kami, yaitu azab. Ja'alna 'aliyaha, kami jadikan negeri mereka yang bagian atasnya safilaha, menjadi ke bawah, ditelungkupkan negeri mereka itu. Allahu akbar. Tum tahu bilku kan? Koreknya tanah. Karena itu dibalikkannya. Ini Allah suruh Jibril angkat negeri mereka. Diangkat Jibril dalam banyak riwayat-riwayat. Sebagian daripada Bani Israel diangkat Jibril sampai 7 lapis.

bumi mereka diangkat ke langit. Sampai malaikat mendengar rolongan anjing-anjing mereka, teriakan mereka. Sampai di langit dibalikkan, dilemparkan ke bawah. Tenggelam mereka dalam perut bumi. Tak cukup, setelah itu diturunkan hujan batu yang lari depan negeri mereka yang sempat berlari, dikejar oleh batu-batu dari langit. Tak ada yang lepas, semua habis. Subhanallah. Karena itulah sepakat ulama, orang yang berbuat perbuatan kaum Lut hukumnya dibunuh. Al-fa'il wal maf'ul, yang melakukan, yang ya, yang sebagai subjeknya, yang objeknya, dua-duanya. Subhanallah, semuanya dibunuh. Mereka sepakat dibunuh, cuma mereka berbeda bagaimana cara membunuhnya. Sebagian berijtihad membunuh mereka, caranya adalah sebagaimana Allah azab kaum Lut, cari tempat paling tinggi, naik ke hotel sana yang paling tinggi, itulah apa sini bang, Nagoya sana apa, yang paling tinggi, campakkan dari atas kepalanya ke bawah sampai pecah kepalanya di bawah, lempar pakai batu, sebagaimana Allah buat kepada kaum Nabi Lut. Sebagian mengatakan ya, dikisos, penggal kepalanya, pancung dia. Sebagian mengatakan didrah dan macam-macam, ya. Tapi mereka sepakat dia harus mati, ya dan bila, karena ini penyakit. Ini penyakit yang dapat tersebar dengan cepat andai tidak diberhentikan. Diamputasi, ya dan bila. Allah, berapa banyak kasus korban yang menjadi korban akhirnya menjadi pelaku kelak. Jadi Dracula dia. Allahu musta'an. Haula wala quwwata illa billah. Falamma jaa amruna, tatkala datang perintah kami berupa azab, ja'alna 'alaiha safilaha, kami angkatlah negeri mereka, kami jadikan yang atas menjadi bawah, wa amtarna 'alaiha hijaratan, kami hujani negeri tersebut dengan batu-batu dari langit, min sijjilin mandurin, batu-batu yang terbakar yang turun dari langit, musawwamatan inda rabbik, ya, batu-batu yang memiliki tanda. Kata para tafsir, sebagian mengatakan setiap batu itu ada namanya, nama orang yang dia kejar, tak akan pernah meleset. Turun batu akan mengejar nama orang yang tertera pada batu tersebut. Musawwamatan inda rabbik, batu yang ditandai Allah dengan nama-nama masing-masing turun ke sana mengejarnya. Allahu akbar. Wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id, dan tidaklah jauh azab daripada orang berbuat zalim, dekat kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an, hancurlah kaum Nabi Lut. Allah selamatkan Lut dan dua putrinya, semuanya binasa. Ya, dan para ulama ahli sejarah berselisih di mana kira-kira negeri Lut ini. Ya, dia mengatakan negeri yang terendah di muka bumi ini, sekitaran Jordania, Laut Mati sana. Laut Kaspia itu tempat yang terendah di muka bumi ini. Ya, Allah taala alam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala azab mereka, timpakan kepada mereka azab karena kemaksiatan mereka, dan untuk pelajaran bagi orang datang belakangan. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pernikahan suatu bentuk ibadah yang paling sakral, membangun ikatan di atas cinta karena Allah dan benci karena Allah, sehingga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai bentuk mitsaqan ghalidha, suatu ikatan perjanjian yang sangat berat. Pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang dibangun di atas kedewasaan dan kematangan. Kedewasaan di dalam berpikir, kepantangan mental. Sehingga akan terbangunlah satu kesetiaan dan kebersamaan. Setelah itu, dia akan menjalani berbagai macam tantangan hidup dengan penuh keberanian dan kepahlawanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan pernikahan bagian daripada ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tanda di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan dari diri kamu, ya, adalah pasangan yang dia jadikan mawaddah wa rahmah, kasih sayang dan cinta, cinta dan kasih sayang. Namun semua itu butuh proses yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa pernikahan adalah ibadah dan syaratnya ibadah, tidak akan mungkin diterima Allah, termasuk nikah ikhlas dan benar. Keikhlasan kita di dalam menikah sangat dituntut. Kita tidak menikah kecuali karena Allah. Kita tidak akad kecuali karena Allah, yang akhirnya seluruh materi yang kita keluarkan, waktu, tenaga yang kita kurbankan, dan langkah menuju pernikahan, semuanya akan berpahala. Dan selanjutnya adalah benar sesuai dengan tuntunan dan ketetapan syariat Allah dan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berhasil diawali dengan ta'aruf yang sempurna, lengkap dan teliti. Ibarat kita beli barang, bukan akadnya yang penting, tetapi yang paling terpenting adalah kita bagaimana saat memilih, caranya memilih, dan standar kita untuk memilihnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk meletakkan manikamu wanita-wanita yang baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali nasabiha, karena nasabnya. Wali diniha, karena agamanya. Fatfar bidhati dini taribat yadak, pilihlah yang punya agama, karena kalau tidak kamu akan mengalami kehancuran, kerugian. Adapun laki-laki juga sama, Rasulullah SAW menekankan, idza ja'akum man tardawna dinahu fa khuluquhu fazawwiju, bila datang kepadamu laki-laki yang telah baik agamanya dan akhlaknya, hendaknya anda nikahkan. Wa illam taf'alu, kalau tidak, fasatakunu fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun kabir, kehancuran yang besar. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, setelah kita menetapkan pilihan, terutama di atas agama dan akhlak. Kita ta'aruf melakukan perkenalan dari sisi watak dan tabiat. Insyaallah, maka tahapan berikutnya kita langsungkan khidbah. Meminang suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Islam dengan cara mendatangi walinya untuk meminta menikahi anak. Prosesi ini belum mengesahkan hubungan, apalagi ta'aruf jahiliyah. Ta'aruf mereka sudah berduaan, saling pegang-pegangan, bahkan melakukan hubungan bak suami istri merupakan suatu perkara yang sangat dikutuk oleh Allah dan dibenci oleh agama. Yang mengesahkan pernikahan adalah tahapan berikutnya, yaitu akad nikah. Kalau sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha, maka pada saat itulah halal. Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki bahwa bertakwalah kamu kepada Allah, karena kamu halalkan kemaluannya dengan kalimat Allah dan kamu ambil dengan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, menjalankan pernikahan dengan menegakkan hak laki-laki, menjalankan hak suami dengan baik, suami menjalankan hak istri dengan baik. Dan caranya, jangan banyak menuntut hak, tetapi nuntut diri sendiri yang paling terbaik menunaikan kewajiban rumah tangga. Insya Allah, kalau rumah tangga sudah didasari atas mawaddah warahmah, lalu hak dan kewajiban rumah tangga tertunaikan dengan baik. Baik hak kaitannya dengan batin, kebutuhan rohani, agama dan materi tertunaikan dengan sempurna, maka dijamin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi panduan bagi orang yang mau menikah atau sedang menjalankan pernikahan atau yang telah menikah, untuk selalu dan selalu mengukur bahwa pernikahan yang dijalankan sekarang adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijalankan untuk meraih jannatun na'im. Dan cita-cita harapannya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pasangan-pasangan kami, anak cucu kami yang menenangkan hati, meneduhkan pandangan, dan jadikan mereka imamul muttaqin, yang pada akhirnya nanti kita di surga mendapatkan apa yang telah ditegaskan oleh Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden itulah yang akan sukin oleh nenek moyangnya, suami istri dan anak cucunya yang mereka amal solehnya sama. Semoga harapan kita terwujud, cita-cita dan keinginan kita tergapai untuk hidup sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dan awet hingga akhirat nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kematian, semua orang meyakininya, pasti akan datang. Dan kematian, jika datang, tidak akan pernah meleset. Manusia kalau sudah mati, maka tidak akan ada waktu untuk beramal. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Innal yawma amal wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal." Hari ini yang ada hanya beramal.
4: Allah.
3: Beramal baik, beramal buruk, beramal baik, beramal. Gak ada hisab, tidak ada permintaan bertanggung jawab. Besok hari yang ada cuma hisab, hanya permintaan bertanggung jawaban.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
6: Udah dibilang agak ada dalilnya itu mah. Kamu mau tanya? Gak ada, menurut anda gak ada dalilnya itu.
7: Ada. Ribut apaan sih? Ribut-ribut.
8: Masalah tauhid kan ada dalilnya nggak, Ustaz? Dibagi tiga, tauhid dibagi tiga dulu.
7: Menurut RT ada nggak?
6: Gak ada, Ustaz.
7: Gak ada?
6: Gak ada.
7: Kalau kata tole gak ada, bener. Gak ada secara mas. Ada mas mengatakan begini, tauhid terbagi menjadi tiga. Gak ada, emang.
6: Iya kan, gak ada, Ustaz, ya?
7: Gak ada.
6: Iya. Kan gak ada kan, deh. Gue bilang
7: gak apa. Ada tapinya. Tapi, para ulama meneliti macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Quran. Ternyata mereka mendapati Al-Quran. Macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Quran itu tidak lepas dari tiga. Ini disebut dalam ilmu usul fikih dalil istiqra namanya.
6: Istiqra.
7: Istiqra itu artinya penelitian. Kalau secara nas, misalnya apa namanya, tauhid terbagi menjadi tiga, nggak ada. Tapi secara penelitian, kita dapati dalam Al-Quran, ternyata tidak lepas dari tiga. Contoh, Allah berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu tauhid apa? Uluhiyah.
6: Uluhiyah.
7: Rabbil Alamin. Tauhid apa?
6: Rububiyah.
7: Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma wa sifat. Maliki Yaumiddin. Rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uluhiyah. Ihdinash shiratal mustaqim. Uluhiyah. Karena permintaan. Demikian pula dalam Al-Quran. Tidak lepas dari tiga macam ini. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan ini sudah ada dari semenjak zaman salaf terdahulu, Ibnu Mandah yang dalam kitab Tauhid juga membagi Tauhid menjadi tiga. Maka dari itu, kalau ada orang berkata, nggak ada dalilnya, kita katakan dalil secara apa dulu nih?
6: Nggak ada ya.
7: Secara nas atau secara istiqra. Kalau secara nas tidak ada. Tapi secara istiqra ada. Karena kan dalil itu bermacam-macam. Ada nas, Al-Quran, hadis. Ada juga istiqra, karena dalam ilmu usul fikih istiqra itu termasuk dalil juga. Nah itu contoh misalnya hukum ada lima, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada nggak dalilnya secara nas hukum terbagi menjadi
6: lima?
7: Nggak ada. Terus kenapa para ulama kok membagi jadi lima? Dalil istiqra, penelitian.
8: Tetap dari Al-Quran dan sunnah juga.
7: Iya. Setelah diteliti ternyata hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis tidak lepas dari lima. Paham gak?
6: Paham.
7: Itu. Jadi kalau misalnya dikatakan tauhid terbagi menjadi tiga, gak ada dalilnya. Tak dulu, dalil apa nih? Kalau secara nas, betul tidak ada.
6: Gak ada ya.
7: Tapi secara istiqra penelitian ada. Kita teliti dalam Al-Quran dan hadis Nabi.
6: Iya dah.
8: Kan tentang nggak ada dalil dari nas, terus mana kita bilang nggak ada dalil, padahal ada dalil.
7: Dada makan dulu dah.
6: Dari istiqra ya. Ah, elah. Berarti ini gue juga benar. Kan bilang ada dalil yang benar. Ini enak sadir.
7: Ayam sarmento.
6: Sarmento. Wih.
8: Bulak balik mulu kesini nih.
6: Empuk banget dagingnya.
8: Rebusnya lama.
9: Soal jawab. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana?
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nah?
10: Ini dari Bu Suwardi Masih, kalau berjalan-jalan.
9: Ya, silakan.
10: Sebenarnya pertanyaan kemarin, cuman kemarin tidak bisa masuk.
9: Iya,
10: mengenai pakaian Rasulullah. Pakaiannya. Ya kan, hari menurut adat di daerahnya masing-masing selama syar'i. Nah, mengenai wanita di tempat kami itu, kalau pakai jilbab itu hanya sebatas saja. Terus bajunya itu bermacam-macam, yang penting panjang gitu aja.
5: Okay.
10: Nah, kalau saya di rumah Lamongan sana, kalau pakai jilbabnya panjang, pakai cadar, itu nggak ada temennya, Ustaz, hanya sendiri. Kadang itu saya itu kayaknya kok jadi perhatian orang gitu.
5: Okay.
10: Nah, tapi kalau saya melihat di surat Al-Ahzab itu kan, kita harus menjulurkan juga seluruh tubuh. Ya, pertanyaan saya ini, kira-kira yang benar itu bagaimana cara berpakaian saya itu? Apakah harus saya teruskan seperti itu? Ataukah harus mengikuti seperti ada di tempat saya? Atas jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, terkait ada berpakaian tadi, Ustaz.
6: Yang saya tangkap tadi dari ibu yang ada di kota Lamongan ya, begini bu, hukum asal pakaian itu boleh ya, al aslu fi al albisati al ibahatu, hukum asal berpakaian itu boleh ya, boleh dalam artian sah-sah saja. Pakai model ini boleh, pakai model itu boleh, selama selama tidak melanggar syariat. Nah, itu ya. Seperti kemarin sudah kita jelaskan. Maka dalam hal ini, apakah adat itu sesuai dengan aturan Islam apa belum? Ya, kalau adat itu sudah sesuai dengan aturan Islam, maka silakan Anda ikuti adat setempat. Tapi jika adat setempat itu belum sesuai dengan standar syariat Islam, maka jangan ikut adat, ikutilah syariat. Saya kasih contoh ya. Di salah satu adat suatu suku di Indonesia, adat mereka adalah berpakaian yang sangat minim. Ya, berpakaian yang sangat minim, mungkin hampir telanjang. Itu adat? Iya, itu adat. Apakah itu tradisi? Iya, itu tradisi. Apakah kemudian kita berarti mengikuti tradisi itu? Jawabannya tidak. Karena masalah tradisi itu sudah dibahas oleh para ulama. Al-adatu muhakkamatun. Ya, malam tu halif syariah. Bahwa adat istiadat itu bisa dijadikan hukum. Gak apa-apa. Selama tidak melanggar syariat. Maka kalau adat di suatu tempat itu berbenturan dengan syariat, maka yang kita pakai adalah syariatnya, bukan adat istiadatnya. Misal, saya kasih contoh. Di Arab itu enggak ada sarung. Ya, ya ada, mohon maaf. Sarung kayak kita begini kan enggak ada. Ya, kalau sarung dalam makna yang lain ada, izar namanya. Tapi sarung-sarung model kita kayak gini kan seperti di Arab Saudi sangat jarang orang pakai gitu. Mereka pakai jubah kan gitu kan. Tapi di Indonesia itu adatnya orang sholat pakai sarung, pakai baju koko, pakai songkok hitam atau songkok putih. Nah, maka di sini silakan pakai sarung, silakan pakai baju koko, silakan pakai songkok hitam, karena itu adat di tempat kita dan tidak melanggar syariat. Maka silakan dipakai, tidak harus jubah. Nah, gitu ya. Itu contoh laki-laki. Ya, sekarang perempuan. Adat istiadatnya bagaimana dulu? Kalau adat istiadat yang ada di suatu tempat itu misalnya pakaiannya minim, perempuan pakai celana, perempuan pakai kaos ketat, perempuan pakai kerudung ala kadarnya. Kalau di sana ada adat seperti itu misalnya, maka adat ini harus dikembalikan ke syariat Islam. Syariat Islam mengatakan, dan julurkanlah jilbab-jilbabmu ke dada-dadamu. Berarti disuruh jilbab panjang, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak menampakkan apa yang ada di balik kain itu. Sehingga dalam hal ini, maka Anda enggak usah gelisah, saudariku yang dirahmati oleh Allah, ibu yang bertanya, enggak usah gelisah. Selama Anda berpegang teguh dengan syariat, khalas la takhafu lauma talaim, sebagaimana dalam sifat orang yang beriman itu tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Ya. Jadi seperti itu, selama yang Anda lakukan sesuai dengan standar syariat, jilbab panjang, tidak membentuk lekuk tubuh, ya sudah, seperti itu. Ya. Misalnya kalau di sana adatnya itu pendek, masih terlihat misalnya terlihat betisnya atau terlihat
4: apa namanya bagian dari auratnya atau sangat minim atau mungkin kecil, istilahnya apa, ketat atau istilahnya itu nyerawang, tipis. Nah ini meskipun lumrah di sana tetap nggak boleh karena itu menyelisih syariat, harus longgar ya, harus menutup aurat, tidak boleh ketat dan seterusnya. Jadi nggak usah khawatir bu masalah diomongin orang, sampai mau ngapain pun diomongin orang, omongannya orang itu tidak akan pernah berhenti. Rasulullah itu saapi-api menungso ya dirasani, Rasulullah saapi-api menungso ya dimusuhi. Makanya cari ridho Allah saja, gak usah cari ridho manusia. Pasti kita tidak bisa membuat seneng orang semuanya, itu gak bisa. Makanya cari ridho Allah saja supaya hidup kita ini lebih bahagia. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
11: Kemudian kita akan lanjut lagi pada materi mat ya. Kita akan membahas tentang mat arid lisukun ya. Mat arid lisukun. Di mana mat arid lisukun ini merupakan mat far'i atau mat cabang ya, bagian-bagian mat ya. Mat arid lisukun bisa dilihat pada kitab Tamhid Iqra' Qiraati pada jilid yang keempat halaman 7. Ya. Bisa dibuka jilid yang keempat halaman 7 ya. Mat arid lisukun bimikdari harokataini ila sittin ya. Namanya mat arid ya. Mat artinya panjang, arid bertemu, lisukun karena sukun ya. Dengan kadar panjang 2 harokat sampai 6 ya. Panjangnya adalah 2 harokat sampai 6. 2 harokat ketika dibaca cepat atau dibaca hadir, 4 harokat ketika dibaca tadwir atau sedang, 6 harokat ketika dibaca tartil. Ya, panjangnya 2 sampai 6. Dan harus konsisten ya. Ketika seseorang membaca cepat 2 harokat, maka seterusnya ya dalam satu kali duduk kita membaca harus sama 2 harokat, atau dibaca 4 harokat, atau dibaca 6 harokat ya. Jangan dicampur-campur seperti itu. Mat arid lisukun ya. Mat ya yang setelahnya adalah huruf sukun karena wakaf ya. Mat arid lisukun adalah terletaknya huruf mat ya, yang setelahnya adalah huruf sukun karena wakaf ya. Jadi ketika kita membaca wakaf, maka biasanya kita mensukunkan huruf terakhir. Nah ya, ketika kita membaca wakaf atau berhenti pada suatu bacaan yang kita baca, biasanya huruf terakhir ketika wakaf itu kita sukunkan. Maka sebelum huruf sukun tadi, sebelum huruf sukun yang karena wakaf tadi adalah huruf mat, maka bacaannya panjang ya, panjang bisa 2, 4, 6 ya. Namanya mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Contohnya, contohnya di halaman 7 jilid yang keempat ya. Bacaan mubinun, mubinun ketika wakaf atau ketika berhenti dibaca mubin ya. Dzul jalali wal ikram ainal yaqin, seperti itu ya. Taib yang berada di studio ya bisa mempraktikkan setelah saya baca ya bersama-sama. Fil adabi mushtarikun. 1 2 3
12: Fil adabi mushtarikun.

0: Seperti itu ya, bacaan mat arid li sukun ya. Mat arid li sukun di sini juga berlaku pada mat lin ya. Yaitu ya, sebelum huruf mat ya, sebelum huruf mat adalah huruf yang berharokat fathah ya. Misalnya inni arakum bi khair ya, bi khair ya, ketika tidak dibaca waqaf bi khair ya, kurang dari dua harokat ya, mat lin. Namun ketika waqaf ya, berlaku hukum mat arid li sukun ya, bi khair, seperti itu ya. Mat lin ketika waqaf berlaku hukum mat arid li sukun ya. Bisa dipraktekkan para hadirin yang berada di studio ya, saya membaca nanti ditirukan bersama-sama. Inni arakum bi khair ya, 1 2 3. Inni arakum bi khair ya, seperti itu ya. Contoh bacaan mat arid li sukun.
1: Mutiara nasihat.
2: Ahibati fillah, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kalau berdiri di depan kuburan, beliau itu menangis. Hatta balla lihyatuh, sampai jenggotnya itu basah karena air matanya. Orang-orang heran. Tadhkurul jannah wan nar, engkau mengingat surga dan neraka, tapi engkau enggak nangis kayak gini. Tapi kau lihat kuburan, kok engkau menangis? Kata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awal manzil min manazil al-akhirah. Kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Fa in naja min, kalau selamat nih orang ini di kuburan, fama ba'dahu aysar alaih, yang sesudahnya akan lebih mudah bagi dia. Wa in lam yanju, tapi kalau di kuburan aja enggak selamat, maka yang sesudahnya akan lebih berat lagi. Dan Utsman juga mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afdal minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan kecuali kuburan itu lebih menakutkan daripada semua yang pernah aku lihat. Ya bayangin jemaah, kita awalnya ada di rumah, makan sama keluarga, naik mobil, menikmati alam yang luas seperti ini, tahu-tahu keluarga kita tidak mau menerima kita lagi, tidak mau nerimu bapak, cepetan bapak wis tokno, ya Allah. Ibu yang selama ini membesarkan anak-anaknya, yang katanya anak-anak mereka mencintai ibunda mereka, mereka berbakti kepada orang tua mereka, tapi tatkala waktu orang tuanya habis, anaknya itu enggak butuh waktu lama untuk mengeluarkan orang tua dari rumahnya. Mereka tidak berpikir kita tunggu 2 hari. Kalau bisa hari itu juga keluar dari rumah kita. Wallahi jemaah, seakan-akan kita tidak punya peran apa-apa membangun rumah itu. Tapi itulah kehidupan dunia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya,

0: mutus penghancur kelezatan. Apa? Al-maut. Kematian. Dan kematian ini seperti buah mangga. Enggak harus yang tua jatuh duluan. Kadangkala pentil-pentil wis lukur. Makanya kemarin pada saat COVID ini mengganas mungkin ya. Kadangkala anak terlihat mati lebih dahulu dari bapaknya. Ada seorang teman di Sidoarjo, dia mengatakan, Ustaz Fulan satu keluarga kena COVID. Yang berangkat lebih dahulu anaknya. Sepekan kemudian bapaknya meninggal dunia. Teh, kalau setelah kematian itu jemaah enggak ada apa-apa. Mati dikubur, wis mari. Ditinggal sama keluarganya, keluarganya di rumah nangis, pirang dino nangis. Berapa jam keluarga kita menangisi kita? Satu jam kering air mata mereka. Dapat 3 hari, 10 hari. Ya apa urusan warisan ini? Ciri ini tidak boleh menunda-nunda. Masya Allah. Ya memang sahih. Bapaknya udah selesai. Mau bapaknya di kuburan langsung dibagi waris, nggak apa-apa. Karena sudah pasti mati bapaknya. Karena warisan itu boleh dibagi tatkala diyakini bapaknya wis mati. Hayati fillah. Setelah kita meninggal dunia, ditinggal sama keluarga kita di tempat yang sempit, walaupun kata Pak Herman ada jalannya pakai mobil pajak tempatnya cilik gitu. Sesuai dengan amalannya, walaupun tadi mungkin kelihatannya atasnya api, yang di dalam kuburan wallahu a'lam bissawab. Bisa jadi tempat dia raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Keluarganya menangis, keluarganya bersedih, ternyata yang mati berbahagia di sana. Kalau dia orang soleh, kuburannya itu diluaskan mada basori sepanjang dia memandang. Kalau rumah dia cuma 100 meter, kalau mungkin orang kaya kamarnya saja 100 meter, ini orang di kuburan yang sempit ternyata madan basor. Sepanjang dia memandang itu dia luaskan. Kemudian dalam hadis Bara bin Azib dijelaskan, dibukakan buat orang ini babun ilal jannah, pintu ke surga. Kita sampai sekarang tidak melihat surga, tapi yang di kuburan nanti Allah tampakkan. Kalau dia orang soleh, Allah tampakkan kepadanya neraka dulu. Ini tempatmu di neraka kalau engkau tidak baik, kalau engkau tidak beriman. Allah telah gantikan buat engkau tempatmu di surga. Sehingga orang ini semakin berbahagia tatkala melihat surga selesai melihat neraka. Fayatihi ruhuha wa rawuha, dia di sana di tempat yang sempit itu, masya Allah, dia mencium aroma surga, dia mendapatkan segarnya surga. Lalu dia mengatakan kepada Allah Jalla Jalaluh, Allahumma aqimis saah, ya Allah dirikan kiamat. Kenapa? Dia tinggal nunggu kiamat bisa masuk surga. Tapi kalau dia enggak soleh, fasik, fajir, apalagi kafir,
1: maka Allah akan bukakan bagi dia pintu ke surga. Dia lihat, dia sempat melihat surga, lalu ditutup, ditunjukkan kepadanya neraka. Ini tempatmu. Datang panasnya neraka, aromanya yang busuk. Walaupun di atas kuburannya indah, walaupun mungkin dia dikuburkan, ada kuburan di Jakarta yang mahal itu apa namanya? Ber. Apa? Ben. Green Hill. Masya Allah. Green Hill. Green Hill mereka. Walaupun kuburan di atasnya bagus sekali, tapi tergantung amalannya.
0: Siapa saja yang berangkat ke Madinah, lalu dia berkunjung ke Baqi'ul Gharqad, dia akan melihat kuburan para sahabat itu tandus. Tidak ada satupun pohon yang berada di atasnya. Kering, panas.
1: Tapi para sahabat yang ada di dalam, mereka bisa jadi berada dalam taman-taman yang hijau.
2: Hukum kentut ketika membaca Al-Quran. Ada tiga hal yang perlu dibedakan. Satu, membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil dengan catatan tanpa menyentuh, seperti membaca dengan hafalan. Dua, menyentuh Al-Quran dalam kondisi hadas kecil. Tiga, membaca Al-Quran dalam kondisi hadas besar. Untuk membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil, baik hadas kecil yang muncul sebelum membaca atau di tengah membaca, ulama sepakat hukumnya dibolehkan selama tidak menyentuh mushaf. An-Nawawi menuliskan, dianjurkan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Jika ada yang membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil, hukumnya boleh dengan sepakat kaum muslimin. Hadis tentang ini banyak sekali dan terkenal. Bahkan orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi hadas tidak disebut mengamalkan yang makruh. An-Nawawi melanjutkan keterangannya dengan menukil pernyataan Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain mengatakan, tidak bisa disebut melakukan hal yang makruh. At-Tibyan. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran dalam kondisi hadas adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita bahwa beliau pernah tidur di rumah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bibinya Ibnu Abbas. Ketika masuk tengah atau sepertiga malam terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun. Beliau duduk, mengusap aroma kantuk dari wajah beliau, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian beliau menuju wadah air yang digantung, lalu beliau wudu sempurna dan salat tahajud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika bangun tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hadas. Namun beliau langsung membaca Al-Quran, 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Para ulama memahami hadis ini boleh membaca Al-Quran dalam kondisi hadas. Imam Bukhari membuat judul bab ketika mencantumkan hadis ini. Bab bacaan Al-Quran ketika dalam kondisi hadas atau yang lainnya. Sahih Bukhari. Sementara untuk masalah menyentuh Al-Quran pada saat hadas dan membaca Al-Quran bagi yang hadas besar, diperselisihkan ulama. Jika kita mengambil pendapat yang melarang menyentuh Al-Quran bagi yang sedang hadas, maka begitu hadas, Al-Quran harus kita letakkan di tempat yang aman, meskipun bacaan tetap dilanjutkan. Berhenti sejenak ketika kentut keluar. Kemudian, sebagian ulama mengingatkan, pada saat kentut itu keluar, agar bacaan Al-Quran sementara dihentikan, kemudian dilanjutkan kembali setelah kentut selesai. Imam Az-Zarkashi mengatakan, dimakruhkan untuk terus membaca ketika kentut keluar. Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Demikian, Allahu A'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: sakharat. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah

0: arkabak,
1: yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
0: Kalla bal tukadzibuna biddin.
1: Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

0: Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim.
0: Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Soal jawab.
2: Ustadz, Ana sedang jobless dan tidak ada pekerjaan. Ana sudah ikhtiar untuk melamar pekerjaan, tapi rata-rata perusahaan menerapkan sistem bekerja 6 hari masuk 1 hari libur, serta menerapkan harus lembur. Ustadz, saya bingung karena saya takut kehilangan kajian rutin saya dan takut zalim dengan hak-hak yang wajib kepada Allah dan kepada orang tua. Mohon nasihatnya Ustadz untuk saya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ustadz, mohon doanya agar Ana dimudahkan pernikahan karena calonnya sudah ada. Syukran. Amin. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih hadirin? Iya. Masalahnya ini masalah kerjaan atau masalah pernikahan? Iya hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, terapkan faedah kita yang terakhir tadi, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk agama, dalam bentuk iman, dalam bentuk ibadah, itu lebih kita syukuri dibanding kenikmatan dalam bentuk pekerjaan, uang, salari, dan lain sebagainya. Itu penting. Dan ingat hadirin, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur nikmat, maka ketahuilah adabku sangat pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, hidup ini hanya sekali.

dari bangsa atau dari kehidupan manusia. Tapi di antara tafsir khalifah adalah pemimpin. Dan pemimpin itu ngatur, bukan diatur hadirin. Kita yang ngatur. Kita yang mengatur kapan kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kapan kita tunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan kita tunaikan hak diri kita, hak orang tua, hak anak, hak dan hak. Jadi ini poin yang penting. Terus yang berikutnya hadirin sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 45, Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Maka sabar. Dan joblesnya berapa lama sih? Ini yang nanya siapa hadirin? Udah pulang? Ya, enggak usah ya. Mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun dan seterusnya. Sabar, sabar, sabar dan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Hadirin yang Allah mulai. Kata Allah minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Salah satu makna tersirat dari ayat ini apa? Bahwa musibah dengan jalan keluar itu seringkali butuh waktu. Ada durasi. Kalau tidak ada durasi, begitu ada musibah, langsung datang pertolongan yang membuat musibah itu atau masalah itu selesai sampai ke akar-akarnya, maka tidak perlu ada perintah bersabar. Adanya perintah bersabar itu menunjukkan bahwa secara umum antara datangnya sebuah masalah dengan diturunkannya pertolongan itu ada jeda waktu, dan di jeda waktu itulah kita diminta oleh Allah untuk isi dengan sabar, sabar, sabar, sabar. Dan ini penting. Terus yang ketiga hadirin Allah muliakan, kita bisa idealis di satu sisi, tetapi turunkan grade kita di sisi yang lain untuk menunaikan hak-hak pihak lain yang merupakan kewajiban kita. Artinya apa? Artinya hidup yang sekali ini perlu kita perjuangkan idealisme kita, sekuat tenaga kita. Tapi kalau memang kita harus menunaikan kewajiban kita kepada orang tua, gak ada salahnya untuk sementara waktu sambil meminta pertolongan kepada Allah, sambil terus bersabar. Kita kerja yang gak sesuai dengan level kita misalnya, hanya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut atau menunaikan hak-hak tersebut. Artinya jangan gengsi hadirin, jangan gengsi, selama itu halal. Ya, yang sekali lagi, kalau memang dengan target kita itu belum ada yang cocok, tapi di waktu yang sama kita harus menunaikan hak orang tua atau menafkahi mereka atau keluarga, ya udah, coba cari win-win, tetap dapat waktu kajian, tetap bisa kasih nafkah buat orang tua, walaupun secara gaji atau salary itu di bawah yang kita harapkan atau di bawah kemampuan kita, tapi nggak masalah. Artinya gini loh, di Jakarta asal orang mau kerja, seharusnya dia nggak jobless deh. Iya nggak sih hadirin? Tapi ini subjektif ya, mungkin saya salah ya. Tetapi dari lahir saya di Jakarta dan dengan segala keterbatasan saya melihat kota ini, asal dia mau kerja aja, mau jadi apa aja, bisa kok. Yang jadi masalah kan pilih-pilih, terus gengsinya besar seringkali. Ya udah, jangan pakai gengsi, lakukan aja yang bisa kita lakukan, niatkan untuk menunaikan hak orang, hak keluarga kita, lalu dapat waktu kajian, lalu kalau kita jujur sama Allah, Allah akan kasih kesempatan itu. Dan juga jangan lupa yang terakhir, asah skill kita. Jadi kajian harus dijaga, ibadah harus kuat, terus tunaikan hak keluarga atau kasih nafkah ke orang tua, lalu asah

skill kita, kita belajar lagi atau kita ambil kursus atau kita cari ilmu untuk mengasah, insya Allah Allah akan ganti dan Allah akan kasih yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena kasih nafkah ke orang tua itu keran rizki, hadirin. Itu keran rizki. Ayyukum yuhibu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi athari falyasir rahimahu kama qala. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Dan yang pertama kali masuk ke dalam bab silaturahim adalah birrul walidain. Apalagi kalau dia jujur, dia ingin belajar dan seterusnya, maka insya Allah Allah akan bantu. Dan intinya jangan gengsi lah. Jangan gengsi. Mau jadi kita awali dengan tukang sapu kayak, jadi tukang pel kayak, mau jadi tukang sayur kayak, mau buat-buat kopi, nggak ada masalah, hadirin. Nggak masalah. Itu izzah. Kita berdiri dengan kedua kaki kita. Insya Allah akan kasih petunjuk.

Maka ahibati fillah, bagaimana supaya kita masuk surga yang kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat kita. Kita perlu berbincang tentang kenapa kita kok ada di dunia. Bukankah bapak dan ibu kita dulunya di surga? Kok tahu-tahu kita di tempat yang seperti ini? Ono COVID, sing loro, sing sakit, gempa. Kenapa kita berada di sini? Kita berada di sini karena satu dosa. Satu dosa. Berapa sih dosa yang dikerjakan Nabi Adam? Satu. Terus yo opo kita tibalik mlebu surga linggomo 1000 dosa. Satu dosa aja dikeluarkan dari surga. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Thaha ketika memerintahkan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk turun dari surga bersama iblis juga turun di bumi ini. Qulna bita minha jami'an, kalian semua turun bersama-sama dari surga Allah Azza wa Jalla. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian musuh buat yang lain. Jadi jemaah kita enggak pernah koncoan di setan. Maka jangan pernah percaya dengan rayuan setan. Setan sudah merayu bapak kita. Setan itu ngomong apa sih sama Nabi Adam? Manis semua omongan setan itu. Iblis, bapaknya setan ini. Dia mengatakan hal

0: Kamu mau gak aku kasih tahu buah khuldi? Yang ngomong buah khuldi itu siapa? Iblis. Maka antum jangan ikut-ikut iblis. Iblis yang ngomongin, mau gak kau aku kasih tahu pohon kekekalan? Iblis ini nakut-nakutin, engkau bakal mati gitu. Maka kau kalau makan pohon itu, engkau akan kekal dan abadi. Wa mulkin la yabla, dan sebuah kerajaan yang tidak ada habisnya. Padahal Adam udah dikasih tahu sama Allah, engkau hidup di surga semaumu. Enggak ada yang dilarang di surga itu. Semuanya boleh kau makan kecuali satu. Tapi memang manusia itu jemaah, yang dilarang itu malah penasaran. Kalau bapak-bapak ngomong sama istrinya, nanti pulang bersih-bersih rumah, ngomong, "Dek, semua lemari ini boleh dibuka kecuali yang ini. Ojo dibuka." Kira-kira ibu-ibu ngenteni bojone metu dibuka langsung. Karena itu padahal enggak ada apa-apa. Ya seperti pohon yang Nabi Adam dilarang, enggak ada apa-apa. Hanya Allah ingin menguji ketaatan hamba. Dan Allah tidak melarang sesuatu kecuali itu berbahaya sebenarnya buat manusia. Tapi Nabi Adam enggak tahan. Bersama juga Hawa yang ikut terayu godaan iblis. Akhirnya Allah turunkan dari surga dan Allah berpesan, sebagian kalian musuh buat sebagian lain. Berarti kita enggak pernah berteman dengan syaitan. Lalu Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, bakal turun petunjuk. Kalau turun petunjuk dari aku, artinya orang kalau sudah ditaruh di bumi ini, dia kalau kepingin balik ke surga, ya ikutin petunjuk. Ikutin petanya. Mau balik ke surga itu ternyata ada petanya. فَمَنِتَّبْعَ هُدَيَ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْكَوْ. Yang mengikuti petunjukku, pasti dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, tidak akan menderita. Allah turunkan petunjuk Nabi Nuh alaihissalam, tapi kaumnya tidak mau mengikuti petunjuk. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan. Kemudian Allah kirim Nabi Hud. Kaumnya juga enggak mau. Allah hancurkan mereka. Allah kirim Nabi Saleh. Kaumnya menantang, meminta mukjizat. Kalau kau nabi, keluarkan dari batu itu unta. Allah keluarkan unta. Beriman enggak? Untanya malah dibunuh sama mereka. Allah kirimkan Nabi Lut, nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa alaihissalam. Itu petunjuk yang Allah kirimkan agar manusia bisa balik ke surga. Dunia ini jemaah, sijnul mukmin, penjara buat orang beriman. Tidak enak orang di dunia ini. Titik-titik haram, tak oleh haram tuh, gunung haram, terus sing halal. Yang halal itu banyak. Coba berangkat ke Pasar Panjang, kasih anak duit 1 juta, belikan 10 item yang haram di Pasar Panjang. Ngeluh dia jemaah, ya Allah, ini sing haram ni. Ya. Mungkin dia ketemu apa babi sana. Ketemu mungkin khomer ada. Pas cuma 2. Sisanya jagung halal. Iki sayuran kabeh halal, kabeh halal. Ya Allah. Tapi manusia itu
1: Kalau dilarang, dia merasa terkekang. Padahal larangan Allah enggak banyak. Tapi Nabi SAW mengatakan dunia ini sijnul mu'min, penjara buat orang beriman. Karena kita harus ikut aturan. Kalau kepingin balik ke surga, wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang beriman yang hidupnya nikmat di dunia, tetap dia di penjara. Apalagi dibandingkan dengan nikmat yang Allah akan berikan di surga nanti. Kemudian jamaah, setelah Nabi Musa, kita tahu cerita Fir'aun yang Allah tenggelamkan. Nabi Isa alaihissalam. Dan bagaimana umat Yahudi berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Allah angkat Nabi Isa. Kemudian petunjuk yang terakhir. Siapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu petunjuk yang terakhir. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, apapun agamanya, mau Yahudi, mau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, dengan Al-Quranul Karim ini, melainkan kalau dia mati, dia akan menjadi penghuni neraka dan bakalan masuk surga. Yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa.

0: dari peringatan-peringatanku. Quran dibacakan tidak diamalkan. Quran diturunkan hanya dijadikan pajangan, bukan diamalkan dalam kehidupan ini. Berpaling dari peringatanku, apa yang Allah akan berikan kepada dia? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan jadikan buat dia, ini ketetapan Allah, ini keputusan, kehidupan yang sempit, penuh dengan penderitaan. Walaupun kaya raya, orang kalau melihat orang itu, ya Allah, tak seneng nih wong iki. Masya Allah, omahe gede, mobilnya banyak. Kalau lihat di kamera tersenyum terus, sudah. Allah sebutkan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia mendapatkan kehidupan yang sempit, jemaah.
1: Kerabat yang wajib mendapat nafkah. Kerabat yang berhak mendapatkan nafkah terbagi dua bagian. Pertama, yang disebut sebagai amudin nasab atau tiang nasab. Mereka adalah ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Hukum menafkahi mereka adalah wajib dengan dua syarat. Satu, yang dinafkahi kondisinya fakir, tidak memiliki penghasilan sama sekali atau ada penghasilan akan tetapi tidak menutupi kebutuhan dan dia tidak mampu bekerja. Dua, penafkah adalah orang yang berkecukupan. Penghasilannya cukup untuk menghidupi kebutuhannya dan anak istrinya. Bisa pula ditambahkan syarat yang ketiga, yaitu kerabat beragama Islam. Kedua, mereka adalah ghairu amuddin nasab atau selain tiang nasab, yaitu kerabat selain amuddin nasab. Hukum menafkahi mereka adalah wajib saat terpenuhi dua syarat yang disebutkan di atas, ditambah satu syarat yaitu si penafkah mungkin untuk menjadi ahli waris kerabat yang ia beri nafkah. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka menafkahi mereka hukumnya tidak wajib. Namun perlu kita catat, jangan lupakan berbuat baik kepada karib kerabat, sekalipun mereka bukan tanggungan wajib nafkah kita. Sedekah kepada kerabat mengandung dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, harta apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dialah Allah, Maha Pemberi Rizki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Kita bisa simpulkan dari ayat ini, bahwa berinfak kepada kerabat, terlebih orang tua, adalah sebab terbesar yang dapat mendatangkan rizki dan sebab datang keberkahan. Bersamaan dengan itu, ditambah pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Demikian, Wallahu a'lam bisawab.
2: Soal jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
3: Saya mau nanya berkaitan dengan orang tua. Orang tua saya sekarang sedang menjalani persidangan perceraian, udah akan menjalankan sidang kedua. Namun beberapa hari yang lalu saya mendapatkan info buruk berkaitan kedua orang tua saya, baik dari pihak ayah maupun ibu saya, yang mana ayah saya mendapatkan info ayah saya ada berhubungan dengan wanita lain dan ada orang yang sering melihat ayah saya dengan tersebut udah dari satu tahun yang lalu dan pergi di beberapa tempat-tempat seperti klub malam dan lain sebagainya. Kemudian ibu saya juga beberapa yang lalu saya waktu diminta untuk mengambil beberapa barang di dompetnya, saya menemukan foto pria lain dan KTP pria lain di dompet ibu saya, Ustaz. Nah, sedangkan saya sekarang di sini tuh bingung, Ustaz, harus bersikap gimana untuk kehidupan kedua orang tua dan kami masih dalam satu rumah, cuman tidak pernah ada komunikasi dan malah ibu saya membuka toko dan saya juga membuka toko serupa dan saya kayak ditekan oleh ibu untuk meminta hak seperti harta gitu ke ayah saya, tapi saya bingung gitu Ustaz, saya benar-benar kayak bingung bagaimana saya harus bersikap. Dan akhir-akhir ini saya juga merasa kayak kurang semangat Ustaz akan kondisi ini. Mohon doanya Ustaz untuk Allah menjaga keimanan saya dan memberi kemudahan untuk melalui semua ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz.
2: Ufiq wa barak, ufiq wa barak. Semoga Allah menjaga anti, keluarga anti, semoga terus bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah. Sedih kita mendengar cerita ini. Ketika dua pasangan yang mereka menikah membangun rumah tangga dengan harapan mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah, sampai akhirnya lahir putri yang tadi bertanya. Namun dalam perjalanan hidup ada banyak godaan di sana. Mereka yang tidak bertakwa kepada Allah SWT maka akan masuk dalam ranjau-ranjau iblis. Dan kita tahu di antara ranjau iblis yang paling disukai iblis adalah perceraian. Paling suka itu kalau ada orang cerai. Kenapa? Ketika perceraian terjadi biasanya silaturahim putus. Orang tua kadang-kadang gak peduli sama anaknya, anak gak peduli sama orang tuanya. Dan munculnya orang-orang yang gak benar banyak muncul dari rumah yang broken home. Banyak orang-orang yang tidak benar munculnya dari sana. Kenapa? Karena gak dididik sama orang tuanya. Kayak tadi, bagaimana sang putri tahu bapaknya bermain dengan perempuan lain. Dan dia juga tahu ibunya bermain dengan laki-laki lain. Mau dibawa kemana rumah tangga itu, jemaah? Maka nasihat ana, yang pertama anti banyak-banyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertasbih. Kuatkan diri anti dengan selalu sholat sunnah. Ketika ada waktu untuk sholat sunnah, sholat sunnah. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan menahan diri dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Sholat itu tempat engkau untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hal kedua, kayaknya perpisahan harus terjadi. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan, mereka juga tidak bertobat kepada Allah SWT, ya udah. Ketika memang harus berpisah, anti cuma dorong ibu dan ayah untuk berpisah dengan cara yang baik. Anti minta kepada ayah, ngomong juga sama ibu. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan antara keduanya, melainkan disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka ketika ingin kebahagiaan, minta sama orang tua untuk kembali kepada Allah SWT. Kalaupun harus berpisah, berpisah. Mulai hidup baru dengan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau anti tidak bisa berbicara, anti tulis surat buat ayah anti. Anti tulis surat buat ibu anti. Supaya mereka mau membaca. Tulis surat dengan tangan, bukan pakai WA. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan anti disuruh minta hak anti sama ayah. Sampaikan kepada ibu. Sampaikan kepada seluruh perempuannya yang mungkin menyuruh anaknya menuntut hak dari ayahnya. Sejatinya, perceraian itu tidak merubah hak-hak anak sama sekali. Perceraian itu, ingat, suami istri yang berpisah itu tidak berpengaruh kepada hak-hak anaknya suami sama sekali. Tuh bapak tetap punya kewajiban full. Anak katakan full 100% kepada anaknya. Mau anak itu ikut ibunya, mau anak itu ikut bapaknya. Nggak ada yang berubah. Kenapa? Itu anakmu tetap. Ketika ibu menyuruh nuntut minta haknya, tetap aku punya hak full sama bapak. Aku anaknya bapak. Jadi Anda rasa Anti tidak perlu kepikiran untuk masalah itu, tinggal Anti banyak-banyak tadi yang Anda nasihatkan untuk sholat, untuk bertasbih. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar buat Anti, dan semoga badai itu cepat berlalu.

0: My favorite.
1: Allah berfirman di ayat lainnya, fala turjika amwaluhum wala auladuhum. Engkau itu jangan heran sama hartanya mereka. Jangan takjub dengan anak-anak mereka yang mungkin kelihatannya sukses, berhasil. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kenapa? Allah itu hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Jadi hartanya itu azab sebenarnya. Anak-anaknya azab buat orang tuanya. Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika, atau doa ini dinisbatkan kepada Nabi Dawud juga, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alaiya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku, ya Allah. Kapan harta itu jadi azab? Ketika kita dikuasai sama harta. Mau sedekah mikir. Seharusnya yang mikir itu harta, bukan kita. Loh, harta ini punya siapa? Punya anak. Terserah anak mau sedekahkan berapa. Tapi ada ketakutan di diri kita. Jadi azab harta itu. Bahkan ada orang yang siang malam mengumpulkan harta, tahu-tahu mati ditinggal semua harta. Kita dapat melihat orang-orang non-muslim yang harta-hartanya triliunan jemaah, ditinggal hartanya. Loh, terus gaya apa? Boleh kesel itu gaya apa? Kumpulkan harta sampai punya 100 triliun, terus mati. Satu rupiah pun gak ada yang digawa. Kan berarti azab selama ini dia kerja mengumpulkan itu. Seharusnya kau bawa mati. Enggak. Dia gak mau bawa mati. Maka Allah sudah tetapkan, Allah akan memberikan kehidupan yang sempit buat orang itu. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan setelah dia mati di kuburan dalam penantian yang panjang. Kuburannya menjadi lubang-lubang neraka. Kemudian pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam kondisi buta. Dia keluar dari kuburan, gak melihat dia. Jalannya nabrak-nabrak. Akan ada yang menyeru supaya mereka berkumpul kepada mahsyar. Maka dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, ya Allah? Waqad kuntu basira, aku dulu bisa melihat, sekarang kenapa buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Engkau tahu sebabnya apa? Allah cerita tentang masa yang akan datang kepada kita supaya kita ambil pelajaran, jemaah. Begitulah datang kepadamu ayat-ayat kami. Engkau abaikan ayat-ayat itu, maka hari ini engkau diabaikan. Engkau dilupakan. Wallahi na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang diancam masuk neraka. Dan alhamdulillah ayat-ayat itu kebanyakan di surat-surat pendek, di juz amma, yang seharusnya kita itu berusaha untuk menghafal juz amma ini sama artinya. Karena yang banyak dibaca di masjid surat panjang, surat pendek, surat pendek. Dawa titik imami, sopo imami. Astagfirullah. Nah,
0: Contoh kita lihat Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhladah.
1: Allah sebutkan celaka wail. Wail itu di antara maknanya adalah nama lembah yang berada di neraka. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kerjanya mengumpat, memaki, menghina. Kerjanya apa orang ini? Jama'a malan, kerjanya mengumpulkan harta. Dia kumpulkan harta. Wa'addadah, ngitung, dihitung terus duit. Ada orang yang tidak mari-mari ngitung duit di dompet, telok piro duit telen. Kita lihat ada orang-orang yang kerja cuma melihat jumlah nominal di ATM. Kita di masa ini kini kita lihat orang-orang memamerkan berapa jumlah nol. Loh, kaya apa nol sengaja? Mati ditinggal. Tapi orang ini kerjanya mengumpulkan uang, mengumpulkan uang. Yahsabu annama lahu akhlad. Allah juga berfirman,

miskin. Kau melihat enggak? Orang yang mendustakan hari pembalasan, hari perhitungan. Kayak apa orang itu sih? Ya, orang itu sifatnya anania. Mikirno awake dhewe. Sama anak yatim enggak peduli. Orang miskin enggak peduli. Kurang lebih sama, mikirin dunia tok. Terus Allah sebutkan fawailul lil musallin. Ada orang Islam kalau tadi memang enggak percaya sama kiamat. Tapi ini orang Islam, celaka salat dia. Salat fawailul lil musallin. Makanya kadang-kala ada orang yang ngomong sama Ustaz, Ustaz gak usah ngomong ya apa sholat sing kena, sing penting sholat Ustaz. Loh, ono wong sholat mlebun rokok. Kenapa orang sholat mlebun rokok? Fawailul lil musallin, karena sholatnya gak bener. Ini bicara orang Islam, orang yang sembahyang. Kenapa dia kok celaka? Allah sebutkan alladzinahum an salatihim sahun, salat tapi saenake dhewe. Kalau eling salat, ana kadang kala kesiap cuma kita ini punya tanggung jawab besar ya. Banyak saudara-saudara kita muslim yang kerjanya susah. Jadi kuli bangunan, panas kerjanya itu, tidak sembahyang. Kalaupun ditanya, mas, tidak sembahyang mas, kotor bajunya. Loh, dek kotor ya ganti. Kadang-kala sholat nunggu di akhir waktu. Allah katakan, fawailul lil musallin. Sahur, semuanya dia sholat. Bicara waktunya, rukunnya, syaratnya, sampai subhanallah. Anak kalau dengar hadis ini merinding jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna ar-rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu salah." Ada orang Islam yang salat selama 60 tahun satu pun salatnya enggak diterima. Allahu Akbar. Jadi jangan merasa aku sembahyang loh. Ada orang sholat musuh neraka loh. Karena sakrepi dewi sholatnya. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna, ruku'nya tidak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yang ada dalam benak dia, yang penting aku sembahyang. Hati-hati. Sahu. Hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh para ulama.

0: Pengganti salat Jumat bagi yang berhalangan. Orang yang tidak salat Jumat karena udur, sakit, atau safar, atau sebab lainnya, dia wajib melaksanakan salat duhur. Dalil hal ini adalah keterangan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang mendapatkan satu rokaat bersama imam Jumat, maka dia mendapatkan Jumatan. Dan siapa yang tidak mendapatkan rokaat imam, maka dia harus sholat duhur. Hadis riwayat Abdul Razak. Dalam riwayat lain, dari jalur Hubairah bin Yarim, Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang ketinggalan rokaat terakhir sholat Jumat, dia harus sholat 4 rokaat. Hadis riwayat Abdul Razak. Kemudian, dalam riwayat Abdullah bin Ma'dan, dari neneknya, beliau menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah memberikan nasihat kepada kami, yaitu para wanita. Apabila kalian pada hari Jumat ikut sholat bersama imam Jumatan, maka sholatlah sebagaimana sholatnya imam, yaitu 2 rakaat. Dan jika kalian sholat di rumah, sholatlah 4 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak. At-Tirmidzi mengatakan, demikianlah yang dipraktekkan kebanyakan para ulama di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Mereka mengatakan, siapa yang menjumpai satu rakaat salat Jumat, maka dia tambahkan satu rakaat lagi. Dan siapa yang menjumpai jamaah Jumatan telah duduk tasyahud, maka dia harus salat 4 rakaat. Jami' At-Tirmidzi. Seperti itulah sikap para sahabat. Sebagai mukmin yang baik, selayaknya kita hanya mengikuti dan tidak mengambil pendapat tanpa dasar yang jelas. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Oh, ini ada yang seru. Assalamualaikum Ustaz, waalaikum Ustaz. 2 hari lagi saya kembali ke kampung dan tidak kembali lagi ke Jakarta. Jangan bilang begitu hadirin. Kita kan gak tahu masa depan. Siapa tahu balik lagi ke Jakarta. Hati ini sangat berat Ustaz, karena di sana masih sedikit majelis ilmu. Bagaimana cara agar hati ikhlas menerima dikarenakan harus kembali ke kampung untuk menemani orang tua? Jazakallah khairan Ustaz, dan doakan saya agar ikhlas. Terima kasih Jazakallah atas pertanyaannya. Kalau memang orang tua harus kita temani dan ini adalah bakti kita kepada mereka berdua, maka jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intasdukillah yastuka. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Terus yang kedua, gunakan sarana yang ada. Artinya bisa ikut di sosmed atau di YouTube atau via streaming atau yang lain, karena kita berhalangan atau enggak bisa untuk datang langsung. Insya Allah Allah akan kasih solusi. Insya Allah Allah akan kasih solusi. Allah Ta'ala misal. Yang bermain adalah ini kejujuran. Dan ingat, mendampingi atau menemani orang tua di kampung adalah kunci rizki kita dan kunci surga kita, dan Allah enggak mungkin mendolimi hamba-hambanya. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz keluarga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah yang hadir beserta umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ayah anak kemarin meninggal dunia. Anak masih sangat merasa kehilangan, dan ketika anak kuliah anak merasa tidak semangat seperti sebelumnya. Mohon pencerahannya Ustaz, dan mohon doakan abi anak selamat dari siksa kubur, dan doakan mama anak yang sekarang lagi sakit kanker Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga ayah beliau husnul khotimah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Terus semoga ibu beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesabarannya dan bisa menerima takdir ini, dan semoga penyakit beliau menggugurkan dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, justru ketika ayah kita meninggal, ini cambuk bagi kita harus lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Bukan kehilangan semangat, harus lebih semangat lagi jadi anak yang berbakti kepada beliau. Karena sekali lagi, beliau sudah gak bisa sujud hadirin. Beliau sudah gak bisa ruku. Beliau sudah gak bisa iktidal. Beliau sudah gak bisa membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Tapi kita masih bisa, anaknya masih bisa sujud kepada Allah, anaknya masih bisa menangis di hadapan Rabbul Alamin, anaknya masih bisa ruku, anaknya masih bisa mengucapkan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, anaknya masih bisa berjuang dengan kuliah dan pendidikannya agar nanti dia bermanfaat bagi umat, dia bermanfaat bagi agamanya, dan kalau dia bermanfaat bagi agamanya itu pahala masuk ke rekening orang tua. Jadi harusnya dia lebih semangat, yang awalnya malas-malesan harus berubah semua itu, karena kita tahu bahwa di sebuah kuburan ada sosok yang selama ini menjaga kita, sosok yang selama ini membackup kita, sosok yang selama ini berkeringat-keringat, berletih-letih untuk mensekolahkan kita, untuk mensupport kita, dan selama ini beliau atau saat ini beliau membutuhkan doa kita, membutuhkan kesolehan kita, membutuhkan ketaatan kita, membutuhkan istighfar-istighfar kita kepada beliau. Jadi gak ada jalan untuk lemah, gak ada alasan untuk tidak semangat. Justru dalam kondisi demikian kita harus lebih semangat daripada sebelumnya. Kalau dulu kita pas malas sholat atau malas ibadah, malas belajar, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi sekarang ada ayah, ada sosok yang apabila kita bertakwa kepada Allah itu akan sangat membantu beliau di alam kubur beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: My favorite.
1: Jadi jangan merasa aku wis sembahyang lho. Ada orang sholat musuh neraka lho. Karena sakar pidiwi sholatnya.
2: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
3: Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yang ada dalam benak dia, yang penting aku sembahyang. Hati-hati. Sahur, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh para ulama.
2: Alladzina hum yura'un, riya, salatnya karena ingin pamer, ingin dicelok wong.
3: Ahibati fillah. Orang-orang munafik itu sholat. Sholat. Apalagi kalau Jumatan. Karena banyak yang melihat. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat apa? Isya sama subuh.
2: Kalau sholat duhur, sholat dia.
3: Berangkat ke masjid loh orang munafik itu. Di masa Nabi Muhammad SAW. Makmumnya itu sebagian ya orang-orang munafik.
2: Kadang-kadang selesai sholat subuh Nabi SAW bertanya, asyahidun fulan, fulan sholat enggak? Ditanya namanya, fulan sholat enggak? Fulan sholat enggak?
3: Enggak ya Rasul. Lalu beliau sebutkan tentang bagaimana sholat yang paling berat buat orang-orang munafikin. Sholat isya sama subuh. Kalau zuhur kelihatan orang dia ke masjid naik sepeda motor, assalamualaikum, nah masjid bulan iya besopo, sopo sindelo budal lah masjid tutupan kabel mau balik ya karena memang dia sholat ria.
2: Makanya di surat-surat pendek ini ada penjelasan tentang kalau kita mau masuk surga
3: kita tinggal amalkan.
2: Wa yamnaun al ma'un, lihat sholatnya udah nggak benar, muamalah sama manusia hablum minan nasnya nggak baik. Wa yamnaun al ma'un.
3: Nah dia subhanallah. Tonggo ini pinjem sepeda motor, dah oleh. Pinjem panci, dah ono. Nyelang selang, engkau tidak balik. Enggak, mis. Jadi memang maun ini adalah hal-hal yang bermanfaat yang bisa dipinjamkan, tapi tidak berkurang. Jangan. Artinya kalau dipinjem sama tonggo, panci dipinjem sama tonggo, apa balik bolong, ya? Bolong, enggak sebenarnya. Tapi bakhil orang ini. Kita lihat orang ini hablum minallahnya udah buruk sama manusia juga nggak baik. Yang terakhir di surat An-Nazi'at masuk juz amma. Jadi harapan anak ya kita bisa hafal juz amma ini. Paling nggak orang Islam itu hafalan Qurannya melok umure. Umur second berapa surat? Terlalu belum, umur saya keterlalu 50 tahun ngapain? Apa enggak bisa tiap tahun satu surat? Tiap tahun dulu jam ojo arek-arek di pondok tahfidz setahun 30 juz sendak wis kita bismillah sudah tiap tahun satu surat, surat pendek juz aman. Juz aman itu berapa surat? 37. Berarti sing umure 37 paling enggak hafal 37 surat. Di surat An-Nazi'at juz amma ini hampir semuanya turun di Mekah kecuali 3 surat. Menceritakan tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Di surat An-Nazi'at Allah sebutkan,

0: Adapun orang yang melampaui batasannya, dah ikut aturan semau dia, dan dia mementingkan kehidupan dunia. Fa innal jahima yalma'u, tempatnya neraka. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata yalma'u. Adapun orang yang takut, takut dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, disidang, dihadapkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh, dia takut dengan maqam Allah, dan dia berusaha menahan nafsunya. Kita semua punya nafsu. Orang beriman berusaha nafsunya, surga tempat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat mengamalkan petunjuk yang Allah turunkan dan mengajak keluarga kita semua untuk masuk surga bersama-sama.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mendengarkan Al-Quran, pahalanya sama seperti membaca. Untuk bisa membandingkan atau menyamakan pahala amal satu dengan amal yang lainnya, kita butuh dalil. Karena yang paling paham tentang pahala amal seseorang adalah Allah Ta'ala. Sehingga untuk bisa mengetahui nilai amal seseorang, harus berdasarkan wahyu. Di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan pahala orang yang mendengarkan Al-Quran dan pahala orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya, 1. Firman Allah Ta'ala, yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf, ayat 204. Allah juga berfirman, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad, ayat 29. Dua ayat ini dan ayat yang semisal sudah cukup untuk membuktikan bahwa memperhatikan Al-Quran adalah amal besar, karena di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk direnungi ayat-ayatnya. Mereka yang melakukan tadabbur akan mendapatkan janji dirahmati oleh Allah. Dan yang dimaksud mendengarkan di sini adalah memperhatikan dan mentadabburi Al-Quran. Nabi SAW juga suka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Ibnu Mas'ud, "Silahkan baca Al-Qur'an." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya membaca Al-Qur'an di depan Anda, padahal Al-Qur'an diturunkan kepada Anda." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku senang mendengarkan Al-Qur'an dari bacaan orang lain." Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa sampai ayat 41. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis di penghujung ayat itu. Hadis riwayat Bukhari. Sementara dalil keutamaan membaca Al-Quran disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan pahala besar bagi yang membaca Al-Quran. Kemudian, untuk pertanyaan, apakah mendengarkan bacaan Al-Quran pahalanya sama seperti membaca Al-Quran? Kami belum menjumpai dalil tentang itu. Namun kita berharap, semoga keduanya mendapatkan pahala yang besar. Demikian, Allahu A'lam.
3: Bincang santai bersama Ustaz. Lihat apa, Ki?
4: Ini bingung aku tuh ya. Aku lihat artikel Indonesia itu kebanyakan orang Islam zaman sekarang tuh kayak kebagi-bagi gitu. Ada yang satu di bawah naungan ustadz ini, satu di bawah naungan ustadz ini.
3: Oh, perpecahan.
4: Perpecahan. Gimana tuh?
5: Namanya perbedaan mah biasalah itulah. Ada yang bilang perbedaan itu adalah rahmat gitu kan. Oh. Jadi saling melengkapi entar.
3: Enggak bisa dong, berbeda kan.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ini lagi ngobrol-ngobrol soal aku kini ngomong tentang perpecahan umat nih.
6: Gimana?
5: Jadi kita mau tanya nih, mumpung ada ustadz nih. Rasulullah tuh pernah mengkabarkan nggak sih tentang adanya perpecahan yang kayak gini sekarang ini gitu?
6: Iya. Rasulullah SAW sudah mengabarkan jauh-jauh hari sebetulnya.
5: Oh, udah ada ya ustadz ya?
6: Dan saya pernah mentahrij hadis-hadis tentang apa namanya perselisihan umat itu. Mm-hmm. Itu ternyata yang meriwayatkan ada sekitar 13 sahabat.
5: 13 sahabat?
6: Iya. Masya. Hadis Anas bin Malik aja ada 7 jalan. Mm-hmm. Belum ada hadis Abu Hurairah, hadis Muawiyah, Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Dan ada sekitar 15 ulama yang mensahihkan. Rasul mengatakan sataftariku hadil umma ala salafin wa sab'ina firqah. Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan.
5: 73.
6: Bayangkan Rasulullah SAW sudah berarti mengabarkan bahwa memang umat Islam ini akan berpecah belah. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah. Di mana kata Rasulullah, dua diijabah, satu tidak diijabah. Apa yang tidak dijabah oleh Allah, Rasulullah minta, ya Allah, jangan kau jadikan umatku berpecah belah. Allah tidak ijabah. Artinya bahwa memang umat Islam pasti akan berpecah belah.
3: Iya.
6: Kenapa sih harus ada perpecahan nih? Sekarang ada sebuah pertanyaan. Kenapa Allah menghendaki adanya perpecahan? Jawabannya adalah karena ada hikmah-hikmah yang besar. Karena perbuatan Allah itu pasti tidak lepas dari hikmah. Apa hikmahnya? Dengan adanya perpecahan itu akan terlihat siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, siapa yang memang dia tidak bersungguh-sungguh. Siapa yang menjadi pengikut Rasulullah, pengikut dalil, siapa yang pengikut hawa nafsu.
5: Kelihatan semua ya.
6: Siapa yang menjadi fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang fanatiknya kepada golongan. Apa dengan adanya perselisihan itu hikmahnya besar sekali. Memang di sana ada mudaratnya. Tapi maslahatnya besar. Artinya kenapa Allah mengadakan adanya perselisihan? Karena ada Allah ingin menguji dengan perselisihan itu. Allah ingin menguji siapa di antara kita yang benar-benar menuntut ilmu, siapa yang tidak.
3: Rasulullah Ustaz, itu ngasih solusi nggak Ustaz kalau dengan perpecahan?
5: Iya, dengan
3: pasti Rasulullah ini sayang sama umat Ustaz.
6: Pastilah. Rasulullah SAW yang sudah mengabarkan umat Islam berpecah belah, juga Rasulullah sudah memberikan solusi. Dalam hadis riwayat Abu Daud, demikian pula Nasa'i dan Tirmidzi, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, bahwa Al-Irbad bin Sariyah

0: dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia, kata Rasul. Kemudian Rasul bersabda apa? Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara khilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasul. Kemudian apa kata Rasulullah? Nah, dengarkan ini, beliau memberikan solusi.
1: Iya, ini solusi.
2: Ini dia.
0: Kata Rasulullah, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin al-mahdi min ba'di. 'Addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah, pada saat kalian melihat perpecahan itu, fa 'alaikum, fa di sini li ta'qib, kata pada artinya, maka di saat itu hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelah itu. Gigit ya dengan gigi geraham, kata Rasulullah, dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Lihat, Rasulullah ternyata ketika mengabarkan akan terjadinya perpecahan, Rasulullah sudah memberikan solusi. Solusi Rasul tentu yang terbaik dong. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, maka hendaklah kalian pegang sunnahku. Tapi Rasulullah tidak hanya mencukupkan sunnahku loh. Apa kata Rasulullah? Dan sunnah khulafa'ur rasul. Dalam satu riwayat yang lain yang dikutip oleh Hakim, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Iya. Kemudian solusi yang kedua apa? Jauhi perkara yang bid'ah.
1: Oh, itu dia.
0: Nah, untuk berpegang kepada sunnah dan menjauh bid'ah di saat perpecahan umat itu berat loh.
2: Iya.
0: Makanya dalam satu riwayat Rasulullah bersabda apa? Al-mutamassik bisunnati inda khilafi ummati kalqabid al-jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah seperti itu, seperti memegang bara api.
1: Bara api ya.
0: Berat memang.
2: Saking beratnya.
3: Iya. Jadi walaupun kita memang kita semua orang Islam itu berbeda-beda ya, tapi banyak juga yang bertanya kenapa sih kita memang banyak perbedaan segala macam. Kenapa sih kita nggak bisa bersatu aja gitu?
2: Sholatnya juga sama.
3: Kita sholat kiblatnya sama, Tuhan kita sama, Nabi sama.
1: Bersatu aja gitu.
3: Biar kita bersatu aja. Kenapa kita membiarkan perbedaan akidah ini memecah belah?
2: Kelihatan bagus sih pernyataan kayak gitu. Tapi sesungguhnya gimana gitu?
0: Pertanyaan bagus sekali. Islam itu memang sangat menganjurkan persatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang masalah perpecahan dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah semuanya oleh kalian dan jangan berpecah belah.
2: Jangan berpecah belah.
0: Jadi, namun coba deh kita perhatikan ayat-ayat tentang perpecahan dan persatuan. Semua ayat-ayat yang memerintahkan kita bersatu padu itu tidak lepas tanpa ikatan, tapi selalu diberikan ikatan. Apa ikatannya coba? Dalam ayat tadi apa? Berpeganglah kepada tali Allah itu apa? Al-Quran dan hadis. Dan jangan berpecah belah. Artinya apa? Orang yang tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan hadis pasti pecah belah.
1: Oh, pasti pecah.
0: Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum. Taati Allah dan Rasulnya, jangan bercerai-berai, niscaya kalian akan gagal. Lihat, Allah mengatakan dulu apa? Taati Allah dan
1: Rasul.
0: Lalu Allah mengatakan apa? Jangan bercerai-berai. Berarti kalau kita tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, kita pasti cerai-berai.
2: Nggak mungkin bersatu ya.
0: Nggak mungkin. Ya. Sekarang begini, kita buka apa, bersatu dalam kebaikan itu penting sekali. Bersatu dalam ketaatan, bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Nabi SAW itu harus. Tapi mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kesyirikan? Mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kemaksiatan? Mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kebid'ahan?
1: Ya.
0: Sementara Rasulullah tadi sudah mengabarkan supaya kita menjauhi kebid'ahan.
2: Ya.
0: Lihat para ulama terdahulu ya. Di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ketika muncul firqah-firqah sesat.

0: mereka membantah dalam kitab-kitab mereka. Sampai ada Imam Ad-Darimi, Abu Sa'id, Sa'id Ad-Darimi itu membuat sebuah bantahan buku berjudul Raddu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr Al-Marisi Abdal. Bantahan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr Al-Marisi. Demikian pula Imam Ahmad menulis kitab Ar-Radd al-Jahmiyah. Imam, para ulama juga menulis bantahan-bantahan. Artinya ini dalam rangka apa? Karena rusaknya akidah itu, keroposnya akidah itu sebab keruntuhan umat Islam. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan tentang orang Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang Khawarij itu apa? Mereka membaca Quran, mereka membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya luar biasa, salatnya dan yang lainnya. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya apa? Melesatnya busur panah. Itu sahih dari Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat Al-Ajuri yang sahih, Rasulullah mengatakan dan orang Khawarij apa? Kilabun nar, anjingnya api neraka. Mereka anjingnya api neraka. Rasulullah mengabarkan tentang Qadariyah. Qadariyah itu orang yang menolak adanya takdir. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyah itu majus hadil ummah. Qadariyah itu majusi umat Islam. Artinya, persatuan itu jangan sampai menyebabkan kita diam dari menjelaskan tentang kebenaran.
1: Yang hak itu.
0: Cuma masalah yang ada sekarang adalah, ayo kita bersatu, tapi kamu nggak usah ngomong masalah tauhid syirik, karena itu bisa macam apa. Ayo kita bersatu patuh, kamu jangan nggak usah ngomong deh masalah bid'ah sunnah, nanti kamu pecah belah. Kalau seperti itu jadinya, saya yakin, Mbak, tauhid, sunnah, taat yang akan habis,
1: akan ditinggalkan saja.
0: Iya, jelas akan tercampur baur antara akidah yang sahih dengan akidah yang tidak sahih.
1: Perbedaan di dalam
0: sementara itu. Allah mengatakan apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur baurkan antara hak dan yang batil.
2: Ini rusak semua ya,
0: kan rusak semua.
2: Ya agama ya, kehidupan hari-hari jadi.
0: Makanya di zaman sekarang ketika kita membantah kesesatan, kita yang dihabisi. Dan memang benar kata Rasulullah.
1: Berbeda.
0: Iya, benar kata Rasulullah. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah itu seperti memegang bara api.
2: Berat, panas.
0: Berat kan?
1: Masya Allah. Apa ilmu kita akan
0: berkembang?
2: Alhamdulillah. Kita habisin dulu teh kita.
0: Alhamdulillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: يخسرون.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: alamin.
1: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
0: Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin.
1: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.
0: Wa ma adraka ma sijjin.
1: Tahukah kamu apakah sijjin itu?
0: Kitabun marqumun wailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Ialah kitab yang bertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.

Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: na'im.
1: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.

0: Mereka diberi minum dari khamar murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.

Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.

Maka, pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan sebagainya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Akan tetapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya." Apa kata Suhaib Ar-Rumi? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses, Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses, kan? Tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dua. Ajaban di amrin mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kerana kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.

0: Soal jawab.
1: Afan Ustadz, saya seorang akhwat dan sudah menikah. Ana dan suami alhamdulillah atas hidayah Allah telah mengenal sunnah. Dari awal menikah, Ana merasa sulit untuk bertemu dengan orang tua Ana. Suami Ana selalu menolak secara halus untuk tidak ke rumah Ana dengan berbagai alasan. Setiap kali ibu Ana meminta Ana ke rumah, Ana selalu berbohong kepada ibu Ana. Ini disebabkan karena suami Ana menolak untuk antar Ana. Ana selalu iri kepada akhwat yang telah menikah namun masih tetap dengan mudah bertemu orang tua. Bagaimana yang harus saya lakukan? Apakah saya harus selalu berbohong kepada ibu Ana hanya karena Ana ingin menuruti suami? Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Barakallahu fikum, barakallah. Yang pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, kalau suaminya hadir juga malam hari ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi kita ditanyakan dan semoga bisa semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi jangan sampai kalau suaminya ada ini nanti malam berantem di rumah. Kamu tuh ngapain sih ngadu-ngadu sama ustaz? Gitu hadirin. Repot. Gitu lah. Atau puas kamu ya? Puas. Jadi jangan begitu. Ingat para sahabat dulu itu kalau ada masalah ngelapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dilaporkan senang hadirin. Senang karena mereka cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Senang, alhamdulillah. Mu'adz bin Jabal dilaporin kan gara-gara baca surat apa ketika salat isya? Al-Baqarah. Dilaporin sama Nabi, salat isya baca Al-Baqarah. Antum bayangin, antum pegel-pegel pulang kantor macet, begitu sampai komplek rumah antum adzan isya, lalu antum berpikir biar pulang langsung tidur salat isya dulu. Akhirnya salat isya jadi makmum, lalu imamnya baca Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah imamnya baca Alif Lam Mim. Perasaan gue udah gak enak. Gitu. Gak selesai. Itu gak selesai. Mu'ad tuh satu Al-Baqarah dibaca pas isya. Dilaporin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tegas Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, "Afattanun anta ya Mu'ad?" Ini udah jadi tukang fitnah nih Mu'ad nih. Tapi menariknya Mu'ad enggak sebel sama yang ngelaporin. Lu ngapain sih lapor-lapor? Kalau laki-laki selesaikan di sini aja dong. Jangan sampai ke Nabi tuh udah capek tahu, masalahnya umat banyak. Kenapa masih lagi nanti dilaporin? Kita aja nyelesain secara kekeluargaan. No comment. Senang dilaporin. Gitu. Pokoknya kalau suaminya ada senang. Alhamdulillah masalah saya ditanyakan. Nah, untuk pertanyaan ini yang pertama jamaah sekalian, yang pertama suami punya kewajiban untuk memfasilitasi istri berbakti kepada kedua orang tua. Hukumnya wajib. Suami wajib memfasilitasi istri untuk berbakti kepada orang tua. Dalilnya kaidah fikih menyatakan ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Sesuatu yang wajib jika tidak bisa dikerjakan atau disempurnakan kecuali dengan sebuah hal, maka hal tersebut wajib hukumnya. So, berbakti kepada orang tua hukumnya apa? Wajib. Apabila seorang istri ingin berbakti kepada orang tua, dia gak akan bisa kecuali dengan sebuah hal, yaitu izin atau permit atau support dari suaminya, maka izin dan support suami hukumnya wajib. Itu kaidah fikih. Jadi wajib memberikan akses, wajib mendukung dan mensupport. Maka kalau tidak disupport dan didukung, maka suami berdosa. Suami berdosa karena menghalangi berbakti kepada orang tua. Yang kedua, jamaah, poin yang kedua, kaedah yang mengatakan bahwa kepentingan suami lebih diutamakan dibanding kepentingan orang tua, itu ketika terjadi ta'arud dalam ilmu fikih, jika terjadi tabrakan dan deadlock, gak bisa diotak-atik lagi. Misalnya suami menyuruh kita untuk ikut sama beliau pindah kota karena harus bekerja. Misalnya suami di Kalimantan dapat surat pindah Kalimantan, dan orang tua nggak ingin kita pindah dari Jakarta, dan nggak bisa ada win-win di situ, maka wajib ikut suami. Adapun kalau masih bisa dikompromikan, maka itu yang harus kita lakukan. Kaidah mengatakan al-jam'u aula min at-tarjin, amkan, menggabungkan dua dalil lebih didahulukan daripada mengambil salah satu dan membuang yang lain, karena semua dalil itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah taat kepada suami itu wahyu, dan perintah berbakti adalah wahyu, harus diupayakan semaksimal mungkin, kecuali kalau terjadi deadlock, dan dalam kasus ini tidak ada deadlock. Ini tinggal dapat izin dari suami saja. Yang ketiga, hadirin, ingat, ini para suami, jangan lupa, kita kemungkinan besar atau mungkin sudah punya anak perempuan. Hidup itu berputar. Kita persulit istri kita untuk mengakses orang tuanya. Jangan sampai al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Mungkin bukan sekarang, tapi 15 tahun yang lagi, 20 tahun yang akan datang, anak perempuan kita menikah, dan kita kangennya minta ampun sama dia, kita rindu sama dia, kita ingin dia datang ke rumah kita hanya sekedar menyapa, tapi gak pernah dikasih akses sama suaminya. Kenapa? Karena perbuatan kita hari ini, anak perempuan kita dipersulit 15 tahun kemudian. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Dan terakhir, dan sebaliknya, kalau kita dukung istri kita berbakti kepada orang tua, maka itu edukasi nyata kepada anak-anak bagaimana harus bersikap kepada orang tua. Anak-anak kan lihat bagaimana orang tua mereka mensupport kakek neneknya, sehingga mereka belajar begitulah seorang anak menyikapi orang tuanya. Sebenarnya itu menguntungkan kita sendiri. Dan untuk istri terakhir, bijaklah dengan suami, bersikap baik, dan kalau dikasih izin, bersyukurlah kepada Allah SWT, lalu bersyukur kepada suami dan perbaiki khidmat kita kepada beliau. Allah Ta'ala misawab.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Nasihat.
1: Hadirin Allah muliakan, masih bersama hadir Abdullah bin Zubair. Ketika beliau menceritakan bahwa ayahnya Az-Zubair radhiyallahu ta'ala an, itu berdiri di perang Jamal, lalu memanggil beliau, memanggil anaknya Abdullah, lalu Abdullah bin Zubair mendatangi dan berdiri di sisi ayahnya, lalu ayahnya mengatakan bahwa hari ini tidak ada yang terbunuh kecuali dalam keadaan zolim atau terzolimi, dan saya rasa saya akan terbunuh dalam kondisi terzolimi pada hari ini.
4: Namun yang isu terbesarnya, kata ayah beliau, inna akbaro hammi ladaini, yang paling mengganjalku adalah hutang-hutangku. Yang paling merisaukan aku adalah hutang-hutangku. Menurutmu hutang-hutang kita ini bisa atau menyisakan harta gak bagi kita? Lalu ayahnya menyampaikan, biak malana waqdi daini, juallah seluruh aset dan harta kita dan bayarlah hutang-hutangku itu. Dan ayahnya memberikan wasiat sepertiga dan sepertiga untuk anak-anak Abdullah, atau sepertiga dari sepertiga untuk anak-anaknya Abdullah. Lalu berkata Abdullah, kita masuk ke kelanjutan hadis ini. Atau hadis yang dibawakan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berkata Abdullah radhiyallahu taala anhu, faja'ala yusini bidainihi. Maka Az-Zubair, sang ayah, memberikan wasiat kepada anaknya, kepada aku, kata Abdullah, untuk menyelesaikan menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Lalu ayahnya berpesan, ya bunai, wahai anakku, in ajazta an syai'in minhu fasta'in alaihi bimaulai. Wahai anakku, jika engkau tidak mampu menyelesaikan sebagian dari hutangku itu, engkau gak bisa menyelesaikan semuanya, jadi engkau gak sanggup menyelesaikan semuanya, mungkin sebagian atau beberapa yang bisa diselesaikan. Fasta'in alaihi bimaulai, maka mintalah pertolongan kepada pelindung dan penolongku. Mintalah pertolongan kepada pelindung dan atau penolongku. Itu yang disampaikan oleh Az-Zubair. Lalu Abdullah bingung, hadirin. Qala fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maula. Lalu Abdullah menyampaikan, demi Allah, aku gak ngerti siapa yang dimaksud oleh ayahku dengan penolong atau pelindung, sampai aku bertanya kepada beliau, ya abati man maulak, wahai ayahku, siapa penolongmu itu, siapa pelindungmu, gitu loh. Aku gak ngerti, apalagi bahasa ayahnya kan, kalau kamu gak mampu membayar dan melunasi semua hutangku, minta pertolongan sama pelindungku. Oh, ini kayaknya banyak uang nih, gitu. Punya harta nih pelindung, penolong. Nah, siapa dia? Apa kata Az-Zubair? Ini yang harus kita garis bawahi, khususnya kita yang punya utang hari ini. Khususnya kita yang punya utang. Ini kunci terpenting bagi orang yang punya utang. Kalau ingin melunasi hartanya atau melunasi hutangnya, langsung tips dari Az-Zubair bin Al-Awwam, hawari Nabi SAW, salah satu yang terdekat dengan Nabi SAW, yang paling setia dengan Nabi SAW. Kalau gak mampu bayar hutang-hutangku, minta pertolongan sama penolongku, minta pertolongan sama pelindungku. Siapa pelindungmu, wahai ayahku? Apa kata Zubair? Allah. Itu pelindungku. itu penolongku. Subhanallah, Allah. Allah apa yang tadi berkata Abdullah, "Fawallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu." Demi Allah, kata Abdullah, demi Allah, tidaklah aku mengalami kesulitan ketika melunasi hutang-hutang ayahku itu kecuali aku berdoa, "Ya Maula Zubair, iqdi anhu dainahu fayaqdi." Maka Abdullah berdoa, "Wahai penolongnya Zubair, wahai Allah, penolongnya Zubair, Maula Zubair, wahai penolongnya Zubair, tolong bayarkan hutang-hutangnya. Tolong bayarkan hutang-hutang ayahku." Maka Allah pun bayarkan hutang-hutang tersebut. Allahu Akbar. Ada aja uang. Maka Allah bayarkan hutang-hutangnya. Ini kunci bayar hutang, hadirin. Ini bayar hutang. Ini kunciannya tuh ini. Dan ini yang kita butuhkan. Hari ini banyak yang punya hutang. Banyak yang punya hutang. Dan bingung kita ini, gimana cara bayarnya. Dan insya Allah besok kita tekankan bismillah tentang pentingnya perkara hutang. Dan ketika kita tahu kuncinya, bukan berarti kita bermudah-mudahan. Insya Allah besok kita bahas bismillah. Tapi hari ini kuncinya ngebayar hutang. Ngebayar hutang. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Bukan curhat ke A, bukan curhat ke B, bukan curhat ke C, bukan ke D. Bukan minta belas kasihan A, bukan minta belas kasihan B, bukan minta belas kasihan C, tapi kita sendiri nggak sujud sama Allah, nggak minta sama Allah, nggak berdoa sama Allah, nggak rukuk kepada Allah, nggak ngemis sama Allah, lalu hanya mengandalkan logika kita untuk bayar hutang. Kan seringkali tambal tutup lubang, nanti hutang lagi untuk nutup hutang yang pertama, nanti hutang kedua ditambah lagi dengan hutang ketiga, dan kita lupa kunci terbaiknya, minta pertolongan kepada Allah. Lihat Az-Zubair radhiyallahu ta'ala, kalau engkau kesulitan, engkau gak mampu, bahkan bahasa Zubair kan ajazta, kalau engkau gak mampu membayarnya, gak mampu melunasinya, minta pertolongan kepada penolongku. Siapa ya penolongmu ya?

0: kita ketika kita punya hutang, khususnya hutang yang besar-besar. Setiap ada kesulitan membayar, doalah Abdullah bin Zubair kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kasih pertolongan, Allah kasih jalan keluar. Dengan tentu saja tetap berusaha, tetap berjuang, tetap bertanggung jawab, tetap menghadapi pihak-pihak tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, makanya jemaah sekalian, kunci membayar hutang adalah as-sidqu ma'allah wal isti'anatu bihi. Kunci membayar hutang adalah jujur sama Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Jujur dan minta pertolongan. Maka akan melahirkan keyakinan kepada Allah. Bahwa kalau saya jujur, saya bersungguh-sungguh, Allah akan bayarkan semuanya. Itu poin. Itu poin. Maka yang terlihat adalah ketika seseorang punya banyak hutang, itu segera kembali kepada Allah, semangat beribadah, lebih digencot lagi ibadahnya, mengemis kepada Allah. Banyak-banyak minta pertolongan sama Allah. Hadirin yang Allah muliakan, dan yakin, gak ada yang sulit bagi Allah. Dan Allah akan bayarkan. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, penggalan hadis ini menunjukkan betapa yakin dan percayanya kepada Allah dan kembali kepada Allah dan ridho dengan hukum dan ketetapan Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Begitu juga dikatakan oleh Ibnu Hubairah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi kunci adalah, secara makna kunci adalah isti'anah billah. Orang yang yakin kepada Allah itu akan meminta pertolongan kepada Allah. Kata Ibnu Hubairah, wa fihi ma yadullu ala ghazarati dinihi wa thiqatihi billahi azza wa jal fi amrihi waladahu bi an yasta'ina bi maulahul karim fi qada'i dainihi. Penggalan hadis ini menunjukkan ke dalam dalamnya agama, kualitas agamanya Az-Zubair, dan keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah. Itu terlihat bagaimana beliau perintahkan anaknya untuk minta pertolongan kepada Allah dalam membayarkan dan melunasi hutang-hutangnya. Bukan hubungi, nak, kalau ada kesulitan hubungi orang kaya ya. Nak, kalau ada kesulitan hubungi si A, si B, si C ya, nak. Nak, enggak. Ada kesulitan, nak, minta pertolongan sama Allah. Dan Az-Zubair enggak mengatakan, nak, kalau Anda enggak, kalau kamu enggak mampu melunasi, kamu ngumpet ya, nak, kamu kabur ya, nak, enggak. Selesaikan, minta pertolongan sama Allah. Dan inilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Catat baik-baik dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas." Ini penting, maksudnya kita punya hutang. "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada aha." Barang siapa yang mengambil harta manusia, atau maksudnya meminjam harta manusia, berhutang dengan manusia, Dan ketika dia mengambil, ketika dia meminjam, ketika dia berhutang, yuridu ada aha, niatnya adalah menunaikan, membayar, mengembalikan. Tidak ngambil bawa kabur atau niatnya itu menunaikan, menunaikan amanatnya, mengembalikan, membayarkan. Kalau niatnya seperti itu, jujur, addallahu anhu, Allah akan bayarkan hutang-hutangnya. Allah akan bayarkan. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta manusia dan dia ingin menghilangkannya, merusaknya, enggak punya itikad baik untuk bayar, enggak punya itikad baik untuk mengembalikan, untuk menyelesaikan, untuk melunasi, maka Allah akan hancurkan itu semua. Enggak akan kebayar. Dan akan ribet hidupnya. Jelimet dan enggak bahagia. Hadirin.
1: Belajar ilmu agama memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena ilmu agama ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai manusia lahir sampai meninggal, pasti butuh yang namanya ilmu agama. Kehidupan kita tidak akan sempurna kecuali dengan belajar ilmu agama. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk beribadah, untuk beribadah.
2: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
1: Ketika tujuan hidup kita adalah beribadah, maka kita tidak mungkin bisa beribadah sesuai dengan cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasul kecuali dengan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu agama pada zaman kita sekarang sangat-sangat penting, sangat-sangat urgen. Apalagi di zaman yang sekarang itu banyak fitnah, banyak syubhat. Maka muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jangan menganggap sebelah mata ilmu agama. Karena ilmu agama inilah yang akan kita bawa sampai kita telah meninggal. Ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengalirkan pahala bagi kita semua. Maka tafakku, memahami ilmu agama yang benar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apabila satu ibadah wajib dikerjakan setiap orang, maka setiap orang harus melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunannya. Dan tidak ada cara untuk beribadah sesuai tuntunan kecuali dengan apa? Dengan belajar ilmu agama. Dan fenomena yang menyedihkan yang kita lihat, ada sebagian kaum muslimin pandai dalam ilmu dunia, tapi ilmu agama nol sama sekali. Tidak ada yang nyangkut sedikit pun. Ini tercela, ini tercela, ini tercela, ini tercela.
3: Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
1: Apa keutamaan belajar ilmu agama? Orang yang belajar ilmu agama akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat beberapa derajat. Yang kedua, orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Yang ketiga, Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan sesuatu kecuali dalam ilmu agama. Yang keempat, orang yang belajar ilmu agama itu berarti dia merupakan orang pilihan yang Allah kehendaki kebaikan. Keutamaan yang lain, bahwa orang yang belajar ilmu agama bagikan orang yang mujahid berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, bahwasanya orang yang menuntut ilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Selanjutnya, keutamaan menuntut ilmu agama dari hadis Rasul, bahwa seluruh makhluk hidup sampai ikan yang di lautan akan memintakan ampun untuk para penuntut ilmu agama. Ya alhamdulillah, di zaman sekarang ini belajar ilmu agama terbuka lebar. Yang tidak bisa datang ke majelis taklim karena anaknya banyak, bisa mendengarkan media-media yang ada, bisa membaca buku, mendengarkan kaset ceramah, sehingga dengan ilmu agama ini kita akan bahagia dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat.
4: Soal jawab. Bismillah, jika sudah dapat hidayah untuk taat beribadah, kemudian maksiat, kemudian beribadah, kemudian maksiat, nah itu sampai kapan Ustaz?
5: Tadi saya bilang selama hati kita, ya, namanya manusia seperti itu, imannya naik turun. Selama kita masih merasa kepedihan, itu kita maksiat kita masih sedih, itu masih ada hidayah. Berarti kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku. Nanti kita ibadah lagi. Kemudian maksiat lagi, begitu lagi. Ya, jangan kita biarkan. Jadi masalah kalau orang sudah bermaksiat dia cuekin aja, cuekin ah nanti tobat ya mulai hitam, akhirnya biasa. Dan dia dari pertama memandang dianggap biasa, kemudian berbicara bercengkerama dengan wanita yang bukan mahramnya dianggap biasa, mulai pertemuan, mulai bersentuhan sampai akhirnya berzina dianggap biasa. Ini perlahan setan menjerumuskan seorang dengan apa? Perlahan-lahan. Kalau seorang tidak dari awal dia bertobat kepada Allah, ya manusia seperti itu ya. Jadi yang penting jika dia kata, makanya dalam hadis kata Nabi, jika dia melakukan maksiat nuqitat fihi nuqtatun sauda, ada apa titik hitam. Kalau dia bertobat maka dihapuskan. Jika dia bertobat, dibersihkan. Jika dia bertobat, dibersihkan. Demikian. Sehingga cahaya hidayah terus ada dalam hati seorang. Dan sampai kapan dia begitu? Sampai dia meninggal. Yang penting dia kalau dia bermaksiat, bertobat. Jangan sekali-sekali tunda tobat. Jangan dengar kata syaitan, sudah kamu terlalu banyak dosa-dosamu, percuma kau bertobat, tobat sambal tidak akan terima. Itu kata syaitan. Jangan dengar. Tuhan kita tidak seperti yang kau sangkakan, wahai iblis. Tuhan kita maha pengampun lagi maha penyayang. Yang penting seorang ketika bermaksiat, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, Allah alam bisawab.
6: Mutiara Nasihat.
7: Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatannya hingga hari ini, hingga detik ini. Kita masih diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang sangat kita kagumi dan sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang ke-21 yang dibawakan oleh Syekh Walid Ibn Rashid As-Su'aidan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Talqihul Afham Al-Aliyah bi syarh al-qawaid al-fiqhiyah. Kaidahnya berbunyi fi'lu mattafaqa 'alaihi al-ulama aula min fi'li man farada bihi ahaduhum ma amkan. Yang kita terjemahkan dengan terjemahan bebas, lebih baik melakukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama daripada melakukan sesuatu yang hanya dibolehkan oleh sebagian ulama saja. Saya ulangi, lebih baik melakukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama daripada melakukan sesuatu yang hanya dibolehkan oleh sebagian ulama saja. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kaidah ini sangat berguna bagi kita ketika kita berada di antara pilihan. Kita berada di antara dua pilihan. Melakukan sesuatu dengan meninggalkan sesuatu. atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu yang disepakati oleh para ulama kebolehannya, dengan melakukan sesuatu dengan cara tertentu yang hanya dibolehkan oleh sebagian ulama saja. Maka ketika kita berada di antara dua pilihan seperti ini dan kita masih bisa melakukan dua-duanya, maka yang lebih baik bagi kita adalah melakukannya sesuai dengan yang disepakati oleh para ulama. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini hanya berlaku pada masalah-masalah yang di sana ada titik temu atau di sana ada keadaan di mana semua ulama sepakat bahwa ketika melakukannya seperti itu maka dibolehkan dan tidak semua perbedaan pendapat itu seperti ini. Ada perbedaan-perbedaan pendapat yang benar-benar tidak ada titik temunya, sehingga pada keadaan-keadaan yang seperti itu kita tidak bisa menerapkan kaidah ini. Ya, kaidah ini khusus untuk masalah-masalah yang perbedaan di dalamnya ada titik temunya. Ada titik temu bahwa ketika kita melakukannya seperti itu, semua ulama sepakat dibolehkan atau disyariatkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kenapa melakukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama itu lebih baik daripada melakukan sesuatu yang hanya dibolehkan oleh sebagian ulama saja? Ada banyak alasan yang bisa kita sebutkan untuk menguatkan kaidah ini. Alasan yang pertama, karena dengan melakukan suatu amalan yang disepakati oleh para ulama, maka hati kita tenang. Hati kita menjadi tenang karena semua ulama akan membolehkannya. Semua ulama tidak akan mengingkarinya. Dan itu menjadikan hati kita tenang karena tidak ada yang mengatakan bahwa perbuatan kita tidak benar. Tidak ada yang menyelisihi kita. Dan ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Alasan yang kedua jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, karena dengan melakukan sesuatu sebagaimana disepakati oleh para ulama, maka kita telah melakukan sesuatu itu dengan benar secara pasti. Kita bisa pastikan bahwa apa yang kita lakukan benar. Kita bisa pastikan bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini juga sangat penting bagi kita. Ketika kita melakukan suatu amalan sebagaimana disepakati oleh para ulama, kita berarti telah bisa memastikan bahwa perbuatan kita, amalan kita itu sesuai dengan tuntunan. Karena kebenaran tidak mungkin keluar dari yang disepakati oleh para ulama. Ya, tidak mungkin ulama-ulama Islam itu bersepakat di atas kebatilan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Innallaha qad ajara ummati min an tajtami'a ala dalalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi umatku dari bersepakat di atas kebatilan. Ketika para ulama sepakat tentang suatu amalan, maka berarti itulah kebenaran. Dan dengan kita melakukan sesuatu sebagaimana disepakati oleh para ulama, berarti kita juga telah melakukan kebenaran secara pasti. Di antara yang menguatkan kaidah ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tinggalkan yang membuatmu ragu dan lakukan sesuatu yang tidak membuatmu ragu." Tinggalkan sesuatu yang menjadikanmu ragu. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragukan dan lakukan sesuatu yang tidak kamu ragukan. Melakukan sesuatu sesuai dengan yang disepakati oleh para ulama itu termasuk usaha kita melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan keraguan. Sehingga memilih melakukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama itu masuk dalam keumuman hadis ini, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang menjadikanmu ragu dan lakukan yang menjadikanmu tidak ragu, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara dalil yang bisa menguatkan kaidah yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat

0: Dan orang yang melakukan sesuatu sebagaimana disepakati oleh para ulama, ya, dia telah menjauhkan dirinya dari sesuatu yang samar-samar. Ketika dia melakukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama, berarti dia melakukan sesuatu yang benar-benar jelas bahwa itu kebenaran. Dan ini masuk dalam keumuman hadis yang kita baca tadi. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang melindungi dirinya dari syubhat, dari perkara-perkara yang samar, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Alasan lain yang menguatkan kaidah yang sedang kita bahas. Kaidah yang sedang kita bahas apa? Lebih baik melakukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama daripada melakukan sesuatu yang hanya dibolehkan oleh sebagian ulama saja. Termasuk di antara dalil dari kaidah ini adalah kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Ya. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan sesuatu yang disepakati oleh para ulama itu jelas bisa kita yakini kebenarannya. Ya. Sesuatu yang disepakati oleh para ulama itu bisa kita yakini kebenarannya. Maka kita ambil ini. Kita lakukan sesuatu sesuai dengan yang disepakati oleh para ulama. Dan yang terakhir, alasan yang terakhir yang bisa Anda sebutkan dalam kesempatan kali ini, kenapa lebih baik melakukan sesuatu sebagaimana disepakati oleh para ulama daripada melakukan sesuatu yang hanya dibolehkan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena dengan melakukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama berarti kita telah menerapkan semua dalil yang ada. Berarti kita telah berdalil dengan semua dalil yang ada. Makanya para ulama sepakat. Berbeda dengan melakukan sesuatu yang hanya dibolehkan oleh sebagian ulama saja. Bisa jadi ada dalil-dalil yang kita tinggalkan, ya, dengan alasan melakukan atau mendahulukan dalil yang lebih kuat. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, inilah alasan-alasan yang menjadi dasar dari kaidah ini. Lebih baik melakukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama daripada melakukan sesuatu yang hanya dibolehkan oleh sebagian ulama saja.
1: Salat bardain dapat surga. Istilah salat bardain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang salat di dua waktu barad, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ad-Darimi terdapat tambahan, Abu Muhammad ditanya, apa yang dimaksud dua waktu barad? Jawab beliau, subuh dan asar. Dr. Mustafa Dib Bugo menjelaskan, salat al-bardain adalah salat subuh dan salat asar. Dinamakan demikian karena salat ini dikerjakan di dua waktu dingin yang mengapit siang hari, ketika cuaca udara sudah sejuk. Ta'liqat ala Sahih Bukhari. Maksud hadis ini adalah memberi motivasi bagi kaum muslimin untuk menjaga salat subuh dan asar. Bagi lelaki berjamaah di masjid dan bagi wanita berusaha menjaganya agar selalu tepat waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Menurut

0: Pendapat yang paling tepat, maksud salat wusta dalam ayat di atas adalah salat asar. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa perang Ahzab, yang artinya mereka kaum kafir Quraisy itu telah menyibukkan kita sehingga tidak bisa mengerjakan salat wusta, yaitu salat asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa besar perhatian syariat agar kaum muslimin menjaga salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh, dan sebelum matahari terbenam, yaitu salat asar. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah dalam menjaga salat lima waktu, terutama salat subuh dan asar. Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Mau bertanya bagaimana caranya menghadapi menantu yang berani sama mertua, bahkan sampai merasa sakit hati Ustaz mendengarkan ucapan anak menantu itu, mohon penjelasannya.
3: Ya. Bagaimana sabar apabila seorang menantu diperlakukan kurang baik misalnya bagaimana caranya agar seorang mertua bisa sabar dari menantu atau menghadapi menantu yang mungkin kurang baik. Ikhwatal iman, ibu yang dari Jambi yang bertanya tadi, percekcokan, permasalahan, ketidakakuran antara mertua dengan menantu itu sangat lumrah, sangat sering terjadi. Tidak hanya terjadi di zaman sekarang, bahkan sudah terjadi di zaman para tabi'in, para sahabat. Ada seorang tabi'in, dia ini punya ibu yang dia sangat mencintai ibunya, tapi ibunya itu tidak senang sama istrinya, tidak senang sama menantunya. Maka si ibu ini berkata kepada sang anak, wahai anakku, ceraikan istrimu. Sesungguhnya ibu tidak senang sama istrimu. Kenapa saya ceritakan ini? Artinya memang ketidakakuran antara seorang mertua dengan menantu itu sudah dari dulu. Maka dalam hal ini memang harus membutuhkan kesabaran. Jadi begini, kadang-kadang itu sesuatu yang sepele jadi dibesar-besarkan. Itulah rumah tangga, mesti aja ada orang mertua ngasih nasihat, mungkin menantu yang salah terima, dianggap mengatur. Lah nanti kadang-kadang menantu ngucap sesuatu dianggap salah oleh mertua dan dibesar-besarkan, akhirnya nggak ketemu, akhirnya terjadi miskomunikasi, terus berantem. Lah jadi harus banyak-banyak legowo. Seorang menantu harus menyadari bahwa si mertua adalah ibu dari suami kita. Cara berbakti kepada suami adalah dengan memuliakan ibunya. Kalau suamimu cinta sama ibu kandungnya, maka seorang menantu, seorang istri jangan sakit hati. Karena suami yang berbakti kepada orang tuanya, itu hakikatnya adalah mengajari anakmu, wahai istri, supaya nanti anakmu berbakti kepadamu. Maka dalam hal ini seorang menantu harus sabar terhadap mungkin ucapannya orang tua atau mertua. Dan kita tahu mertua itu kadang-kadang, mohon maaf dalam tanda kutip, kadang mertua itu suka rewel, suka bawel. Itu wajar. Mengapa kok wajar? Karena mertua itu pernah jadi menantu. Karena mertua itu pernah jadi istri. Dan mertua itu menginginkan menantunya seperti dirinya dulu. Paradigma lama masih dipakai. Zaman dulu itu yang namanya orang tua itu, ya orang-orang tua kita dulu jadi menantu, judu dari istri. Bangunnya pagi, menanak nasi, menyiapkan suaminya. Lah berbeda dengan wanita zaman sekarang, kadang-kadang lebih santai daripada orang-orang zaman dulu. Lah paradigma lama ini dipakai sehingga nggak nyambung. Lah di sini seorang menantu harus memahami itu. gitu ya. Kemudian bagi seorang mertua, sabarlah ya, sabar, dimong ya, menantunya dimong, sabar, didoakan. Lah, saya boleh cerita ibu, ya mungkin ini bisa ditiru ya, bisa ditiru. Ada seorang bapak, sudah sepuh orangnya ini. Waktu saya ngisi kajian, selesai, si bapak ini datang ke saya. Ustadz, bagaimana ini? Saya punya menantu perempuan. Dulu anak saya itu berbakti kepada saya. Dulu anak saya itu baik sama saya. Tapi semenjak nikah sama perempuan itu, Ustadz, anak saya jadi gak berbakti, anak saya jadi anak durhaka karena istrinya. Saya doakan kejelekan, saya doakan agar cerai, saya doakan agar, bos pokoknya jelek-jelek lah. Terus pada waktu itu saya kasih masukan, Pak, ngapunten nggih, panjenengan kan berdoa kan ingin dikabulkan Allah, sama-sama ingin dikabulkan Allah, berdoalah yang baik-baik Pak. Coba mulai ditata hatinya, panjenengan doakan yang baik-baik. Ya Allah, berikan kebaikan kepada menantuku, jadikan dia orang baik. Akhirnya lama gak ketemu bapak ini, ya lama gak ketemu bapak yang saya kasih masukan tadi. Setelah lama gak ketemu, akhirnya ketemu lagi, gak tahu sudah beberapa bulan atau beberapa tahun, saya lupa, lama sekali gak ketemu, ketemu lagi. Dia datang ke saya dan mengatakan, alhamdulillah Ustaz, sekarang menantu saya jadi baik, anak saya jadi baik. Jadi begitu Bu, tetap sabar, dikasih nasihat, tetap doakan di tengah malam. Kadang-kadang orang itu berubah menjadi lebih baik bukan karena nasihat kita. Terkadang orang itu menjadi lebih baik karena doa kita yang tulus kepadanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
4: Mutiara Nasihat.
5: Taib, ayah bunda, para abah ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita membahas poin yang sangat penting, ya, yakni di poin yang kelima yang harus kita perhatikan di dalam mendidik dan membersamai tumbuh kembang anak-anak kita adalah pentingnya orang tua untuk bersikap dan berlaku lemah lembut serta berkasih sayang kepada anak-anaknya. Di sini Syekh Abdul Razak menukilkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu." Sesungguhnya lemah lembut kasih sayang itu tidak akan berada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya dengan kebaikan. "Wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sebaliknya, jika lemah lembut kasih sayang itu dicabut dari sesuatu melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang hadis-hadis yang membahas topik seputar kelemah lembutan pasti akan kita jumpai sangat banyak sekali. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifqa." Ini hadis yang sangat majlub sekali ya. Jadi renungan buat kita ayah bunda yang mungkin seringkali kehilangan kesabaran di saat membersamai anak-anaknya. Ini juga mungkin jadi renungan dan faedah yang sangat mahal harganya buat kita para emak-emak ya, yang banyak sekali curhat ke kita ya, di podcast ataupun di kajian-kajian. Banyak emak-emak yang cerita kalau ketika masih jomblo dulu, ketika masih sendiri, akhlaknya tuh baik sekali, gak gampang marah gitu ya. Tapi kok ketika membersamai anak, ketika sudah jadi ibu, kok mudah sekali ya terpancing marah dan emosi. Nah, Kak Erlan mau tanya dulu nih, para emak-emak yang hadir di kajian kita hari ini, seperti itu tidak ya? Sebelum nikah, kayaknya kok sabar, ramah, gak mudah marah. Giliran setelah nikah, punya anak kok jadi mudah emosi, jadi mudah marah ya? Ada yang satu server di sini? Silakan ketik di kolom chat ya, biar kita pancing dulu nih ya. Masya Allah, nih Kak Eren sudah rindu sekali nih tidak menyimak chat dari ayah bunda nih ya. Masya Allah ya, banyak ya kayaknya ini menjadi sebuah tren yang dialami oleh para emak-emak ya, Masya Allah, ini kenapa nih bisa seperti ini ya? Dan yang namanya emosi, yang namanya marah, marah itu kan emosi negatif ya. Dan kita memakluminya kok, karena setiap manusia itu punya kecenderungan untuk bisa marah gitu ya. Tapi di sini kita justru malah ingin saling menguatkan, dan kita akan nukilkan beberapa penjelasan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar kita bisa mengontrol emosi dan marah kita. Marah itu adalah hal yang menjadi sebuah keniscayaan bagi manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdab wa lakal jannah." Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Maksudnya adalah ketika kita marah itu kita harus mengontrol diri kita. Marah itu adalah emosi yang harus kita akui, kita terima. Marah itu wajar dan niscaya bagi kita sebagai manusia. Tapi kita disuruh untuk mengontrol diri kita di saat kita hendak emosi marah. Oleh karenanya kita di sini ingin saling menguatkan nih para bunda, wabil khusus emak-emak sekalian ya, yang kerjaan di rumahnya sudah makin banyak, ditambah lagi anak-anak kok makin susah kalau diperintah, disuruh ibadah malah membantah, aduh jadi emosi jiwa gitu ya. Maka kita ingin saling menguatkan di sini para bunda sekalian, bukan saling menghakimi, tapi kita justru di sini malah saling menguatkan ya. Kita akan sampaikan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya satu. Kalau di buku Beginilah Indahnya Islam Mengajarkan Pengasuhan, Syekh Abdul Razak hanya menukilkan satu hadis saja. Ya, nah, dan Kak Erlan akan menambahkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang akan menjadi perenungan buat kita semua. Hadis-hadis tersebut diantaranya adalah yang pertama, ini hadis riwayat Imam Ahmad ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bunyi hadisnya begini. Idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifqa. Jika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kebaikan bagi orang-orang yang berada di rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam diri mereka kelemah lembutan. Kami ulangi sekali lagi. Jika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki atau menginginkan kebaikan kepada para penghuni rumah, maka Allah akan masukkan kelemah lembutan ke dalam diri mereka. Parameter kebaikan yang Allah limpahkan kepada keluarga muslim adalah bisa dilihat dari kelemah lembutan di dalam keluarga tersebut. Ayah bunda, para abah dan ummahat, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man yuhrami rifqa yuhramil khaira. Ini riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diharamkan dari kelemah lembutan, maka dia akan diharamkan dari kebaikan. Ternyata lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara kelemah lembutan dengan kebaikan. Ini tentu menjadi pengingat reminder buat kita semua, ayah bunda dan para abah dan ummahat sekalian dimanapun berada, untuk senantiasa mengingat-ingat poin ini, mengingat-ingat faidah ini dikala kita sedang membersamai pasangan kita, dikala kita sedang membersamai anak-anak kita, di saat kita sedang bersama dengan keluarga kita. Jika ingin mengusahakan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk menjadi orang yang dihiasi dengan kelemah lembutan di setiap akhlaknya. Kak Erlan, saya dulu itu masalahnya dibesarkan oleh keluarga yang dididik dengan cara yang sangat keras dan otoriter. Kayaknya saya tuh mudah sekali temperamen dan marah-marah kepada pasangan ataupun kepada anak-anak, Kak Erlan. Mungkinkah saya merubah akhlak saya ini, Kak Erlan? Saya pengen dapat kebaikan, tapi sulit sekali, Kak Erlan, saya bisa menjadi orang yang penuh dengan kelembutan. Jawabannya bisa. Karena akhlak itu dibagi menjadi dua. Ada akhlak iktisabi, ada akhlak jibili. Jadi akhlak dibagi menjadi dua. Ada akhlak iktisabi, ada juga akhlak jibili. Kalau akhlak jibili, ini adalah akhlak yang sudah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bawaan lahir orang tersebut memang sudah dikaruniai akhlak tersebut. Ini akhlak jibili namanya. Tapi ada juga akhlak yang disebut dengan akhlak iktisabi. Akhlak yang didapat dengan usaha, dengan latihan, dengan perjuangan. Nah, meskipun kita dibesarkan di lingkungan yang kasar, di lingkungan yang keras gitu ya, kita masih bisa mengupayakan diri kita menjadi orang yang penuh dengan kelemah lembutan. Karena akhlak itu ada yang bisa diusahakan, ada yang bisa diupayakan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar, dan akhlak hilm, kebijaksanaan, kelemah lembutan, tidak gerasa gerusu, ya. Akhlak hilm, kesantunan, kelemah lembutan, itu bisa didapat dengan latihan. Itu artinya kita masih punya harapan, ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada akhlak yang bisa kita ubah dan bisa kita upayakan. Ada akhlak yang bisa kita latih dan perjuangkan. Nah, gimana caranya? Yang pertama ya harus dengan belajar, harus dengan ilmu. Kita enggak akan bisa beramal kalau enggak ada ilmu dan panduan. Nah, sekarang kita akan beri tips kepada ayah bunda gimana caranya supaya kita itu bisa senantiasa penuh dengan kelemah lembutan. Ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hukum asalnya yang namanya pengasuhan itu dengan kelemah lembutan. Hukum asalnya pengasuhan, pendidikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dengan kelemah lembutan. Bahkan ini menjadi rukun di dalam pendidikan dan pengasuhan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, menyusun sebuah kitab judulnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Berbicara seputar tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Berbicara seputar bagaimana menasehati, membimbing, mendidik, mengajarkan, berdakwah, ya. Dan ada tiga rukun di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, termasuk dalam mendidik dan mengasuh ada tiga rukunnya. Yang pertama ilmu, yang kedua rifku, yang ketiga asabru. Yang pertama ilmu, yang kedua lemah lembut, yang ketiga sabar. Ya. Inilah tiga rukun yang harus ada. Dan ternyata arifku, lemah lembut, itu bagian penting di dalam pendidikan dan pengasuhan. Bagian penting di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, kita harus tahu ilmu ini terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita juga sudah tahu keutamaan-keutamaan akhlak kelemah lembutan. Di mana tadi dijabarkan dan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa kelemah lembutan itu selalu dikaitkan dengan kebaikan. Ya, selalu dikaitkan dengan kebaikan. Itu artinya jika ingin mendapatkan kebaikan yang berlimpah, berusahalah kita untuk menjadi orang yang akhlaknya itu penuh dengan kelemah lembutan. Kemudian yang ketiga, kalau kita terbersit ingin marah, maka kita harus kontrol dan kita harus kuasai diri kita. Makanya Nabi SAW dan syariat Islam yang sempurna ini sudah memberikan solusi bagaimana supaya kita bisa memanajemen emosi marah kita. Di antaranya kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah diam. Ini Kak Erlan kemarin pekan lalu ya, baru aja dapat tugas jurnal tentang psikologi positif. Di situ Kak Erlan dapat sebuah insight ya. Jadi kesimpulan penelitian itu, Kak Erlan baca jurnal, ternyata di situ diteliti bagaimana orang yang diam dengan orang yang bicara dan orang yang bicara dalam keadaan marah. Dilihat itu saliva ataupun air liurnya. Ternyata orang-orang yang ketika dia marah dalam keadaan diam gitu ya, itu lebih bisa mengontrol emosinya. Masya Allah ya, ini jurnal penelitian cocok sekali dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Jadi kalau lagi marah, daripada ngomong, mendingan diam. Karena itu yang akan justru malah meredakan. Justru khawatirnya ketika kita marah malah bersuara, malah berkata-kata, nanti akan ada banyak kalimat-kalimat yang tidak seyogyanya keluar dari lisan kita. Nabi SAW ajarkan kita, kalau marah, coba untuk diam. Nabi SAW juga ajarkan kita, kalau lagi marah, coba kita ubah posisi kita. Kalau misalnya berdiri, ubah jadi duduk. Kalau duduk, coba berbaring. Ya. Atau kalaupun masih marah, ini Muawiyah bin Abi Sufyan ya, mengajarkan kepada kita untuk membasuh anggota tubuh kita dengan air wudu. Karena kata Muawiyah bin Abi Sufyan, innal ghadaba minan nar. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, innal ghadaba minas syaiton wa syaiton minan nar. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan itu dari api. Maka basuhlah api kemarahan kalian dengan air wudu. Nah, maka ini yang diajarkan oleh syariat kita dan juga keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, bagaimana kita selayaknya untuk mengontrol emosi kita. Nah, dan sembari kita ingat-ingat juga ya, ini diantara tips untuk senantiasa lemah lembut dan bisa mengontrol emosi di hadapan anak adalah dengan mengetahui tumbuh kembang anak kita, tahu fase-fasenya, tahu karakter-karakternya. Dengan demikian kita jadi lebih mudah untuk memberikan permakluman. Nah, bahkan ada yang ngasih tips, kalau kita lagi pengen emosi, kalau kita lagi pengen marah gitu ya, misalnya nih ada anak kecil, anak kita masih belia, masih 4 tahun gitu ya, mau makan nasi, nasinya malah ditaruh di sofa misalnya. Emosi jiwa gak kira-kira? Waduh, anak kita lagi suka coret-coret, mobil kita ternyata dicoret-coret gitu ya, pakai spidol. Waduh. Nah, ini ada yang ngasih tips, kalau ketemu dengan kejadian-kejadian unik kayak gini, yang itu merupakan sebuah hal yang wajar bagi anak-anak yang sedang ingin bereksplorasi gitu ya. Maka sebelum kita mau marah, coba deh difoto dulu. Kalau perlu di-share di sosmed kita gitu ya. Terus kasih caption, kelak aku akan rindukan momen-momen seperti ini. Gitu ya. Dengan demikian kita akan lebih bisa mengontrol emosi kita. Yang tadinya mau marah, kita jadi ingat, oh iya juga ya, ini memang anak-anak lagi suka bereksplorasi, jadi wajar kalau mereka berbuat seperti ini, atau bisa jadi mereka berlaku seperti ini karena belum pernah saya ajari. Gimana mereka mau ngerti, saya gak pernah sounding, saya gak pernah kasih pengertian, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada banyak sebenarnya ayah bunda tips-tips bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, dan kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang tua yang lemah lembut di hadapan anak-anak kita.
4: Mutiara Belajar Tajwid.

0: Makna Khawarij anjing neraka. Khawarij termasuk salah satu sekte menyimpang pertama yang muncul dalam Islam. Syekhul Islam mengatakan, bid'ah pertama yang terjadi pada Islam adalah bid'ah Khawarij dan Syiah. Keduanya terjadi di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan beliau menghukum keduanya. Majmu' Fatawa. Ulama berbeda pendapat mengenai status Khawarij, apakah mereka Muslim ataukah telah keluar dari Islam. Hampir semua ulama, termasuk para sahabat, mereka menilai Khawarij masih Muslim dan tidak keluar dari Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah pertama yang dimusuhi Khawarij, tidak menganggap bahwa Khawarij telah keluar dari Islam. Hanya saja, Khawarij sekte menyimpang yang banyak diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Khawariju kilabun nar." Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Apa makna Khawarij anjingnya neraka? Ada dua kemungkinan makna yang disampaikan para ulama. Satu, mereka akan dijadikan Allah dalam bentuk anjing ketika di neraka. Dua, mereka memiliki karakter sebagaimana anjing yang dihinakan ketika di neraka. Ali Al-Qari menjelaskan, artinya mereka akan menjadi anjing penduduk neraka atau mereka akan menjadi makhluk seperti anjing di neraka. Mirqah Al-Mafatih. Kemudian ada juga keterangan Al-Munawi, maksudnya mereka akan melolong seperti lolongan anjing atau mereka menjadi penduduk neraka yang paling hina sebagaimana anjing menjadi binatang yang paling rendah. Faidul Qadir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Soal jawab.
2: Pernikahan kami sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun, tetapi masih belum begitu mengenal sifat masing-masing. Suami susah diajak komunikasi, kecuali kalau bahas politik atau kerjaannya. Kalau membahas tentang anak atau istrinya, enggan. Dan alasannya capek, nanti sibuk main game dan lain-lain. Padahal anak sudah cari waktu yang sekiranya pas, seperti sebelum tidur atau saat seperti sedang santai. Mohon solusinya, Ustaz.
3: Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ya, ada orang-orang yang memang menjadi budak sesuatu yang dia sukai. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ada budaknya emas, ada budaknya perak, ada budaknya pakaian, ada yang budaknya pekerjaan, jadi yang ada di benak dia cuma itu. Sehingga kalau membicarakan hal itu dia suka. Tapi kalau membicarakan yang hal kadang kala ya kurang karena dia memang tidak menyukai. Apa yang harus dilakukan istri? Yang pertama, hendaklah dia berusaha untuk mengikuti. Yang boleh diikutin secara agama, silahkan. Kalau suami suka bicara politik, ya, mungkin kau perlu belajar politik Islam. Sehingga ketika ngobrol sama suami, bisa memberikan masukan kepada suami. Ternyata bang, dalam Islam tuh kayak gini bang ya. Insya Allah. Kalau suami ternyata gak punya ilmunya di politik Islam. Karena ada orang yang suka mengikuti perkembangan politik tanpa ilmu. Sehingga dia berusaha untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang kalau anak yang jadi presiden, ya kok gak jadi presiden gitu loh. Jadi berusaha untuk mengimbangin suami, tapi dengan pandangan yang syar'i. Kalau bicara pekerjaan gak apa-apa. Engkau ngomong pekerjaan sama suami. Mungkin suami lelah, capek, ya udah berhenti. Terus kalau gimana ngomong masalah rumah tangga ini? Kadangkala suami diajak ngomong, dia lelah, ngantuk. Ya gak masalah, engkau duduk di kaki dia. Dia mau tidur bang, sambil anak cerita bang ya. Ada masalah nih urusan keluarga, mudah-mudahan abang bisa cari solusi, apa ngasih solusi. Jadi dudukkan suami ini sebagai pemberi solusi. Ini abang yang bisa ngasih tahu nih. Abang yang bisa ngasih arahan. Artinya kita ini bang, ya setelah Allah SWT tentunya, kita ini bersandar sama abang nih. Abang ini sebagai bapak di sini, pemimpin di sini. Maka kalau ada masalah, ana akan minta pendapat suami. Artinya berusaha untuk meminta seperti itu. Dan tadi yang ana sampaikan juga, berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada suami. Berikan pelayanan yang lebih. Karena tadi katakan 5 tahun, gak bisa ngobrol yang benar sama suami. Kadangkala ya cuma ada perlu aja, baru mungkin urusan ranjang aja suami mendekat kepada istrinya. Tapi sekarang bagaimana istrinya yang mendekat kepada suami, membukakan pintu untuk suami. Suami ketika berangkat kerja ditemenin sampai dia naik mobilnya. Dilihat suaminya berangkat, bang mudah-mudahan sehat ya, sampai rumah selamat. Artinya kondisikan rumah ini menjadi surga buat suami. Suami itu rindu dengan suasana rumah. Dan insya Allah mampu. Contohnya tadi, mencuci kakinya suami ya, mijetin suami. Ada hal-hal kayak suami umumnya lagi main game, pijetin aja biar gak capek abang main gamenya. Jadi kadangkala istri ini berusaha untuk membuat suami nanti malu juga gitu. Masa aku kayak gini, istriku sudah begitu baiknya sama aku ya, melayani aku. Karena kadangkala ada perempuan yang soleha, tapi soleha dalam rangka beribadah kepada Allah. Dia baik, ibadahnya, baca Qurannya sama anak-anaknya, tapi pelayanan kepada suami biasa-biasa aja. Maka berusahalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal sambil didoakan suaminya. Semoga Allah membuka hati suami. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para jemaah sekalian, para pemirsa dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan pertanyaan dari saudari Aulia Putri Amelia dari Purwakarta, Jawa Barat. Pertanyaannya, saya pernah membaca di sebuah artikel bahwa siput atau bekecot termasuk binatang yang haram dimakan. Saya ingin bertanya bagaimana jika memakai produk perawatan kulit yang ada kandungan lendir siputnya pada wajah, apa hukumnya? Taib, siput ya, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Di antara yang menghalalkan, banyak ulama dari mazhab Maliki. Dan memang dalam mazhab Maliki ini pembahasan tentang masalah hewan itu sangat longgar ya. Pembahasan dalam masalah hewan itu sangat longgar sekali. Mazhab Maliki adalah mazhab yang paling longgar dalam pembahasan hewan. Sehingga biasanya dalam mazhab-mazhab lain sudah mengharamkan, mazhab Maliki masih ada kelonggaran. Di antaranya ya seperti siput ya. Banyak dari ulama mereka yang menghalalkannya. Padahal mazhab-mazhab lain yang lain mengharamkannya. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam, ana melihat pendapat yang mengharamkannya.

0: Karena apa? Karena siput ini tidak bisa disembelih. Siput itu tidak bisa disembelih. Kalau tidak bisa disembelih, maka matinya menjadi bangkai. Matinya menjadi bangkai. Dan tidak ada bangkai yang dihalalkan kecuali bangkai hewan air. Dan yang kedua adalah bangkai belalang. Tidak ada selain itu bangkai yang dihalalkan. Sehingga karena siput tidak termasuk dari dua bangkai itu, maka siput menjadi diharamkan. Tapi pertanyaannya bukan pada bangkainya. Pertanyaannya di sini adalah pada lendirnya. Sehingga pembahasan di sini bukan pada halal atau haramnya siput. Tapi sebenarnya pembahasannya adalah pada lendir itu. Apakah najis ataukah suci? Kalau suci maka boleh digunakan. Tapi kalau najis maka diharamkan. Taib. Apakah lendir siput itu suci ataukah najis? Maka kaedahnya adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang menjelaskan kenajisannya. Taib. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa lendir siput itu najis? Wallahu ta'ala alam, saya tidak atau saya belum menemukannya. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa lendir siput itu suci. Lendir siput itu suci. Kalau lendirnya suci, berarti dia boleh digunakan. Berarti dia boleh digunakan. Ini menjadi sangat jelas ketika pengambilan lendirnya saat siputnya masih hidup. Ketika pengambilan lendirnya saat siputnya masih hidup. Yang menjadi masalah adalah ketika pengambilan lendir tersebut saat siput sudah mati, sudah menjadi bangkai. Apakah lendir itu dianggap bangkainya ataukah tidak? Ini yang menjadi masalah. Ya. Kalau misalnya pengambilannya ketika masih hidup, maka tidak ada masalah sama sekali karena lendirnya siput itu suci dan siputnya belum najis. Siputnya masih menjadi hewan yang hidup, pada asalnya dia suci. Tidak boleh dimakannya karena dia tidak bisa disembelih. Sehingga kalau dimakan berarti jadi bangkai. Itu yang menjadikan dia haram untuk dimakan. Tapi dari sisi suci atau najisnya dia suci, sehingga lendirnya pun suci. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kesimpulannya penggunaan produk perawatan kulit yang ada kandungan lendir siputnya, kalau kita tahu bahwa pengambilan lendirnya itu saat masih hidup, maka insya Allah menjadi tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau misalnya itu diambil dari bangkai siput, itu diambil dari bangkai siput, maka ini yang menjadi masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dilarang masuk masjid karena belum sunat. Saya punya keponakan umur 5 tahun yang selalu ingin sholat ke masjid dekat rumah. Tetapi ketika dia ke sana, dia dilarang masuk oleh seorang kiai dengan alasan belum sunat. Bagaimana hukumnya? Dugaan kami, sang kiai melarang anak yang belum sunat masuk ke masjid karena dianggap anak itu membawa najis. Menurut dia, sisa kencing masih tersimpan di dalam kemaluannya karena tertutup dengan kulit kulub. Dan yang benar, keberadaan najis ini bukan alasan untuk melarang sang anak masuk masjid atau melarang mereka untuk sholat. Ada beberapa alasan bahwa pemahaman sang kiai dalam hal ini salah. Pertama, bahwa umumnya sahabat melakukan khitan untuk anaknya ketika mendekati usia balig. Riwayat dari Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, beliau bercerita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Bagaimana keadaan Anda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat?" Jawab Ibnu Abbas, "Saya ketika itu sudah dikhitan, dan dulu para sahabat anaknya tidak

khitan sampai mereka usia balig. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat mengkhitan anaknya ketika menginjak usia belasan tahun atau mendekati balig. Sementara itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para orang tua agar menyuruh anaknya untuk sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika meninggalkannya saat berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Jika semua anak yang belum sunat diperhitungkan najis yang tersimpan dalam kulub, tentu sholatnya anak 7 tahun statusnya batal. Lalu untuk apa diperintahkan sholat sementara sholatnya batal? Anak usia 7 tahun boleh diperintahkan sholat karena dia sudah tamyiz. Dan anak tamyiz sholatnya sah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan anak usia 7 tahun untuk menjadi imam. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian dan demikian. Ketika itu saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya ayahku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama masyarakatnya, dan beliau mengajari mereka tata cara sholat. Beliau bersabda, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Sementara aku, Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya, karena aku sering menghafal, sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Aku mengimami mereka ketika aku berusia 7 tahun atau 8 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Di antara dalil bahwa salatnya anak kecil yang sudah tamyiz statusnya sah adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan pengalamannya salat tahajud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ibnu Abbas yang kala itu masih anak-anak pernah tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk pertengahan malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, mengambil wudhu, dan Ibnu Abbas berwudhu bersama beliau. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai salat, Ibnu Abbas berdiri di samping kiri beliau, lalu dipindah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sebelah kanan beliau. Dalam kondisi itu, Ibnu Abbas bercerita, ketika saya mengantuk, beliau menjewer telingaku, dan beliau salat 11 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jika umumnya para sahabat belum mengkhitan anaknya di usia 7 tahun atau 10 tahun, sementara mereka telah mengerjakan sholat, berarti sholat anak yang belum dikhitan hukumnya sah. Jika sholatnya tidak sah, berarti tidak ada manfaatnya, mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun dan 10 tahun. Kedua, bahwa najis yang diwajibkan untuk dibersihkan dari manusia adalah najis yang bisa dijangkau untuk dibersihkan. Sementara najis yang berada di dalam yang tidak bisa dijangkau manusia tidak terhitung najis yang membatalkan sholat. Sebagaimana kita setelah buang air besar, masih ada sebagian najis yang menempel di lubang anus, dan kita tidak diwajibkan untuk membersihkannya secara total. Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, wajib untuk memotong kulub sehingga tudung zakar kelihatan, sehingga bersih semua kotoran dan najis yang tertutup kulub ini. Meskipun sholatnya sah, andai pun dia balig dan belum dikhitan, sholatnya tetap sah, puasanya juga sah. Fatwa yang semisal cukup banyak. Lain halnya jika alasan sang kiai menolak anak kecil masuk masjid karena untuk menjaga ketenangan masjid, agar mereka tidak buat gaduh di masjid. Jika alasannya karena ini, seharusnya anak yang dilarang masuk masjid adalah anak yang berpotensi menjadi penggaduh, baik sudah disunat maupun belum disunat. Demikian, Allahu A'lam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab. Bagaimana cara meluruskan niat ketika kita ingin memiliki karir yang bagus, Ustaz? Terkadang saya masih ingin mengasah skill dengan ikut tes kuliah lagi, sertifikasi, namun seringkali ada ketakutan kalau itu semua hanya ambisi dunia. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, simpel aja jemaah sekalian, kita lihat bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan generasi-generasi terdahulu ketika mereka berhijrah, mereka kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, maka mereka menjadi yang terdepan atau di antara yang terdepan di dunia. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi. Yang perlu kita lakukan adalah meniatkan bahwa dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Jadi dunia menjadi jembatan menuju akhirat, bukan tujuan. Yang jadi masalah kok jadi tujuan. Dan ini penting, hadirin. Kan tadi kita katakan Nabi SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina." Allah tuh senang kalau salah di antara kalian mengerjakan sebuah hal, dia perfect. Dia perfeksionis gitu loh. Dia tampil sempurna. Allah tuh senang. Jadi ketika kita habis-habisan, kita niatkan agar dicintai oleh Allah. Nah, kalau memang niatnya agar dicintai oleh Allah, enggak mungkinlah kita mau mengerjakan bidang misalnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita enggak mungkin habiskan seluruh waktu kita ke sana sehingga menelantarkan ibadah, menelantarkan sholat, menelantarkan ilmu dan lain-lain. Wallahu taala alam bisawab.

Di ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Kalimat ad-din bisa diartikan sebagai agama. Karena ad-dinu an-nasihah, kata Rasulullah SAW. Agama adalah nasihat. Sedangkan kalimat din juga bisa diartikan sebagai hari pembalasan. Sebagaimana Allah menyebutkan di surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Allah sebagai penguasa hari pembalasan. Maka tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Karena dalam Islam, setiap amal kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Dalam Islam, setiap keburukan yang kita tanam akan kita petik hasilnya. Maka dalam Islam ada kaidahnya, al-jaza'u min jinsil al-amal, bahwa balasan itu setara, semisal, dan sederajat dengan apa yang pernah kita perbuat. Kalau hari ini kita menanam kebaikan, maka insya Allah kita akan juga memetik kebaikan yang sama. Kalau hari ini kita menanam keburukan, maka dengan izin Allah kita juga akan memetik keburukan yang sama. Maka jangan sekali-kali kita memasukkan keburukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebabnya yang pertama, setiap keburukan pasti dibalas sama Allah. Yang kedua, khawatir kalau kita masukkan keburukan di dalam diri kita, keburukan yang kita lakukan akan berubah menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita merasa nyaman dengan keburukan yang kita kerjakan, kita khawatir nanti keburukan itu jadi kebiasaan. Orang Jawa bilang, engkau mbok tuman. Tuman itu jadi kebiasaan. Ojo koyo ngono mbok jadi tuman. Mbok jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, khawatirnya kita akan mengakhiri hidup kita dengan cara yang itu. Ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Kita minta sama Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan melakukan kebaikan tersebut. Kalau kita hobinya ke pengajian, mintalah sama Allah, semoga kita diwafatkan ketika kita lagi ngaji. Indah gak kira-kira? Lagi pengajian, pengajiannya sudah rampung, sudah baca doa kafaratul majlis, kok sebelah kita kok tetap aja ketiduran ya? Kita bangunin kok enggak bangun-bangun. Begitu kita dorong langsung geludak ke belakang. Ternyata sudah dipundut, sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu keadaan yang sangat indah sekali. Maka kalau kita punya kebaikan, lakukanlah kebaikan tersebut dan istiqomah di atas kebaikan itu. Sama juga kalau kita melakukan keburukan, maka putus mata rantainya dengan cara bertobat, perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Jangan sampai keburukan itu menjadi kebiasaan, karena kita khawatir ketika kita terbiasa melakukan keburukan, kita diwafatkan oleh Allah dalam posisi dan kondisi melakukan keburukan yang selama ini kita lakukan. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kita keistiqomahan dalam beramal saleh. Mintalah kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari berbagai bentuk kemaksiatan. Minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mewafatkan seluruh jamaah yang hadir di hari ini, suatu hari kelak wafat dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Ada yang masuk surga dihisab dengan hisab yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Dan orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia akan diberi hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu, Pak, enggak ditanyai. Saya ulangi ya. Hisab yang mudah itu tidak ditanyai. Hisab yang mudah itu cuma dipaparkan dosa-dosa kita. Ini loh dosamu dulu, aku tutup di dunia, aku ampuni di akhirat. Itu hisab mudah. Jadi hisab mudah itu tidak ditanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab faqad uzib." Siapa yang ditanya hisab pasti terazab. Pokoknya di akhirat sampean sudah ditanya, "Mengapa dulu kena azab sampean?" Pokoknya ditakoni kena azab. Sampai-sampai Isa menjawab, "Ya Rasulullah, apakah orang kalau ditanya pasti kena azab?" Kata Rasulullah, "Iya." Lalu bagaimana dengan hisab yang mudah? Kan ada hisab yang mudah ya Rasul. Kata Rasulullah, hisab mudah itu enggak ditanyai. Hisab mudah itu tidak ditanya. Cuma diapakan tadi? Dipaparkan kesalahannya, dia mengakui,

0: Seluruh proses huru-hara akhir zaman telah usai. Mahsyar telah usai. Timbangan amal telah usai. Hisab telah usai. Shirath telah usai. Penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Syafaat para nabi selesai, syafaat malaikat selesai, syafaat anak soleh selesai, syafaat Al-Quran selesai, syafaat puasa sudah selesai. Tapi ada orang yang gak dapat syafaat sama sekali dan dia masuk neraka. Sudah Allah masukkan ke neraka. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Finish, selesai. Itu ahli neraka sudah putus asa. Di saat seperti itu Allah berfirman, perhatikan. Di saat seperti itu Allah berfirman, baqiyat syafa'ati, yang tersisa sekarang adalah syafa'atku. Kemudian Allah menggenggam penghuni neraka dengan genggamannya. Allah menggenggam sebagian penghuni neraka dengan genggamannya. Satu genggaman. Terus satu genggaman itu Allah taruh di sungai yang ada di mulut-mulut surga. Banyak manusia yang sudah hancur, yang sudah jadi arang hitam legam, sudah terbakar. Diambil oleh Allah dengan genggamannya. Genggaman Allah tidak seperti genggaman kita. Bukan. Tapi genggaman Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Akhirnya orang-orang yang digenggam Allah itu ditaruh di sungai yang ada di surga. Terus tumbuhlah pribadi-pribadi yang baru. Tumbuhlah manusia-manusia yang rupawan, ganteng, cantik, celita, menjadi pribadi yang baru. Kemudian dibersihkan oleh Allah sehingga menjadi pribadi yang bagus-bagus, yang perempuan cantik, yang laki-laki rupawan. Terus diberi tanda stempel di leher mereka. Terus Allah katakan, masuklah kalian ke surga. Maka berbondong-bondong orang ini, orang rombongan terakhir ini masuk surga. Penghuni surga mengatakan, haulai utaqaur rahman, lihatlah orang-orang yang baru datang ini, yang dibebaskan oleh Allah ar-Rahman, bighairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan, bighairi khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan, mereka diselamatkan Allah karena mereka enggak melakukan kesyirikan. Suruh masuk surga. Ini saya ceritakan ini supaya panjenengan tahu, orang masuk surga itu macam-macam. Ada orang masuk surga dengan hisab yang apa tadi? Mudah. Ada orang masuk surga tapi hisabnya apa? Sulit. Dan ada orang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Lah kita insya Allah tidak termasuk tiga-tiganya. Kita insya Allah biidnillah, kita memohon kepada Allah supaya kita bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu berkonsekuensi. Siapa saja orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Jawabannya ya, ikuti kajian ini sampai selesai. Jangan pulang. Ya. Ini saya ambil dari kitab Tauhid.
1: Setan menggoda manusia sampai menjelang mati. Ketika diusir oleh Allah dan dicap sebagai pembangkang, dia bersumpah di hadapan Allah dengan semangat hasad kepada Adam dan keturunannya. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, iblis bersumpah, demi keagunganmu ya Rob, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih dikandung jasad. Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Atas sumpah ini, iblis dan bala tentaranya sangat antusias untuk menyesatkan manusia, terutama di suasana-suasana genting ketika manusia di posisi sangat labil. dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu

0: anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam segala urusan kalian. Hadis riwayat Muslim. Setan mendatangi manusia ketika sakaratul maut. Itulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat. Karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Di saat itulah, setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Bisa jadi, dia akan mendatangi manusia ketika kematian. Karena itu, salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memohon perlindungan kepada Allah agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Dalam salah satu doanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Wa a'udzu bika ayyatakhabbatani syaitanu 'indal maut." Yang artinya, aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Al-Khathibi menjelaskan hadis di atas dengan menyebutkan beberapa bentuk gangguan setan ketika mendekati kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari disesatkan setan ketika kematian. Bentuknya adalah setan mengganggunya ketika dia hendak meninggal dunia. Lalu setan menyesatkannya sehingga menghalangi dia untuk bertaubat atau menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya atau memohon maaf dari kedzaliman yang pernah dia lakukan. Atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Atau membuat dia benci dengan kematian dan merasa sedih meninggalkan hartanya sehingga dia tidak ridho dengan keputusan Allah berupa kematian dan menuju akhirat. Sehingga dia akhiri hidupnya dengan keburukan, lalu dia bertemu Allah dalam kondisi dia murka kepadanya. Al-Khathibi menegaskan, diriwayatkan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya, kumpul di sini, jika kalian tidak bisa menyesatkannya pada hari ini, kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya. A'unul Ma'bud. Di sana, ada beberapa kejadian yang dialami para ulama ketika proses kematiannya. Setan berusaha untuk menggodanya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh Abdullah, putra Imam Ahmad, aku menghadiri proses meninggalnya bapakku, Ahmad. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau terkadang pingsan dan sadar lagi. Lalu berisyarat dengan tangannya sambil berkata, tidak, menjauh, tidak, menjauh. Beliau lakukan hal itu berulang kali, maka aku tanyakan ke beliau, wahai ayahanda, apa yang anda lihat? Beliau menjawab, sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya. Dia mengatakan, wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu, tidak sanggup menyesatkanmu. Aku katakan, tidak, masih jauh, tidak, masih jauh. Tadhkirah Al-Qurtubi. Maksud cerita ini, setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi ujub terhadap diri sendiri dan bangga terhadap kehebatannya. Tapi beliau sadar ini adalah tipuan. Beliau tolak dengan tegas, tidak, saya masih jauh, tidak seperti yang kamu sampaikan. Tidak bisa kita bayangkan, andaikan ujian semacam ini menimpa tokoh agama atau orang awam di sekitar kita. Termasuk juga kejadian yang pernah dialami salah satu ulama Cordoba, seperti yang diceritakan Imam Al-Qurtubi. Saya mendengar guru kami, Abu Abbas Ahmad bin Omar, di daerah perbatasan Iskandariah, bercerita, saya menjenguk saudara guruku, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad, di daerah Cordoba. Ketika itu beliau sedang sekarat. Ada yang mentalkin beliau, ucapkan, La ilaha illallah. Tapi orang ini malah menjawab, tidak, tidak. Setelah beliau sadar, beliau bercerita, ada dua setan mendatangiku, satu di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Yang satu menyarankan, matilah dengan memeluk Yahudi, karena itu adalah agama terbaik. Satunya berkata, matilah memeluk Nasrani, karena itu adalah agama terbaik. Lalu aku menjawab, tidak, tidak. Tadhkirah Al-Qurtubi. Memang tidak semua orang mengalaminya. Ada yang mengalami kejadian demikian dan ada yang tidak mengalami. Namun setidaknya ini menjadi peringatan bagi kita akan betapa mencekamnya sakaratul maut. Karena yang menentukan status manusia adalah ujung hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya nilai amal ditentukan keadaan akhirnya. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua tipu daya setan. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bincang Santai bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Sehat alhamdulillah Ustaz. Insyaallah. Gini Ustaz, ana ada sedikit pertanyaan Ustaz. Sekarang di zaman modern ini, zaman internet, zaman sosial media, itu sekarang ini banyak orang yang ketika ditanyakan suatu, terutama hal agama Ustaz ya, itu cepat sekali berkomentar. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Dan kalau kita lihat, kelihatannya sedikit apa ya, padahal dia bukan kapasitas ilmunya, belum pernah mendalami agama, belum pernah belajar agama, tapi sudah berani langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan banyak orang-orang sekarang ini mudah untuk membuka majelis-majelis ilmu yang di sana sendiri dia sebagai orang yang memberikan ilmu agama dan memberikan fatwa, padahal kita tahu bahwa mereka belum menuntut ilmu cukup lama, belum menghatam, mungkin belum cukup rutin untuk menghatamkan kita akidah, kita fikih, kita sebagainya berdasarkan urutan dan metodologi yang benar. Dan itu menjadi kekhawatiran anak gitu. Gimana ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, menyikapi orang-orang yang ketika ditanya tentang suatu perkara langsung berani menjawab gitu. Bagaimana pendapat Ustaz?
3: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, mungkin intinya ada dua. Pertama, orang yang terlalu berani dalam berfatwa, dalam berkomentar, memberikan pendapat dalam masalah-masalah agama, bagaimana nih statusnya, seperti apa orang seperti ini. Dan pertanyaan kedua adalah orang yang mungkin terlalu cepat, terlalu dini dalam membuka kajian-kajian ilmiah, bagaimana kita menyikapi kajian-kajian ilmiah seperti itu. Terkait dengan fatwa ya, memang fatwa ini sebetulnya kalau kita tahu hakikat dari berfatwa itu adalah kita bertanda tangan atas nama Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau sampai menulis sebuah kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, atau A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi ada dua cara dalam membaca judul kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Muwaqqi'in an Rabbil Alaminnya disepakati, tinggal A'lam atau I'lam. Kalau A'lam adalah nama tokoh-tokoh Al-Muwaqqi'in yang bertanda tangan atas nama Allah Rabbul Alamin. Ini ada ulama-ulama yang memang betul-betul layak diambil fatwanya, layak menjadi rujukan dalam masalah agama. Jadi ini bukan perkara sepele, bukan. Fatwa itu berat. Tanggung jawab seorang yang berfatwa ini, dia harus siap mempertanggungjawabkan kalau seandainya pendapat dia ini ternyata bertentangan dengan dalil, bagaimana. Nah, oleh karena itu kalau kita merujuk kepada nasihat dari generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, saya bacakan di sini ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai salah satu alimnya sahabat, apalagi dalam masalah tafsir, dalam masalah Al-Quran, beliau mengatakan, "Lau a'lam an ahadan a'lamu minni bi kitabillah tudrab ilaihi akbadul ibil la'ataituhu." Seandainya aku tahu ada orang lain yang lebih mengerti tentang kitabullah daripada aku, dan orang ini masih bisa didatangi dengan mengendarai unta, alias walaupun jauhnya seperti apa, alias dia masih bisa dicapai dengan kendaraan unta, saya akan datangi, saya akan belajar dari dia. Itu Ibnu Mas'ud yang sudah belajar 70 surah dari Rasulullah SAW. 70 surat. Dari 114 ini 70 surat beliau pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? "Innal ladzi yuftin nas fi kulli ma yastaftunahu la majnun." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memberikan fatwa kepada orang-orang terhadap masalah apa saja yang ditanyakan kepada dirinya, ini orang gila. Orang gila ini. Enggak ada lah orang yang bisa mengetahui semua masalah kan? Tidak ada. Orang mau belajar sehebat apapun, pasti akan banyak hal yang dia belum tahu. Ya. Kalau satu disiplin ilmu saja membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai, bagaimana dengan sekian banyak ilmu? Dan ilmu agama ini ilmu yang sangat banyak cabangnya. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah. Ya. Jadi kita gampang saja lah. Orang yang menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepada dia, kalau kita lihat dengan kacamata para sahabat, ini justru orang yang perlu diwaspadai. Ya kan, tidak mungkin seseorang menguasai semua disiplin ilmu, apalagi kalau dilihat dari latar belakang pendidikan dia dan lain sebagainya, yang memang tidak berfokus di situ ya. Kemudian ada beliau juga mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, junnatul alim la adri, perisainya seorang alim, seorang yang berilmu itu tamengnya apa, adalah ketika dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kenapa? Fa in akhtaaha faqad usibat maqatiluhu. Kalau sampai dia ini lupa dengan tamengnya ini, ya, tidak menggunakan tamengnya ini, ya, berarti ibaratnya orang yang terkena serangan pada bagian vitalnya, bagian yang mematikan dirinya. Ya, karena dia enggak bisa melindungi diri dari serangan musuh. Dia akan membahayakan, menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Dan ini juga dipraktekkan luar biasa oleh para salafus soleh, para a'immah, imam-imam panutan kaum muslimin, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, didatangi oleh seorang penanya dari Andalus. Bayangkan, Imam Malik di kota Madinah, penanyanya dari Andalus, dari Spanyol Selatan. Bayangkan, orang ini sudah datang jauh-jauh dengan membawa titipan pertanyaan sejumlah 40. Dari 40 pertanyaan ini yang dijawab oleh Imam Malik cuma 7. Sisanya la adri. Dia bingung sebenarnya. Ya Imam, saya datang jauh-jauh dari Andalus. Apa yang saya sampaikan kepada orang-orang nanti ketika tidak terjawab pertanyaannya? Sampaikan saja kullahum malikun la yadri. Sampaikan Malik tidak tahu. Selesai. Jadi orang yang sudah mengatakan saya tidak tahu, sudah berfatwa sebetulnya. Karena ilmu itu tahu atau nggak tahu. Dan yang namanya ilmu, ya, ilmu itu tidak sama dengan jawaban, loh ya. Tidak sama. Orang bisa menjawab tapi ngawur. Bisa saja dia menjawab tapi ngawur. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah ma'rifatul haq ala ma huwa alihi ma'rifatan jazimah. Mengenali kebenaran sebagaimana realitanya. Dengan penuh keyakinan, itu namanya ilmu. Kalau dia ragu-ragu, tidak tahu, ya sudah, tidak usah dijawab. Saya tidak tahu, saya belum tahu. Tanyakan kepada yang lebih berilmu. Dan para sahabat itu atau para salaf secara umum, kanu yatadafa'una al-futya. Mereka itu saling lontar-melontarkan fatwa. Tuh, jangan tanya saya, tanya kepada si fulan. Si fulan melontarkan kepada yang lain, tanya kepada si fulan. Si fulan sampai akhirnya kembali kepada orang pertama yang ditanya. Ya. Karena apa? Karena merasa tanggung jawabnya berat. Ya, tanggung jawabnya berat. Nah, jadi jangan sampai seseorang itu memiliki keberanian. Ini bukan keberanian sebenarnya, kenekatan dan kecerobohan tanpa mempertimbangkan bagaimana resiko yang akan dia hadapi. Ya. Ada beberapa riwayat lagi di sini yang menegaskan Husain al-Asadi rahimahullah, salah seorang tabi'in ini, mengatakan, inna ahadakum la yufti fil mas'alah. Kok kalian ini gampang-gampang ya memberikan fatwa dalam suatu masalah? Walau su'ila anha Umar bin Khattab la jama'a 'alaiha ahla Badar. Padahal seandainya Umar bin Khattab ditanya tentang masalah ini, dia tidak akan langsung berfatwa. Dia akan kumpulkan terlebih dahulu ahlu Badar, para sahabat Nabi yang turut serta dalam perang Badar, yang mereka itu telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka tidak ada yang munafik di antara mereka, mereka orang-orang pilihan. Dan ini yang ada kaitannya dengan pertanyaan kedua ya. Siapa yang pantas kita ambil ilmunya? Jadi kalau seorang sekali Amirul Mukminin Umar bin Khattab saja yang sudah diberi predikat berbagai macam label oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling tegas dalam kebenaran, dijulukin Al-Faruq, ya, lisannya dan hatinya itu menjadi tempat al-haq. Innallaha ja'ala al-haqqa fi lisani Umar wa qalbih. Allah meletakkan al-haq pada lisan dan hatinya Umar. Kalau dia menempuh suatu jalan, setan lari dan ambil jalan yang lain. itu saja ketika ditanya tentang suatu masalah yang menurut orang lain itu sepele, dia kumpulkan dulu ahlu badar, musyawarah dulu. Karena memang mereka paham betul betapa beratnya berfatwa dalam masalah agama. Nah, terkait dengan siapa yang layak diambil ilmunya, sebetulnya konsepnya sih sama saja antara belajar agama dengan belajar ilmu yang lain. Kita harus ambil dari ahlinya. Intinya begitu. Nah, bagaimana kita mengetahui seseorang ini ahli atau tidak? Juga sama juga kaidahnya. Antum kuliah di mana dulu?
2: Di Fakultas Biologi, jurusan Biologi.
3: Fakultas Biologi.
2: Fakultas MIPA, jurusan Biologi.
3: Oke, okay. Ada nggak dosen-dosennya yang ahli ekonomi?
2: Nggak ada.
3: Nggak ada ya? Iya. Ada nggak yang dosennya ini, apa ya, misalnya ahli sosiologi gitu?
2: Nggak ada.
3: Semua lulusan MIPA juga kan?
2: Ahli biologi juga.
3: Nah, kenapa gitu antum nggak belajar sama Ana aja? Boleh nggak orang kayak Ana nih ngajar di Fakultas MIPA gitu, dosen resmi, pegang materi biologi, boleh nggak kira-kira?
2: Nggak boleh.
3: Kenapa nggak boleh? Kan Ana dokter.
2: Karena bukan ahlinya kayaknya.
3: Nah, itu dia. Tapi kenapa ketika seseorang itu belajar agama, semua orang boleh bicara? Kan gak adil dong. Dimana letak keilmiahan cara belajar seperti ini? Dan dimana letak keilmiahan ketika kita membolehkan semua orang untuk bicara masalah agama? Tidak bisa dengan cara seperti itu. Kita harus bolehkan, kita hanya membolehkan orang-orang yang memang punya keahlian. Dan keahlian ini harus bisa dibuktikan. Makanya semua yang mengajar di universitas itu dia harus punya ijazah dulu kan. Ijazah ini adalah sebagai salah satu bukti konkret bahwa dia telah menempuh jenjang pendidikan tertentu dan telah melewati sekian kali seleksi, evaluasi, dan dinyatakan lulus. Yang menyatakan juga harus pihak yang kredibel, instansi. Gak boleh saya belikan syahadah kan?
2: Betul.
3: Saya tidak punya wewenang untuk memberikan ijazah kepada orang-orang yang dianggap pintar. Harus ada instansi, ada jaminan mutunya. Nah, demikian juga kita belajar agama juga begitu, konsepnya sama sebetulnya. Cuman sayangnya orang tidak komitmen, tidak mau iltizam dengan metodologi yang sama, sehingga semua orang dibolehkan untuk bicara. Jadi pertama kita harus pastikan keahlian dia dulu. Keahlian ini bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, adanya tazkiyah atau rekomendasi dari orang yang berilmu. Bahwa si fulan memang dia berilmu dan dia layak untuk bicara dalam masalah ini. Nah, ini bahasa lainnya adalah ijazah tadi itu. Boleh kesaksian itu berupa pernyataan dari seorang alim atau dua orang alim. Boleh juga berupa ijazah dari instansi yang memang diakui sebagai instansi ilmiah. Yang berikutnya, cara berikutnya adalah ketika dia ini tidak memiliki itu, mungkin dia masih berstatus sebagai orang yang layak diambil ilmunya. Bagaimana kita tahu? Ialah apabila dia dikenal sebagai orang yang menyampaikan ilmu oleh orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu ini tahu, si fulan memang sudah punya kajian dia. Dia sering mengadakan majelis ta'lim, muhadharah, ceramah, dan sebagainya, dan mereka tidak berkomentar. Nah, kalau mereka tidak berkomentar, berarti mereka merestui apa yang disampaikan oleh orang itu. Nah, ini juga merupakan rekomendasi secara tidak langsung. Yang ketiga, mungkin saja dia adalah orang pertama yang menyampaikan ilmu di situ. Bagaimana kita tahu layak nggak ilmu yang untuk diambil? Ya, dari ilmunya itu sendiri. Jadi ilmu yang betul-betul ilmiah itu kita bisa rasakan, oh dia berdalil dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, dan itu tidak difahami oleh dirinya sendiri, tapi dia menukil pendapat penjelasan para ulama yang sudah kredibel di kalangan umat, para ulama-ulama yang dipercaya ilmunya. Nah, ini ilmunya merekomendasikan dirinya. Nah, tiga saat itu yang perlu kita perhatikan sebelum kita belajar dari seseorang.
2: Jazakumullah khairan.
3: Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Radio Mutiara Quran AM 11.70 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Soal jawab.
6: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sedang membutuhkan dana untuk mendaftar kuliah, kemudian saya ingin melamar sebagai panitia fair event, tetapi waktu kerjanya di bulan Ramadan pertengahan sampai lewat lebaran. Gajinya lumayan untuk saya daftar kuliah, tetapi harus melewati banyak ibadah yang harusnya lebih ditingkatkan. Selain itu, dalam event tersebut ada acara musiknya. Mohon nasihat bagaimana baiknya Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, apabila ada dua perusahaan yang menawarkan kita bekerja, yang satu gajinya 10 juta, yang kedua gajinya 10 ribu, atau milih yang mana? Ya, yang kedua, karena 10 ribu US dollar, kita akan milih yang kedua. Itu logika sederhana. Nah, sekarang di pertengahan sampai akhir ada sebuah event yang menawarkan kerjaan kepada kita, gajinya lumayan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menawarkan pahala berlimpah kepada kita. Bahkan di situ ada Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kemana logika matematika kita? Mana yang kita pilih, hadirin sekalian? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi kenapa bertepatan begitu ya Pak Ustaz? Loh, Allah tuh menguji orang-orang hamba-hambanya seringkali demikian. Masa kita lupa cerita Bani Israel ketika nyari ikan dan ramenya di hari Sabtu, padahal di hari Sabtu disitulah Allah larang mereka cari ikan. Jadi ini sekali lagi jamaah sekalian, makanya poinnya nih, dalam hidup kita harus tahu pola sunnatullah, pola Allah. Ketika Allah membuat konsep dan mata rantai kehidupan, dan pola gak berubah. Pola tidak berubah. Falan tajida li sunnatillah tabdila. Anda gak akan mendapatkan pola itu berubah, dan Anda gak akan dapatkan pola itu berganti. Pola sama, ini pola lama. Cuma yang jadi masalah, kita gak tahu ilmunya, akhirnya kita berat. Kalau kita tahu pola, enak. Dan kita gabungkan dengan At-Talaq ayat 2 dan 3, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Kalau kita bertakwa di bulan Sya'ban, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Allah akan kasih solusi dan rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Masa sih kita bertakwa di Ramadan, bahkan di Ramadan pertengahan sampai akhir, di 10 hari terakhir Ramadan, Allah gak kasih rizki? Gak mungkin, hadir, mustahil. Memang pola ujian tuh begitu, pola ujian tuh demikian, tinggal kita ngeh apa enggak. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: My favorite.
1: Baik, saya bacakan hadis yang cukup panjang ini. Simak baik-baik, saya bacakan hadisnya. Nanti kita tarik pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas itu? Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas, Abbas itu pamannya Nabi. Betul? Jadi Rasulullah sama Abbas itu paman sama ponakan, tapi umurnya unda-undi. Tua Abbas sedikit. Nah, Abbas punya anak Abdullah. Abdullah ini sepupu Rasul, tapi secara umur terpaut jauh. Karena bapaknya saja ya sepantaran sama Nabi, apalagi anaknya. Maka Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasul, tapi jaraknya sangat jauh. Rasulullah jadi Rasul hampir wafat itu Abdullah bin Abbas masih kecil, tapi cerdasnya luar biasa. Nah, saya bacakan dari Abdullah bin Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda. Perhatikan baik-baik, yang bisa catat bisa dicatat. Dengarkan baik-baik. Rasulullah bersabda, "Uridat alayyal umamu." Telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Jadi ditampakkan kepada Rasulullah umat-umat yang sangat banyak. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat ada seorang nabi bersamanya beberapa orang saja. Jadi di padang mahsyar saya melihat ada nabi yang pengikutnya cuma seberapa orang, rombongan orang. Ya, tidak banyak. Rahat. Rahat itu kumpulan orang tidak sampai 10. Berarti ya 9, ya mungkin 8, mungkin 7. Bisa dipahami? Kata Rasul, aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma enggak sampai 10 orang. Di padang mahsyar jalan bersama pengikutnya enggak sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulani. Dan aku juga melihat seorang nabi yang berjalan dengan satu orang pengikut saja. Subhanallah, jadi ada nabi itu yang cuma satu pengikut. War rajulani, dan aku juga melihat seorang nabi yang berjalan dengan dua pengikutnya. Nabi loh padahal dapat wahyu dari langit, cuma dapat satu pengikut, berjalan berdua. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan aku ditampakkan seorang nabi yang tidak memiliki pengikut, jalan sendirian. So bayangkan, ada nabi enggak punya pengikut, jalan sendirian di padang mahsyar. Kemudian idrufi ali sawadun azimun, tiba-tiba diangkatlah rombongan manusia yang sangat banyak sekali. Kalau tadi kan ada nabi yang cuma beberapa orang, ada nabi yang cuma satu pengikut, ada nabi yang jalan sendirian enggak punya pengikut. Tiba-tiba setelah itu Rasulullah melihat rombongan manusia yang sangat besar. Yang sangat apa? Besar. Kata Rasul, fadonantu annahum ummati. Aku mengira mereka itu umatku. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Hey Muhammad, ini bukan kaummu. Ini Musa dan pengikutnya. Wa nadartu ila sawadun adzimun. Kemudian aku melihat lagi ada rombongan besar lagi. Rombongan manusia yang sangat banyak sekali. Dalam riwayat sampai menutup ufuk. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Muhammad, inilah umatmu yang sangat banyak. Wa ma'ahum sab'una alfan. Di antara rombongan umatmu yang sangat banyak ini wahai Muhammad, wa ma'ahum sab'una alfan, bersama mereka 70 ribu orang. Di antara mereka ini ada 70 ribu orang. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. 70 ribu orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian thumma nahadha fadakhala manzilahu. Setelah menjelaskan itu, Rasulullah berdiri masuk rumahnya. Fahadhan nasu fi ulaika, para sahabat bingung, sopo kira-kira 70 ribu menungso iku. Maka para sahabat qala ba'dhum, sebagian berkata kepada yang lain,

Ternyata kopi itu khamr. Barangkali tulisan itu menyimpulkan dari sisi makna bahasa. Dalam bahasa Arab, kopi disebut dengan qahwah, dan kata qahwah secara bahasa artinya khamr. Hasan Said Al-Karmi, seorang ahli bahasa asal Palestina, mengatakan, kata qahwah secara bahasa maknanya adalah khamr. Ini bisa kita lihat jelas ketika merujuk keterangan kata ini dalam semua kamus, qaul ala qaul. Kemudian Al-Karmi menyebutkan beberapa bait syair Arab yang mengisyaratkan makna itu. Mengapa khamar disebut qahwah? Qahwah berasal dari kata akha yukhi, yang artinya membuat kenyang. Bisa juga diartikan membuat tidak suka dan menghindari makanan. Al-Bairuni mengatakan, Al-Azhari dalam kitab Tahdzib Al-Lughah mengatakan, Al-Qahwah itu khamar. Disebut qahwah karena membuat ikhha manusia, artinya membuat kenyang manusia. Ada juga yang mengatakan disebut qahwah karena orang yang meminumnya yukhi anit ta'am, artinya membenci makanan dan merasa bosan darinya. Jawaban ini bukan bermaksud menghukumi bahwa kopi itu terlarang, apalagi menyebutnya haram. Beberapa ulama membela halalnya kopi, bahkan Dr. Bakar Abu Zaid memiliki tulisan khusus yang menegaskan halalnya kopi yang berjudul Itharah An-Nakhwah Bihilli Al-Qahwah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, boleh nggak sih definisi memaki hujan, Ustaz, yang katanya tidak diperbolehkan itu bagaimana ya, Ustaz, memaki hujan? Monggo, Ustaz.
2: Ya, mencela hujan, ya, kalau bukan mencela hujan saja, mencela angin, mencela waktu, mencela binatang, ya, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena hujan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencela hujan, pada hakikatnya mencela yang menciptakan dan menurunkan hujan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kata Nabi, la tasubud dahr. Jangan kalian mencela waktu, enggak boleh. Kenapa? Fa inna ma ana dahru uqallibul laila wan nahar. Karena aku yang menciptakan waktu, ya, malam dan siang. Demikian juga Rasulullah melarang kita mencela binatang. La tasubuddi, jangan kalian mencela ayam jago. Ya, namanya mencela ya, seperti misalkan ya, kata-kata yang brengsek nih, ya, hujan. Ya, saya jadi begini dong, saya jadi begitu. Ngomel-ngomel sendiri, ini yang gak boleh, ya, ada manfaatnya ini hujan ini, ya, gak boleh, ya, itu namanya mencela hujan, dan itu pada hakikatnya adalah mencela yang menurunkan hujan juga. Jadi tidak diperkenankan bagi kita mencela hujan. Tapi kalau misalkan cuma sekedar mengabarkan, ya, misalkan hujan, ya, telah menyebabkan misalkan genangan air di, maka itu tidak mengapa karena itu sifatnya pengkhabaran, berita. Tapi kalau kita ngata-ngatain, mencela, menghina, menjelek-jelekkan hujan, ya, nah itu yang tidak diperkenankan.
3: Saat kalau pawang hujan itu bagaimana saat misalnya sekalipun benar gitu dengan pawang hujan kemudian hujan tidak turun, itu bagaimana sih saat pawang hujan itu sebenarnya dalam pandangan Islam, dan apakah memang dia benar-benar melakukan atau memberhentikan hujan biar tidak hujan turun, atau bagaimana saat monggo Ustaz?
2: Saya kemarin baca berita di Lombok itu kan ada apa itu, balapan
3: ya.
2: Ada balapan apa?
3: Balapan World Superbike, balapan, ya, motor
2: itu ya. Padahal itu ada pawang hujannya itu, tapi ternyata deras. Ya, pawang hujannya gagal. Tapi, ya, maksudnya apa? Bahwasanya, ya, yang menurunkan hujan, yang bisa menahan hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan pawang hujan. Ya. Walaupun semua makhluk, ya, berupaya untuk menahan hujan. Kalau Allah mentakdirkan terjadi hujan, hujan. Gitu. Pernah juga saya baca ya, waktu itu kalau nggak salah di Indonesia ya, di Istana ya, Merdeka, ya, mau ada acara di halamannya, itu sudah manggil pawang hujan juga. Sudah manggil. Ternyata setelah acara, pas tengah-tengah acara, turun hujan deras. Menunjukkan bahwasanya apa, pawang hujan itu nggak ada manfaat, ya, nggak ada manfaatnya. Bahkan wallahu alam, ya, yang kita tahu, yang kita dengar, pawang hujan itu adalah berkolaborasi dengan dukun-dukun, ya. Nah, maka hal itu kalau itu benar, maka itu adalah termasuk kesyirikan, ya, termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi nggak perlu pawang-pawang hujan, ya, berdoa saja. Ya, Rasulullah SAW dulu kalau pengen hujan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen untuk memindahkan hujan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Ya, harapannya seperti itu. Karena yang punya kuasa untuk menurunkan hujan dan menahan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak perlu pawang hujan. Ya, buktinya tuh gagal tuh. Udah biaya mahal, udah gaji mahal, ternyata gagal. Wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal, bersandar, bertauhid hanya kepada Allah. Gak ngelakoni syirik. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, intinya yang nomor 4 ini. Nomor 1 ya intinya kembali ke nomor 4. Nomor 2 kembalinya ke nomor 4. Nomor 3 kembalinya ke nomor 4. Nomor 4 ya nomor 4. Intinya itu, makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan hadis ini, perhatikan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan hadis ini dengan judul Man haqqaqat tauhid, barang siapa merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Artinya Pak, kesimpulannya wong nek pengen masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, perbaikilah tauhid. Itu intinya. Bergantung, bersandar hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Cuma diperinci Nabi ada berapa tadi? 4. Ning sejati ini tunggal mawon. Bertauhid sing bener-bener tauhid. Gak wedi karo menungso, wedi karo Allah tok. Wong nek tauhide mantep, Pak. Kono wedi urip nang donya iki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, hajiku, sembelianku lillahi rabbil alamin. Gak wedi watane menungso. Wong nek tauhide bener, jiwanya tentram, pemberani, tidak penakut. Itu nek pengin mlebu surga tanpa adab, tanpa hisab, tauhide sing bener api ono ibadah sampean. Setelah Rasulullah menjelaskan 4 ciri tadi, maka ada seorang sahabat Nabi namanya Ukasha bin Mihsan. Setelah dijelaskan Nabi begini cirinya itu begini begini begini begini, ada seorang sahabat Nabi namanya Ukasha bin Mihsan. Ukasha bin Mihsan ini berdiri dan berkata, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk 70 ribu orang itu. Ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, saking pingine, saking berharapnya, siapa namanya tadinya? Ukasha langsung dia berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar aku masuk rombongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab." Langsung Rasulullah berkata, "Anta minhum." Kamu wahai Ukasha, kamu masuk rombongan 70 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kalau punya anak kasih nama Ukasha. Piye nulis itu, Ustaz? Tak WA kok. Ain kaf Ukasha. Pakai Ukasha. Naam. Ukasha bin Mihsan. Binnya enggak usah diikutkan, bin awakmu aja bin Mihsan. Ya, faqama Ukasha bin Mihsan, ya Rasulullah tolong dongakno kula ya Rasulullah saged dados rombongan 70.000 menungso niku wau. Ya 70.000 nggih. Kata Rasulullah, "Anta minhum." Iya Ukasha, kamu termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Seneng ya Ukasha. Lihat, perhatikan, adakah kenikmatan di muka bumi ini melebihi kenikmatan ketika dikabarkan Rasul kau masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Senengnya luar biasa Ukasha. Langsung ada orang lain ikut berdiri, "Ya Rasulullah, aku juga ya Rasulullah, aku juga, tolong doakan supaya masuk 70.000 ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sabaqo kabiha Ukasha, kamu sudah kedahuluan Ukasha." Lo kalau enggak ngono bahaya, kayak orang munafik ngulak jaluk kabeh lah. Itu pun Rasulullah enggak ngomong begini, itu Rasulullah enggak ngomong gini, kamu enggak masuk. Rasulullah enggak ngomong gitu. Bisa dipahami kan? Rasulullah enggak ngomong kamu enggak masuk, enggak. Itu cerdasnya Rasul. Rasulullah ngomong, "Kamu sudah kedahuluan Ukasha tadi ngomongmu." Bukan berarti dia enggak masuk. Bisa dipahami kan? Tapi sengaja Rasulullah menutup pintu ini. Kalau enggak ditutup bahaya, karena di depan ini banyak, ada orang baik, ada orang jahat. Bisa dipahami? Sabaqo kabiha Ukasha, kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim, dan Imam Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Hadis sahih tidak diragukan kesahihannya. Bukhari Muslim stempel sahih.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini, edisi Senin 15 Dzulhijjah 1447 Hijriah, untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Memahami Hukum Imani,
0: yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah. Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayol ikhwah, puji dan syukur sepatutnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, membekali diri kita dengan ilmu agama Allah Azza wa Jal. Di era yang luar biasa serba dengan keterbukaan dan kemajuan teknologi, bukan hanya dalam satu bidang, di semua sektor kehidupan umat manusia saat ini sudah syarat dengan sentuhan-sentuhan teknologi yang menjadikan pola dan perilaku manusia berubah. Walaupun secara muatan tujuan, maka tidak ada perubahan pada tujuan dari setiap aktivitas manusia. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia hanya tergolong menjadi dua kelompok, yaitu aktivitasnya untuk urusan dunianya ataupun aktivitasnya untuk urusan akhiratnya. Karena memang manusia akan menjalani dua fase ini, fase kehidupan di dunia dan fase kehidupan di akhirat. Sebagaimana manusia dalam kehidupannya terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohaninya. Jasmani itu yang kasat mata pada hari ini, ketika dia makan, minum, berdagang, beristirahat, berpakaian, membangun istana. Rohani dia ketika dia bermunajah dengan Allah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui dosa dan kelemahannya. Itu semua adalah aktivitas yang bermuara pada memenuhi kebutuhan rohani kita sebagai manusia. Taib, karena kehidupan manusia tidak luput dari dua aspek ini, ada hal penting yang harus selalu kita ingat sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang konsep moneter atau konsep keuangan dalam Islam, termasuk berbagai turunannya yang saat ini sedang viral, sedang hit dibicarakan dan dipraktekkan oleh masyarakat, yaitu imani dan berbagai macam turunannya. Secara global, para ahli fikih membagi interaksi manusia sesama mereka menjadi dua kelompok besar. Komersial, yaitu berbagai aktivitas, berbagai interaksi yang bermuara untuk mencari keuntungan materi, keuntungan dunia, mencari keuntungan yang dapat dinilai baik dengan barang ataupun uang. Dan yang kedua adalah berbagai aktivitas-aktivitas interaksi sesama manusia yang bermuara pada realisasi nilai-nilai sosial, tolong menolong, utang piutang, pinjam meminjam, titip menitip, ya itu semuanya bermuara pada sosial. Apalagi kalau kita lebih jauh berbicara tentang zakat, tentang sedekah, wakaf, infak, maka aspek-aspek sosial itu nyata bagi semua orang, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Nah, karena dua hal ini, ya, dua kelompok ini akan selalu ada dalam kehidupan manusia, maka Islam pun memberikan aturan, memberikan pedoman dalam menjalankan dua model aktivitas, dua model interaksi antara sesama manusia tersebut. Dalam nilai-nilai komersial, Islam menekankan adanya taradin, suka sama suka, rela sama rela. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan taradin. Janganlah kalian memakan harta sama kalian kecuali bila hal itu dilakukan secara suka sama suka, rela sama rela. Alias pertukaran barang, pertukaran jasa, atau barang dengan jasa haruslah ditunaikan secara sukarela, sama-sama suka, sama-sama rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dan yang sejenis. Namun dalam akad sosial, dalam interaksi-interaksi sosial sesama manusia, maka bukan sekedar rela atau tidak rela, tetapi lebih jauh dari itu, dalam akad-akad sosial kita diwajibkan untuk memiliki orientasi akhirat, ikhlas. Ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ketika kita wakaf, ketika kita menolong saudara kita, membantu dengan menerima barang titipan atau menghutangi, atau dengan kita melakukan atau memberikan hibah, maka semuanya itu bukan sekedar saya rela atau tidak rela, tetapi lebih dari itu, bahwa kita menjalankan semua itu karena lillah, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sejatinya kami dalam surat Al-Insan memberi kalian makanan, menyantuni kalian, lillah, innama nut'imukum liwajhillah, mencari keridhaan Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukur, kami tidak mengharap jazaan, imbalan, dan juga apalagi imbalan, sekedar ucapan terima kasih saja saya tidak mengharapkannya. Nah, di antara hal yang juga perlu dipahami sebelum kita lebih jauh berbicara tentang moneter, sistem keuangan atau uang itu sendiri, maka dalam salah satu kaidah yang selalu ditekankan dalam Islam adalah kita harus adil, proporsional, menempatkan segala urusan pada porsi dan posisi yang tepat. Menempatkan pada posisi dan porsi yang tepat. Dalam Islam digambarkan bahwa ada hal-hal yang dalam hidup manusia itu merupakan tujuan. Itu adalah akad final. Misalnya yang merupakan tujuan itu adalah seperti makan, minum, berpakaian, Ya, itu adalah tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, aktivitas manusia membutuhkan proses, dan proses itu disebut dengan sarana atau yang disebut wasilah. Agar orang untuk bisa makan, apa yang dilakukan? Dia harus bercocok tanam. Kemudian mengolah hasil panennya. Kemudian dia setelah mengolah, dia menyajikannya untuk kemudian dia makan. Kalau dia tidak menanam sendiri, maka dia harus membeli. Ini adalah proses. Kalau ditanya kenapa ingin membeli, kenapa membeli sebungkus nasi? Karena saya pengen makan. Kenapa tidak langsung makan? Tidak bisa, karena itu makanan milik orang lain. Sehingga jual beli itu adalah proses, itu adalah sarana untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, tapi kita tidak bisa produksi makan sendiri, kita tidak bisa produksi pakaian sendiri. Akhirnya kita butuh sarana atau cara agar kita bisa mendapatkan makanan, agar kita bisa mendapatkan minuman yang itu ternyata bukan milik kita tapi milik orang lain. Maka diadakanlah interaksi-interaksi antara manusia yang itu merupakan sarana agar terjadinya pertukaran. Penjual punya kebutuhan berupa mendapatkan uang. Pemilik uang punya kepentingan mendapatkan barang untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Sehingga akad jual beli itu bukan tujuan tetapi sarana bagaimana kita bisa mewujudkan kemauan memenuhi kebutuhan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan, menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Fi ahsani taqwim, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia memiliki banyak kekurangan. Tenaganya terbatas, pikirannya terbatas, dan banyak lagi keterbatasan yang menjadikannya membutuhkan pada kehadiran orang lain. Maka interaksi yang bersifat sosial atau komersial itu adalah salah satu kebutuhan primer umat manusia. Kebutuhan primer manusia, kenapa demikian? Karena manusia tidak mungkin bisa hidup seorang diri di dunia ini. Tidak mungkin hidup mandiri. Imam Ibn Khaldun dalam mukaddimahnya, mukaddimah Ibn Khaldun yang sangat terkenal ya, menjelaskan sisi-sisi sosial manusia ini dan kenapa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial berbeda dengan makhluk yang lain. Allah ciptakan burung bukan sebagai makhluk sosial. Burung bisa hidup sendiri. Dia bisa cari makanannya sendiri, dia bisa bangun rumahnya sendiri, ya. Dia bisa mengurus urus sendiri. Hewan yang lain pun demikian, hewan yang buas ataupun yang tidak buas, dia bisa hidup sendiri, membangun rumahnya sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri, cari makan sendiri. Tanpa harus proses, manusia tidak bisa, walaupun manusia sudah mendapatkan atau berhasil bercocok tanam, tetapi dia tidak bisa serta-merta langsung memakan apa yang dia tanam tersebut. Dan bahkan untuk bisa bercocok tanam pun, dia membutuhkan alat, dan alat itu diproduksi oleh orang lain. Sehingga manusia sebagai makhluk sosial hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila dia berinteraksi, tolong-menolong, bahu-membahu, saling bersinergi sesama mereka. Namun lebih jauh Ibn Khaldun mengatakan bahwa karena keperluan manusia itu beraneka ragam, berbeda-beda, sebagaimana harta yang dimiliki manusia juga beraneka ragam. Ada peternak, ada petani, ada pedagang, ada produsen, pengrajin, ya, yang mereka juga memiliki kebutuhan berbeda-beda. Ada yang butuh makan, ada yang butuh minum, ada yang butuh pakaian, ada butuh pengobatan, ada butuh jasa yang macam-macam. Yang kalau interaksi mereka hanya menggunakan cara-cara klasik, yaitu barter. Yang punya ayam ditukar dengan beras, yang punya beras ditukar dengan misalnya pakaian, maka ini sangat menyusahkan. Karena untuk bisa berjumpa antara dua hal, dua orang yang matching, saya butuh pakaian, antum butuh beras, saya punya beras, antum punya pakaian, kemudian terjadi barter kepentingan, ini sangat minim, kemungkinannya sangat kecil terjadi. Dan kalau metode interaksi antara manusia itu hanya menggunakan skema barter, saya punya beras dan butuh pakaian, saya harus mencari orang yang butuh beras dan dia punya pakaian agar bisa terjadi barter di antara kita, maka ini sangat repot, susah ya. Untuk bisa ketemunya pun membutuhkan energi yang sangat banyak. Tentu ini tidak sesuai dengan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial. Maka sedari awal, sejak zaman dahulu kala, Allah telah menciptakan manusia ini dengan segala yang dibutuhkan, termasuk media-media yang dibutuhkan manusia untuk bisa berinteraksi dan bertukar kepentingan. Allah SWT telah menggambarkan hal ini dengan menyatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di muka bumi. Termasuk sarana-sarana yang dibutuhkan manusia untuk bisa berinteraksi. Kalau di zaman kita, kita semakin nyata, semakin melihat bagaimana Allah menciptakan, menyediakan berbagai sarana agar terjadi interaksi, baik secara dalam skup yang sempit ataupun yang luas. Ya, telekomunikasi, adanya sinyal, adanya berbagai piranti yang berhasil ditemukan manusia ya, dan karena dimanfaatkan, ini bukti bahwa Allah telah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Hanya saja manusia yang belum menemukan, belum bisa mendapatkan cara, menemukan cara untuk bisa memanfaatkan berbagai persediaan yang telah Allah letakkan di muka bumi ini atau di dalam bumi ini. Dan itu telah Allah gambarkan, huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Dialah Allah yang telah menyiapkan, menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kepentingan kalian. Dan salah satu yang Allah ciptakan dan Allah kondisikan manusia untuk bisa menerimanya sebagai media interaksi sesama mereka adalah adanya mata uang berupa dinar, berupa emas dan perak. Ya. Sedari dahulu kala Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan emas dan perak, termasuk mengkondisikan psikologi manusia untuk bisa menerima dan bersepakat menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai dan alat transaksi. Padahal tidak ada konsensus. Padahal tidak ada lembaga internasional yang memfasilitasi terjadinya interaksi tersebut. Tetapi kesepakatan itu akhirnya terwujud. Nyata. Ya, kenapa? Itulah sunnatullah. Allah telah mengkondisikan dunia, umat manusia agar tercipta kondisi tersebut. Sehingga terjadi kesepakatan sedari dahulu kala. Kalau antum bayangkan dulu media untuk berinteraksi, untuk membuat satu kesepakatan itu sangat minim. Namun ternyata tidak pernah ada dalam sejarah perdebatan. Ya, kita mungkin belajar sejarah bahwa dulu manusia menggunakan mata uang dalam bentuk ada yang mungkin mengatakan kulit hewan, ada yang mengatakan pertukaran itu dengan semacam kerang dan yang sejenisnya. Tapi itu sejarah yang masih perlu bukti. Tapi fakta yang tidak terbantahkan bahwa akhirnya umat manusia dari berbagai latar belakang agama, latar belakang budaya, menggunakan emas dan perak sebagai alat utama untuk berinteraksi dan bertukar kepentingan. Sehingga interaksi sama manusia yang bersifat komersial tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang butuh beras bisa dengan mudah untuk mendapatkan beras. Ya, dengan apa? Dengan media emas, dengan media uang. Yang membutuhkan hewan, dia dengan mudah bisa mendapatkan apa? Hewan yang dia butuhkan sesuai dengan kriteria yang dia mau, dengan apa? Dengan media uang. Yang hingga beberapa waktu silam, kira-kira 100 tahun silam ya, 130 tahun silam, umat manusia di berbagai penjuru dunia masih menggunakan media emas dan perak sebagai alat transaksi. Ya, berabad-abad, beratus-ratus abad bahkan, manusia bersepakat menggunakan emas dan perak sebagai alat untuk transaksi dan menjadikan emas dan perak sebagai alat media untuk menyimpan kekayaan. Siapa yang mengkondisikan hal tersebut? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada badan internasional yang mengkondisikan agar terjadi konsensus tersebut. Nah, untuk bisa memahami hukum-hukum moneter, hukum-hukum uang dalam Islam, poin ini penting. Kita harus pahami bahwa uang itu adalah sarana. Sengaja Allah ciptakan emas perak sebagai sarana untuk terjadinya interaksi komersial, pertukaran barang dan jasa, sehingga semua orang saat ini, seperti dalam pernyataan yang banyak beredar di masyarakat, dengan fulus semua urusan mulus, dan dengan fulus antum bisa dapat yang mulus-mulus katanya. Apapun mulus, mau urusan dagang, mau urusan birokrasi, apapun dengan fulus katanya bisa mulus. Mau mendapatkan barang, barang pun yang mulus-mulus, yang bagus-bagus. Dengan apa? Dengan uang. Karena memang ini telah menjadi kesepakatan. Allah telah mengkondisikan manusia untuk bisa menerima uang sebagai media, alat untuk terjadinya pertukaran barang dan jasa. Sehingga dengan uang antum bisa makan, dengan uang antum bisa nikah, dengan uang antum punya istana, dengan uang antum bisa memiliki kendaraan, dan dengan uang antum bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan anda, termasuk dalam hal ibadah, dalam hal sosial ataupun komersial. Tetapi sampai saat ini sepakat bahwa tidak ada satupun manusia yang makan uang, tidak ada satu orang pun yang nikahi uang, tidak ada satu orang pun yang menghuni uang, tidak ada satu orang pun yang mengendarai uang. Karena memang uang bukan tujuan, uang bukan objek, tetapi uang adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan. Walaupun semua orang sekarang berkata semua orang butuh uang, ya, tetapi itu adalah kebutuhan yang bersifat transisi, kebutuhan yang bersifat sarana, ya, sarana untuk bisa memenuhi kebutuhan. Salahnya saat ini adalah tatkala uang tidak lagi seutuhnya diperlakukan sebagai sarana untuk terjadi interaksi, untuk terjadi pertukaran barang dan jasa, tetapi uang telah dijadikan sebagai komoditi, sehingga terjadi industri keuangan. Ada istilah industri keuangan, ada perdagangan valuta asing, ada perdagangan uang. Padahal berabad-abad lamanya, ratusan tahun, bahkan ratusan abad, masyarakat menjadikan uang itu sebagai sarana dan bukan menjadikan sebagai tujuan. Sarana untuk bisa terjadi perdagangan, memutar roda-roda perdagangan, bukan untuk diperdagangkan. Setiap kali ada praktek-praktek uang dijadikan sebagai perdagangan, maka terjadilah riba dan terjadilah kekacauan ekonomi. Yahudi tatkala mereka memperdagangkan uang dengan prinsip the time is money, setiap ada pertambahan waktu maka harus ada pertambahan uang. Itu konsep yang lama kuno Yahudi yang sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa akhdihimur riba, Mereka orang Yahudi itu memungut riba. Yang konsep riba itu imma antafiu imma anturbi, mau bayar sekarang atau kalau enggak ya boleh ditunda, tapi dengan apa? Dengan margin, dengan pertambahan. Ini adalah pola pikir Yahudi yang sudah ada dari zaman kuno, bahkan sudah terulang dan terulang, serta dampaknya pun juga terulang, terjadi krisis lagi, kesengsaraan, kesengsaraan. Sehingga ekonomi itu kemudian dikuasai oleh segelintir orang. Itu sudah terjadi dalam sejarah. Nah, Islam ingin menjaga agar uang tetap sebagai sarana dan tidak berubah menjadi objek. Uang sebagai alat, bukan menjadi tujuan. Ya, alat untuk memenuhi kebutuhan dan bukan menjadi objek tujuan. Dengan uang kita berdagang, dengan uang kita berbelanja, dengan uang kita bertukar barang dan jasa, tapi jangan kemudian uang itu dijadikan sebagai objek sehingga dengan uang kita berhenti di situ. Tidak ada barang yang diputar, tidak ada jasa yang dipertukarkan. Kalau uang itu kemudian menjadi objek sehingga uang menghasilkan uang lagi, uang menghasilkan uang lagi, maka akan terjadi riba. Dan kalau itu terjadi, maka celakalah manusia. Celakalah manusia. Kenapa? Karena barang tidak terproduksi, barang tidak terdistribusi, jasa tidak dimanfaatkan, tetapi terus terjadi pertambahan uang, terjadi pertambahan uang, sehingga terjadi beban ekonomi. Ya, tidak ada perputaran barang, tidak ada orang yang rasa laparnya terobati, rasa dahaganya terobati, tetapi beban ekonomi terus bertambah. Kenapa? Karena uang diperjualkan, belikan dengan uang, jual lagi, jual dengan uang, sehingga beban ekonomi bertambah, tetapi tidak sedikit pun kebutuhan umat manusia terpenuhi. Ya, ini konsep riba yang telah menjadi ancaman sepanjang masa, ya, merusak sendi-sendi ekonomi di sepanjang masa. Nah, sekali lagi Islam ingin menjaga stabilitas agar uang tetap sebagai sarana untuk menyimpan kekayaan, sarana untuk terjadinya interaksi komersial, pertukaran barang dan jasa, dan yang tidak kalah penting, uang dijadikan sebagai standar nilai. Kalau antum ingin menilai seekor sapi dengan ayam, maka repot. Satu ekor sapi ini kalau ditukar dengan ayam dapat berapa ekor? Maka sulit. Ya, akan sangat merepotkan. Tetapi ketika diukur dengan satuan yang baku berupa dinar, dirham, atau rupiah, atau dolar, maka akan dengan mudah. Satu ekor sapi senilai dengan 30 juta rupiah, jelas. Semua orang segera paham. Tapi kalau diukur dengan satu ekor sapi senilai dengan 5 ekor kambing, kambing yang mana dulu? Kambing bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Ada kambing Jawa, ada kambing Garut, ada kambing Kibas, Ottawa, dan lain-lain. Maka terjadi kekacauan. Standar nilai itu adalah bagian dari hal primer diadakannya uang. Itu tujuan utama uang. Sehingga dapat disimpulkan, fungsi uang itu yang paling utama ada tiga. Sebagai alat transaksi pertukaran jasa dan barang, sehingga mudah dan cepat. Yang kedua, sebagai alat untuk menyimpan kekayaan, karena kalau harus menyimpan gabah rusak, menyimpan jagung dimakan tikus, menyimpan buah-buahan busuk, menyimpan hewan maka akan mati, tetapi dengan menyimpan uang berupa dinar, dirham, ataupun yang lain, mata uang yang lain, maka tidak rusak, awet, dan menyimpannya pun mudah, ya, simple. Dan yang ketiga adalah sebagai standar nilai barang dan jasa. Karena manusia selalu butuh pada satuan ukur. Nah, dalam semua urusan manusia sudah ada satuan ukur yang baku. Antum berbicara tentang energi, ada satuan bakunya. Antum berbicara tentang bobot, volume, ada satuan bakunya. Antum berbicara tentang listrik, ada satuannya. antum berbicara tentang panas, ada satuan bakunya yang tidak terjadi perbedaan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Tetapi dalam urusan nilai barang, nilai jasa, terjadi kekacauan yang luar biasa. Kenapa? Saat ini barang dinilai dengan uang, tetapi di saat yang sama uang juga dinilai dengan barang yang kemudian dikenal dengan istilah inflasi dan deflasi. Ada penurunan nilai barang, ada penurunan nilai uang. Uang dinilai dengan barang, barang dinilai uang, sehingga umat manusia saat ini, ekonomi global saat ini kehilangan standar nilai. Ketika berbicara tentang uang dinilai dengan barang, ketika berbicara tentang barang dinilai dengan uang, sehingga alat ukur nilai itu apa sebetulnya dalam ekonomi? Ini menjadikan ekonomi global itu carut marut. Dalam Islam tidak. Uang dijadikan sebagai standar baku ukuran nilai. Nilai suatu barang ataupun jasa. Ini tiga tujuan, tiga fungsi utama uang yang ingin dijaga oleh Islam. Nah, ketika kita berbicara tentang uang itu sendiri, sejatinya apa sih uang? Haruskah uang itu berupa dinar dan dirham? Karena itulah uang yang dipakai oleh Nabi? Maka jawabannya tidak, karena Nabi tidak pernah mencetak dinar dan dirham. Nabi menggunakan dinar yang merupakan cetakan Persia dan dirham yang merupakan cetakan Romawi. Andai uang itu harus terbuat dari dinar dan satuan dinar dan dirham itu baku dalam Islam, niscaya Nabi akan menjelaskan dinar itu ukurannya sekian, bobotnya sekian, dirham itu ukurannya sekian, bobotnya sekian. Bentuknya harus demikian dan demikian. Tidak pernah ada dalam Islam seperti itu. Yang ada, Nabi hanya meneruskan apa yang sudah ada dan berlaku di masyarakat. Masyarakat Arab kala itu, karena orang-orang Arab ya lebih dekat dengan Romawi, maka orang Arab, maaf, Persia, ya, maka dinar di Arab ya menggunakan dinarnya Persia. Kalau dirham, maka dirhamnya menggunakan dirham yang merupakan cetakan Romawi. Tidak pernah ada orang Arab mencetak dinar atau dirham sendiri. Bahkan Nabi, bahkan Abu Bakar, bahkan Umar, Uthman, Ali, empat khalifah secara berturut-turut pun belum pernah mencetak uang dinar dan dirham sendiri. Yang terjadi kala itu hanya menggunakan dinar dan dirham yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa tidak penting dinar atau dirham itu cetakan mana saja, uang itu cetakan siapa saja. Yang penting adalah fungsinya, stabilitas nilainya, stabilitas fungsinya sebagai alat tukar, sebagai alat untuk menyimpan kekayaan, dan sebagai satuan nilai barang ataupun jasa. Itu yang paling penting. Sekarang menjadi penting setiap negara mencetak uang, karena apa? Karena uang telah dijadikan sebagai objek perdagangan, bukan sekedar alat. Sehingga ketika ada uang di masing-masing negara atau di negara, suatu negara, maka itu akan menjadi bagian dari sumber pemasukan dan pendapatan bagi negara tersebut ataupun masyarakatnya. Sehingga ketika ada dolar masuk ke Indonesia, maka Indonesia harus mendapatkan keuntungan dari masuknya dolar tersebut. Karena apa? Selisih nilai tukar. Nah, karena fungsi uang itu hanya tiga tadi dalam Islam, dan Islam tidak berkepentingan untuk membuat batasan uang itu terbuat dari apa. Karena itu Nabi tidak pernah mendefinisikan uang dalam Islam harus terbuat dari bahan ini dan satuannya sekian, ukurannya sekian, modelnya sekian. Maka di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau mencetuskan gagasan, baru sebatas wacana atau gagasan, beliau ingin mencetak uang dari kulit unta. Kenapa gagasan ini muncul? Kita harus pahami sejarah. Bahwa gagasan ini muncul, dilontarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, karena Persia dan Romawi yang merupakan produsen, yang merupakan negara penerbit dinar dan dirham, kala itu telah runtuh, telah jatuh dan dikuasai umat Islam. Sehingga lembaga yang bertanggung jawab menjaga dan memverifikasi uang, menjaga populasi atau jumlah uang yang peredaran uang yang ada, karena namanya uang itu pasti akan rusak ketika digunakan. Kalau dulu dinar dan dirham ya lama-lama mengecil-mengecil dan akhirnya mungkin rusak, pecah dan seterusnya, sebagaimana uang sekarang kusut dan robek. Maka dulu ada lembaga yang bertanggung jawab menjaga perputaran uang tersebut, stabilitas peredaran uang di masyarakat, dan juga menjaga validasi keaslian dinar dan dirham. Mereka lah Romawi dan Persia yang kali itu yang menjaga itu. Namun ketika Romawi dan Persia runtuh, dikuasai oleh Islam, lembaga itu pun ikut bubar. Lembaga yang bertanggung jawab mencetak, kemudian menjaga perputarannya, menjaga keasliannya, sudah runtuh, bubar. Sehingga mulailah terjadi kekacauan. Sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri, salah satu saksi sejarah, mengatakan annasu fi jahiliyatihim, orang dulu padahal mereka itu jahiliyah, mereka menjaga keaslian emas dan dirham. Mereka tahu, karena kalau mereka sampai merusak, sampai mereka mencetak sendiri, sampai mereka menjadikan popularitas dinar dan dirham itu berkurang, maka mereka lah yang akan rugi sendiri. Seperti halnya sekarang ketika ada seruan misalnya, kita buat ras mani saja, tarik uang sebanyak-banyaknya dari bank agar terjadi kelangkaan, terjadi kepanikan, maka ini sama saja bunuh diri. Bukan hanya negara yang runtuh, bukan hanya orang lain yang hancur, kita pun akan kejatuhan, ya, runtuhnya bangunan ekonomi tersebut. Nah, Hasan al-Basri mengatakan, di zaman jahiliyah, orang kafir bodoh saja, mereka sadar akan bahayanya merusak uang. Tetapi kalian orang Islam, itu di zaman Al-Hasan al-Basri, ya, kalian umat Islam saat ini justru berbuat hal yang di luar nalar. Mata uang yang ada ditempa ulang, dijadikan perhiasan. Dan di sisi lain ada pula orang-orang yang mulai mencampurkan material-material lain, logam-logam lain, ya, dicetak ulang, ditiru bentuknya dirham itu, sehingga mulailah ada namanya dirham makhsus, dinar yang bercampur dengan logam lain, tidak murni. Maka karena mulai ada kekacauan inilah Umar bin Khattab kemudian melontarkan gagasan ingin mencetak uang sendiri. Ya, kapan? Ketika mulai terjadi banyaknya pemalsuan, terjadi banyaknya perusakan mata uang, beliau melontarkan ingin mencari alternatif selain dinar dan dirham. Kenapa? Dinar dan dirham kekurangannya mudah ditempa ulang, dipanaskan cair dan bisa dicetak ulang, ditambahi bahan baku lain, tengahnya ditambahi lempengan logam, nempengan besi, maka kembali seperti dinar baru padahal tidak murni lagi. Tengahnya bercampur lempengan besi, maka terjadi kekacauan. Umar berpikir mencari alternatif, dipikirlah kulit unta. Namun gagasan ini ketika dilontarkan, mentah-mentah ditolak oleh para sahabat. Kenapa? Karena ini berdampak yang lebih buruk. Idzan la ibila. Kalau gitu, solusinya adalah dengan mencetak uang baru, maka yang terjadi masyarakat pun akan kembali melakukan yang sama. Kalau diberlakukan uang kulit, maka masyarakat pun akan mencetak sendiri kulit, ya, uang kulit. Solusinya bukan dengan itu. Solusinya adalah dengan cara tegas, siapapun yang terbukti merusak uang, mencetak uang sendiri, atau menempa ulang menjadi perhiasan, maka dihukumi. Maka dalam kitab-kitab fikih

Nah, dengan kita memahami bahwa uang itu adalah alat transaksi, alat tukar yang diterima secara luas oleh masyarakat. Apapun bahan bakunya, tidak harus dinar dan dirham. Bahkan Imam Malik ya, mengamini gagasan Khalifah Umar itu dengan mengatakan, "Lau anna nas ajazu bainahumul julud, la karihtu an tuba'a bid dinari nadratan," katanya. Andai manusia, masyarakat umum itu sepakat untuk menggunakan kulit sebagai alat transaksi, niscaya aku akan berfatwa haram hukumnya menjual belikan dinar, uang dinar, uang emas dengan uang kulit secara non tunai. Data-data ini membuktikan bahwa dalam literasi fikih, uang itu bukan ditinjau dari bahan bakunya, tetapi dilihat dari fungsinya. Kesepakatan masyarakat secara luas untuk menjadikan suatu benda sebagai alat transaksi final, alat pembayaran final, itulah yang namanya uang. Nah, dengan memahami ini, maka saat ini ketika muncul namanya e-money, uang elektronik, ya, sejatinya ini bukan uang baru, karena uangnya satuannya tetap rupiah, satuannya tetap dolar, satuannya tetap ringgit, satuannya tetap real, satuannya tetap misalnya peso dan yang lain. Ya, sejatinya ini hanya sekedar perubahan bahan baku uang. Seperti halnya ada uang logam, rupiah logam, ada uang rupiah dalam terbuat dari kertas. Ada dulu uang rupiah yang berbahan baku plastik, ya, sejenis plastik pernah ada di negara kita. Maka perubahan bahan baku itu tidak menjadikan adanya uang baru. Tetap saja uang yang berlaku di kita adalah uang rupiah, apapun bahan bakunya. Hanya saja terjadi perubahan perilaku. Sebagaimana kalau dulu kita punya uang logam, maka untuk menyimpannya itu dibutuhkan kantong, ya, bukan dompet. Karena kalau uang logam disimpan dalam dompet, maka repot. Yang disimpan dalam uang dompet itu adalah uang kertas. Sedangkan ketika kita saat ini memiliki uang dalam bentuk data virtual di komputer, maka yang dibutuhkan bukan dompet, yang dibutuhkan adalah kartu. Sehingga sekarang kita semua sepakat adanya kartu debit, yang dengan kartu debit ini kita bisa transaksi. Maka di situ ada data-data virtual, data-data komputer yang itu diproses oleh program untuk kemudian terjadinya perpindahan nominal-nominal uang setelah adanya transaksi. Dan itulah yang sekarang terjadi pada e-tol, ya, terjadi pada dompet virtual, ketika kita masukkan kode-kode tertentu, kemudian menuliskan nominalnya, maka terjadilah transaksi dan pemotongan saldo di akun kita ataupun rekening kita. Nah, tetapi apapun yang terjadi, apapun caranya dan medianya, semua itu belum sampai menjadikan kita memiliki uang baru. Yang terjadi hanya perubahan cara menggunakan media menyimpannya, media untuk memanfaatkannya, berbelanjanya dengan kartu EDC atau dengan EDC ataupun dengan e-tol ataupun bahkan sekarang dengan sensor, ya, itu tidak menjadikan kita memiliki uang baru. Itu hanya cara saja untuk bertransaksi dan memanfaatkannya. Sehingga hukum-hukum yang berlaku pada uang giral, uang kertas, juga berlaku pada uang e-money saat ini. Ketika kita menggunakan e-tol, ya, kita meminjamkan e-tol kita kepada kawan, dia tidak punya e-tol untuk masuk tol, sudah terlanjur sampai di pintu tol, lupa kartu tolnya. Ya sudah nih, saya punya dua.

0: e-tol pakai, ada saldonya, dipakailah sama dia. Sehingga selama perjalanan kawan kita bisa mendapatkan layanan, yaitu jasa melintasi jalan tol bebas hambatan. Setelah selesai di tujuan, sampai di tujuan, saldo kita yang semula 1 juta tersisa berapa? Tersisa 200 ribu. Berarti apa? Kawan kita telah menggunakan 800 ribu. Nah, kalau kita bersyarat kepadanya, silakan gunakan kartu e-tol saya, berapapun nanti tambahi 10%. Maka ini adalah riba. Seperti halnya, nih saya kasih uang 800 ribu, bayarnya nanti kalau sudah sampai di tujuan, saya utangi dulu untuk bayar tiket, tiket pesawat atau tiket kereta. Kalau sudah sampai tujuan nanti bayarnya tambahi 10%, maka ini adalah riba. Maka ini adalah riba. Sehingga ketika ada orang yang ingin top up tidak punya uang, ah ya Allah, kartu e-tol saya kosong, tolong di top up-in dong. Ya, di top up-in lah senilai 1 juta. Kemudian bersyarat, oke, saya nanti akan bayarnya lebih sebagai ucapan terima kasih. Ya sudah, tidak apa-apa, saya isikan 1 juta, kemudian karena ada kesepakatan di awal, saya bayar nanti 1 juta 100 sebagai imbal kasih. Terima kasih, ucapan terima kasih sudah dibantu top up. Maka ini adalah riba. Ini adalah riba. Kenapa? Karena kita dihutangi dan kemudian bayar lebih. Lalu bagaimana kalau kita isi saldo? Ya, isi saldo di berbagai merchant, ya, ada di minimarket. Ya, ketika kita ingin isi saldo, kita ingin saldo 500 ribu, ada uang administrasinya 10 ribu. Apakah ini berarti riba? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena ini uang jasa. Karena kita menyerahkan ini, tolong uang saya 500 ribu ditransferkan, dimasukkan ke e-tol saya. Dan atas jasa ini, Anda saya beri berapa? Saya beri 10 ribu rupiah. Ini adalah jual beli jasa semata. Tidak ada praktek utang piutang di sini. Berbeda dengan saya contohkan tadi, ketika sampai di pintu tol, tidak punya uang untuk top up, ya sudah saya utangi dulu. Nanti sampai di tujuan, Anda bayar plus 10%. Maka ini ada praktek utang piutang yang berbunga. Karena riba itu, riba nasiah itu terjadi pada praktek utang piutang. Adapun ketika kita isi saldo di minimarket, maka kita tidak utang piutang, tapi kita beli jasa. Tolong transferkan uang saya 500 ribu dan nanti ada uang jasa berapa? 10 ribu rupiah. Di sini tidak terjadi praktek utang piutang, walaupun secara sekilas bagi banyak orang itu dianggap sama atau serupa, tetapi tidak sama. Tetapi tidak sama. Demikian pula ketika antum ingin transaksi di marketplace, ya, ketika tiba saatnya pembayaran, muncullah misalnya virtual account yang harus dibayar senilai 300 ribu, antum tidak punya saldo, tidak bisa kirim. Teman, sudah saya bayarin dulu deh, nanti kalau sudah gajian bayar. Nalangi, ini kan saya punya uang e-money di dompet virtual, saya akan transferkan situ setelah 300 ribu. Tapi nanti ketika antum bayaran, gajian atau punya uang, bayarnya tambahi sekian rupiah ya. Maka ini adalah riba. Karena pada kasus ini terjadi apa? Utang piutang. Maka ketika ada penambahan, maka itu riba. Karena Nabi SAW dalam hadis Fudalah ibnu Ubaid, telah mengajarkan satu kaidah, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan berapapun dan keuntungan itu dalam bentuk apapun, maka itu adalah riba. Itu adalah riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga e-money ataupun uang giral yang ada saat ini itu berlaku padanya hukum-hukum dinar dan dirham. Kenapa? Karena fungsi uang tetap ada, yaitu tiga tadi, alat transaksi atau alat pembayaran yang sah. Kemudian yang kedua adalah standar nilai barang dan jasa. Yang ketiga adalah media sarana untuk menyimpan kekayaan. Nah, yang sering banyak muncul pertanyaan, kenapa Islam kok kaku? Wong saya suka, saya rela, dia juga rela, tidak ada yang dipaksa. Saya diuntungkan, sudah dibantu, tadi diutangi. Ya, diutangi, seharusnya kalau tidak diutangi, saya akan repot itu di pintu tol, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Saya akan malu luar biasa, tapi ketika saya bisa top up, bisa isi saldo dengan diutangi dia, saya bisa lewat, selesai masalah saya selamat dari permasalahan besar. Ya, maka ingat di awal saya sudah menyampaikan mukaddimah bahwa manusia itu harus hidup dengan nilai-nilai sosialnya. Allah cipta dia kan sebagai makhluk sosial. Saudara kita sedang dalam kesusahan, terancam, terperangkap dalam masalah serius, tidak bisa keluar dari tol, maju tidak bisa, mundur tidak bisa, uang lupa ketinggalan dompetnya, apa yang harus dilakukan? Ini masalah. Maka kita membantu saudara kita sedang kesusahan, kita bantu, kita pinjami, kita utangi. Nah, kalau kita menjalankan nilai-nilai sosial kemudian ada komersialisasinya, maka inilah namanya riba. Kenapa? Karena akad-akad sosial, praktek-praktek sosial itu adalah interaksi-interaksi yang antara dua manusia atau lebih yang memang Allah kondisikan agar menjadi ladang akhirat. Nolong itu jangan nyari keuntungan, ngutangi jangan nyari keuntungan, itu adalah akad-akad, praktek-praktek sosial yang memang Allah haruskan kita untuk apa? Mencari pahala di situ. Harus ikhlas, tidak boleh ada cari keuntungan, cari profit, tidak boleh. Profit itu hanya boleh didapat dari apa? Praktek-praktek komersial, jual beli, sewa menyewa, perdagangan. Sehingga komersialisasi sosial tidak boleh, tetapi sosialisasi komersial boleh. Menjadikan akad-akad sosial menjadi menjadikan akad-akad komersial menjadi akad sosial itu boleh. Antum jual beli sepakat, ya saya jual kepada Anda 1 juta rupiah dengan pembayaran terutang dalam tempo 1 pekan. Kemudian setelah jatuh tempo antum katakan enggak usah bayar, saya maafkan. Boleh. Atau setelah deal, ya saya jual, saya beli, kemudian ya saya bayar nanti 1 minggu ya, enggak usah bayar, saya sudah ikhlaskan, antum saja hadiah dari anak. Halal. Dan bahkan antum mendapatkan pahala. Tetapi ketika ada utang piutang antum berkata tapi tambahi bunganya ya, haram, itu adalah riba. Ya, demikian pula ketika antum berzakat, kemudian ingat ya nama saya, jangan lupa ya nanti ada pemilihan, nanti saya mau ini, tolong rekomendasinya dan seterusnya, ini adalah haram hukumnya, karena ini menjadikan amal atau ladang akhirat menjadi media mencari keuntungan dunia, dan ini hukumnya haram. Nah, baik, saya yakin dengan penjelasan yang sedikit ini kita mulai bisa memahami filosofi atau alur dalam memahami kenapa hukum riba itu ada dan di mana riba itu terjadi, itu pada akad-akad sosial tolong menolong, karena memang Islam tidak ingin dan tidak mengizinkan antum menjadikan ladang akhirat menjadi apa? Ladang dunia. Tapi ladang dunia boleh dijadikan sebagai ladang akhirat. Kalau antum berkata, kok kaku? Ya, Tahukah antum artinya haram? Haram itu bukan berarti antum akan diborgol, ditangkap, kemudian dipenjara, tidak. Haram itu artinya kelak di hari kiamat jangan mengharap surga. Haram itu artinya di akhirat antum akan digiring menuju neraka karena Allah tidak rela surga tempat nikmatnya Allah itu untuk dihuni oleh orang-orang yang dalam otaknya hanya ada komersial, komersial, komersial. Dalam otaknya tidak ada sosial, nolong dan meringankan saudara yang sedang kesusahan. Itu artinya haram. Jadi kalau antum ingin makan riba, tidak ada yang nangkep antum di borgol. Tidak ada yang akan membakar rumah antum. Ya. Tetapi di hari kiamat jangan pernah mengharap, ya. Jangan pernah meminta kepada Allah untuk ya Allah jauhkan saya dari neraka, segera masukkan ke dalam surga. Itu artinya haram. Artinya apa? Antum harus dicuci dulu karena selama hidup di dunia jauh dari nilai-nilai sosial. Ini berkaitan dengan iman nih. Lalu muncul lagi sekarang yang dikenal dengan cryptocurrency atau yang paling familiar ya saat ini dengan Bitcoin dan yang sejenis. Apakah itu berarti merupakan alat transaksi yang sah, standar nilai yang baku, dan alat untuk menyimpan kekayaan? Maka jawabannya tidak. Karena tidak ada yang mengakuinya. Berbagai negara internasional bahkan melarang, bukan sekedar mengakui. Dan tidak ada standar, itu bukan standar nilai yang baku. Dan juga bukan alat pembayaran yang final. Ya. Sehingga berinvestasi, membeli atau menjual itu masuk dalam kategori idha'atul mal. Karena itu hari-hari ini dunia online dipenuhi dengan berita-berita, informasi-informasi menggambarkan bagaimana konglomerat-konglomerat yang kehilangan dananya, kekayaannya triliunan rupiah, bukan sekedar jutaan, bukan sekedar miliaran, tapi triliunan rupiah hilang. Kenapa? Karena ternyata animo masyarakat terhadap sebagian cryptocurrency tersebut turun, dan kemudian adanya berbagai regulasi oleh berbagai negara yang semakin memperketat ya penggunaan cryptocurrency tersebut. Ya, karena memang dengan adanya Bitcoin dan yang sejenis menjadikan masyarakat itu semakin kehilangan kekayaannya. Kenapa? Antum punya sapi, antum punya tanah, antum punya barang. Kemudian seutuhnya ditukar dengan data komputer yang tidak bisa dimakan, tidak bisa diwujudkan, ya tidak bisa dikenakan, tidak bisa dipakai sebagai pakaian atau jenis. Itu hanya kode-kode, rumus-rumus yang sengaja diciptakan. Kenapa diciptakan? Dasarnya apa? Tidak ada basisnya. Suka-suka saja mereka bikin rumus-rumus sendiri, bikin syarat-syarat sendiri, kriteria sendiri tanpa ada basic kekayaan yang melatar belakanginya atau data ekonomi yang melatar belakanginya, mereka buat sendiri saja. Kalau penerbitan mata uang walaupun saat ini tidak lagi berdasarkan jaminan berupa logam mulia atau yang lain, tetapi adanya negara resmi yang membackup dan menjamin bahwa uang itu berlaku sah ya secara undang-undang, sehingga dijamin adanya jaminan pemberlakuan mata uang, itulah yang membedakan antara cryptocurrency dengan mata uang elektronik, uang elektronik yang ada saat ini. Sehingga ketika uang-uang elektronik saat ini ya, walaupun itu juga berupa data di komputer, data elektronik, tetapi itu di backup oleh negara yang menjamin bahwa itu akan bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, dan nilainya tidak akan berubah. Kalau antum punya e-money dalam bentuk saldo, top up di e-tol dan yang sejenis, atau di dompet virtual, maka tidak akan berubah ya. Kalau antum punya 1 juta rupiah, top up antum ya tetap akan 1 juta rupiah, tidak berubah nilainya. Ya tidak berubah, dan itu akan tetap bisa digunakan untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan antum. Ada regulasi yang menjaminnya, tetapi cryptocurrency apa yang menjamin dan apa agunannya? Tidak ada. Dan bahkan sudah ada beberapa penerbit cryptocurrency yang mati, dan tidak ada kejelasan bagaimana pemilik cryptocurrency tersebut, bagaimana nasabahnya, bagaimana penggunanya. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Tetapi kalau mata uang elektronik, rupiah elektronik atau dolar elektronik yang itu diterbitkan oleh negara resmi, maka siapapun yang mati, uang rupiah elektronik atau dolar elektronik antum tetap bisa digunakan, tidak terikat dengan hidup atau matinya seseorang. Ya, sehingga dari penjelasan ini kita bisa mendapatkan gambaran, dan untuk lebih mempertajam saya tanya jawab, wallahu taala alam.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materinya pada malam hari ini. Baik, kami bacakan pertanyaan
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Jual beli kopi luwak. Menanggapi pertanyaan tentang hukum kopi luwak, yaitu kopi yang diperoleh dari biji-biji kopi yang sebelumnya telah dimakan oleh binatang luwak, lalu dikeluarkan lagi bersama kotorannya, pertanyaan ini berkaitan erat dengan hukum kotoran binatang. Pada pertanyaan yang telah lalu, kami telah menjelaskan tentang hukum kotoran binatang. Dan pada jawaban itu, telah kami sebutkan bahwa pendapat yang paling kuat tentang hukum kotoran binatang ialah pendapat yang menyatakan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan ialah suci dan bukan najis. Hadis berikut adalah dalil nyata yang menunjukkan bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan ialah suci. Dahulu, sebelum dibangun Masjid Nabawi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat di kandang kambing. Muttafaqun alaih. Sudah barang tentu, kandang kambing tidak luput dari kotoran dan kencing kambing. Andailah kotoran kambing dan hewan serupa najis, maka mana mungkin beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat di dalamnya. Pemahaman terhadap hadis ini juga dikuatkan oleh pemahaman terhadap hadis berikut. Beberapa orang dari kabilah Uqal dan Urainah singgah di kota Madinah. Tidak berapa lama, perut mereka menjadi kembung dan bengkak karena tak tahan dengan cuaca Madinah. Menyaksikan tamunya mengalami hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi onta-onta milik Nabi yang digembalakan di luar kota Madinah, lalu minum dari air kencing dan susu onta-onta tersebut. Muttafaqun alaih. Andai air seni onta najis, maka mana mungkin beliau memerintahkan tamunya untuk berobat dengan meminumnya. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kopi luwak adalah halal dan tidak najis. Yang demikian itu dikarenakan luwak tidak termasuk binatang buas karena tidak menyerang manusia. Luwak termasuk binatang herbivora yang makanannya adalah buah-buahan, sebagaimana tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Dengan demikian, kotoran luwak adalah suci dan tidak najis, dan kopi yang keluar bersama kotorannya pun suci dan tidak najis. Terlebih-lebih, kopi tersebut sebelum dijadikan minuman telah dicuci dan dibersihkan dari kotoran, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya menikah dengan menggunakan adik kandung sebagai wali saya karena ayah tidak merestui, padahal ayahlah yang menjodohkan kami. Namun setelah lamaran, tiba-tiba ayah ingin membatalkan pernikahan kami. Alasannya baru tahu masa lalu calon suami saya yang kurang baik. Namun saya tetap melanjutkan hubungan dan akhirnya menikah karena tidak tega, takut menyakiti calon suami saya. Dan mungkin itu masa lalu saja, sekarang sudah berubah. Setelah kami menikah, suami melarang saya untuk bertemu ayah. Alasannya sakit hati oleh kata-kata ayah saya dulu. Dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Pertanyaan yang berikutnya, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah silaturahim karena dilarang suami? Yang ketiga, lalu berdosakah suami saya karena melarang? Yang keempat, kenapa? Ini ujian atau pertanyaan? Kayaknya ujian nih buat kita nih ya. Antum siap-siap. Yang keempat, sahkah pernikahan saya menggunakan adik kandung sebagai wali pernikahan? Mohon jawabannya Pak Ustadz, terima kasih. Iya, terima kasih jazakallahu khair. Ini walaupun pertanyaannya panjang, tapi memang ini perlu untuk dibahas. Yang pertama saya jawab dulu, sahkah pernikahannya? Ini pernikahan sudah terjadi. Dan masalah wali salah satu masalah khilaf yang kuat di dalam ilmu fikih. Syekh Khalid Musli, Syekh Khalid Musli, hafidhullah, salah satu pengisi di haram dan salah satu murid terbaik dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, itu beliau ketika ditanya tentang masalah-masalah seperti ini, seorang pakar fikih kita yang satu ini mengatakan, kalau sudah terjadi kembalikan kepada hakim atau bahasa kita KUA. Kalau dianggap sah oleh pemerintah atau hakim atau waliul amr atau KUA, maka sah pernikahannya. Maka pernikahannya sah. Kenapa demikian? Karena kaidah menyatakan fi mas'alatin ijtihadiyah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena dalam masalah-masalah ijtihadiyah, keputusan hakim itu menghilangkan khilaf. Jadi kita ikut keputusan hakim. Jadi walaupun antum gak sependapat dengan hakim di pengadilan agama atau di KUA gitu misalnya, tapi kalau sudah terjadi maka sah. Maka sah. Jelas ya, itu yang pertama. Yang kedua, mana nih pertanyaan pertamanya? Oh, dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Dosa gak hadirin? Dosa gak saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Hah? Dosa gak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam ranah bermaksiat kepada Allah. Berbakti kepada orang tua, dan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua itu menjenguk orang tua. Apalagi kalau orang tua udah manggil, hukumnya apa dipanggil orang tua? Hah? Hukumnya apa dipanggil orang tua? Wajib hadirin, wajib. Al-Imam Haywah bin Shureh, Al-Imam Haywah bin Shureh ini sedang kajian, kayak seperti ini, lagi kajian, tiba-tiba ada sosok wanita tua berada di depan pintu masjid. Ternyata tuh ibunya Haywah bin Shureh rahimahullah. Terus di depan murid-muridnya, ibunya teriak, ya Haywah, pulang sekarang juga. Bahasa kita, ibu punya misi buat engkau. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. Ya Allah. Ya Allah, gak bergengsi banget misinya. Kasih makan ayam. Di depan murid-muridnya semua. Teriak tuh. Gak pakai pertanyaan gitu loh. Gak kasih kertas. Teriak tuh ibunya. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. Apa kata Haywah? Kalimat yang beliau ucapkan, beliau langsung tutup kajian tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus samperin ibunya pulang tuh berdua, kasih makan ayam. Gitu. Pulang berdua lakukan misi negara tersebut. Lihat, enggak malu tuh. Enggak apa bahasa kita nih? Bahasa dulu tengsin, atau masih ingat gak tuh? Itu era 90 tengsin ya. Sekarang udah gak tengsin lagi. Apa sih? Masih? Ilfil lah. Enggak. Ilfil lah. Bahasa tengsin tuh. Ya. Udah lama tuh gak dengar kata tengsin tuh. Iya. Ya. Anak Jakarta tau lah. Iya gak tengsin. Gak malu, gak minder. Ngamarin ibunya, ya mak bikin malu aku aja. Ini murid-muridku nih, tolong jaga wibawa aku mak. Enggak bilang gitu, pulang kita kasih makan ayam, selesai. Karena wajib, ngajar itu hukumnya apa? Fardu kifayah, kan dakwah fardu kifayah, hukum asal ya fardu kifayah. Kenapa di close dan pergi sama ibu? Karena panggilan ibu, wa fardu ain, gak bisa kalah fardu kifayah sama fardu ain. Jadi ke orang tua itu fardu ain. Nah kalau suami menghalang-halangi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Ada ketaatan. Ini pengecualian. Kaidah fikih mengatakan likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Kaidah asalnya kita harus berbakti. Tapi kalau dilarang gini, insya Allah gak masalah. Terus yang kedua, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah bayangkan tidak pernah loh ya. Pertanyaannya tidak pernah bersilaturahim karena dilarang suami. Dosa besar. Jadi bukan berdosa, dosa besar. Suami gak punya hak melarang istrinya tidak berbakti kepada orang tua. Lalu berdosakah suami saya karena melarang dosa besar? Apa dalilnya? Kaidah fikih al-wasail laha ahkamul maqasid. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang membuat yang wajib tidak terlaksana kecuali dengan kehadirannya, maka sesuatu itu wajib juga. Sekali lagi, seorang wanita wajib berbakti kepada orang tua? Wajib enggak? Ibu-ibu udah pada pulang belum? Wanita wajib berbakti kepada orang tua enggak? Ketika seorang wanita menikah, married, maka untuk berbakti kepada orang tua, dia butuh apa ibu-ibu sekalian? Kayaknya ada yang punya pengalaman nikah. Butuh apa? Butuh dukungan dari suami. Butuh dukungan dari suami, karena kalau suami gak dukung susah, maka dukungan suami wajib, harus tuh sama hukumnya. Al-wasail laha ahkamul maqasid, sarana itu hukumnya sama-sama tujuan. Jadi sarana untuk birrul walidain sama dengan birrul walidain. Sebagaimana kalau suami mendukung istri berbakti kepada orang tua, dia dapat pahala birrul walidain juga, walaupun itu mertuanya. Birrul walidain. Ustadz, kan kita tahu kalau suami sama orang tua tidak selaras, kita mendahulukan siapa? Hah? Ibu-ibu? Ini jomblo semua atau udah nikah sih ibu-ibu ini? Bu, suami sama orang tua gak selaras, kita dahulukan siapa? Kita dahulukan suami. Kalau win-win solution sudah mentok. Jadi ini nih senjata para suami. Oh, kamu lupa ya siapa pemimpin di rumah ini? Kan suka begitu tuh. Kalau kamu udah nikah, itu kamu ke aku, bukan ke mama, bukan ke papamu, ke saya. Ini alasan klasik hadirin. Ini kalimatul haq urida bihal batil. Kontennya benar, tapi kegunaannya yang batil. Membuat istrinya gak bisa berbakti kepada orang tua. Kaidah usul mengatakan al-jam'u aula mina tarjihi in amkan, menggabungkan antara dua dalil lebih diprioritaskan, harus diprioritaskan, harus didahulukan daripada pakai dalil A lalu kita sisihkan dalil B. Saya ingin tanya, berbakti taat kepada suami berdalil enggak? Berdalil. Terus berbakti kepada orang tua berdalil apa tidak? Berdalil. Menggabungkan dua dalil harus selalu diprioritaskan. Suami didahulukan dibanding orang tua itu kalau udah mentok. Misalnya contohnya suami harus bekerja di Middle East karena dia bekerja di sebuah perusahaan oil company dan harus berangkat ke sana. Sedangkan orang tua minta kita stay di Jakarta. Pada saat itu ikut suami berangkat, gak bisa digabungkan lagi. Tapi kalau masalah cuman ini kan baper aja masalahnya, sakit hati, ucapan ayah kita gak benar ini. Jadi memprioritaskan suami daripada orang tua itu kalau udah mentok gak bisa. Jadi orang istri sama suami itu harus mikir, ini mama minta begini, apa solusinya? Tuh mikir berdua gimana ya cara ya untuk memenuhi keinginan mama atau mungkin keinginan papa atau mungkin keinginan ayah atau ibu. Terus mikir, oh ini caranya gini deh. Dan kalau suami bisa ngalah, pahalanya gede banget, birrul walidain pahalanya. Dan itu harus ditempuh, suami harus mensupport, harus mendukung istrinya, memperhatikan orang tuanya, birrul walidain dan seterusnya. Kalau mau berkah tuh keluarga ya, kalau mau lo bantu, bayangkan menghalang-halangi orang jogging di pagi hari boleh apa enggak? Haram hukumnya, apalagi menghalang-halangi orang mau berbakti kepada orang tua. Apalagi yang kita halangin istri kita. Kan kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang paling baik sama siapa? Istri. Dan aku orang yang paling baik sama istri. Jadi sekali lagi, gak boleh terjadi. Dan untuk sementara kalau suami apa namanya tetap menghalangi, ya, istri boleh boleh silaturahim, bahkan wajib, bukan boleh, wajib silaturahim ke orang tua. Tapi fair. Jadi ini kan diem-diem nih tanpa sepengetahuan suami. Aku mau keluar dulu ya. Ternyata ke kita jangan bohong, ya udah kalau bisa mau keluar ada keperluan gitu loh. Ke rumah orang tua. Tapi setelah selesai langsung pulang. Jangan transit di Tamcit lagi. Transit Blok M Square. Orang tuanya 10 menit, Tamcitnya 3 jam gitu. Birrul walidain insyaallah. Ini birrul. Ini gimana, Bro? Kan 10 menit doang. Jadi komit di situ hanya atau penyelisihannya sesuai. Ini kan kondisi darurat dan kaidah ad-daruratu qadar bi qadariha. Darurat itu seperlunya. Terus apalagi nih? Lalu berdosakah suami saya karena menilarang? Ya berdosa. Terus ini pelajaran buat kita hadirin, pelajaran. Dan banyak yang muda-muda yang ingin merit ini lupa konsep ini. Masukan orang tua ketika kita mau menikah dengan seseorang itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Harus direnungkan. Dan orang tua punya hak. Kan dalam ilmu fikih ada kafa'ah. Ada keselarasan, sekufu, selaras. Dan orang tua wanita punya hak untuk menolak selama alasannya bukan agama. Kalau orang tua kita, misalnya kita akhwat, papa gak suka sama calon kamu, siapa namanya tuh? Si Ahmad. Kenapa, Pak? Cupu tuh orang. Masa malam minggu ngaji? Gitu. Ah, itu malam minggu tuh cowok dong, gitu. Masa ngaji malam minggu? Cupu banget tuh. Nah, itu gak dianggap. Tapi kalau faktor lain bukan agama, itu harus antum harus wanita perhitungkan. Harus, dan para ulama memang mengatakan demikian, dan bukan saatnya kita bahas panjang lebar tentang masalah kafa'ah ya. Pertimbangkan. Dan dia punya hak. Punya hak. Dan orang tua kita tuh pengalaman. Orang tua kita pengalaman. Di bidang lain mungkin walaupun kita masih muda kita lebih pengalaman dari orang tua gitu loh. Kita usia 27 tahun, orang tua kita 50 tahun. Orang tua kita petani, kita guru. Yang paling banyak pengalaman di dunia pendidikan siapa? Kita gitu loh. Kita ahli kimia. Orang tua kita punya apotek. Yang paling pengalaman di dunia kimia siapa? Kita bisa jadi, dia di dunia obat. Tapi kalau di rumah-rumah, di bidang rumah tangga, saya ingin tanya nih, yang tunjuk tangan dapat hadiah, siapa di antara antum yang lebih berpengalaman daripada orang tuanya? Coba, dalam masalah rumah tangga, saya kasih hadiah. Kita punya apa nih? Tiga. Siapa coba? Angkat tangan. Tiga, dua ini. Dompet saya deh, mana saya? Mana dompet? Dah. Siapa coba? Yang dia lebih pengalaman daripada orang tuanya dalam masa rumah tangga, siapa coba? Ada tiga nih, dompet saya nih, dompet. Gak ada. Dan jangan remehkan nasihat dari orang yang pengalaman. Pengalaman. Antum mau lamar kerja tuh ditanya pengalamannya berapa tahun? Antum sama-sama pintar nih, sama-sama cum laude. Sama-sama IPK 3,9 tapi antum fresh graduated lalu kompetitor antum pengalamannya 10 tahun dan kursi yang diperbutkan satu, yang diterima siapa? 10 tahun. Ini orang tua pengalaman, jangan diremehkan. Dengar. Apalagi kalau orang tua kita rajin ibadah. Orang tua kita takut sama Allah. Orang tua kita deket hubungannya, sering tahajud. Itu hati-hati deh masalah gini. Dikit-dikit ngelawan, dikit-dikit gak dia. Orang tua saya masih awam, tapi dalam dunia pernikahan dia ngerti itu, dia tahu orang, dia lebih dulu hidup daripada Anda. Jadi ini poin penting, orang tua itu penting. Makanya kan ada konsep wali, dan kalau kita bahas masalah konsep wali panjang lagi, tapi sekali lagi dengerin, ini pengalaman ini kan. Tapi sekali lagi jangan sampai putus asa, ini harus diperjuangkan. Ini konsekuensi dari keputusan yang sudah kita pilih. Bagi yang bertanya, bagi yang lain, ini pengalaman berharga. Jadi kalau antum punya calon, tanya ayah antum setuju apa enggak, ibu antum setuju apa enggak, suruh ketemu, suruh jalan bareng gitu loh, ngedet bareng tuh sama ibu antum, jangan sama antum, sama ibu, suruh jalan kemana gitu, terus dilihat. Dan ini kan udah pengalaman, tulus sama antum, dia kan kasih yang terbaik. Walaupun mungkin belum ngaji dan paradigmanya mungkin ada perbedaan, tapi dengerin, jangan remehkan nasihat atau masukan dari orang tua. Mungkin itu. Wallahu ta'ala bissawab.
3: Hukum emas putih. Banyak fatwa yang disampaikan para ulama tentang emas putih. Yang kita perhatikan, jawaban dari fatwa-fatwa itu berputar pada satu pertanyaan. Apa hakikat emas putih? Apa kandungan dari emas putih itu? Dengan mengacu pada jawaban ini, mereka menyimpulkan hukum yang berlaku untuk emas putih. Apakah dia digolongkan sebagai emas, ataukah logam lain yang bukan emas, meskipun masyarakat menyebutnya emas putih? Di antara fatwa itu adalah, pertama, fatwa Lajnah Daimah. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Daimah mengembalikan hukum emas putih seperti keterangan yang disampaikan penanya. Penanya menyebutkan bahwa emas tersebut dicampur dengan logam tertentu sekitar 5-10% yang merubah warnanya dari warna kuning emas menjadi putih atau bisa pula menjadi warna lainnya sehingga ia seperti menjadi logam lain. Jawaban Lajnah Daimah, jika realitanya seperti yang diceritakan, maka emas apabila dicampur dengan logam lain memiliki hukum sebagaimana emas asli. Kedua, keterangan dari Syekh Abu Sa'id Al-Jazairi, yaitu seorang ulama di Aljazair. Ketika beliau ditanya tentang hukum emas putih bagi lelaki, beliau menjawab, jika unsur pembentuk emas putih itu sama dengan unsur-unsur pembentuk emas kuning, maka tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Kemudian beliau menyebutkan dalil larangan lelaki memakai emas. Lanjut beliau, namun jika unsur pembentuk emas putih itu berbeda dengan unsur pembentuk emas kuning, maka boleh dipakai oleh laki-laki dan tidaklah mengapa disebut emas putih sebagaimana minyak bumi disebut emas hitam dan hasil pertanian disebut emas hijau. Tolak ukur penilaian tidaklah selalu dengan nama namun dengan realitas nyatanya. Ketiga, keterangan dalam fatwa Syabakah Islamiyah tidak jauh beda dengan fatwa sebelumnya. Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah menjelaskan bahwa hukum emas putih itu kembali pada kandungan emas itu. Apa yang saat ini disebut emas putih, jika itu berupa emas asli, maka lelaki tidak boleh memakainya karena hukumnya sama dengan emas. Jika unsurnya bukan emas, boleh. Sementara istilah masyarakat yang menyebutnya emas tidak mengubah hukum syar'i. Fatwa Syabakah Islamiyah. Seperti yang kita simak, semua fatwa di atas tidak memberikan hukum tegas mengenai emas putih, selain dikembalikan kepada hakikat dari emas putih itu. Karena yang menjadi acuan hukum bukanlah nama, tetapi hakikatnya. Yang kedua, sejak masa silam, para sahabat telah mengenal perhiasan emas selain yang berwarna kuning. Di antaranya adalah emas merah. Dalam hadis tentang berita dusta mengenai tuduhan orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha, salah satu budak wanita milik Aisyah bersaksi tentang kehormatan Aisyah yang beliau saksikan selama di dalam rumah beliau. Demi Allah, saya tidak mengetahui Aisyah kecuali seperti yang diketahui oleh seorang ahli emas terhadap batangan emas merah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan yang lainnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa emas memiliki warna kuning kemerahan, sehingga sebagian orang menyebutnya emas merah. Syekh Abdurrahman bin Fahad Al-Wada'an menulis satu risalah khusus tentang hukum emas putih. Beliau banyak menyebutkan penjelasan dari para pakar ilmu tentang logam dan mineral. Di antara kesimpulan yang beliau sampaikan, kesimpulannya bahwa emas aslinya berwarna kuning dan tidak dijumpai emas yang asalnya berwarna putih. Akan tetapi dicampuri logam lain, sehingga mengubah warna emas dari kuning menjadi putih atau merah atau warna lainnya sesuai bahan yang ditambahkan. Dengan demikian, mengingat pertimbangan di atas, emas putih dihukumi sama dengan emas biasa. Allahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza

Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh.

adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.

0: Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.

0: Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Semoga Ustaz dan kita semua yang hadir di kajian ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang enggak hadir juga semoga kita doakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang Allah muliakan. Afan Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya dalam Islam jika istri membangunkan suami untuk sholat subuh dengan cara membacakan ayat kursi? Karena jika menggunakan alarm kadang dimatikan terus lanjut tidur kembali. Istri memilih ayat kursi karena yang membuat ngantuk itu adalah syaitan. Syukran ya, jadi ya. Iya, jamaah sekalian. Jadi lebih baik diruqyah suaminya itu ya, pas tidur dibaca. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi dalam hadis surat Imam Abu Dawud, kata Nabi apa? Fa'in aba, kalau suamimu gak mau bangun, nadhahat fi wajhihi alma, maka dicipratin wajah suami itu dengan air, bukan baca ayat kursi. Cipratin atau diusap dengan air. Ingat, dicipratin atau diusap, bukan diguyur. Bangun sih, bangun. Kalau diguyur, insya Allah bangun gitu lah. Tapi dia gak akan sholat, dia berantem sama istrinya. Jadi bangunnya bangun, tapi gak sholat, mabuk gitu loh. Jadi jangan, sunahnya dicipratin pakai air gitu loh. Dicipratin pakai air ya. Jadi itu lebih sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Dan ibu-ibu kalau bangunin suami harus sabar. Ibu-ibu bangunin suami itu berarti ibu-ibu sedang bangunin pemimpin ibu-ibu sekalian. Gimana kira-kira kalau staf menteri bangunin menterinya yang lagi tidur? Nah, gimana tuh? Gimana caranya pas pampres bangunin RI 1 yang lagi tidur? Nah, kira-kira begitu deh. Itu gitu, jangan dikekep, ditutup, hidungnya dipecet terus, diguyur, itu enggak. Jadi jangan gitu. Harus baik gitu, pelan-pelan, sabar, sabar, jangan marah-marah, kesel gitu ya. Enggak, jangan. Jadi sekali lagi, membangun dengan pemimpin itu harus hati-hati, jangan sampai beliau marah.
3: Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita sekarang yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki media sosial dengan berbagai aplikasinya? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Hampir semua kita, mulai yang kecil, muda, bahkan yang sudah tua, baik miskin maupun kaya, baik pria maupun wanita, hampir semua kita sekarang memilikinya. Dan Islam pada dasarnya tidak melarang kemajuan-kemajuan alat teknologi modern.

0: karena ini masalah dunia. Kaidah para ulama bahwa dalam masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. "Wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Berbeda dengan masalah agama, maka harus mengikuti syariat saya. Oleh karenanya para ulama membedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama, ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa media sosial, HP, hanyalah sebuah alat. Jika kita menggunakannya dengan bijak, untuk kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk keburukan-keburukan, ya, maka ini pun akan berbuah dosa jariah bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Para ulama mengatakan, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita gunakan HP media sosial untuk belajar ilmu agama, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, maka itu bisa menjadi pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi, ya, dosa bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karenanya, ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama, hendaknya selalu kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya, ya, alat-alat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina aman, la yabluwannakum wahu bisyai'in minas sayyid tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan, ya, binatang buruan saat ihram haji umrah, yang itu dilarang bagi para jemaah haji umrah, tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dipegang dengan tangan, dengan senjata. Tujuannya apa? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita, tetapi Allah sedang menguji keimanan kita. Maka walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, tidak ada seorang manusia pun, bahkan keluarga kita yang mengetahui, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bahkan walaupun kita pakai akun palsu, nama samaran, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tahu sosok kita yang melakukannya. Hadirkan muraqabatullah, khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penggunaan media sosial ini. Yang kedua, mari kita gunakan media sosial ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermedia sosial, gunakan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi kita untuk ngaji ilmu agama, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah-dakwah, ya, yang bermanfaat. Jangan malah kemudian memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai media sosial bukan menjadi nikmat bagi kita, tetapi malah menjadi petaka dan bencana bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu tabayun dan tasabut. Betapa sering berita-berita kita dengar, berita-berita kita baca, tapi faktanya adalah hoax, dusta semata. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam menerima berita. Sebelum kita menyebarkan, cek terlebih dahulu. Tabayun, tasabut terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang, ya, membawa berita kepada kalian, tabayyunlah terlebih dahulu, ceklah terlebih dahulu, selektiflah terlebih dahulu. Jangan langsung di-share begitu saja, jangan langsung disebarkan begitu saja. Yang keempat, di antara adab rambu-rambu bermedia sosial adalah hendaknya kita bisa mengatur waktu. Waktu adalah barang berharga bagi kita. Allah sering bersumpah dengan waktu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu yang kita habiskan. Jangan sampai waktu kita terbuang karena media sosial. Ya, lalai karena kita berlebih-lebihan. Kita sering berjam-jam habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Gunakan media sosial untuk yang bermanfaat. Yang tidak-tidak bermanfaat, ya, jangan kita habiskan. Jangan sampai ya gara-gara media sosial kita lupa dari sholat. Jangan sampai gara-gara HP ya kita sering tengkar sama keluarga kita. Jangan sampai gara-gara HP ya kita kemudian melakukan dosa-dosa ya. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menjaga kata-kata, terutama ketika kita berkomentar. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahsyul badhi. Seorang mukmin sejati bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang berkata-kata yang jorok, yang kotor. Banyak di antara netizen tatkala dia berkomentar dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang kasar, membuli saudaranya, mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat, sadis. Ingat, walaupun ya mungkin yang kita cela tidak tahu siapa kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang melakukannya. Yang terakhir, di antara adab bermedia sosial, rambu-rambu bermedia sosial, yaitu hendaknya kita menjaga jarak dengan wanita. Salah satu fitnah terbesar dalam bermedia sosial adalah interaksi antara laki dengan perempuan. Betapa banyak ya fitnah antara laki dengan perempuan terjadi dikarenakan media sosial. Bahkan betapa banyak rumah tangga hancur karena media sosial. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita semuanya dari segala fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai maut ya datang menjemput kita. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Percobaan akad nikah ternyata sah. Terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal, seriusnya dianggap serius, main-mainnya juga dianggap serius, nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Abu Daud, Turmudi, dan dihasankan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, main-main dalam akad nikah statusnya sah. Artinya, yang diakui dalam hal ini adalah ucapan lisannya dan bukan kondisi batinnya. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang yang melakukan akad nikah dengan main-main atau karena terpaksa, status akadnya sah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga hal yang seriusnya dianggap serius, main-mainnya juga dianggap serius, nikah, talak, dan rujuk. Riwayat Turmudi. Dan juga diriwayatkan dari Al-Hasan, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang nikah main-main, atau menceraikan istrinya main-main, atau membebaskan budaknya main-main, maka itu sah. Umar mengatakan, ada empat hal yang sah ketika sudah diucapkan, talak, nikah, membebaskan budak, dan nazar. Dan ada empat hal yang tidak ada istilah main-main di sana, talak, membebaskan budak, nikah, dan nazar. Al-Mughni. Karena itu, sekalipun akad nikah dilakukan percobaan selama memenuhi persyaratan sebagai akad nikah yang sah, dalam arti dilakukan oleh wali dan ada saksi. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Kemudian mad yang selanjutnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ada di jilid yang keempat halaman 17. Jilid yang keempat halaman ke-17. Bertahap kita akan membahas tentang tentang macam-macam ya mad atau bacaan panjang. Pembahasan selanjutnya adalah mad wajib muttasil. Ya, di mana ini juga merupakan mad far'i atau mad cabang. Ya. Mad wajib muttasil bimiqdari arba'i au khamsi harakatin. Ya, dengan kadar 4 atau 5 harokat, ya, 4 atau 5 harokat, ya, muttasil artinya bersambung, ya, bersambung masih dalam satu kalimat, ya. Pengertiannya, apabila ada mat atau bacaan panjang yang setelahnya hamzah, diperhatikan contohnya, apabila ada mat setelahnya hamzah, ya. Dan itu masih dalam satu kalimat, ya, atau dalam satu kata dalam bahasa Indonesia, ya, masih dalam satu kalimat, maka dinamakan mad wajib muttasil, ya, panjangnya 4 atau 5, ya. Ketika membaca 4 maka harus konsisten, ya, 4 terus atau 5 terus, ya. Dan ketika bacaan mat wajib mutasil ini wakof, maka berlaku hukum mat arid lisukun. Ya, berlaku hukum mat arid lisukun. Misalkan hunafa, ya, berlaku hukum mat arid lisukun. Kita akan melakukan latihan bersama. Ya, jadi mat wajib mutasil apabila ada mat, ya, bacaan panjang, ya, bertemu dengan hamzah yang masih dalam satu kalimat, ya, semisal wa ulaika, ya, 4 atau 5 harakat wa ulaika, ya, wa ulaika humul muhtadun, ya. Yawma takunu as-samaa'u kal-muhl. Ya, seperti itu, ya. Kita praktekkan bersama-sama. Ada di jilid yang keempat halaman 17, mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat, ya. Nah, untuk latihan ini kita pakai 5 harokat, ya. Bacaan tartil.
4: Wa rabbu abaikumul awwalin.
3: Satu, dua, tiga.
5: Wa rabbu abaikumul awwalin.

Taib, ya. Demikian ya bacaan mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil ini ketika waqaf maka berlaku hukum mad arid li sukun, yaitu 6 harokat, ya. Misalkan pada baris yang kedua dari bawah, ya, pada halaman yang sama.

0: Ya, wadhorro panjangnya 6 harokat. Ya, panjangnya 6 harokat. Ya. Nah, demikian. Ya, bacaan mat wajib muttasil. Ya.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, apa nih Ustaz? Ana mau nanya Ustaz. Sekarang Pak Lambang nih, kita lagi banyak ana lihat di media sosial gitu Ustaz, entah masjid-masjid atau lembaga-lembaga atau perorangan juga suka ini Ustaz ngumpulin infak, sedekah ke jamaah-jamaah atau orang-orang lain gitu, Pak. Tapi dia kumpulin untuk disedekahin lagi ke orang untuk beli makan atau semisalnya di hari Jumat, Ustaz. Jadi dia kumpulin untuk hari Jumat aja disedekahinnya. Katanya Jumat berkah gitu, sedekah Jumat berkah. Nah kalau kita tanya, itu emang kenapa hari Jumat doang? Ntar dia jawabnya, menurut dia katanya ada perkataan ulama yang bilang bahwa ada keutamaan gitu kalau sedekah di hari Jumat. Jadi dia sedekahnya tuh maunya hari Jumat aja gitu, Ustaz. Nah itu kira-kira gimana, Ustaz?
3: Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulullah, wa'ad. Nasi makan itu kan gak dipungkiri itu amalan mulia.
2: Iya, betul.
3: Itu amalan mulia. Nasi makan fakir miskin ya. Bahkan disebutkan di surat Al-Insan itu ciri-ciri penghuni surga.
2: Oh, Masya Allah.
3: Jadi ciri penghuni surga itu rajin ngasih makan. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi dia rajin waktu di dunia dulu rajin ngasih makan kepada fakir miskin. Lawannya penghuni neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Di antara sebabnya adalah enggak pernah ngasih makan ke fakir miskin. Seperti yang di surat Al-Haqqah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak pernah ngajak-ngajak orang lain. Ayo, ngajak-ngajak. Apalagi dia sendiri enggak mau ngasih makan kepada fakir miskin. Jadi inna fil jannati adraja, di surga itu ada 100 tingkatan.
2: Iya.
3: Buat siapa? Disebutkan tuh sifat-sifatnya, di antaranya mereka yang memberi makan fakir miskin. Jadi itu luar biasa. Dibayangkan orang kelaparan nggak makan terus kita kasih, Masya Allah, itu kan pahalanya luar biasa. Itu masuk pada ayat man nafasa'an mu'min kurba. Jadi siapa yang meringankan satu kesulitan orang, beban orang, maka Allah ringankan satu kesulitan dia di akhirat.
2: Masya Allah,
3: luar biasa.
2: Iya, iya.
3: Nah, sekarang memberikan makan itu di hari Jumat, apa hukumnya? Ya, secara umum sih boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Dan yang mengatakan itu disebutkan memang oleh sebagian para ulama. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad. Ketika menyebutkan keutamaan hari Jumat. Beliau sebutkan banyak, berapa puluh keutamaan hari Jumat. Beliau sebutkan di poin keutamaan hari Jumat yang ke-25.
2: Masya Allah.
3: Yaitu apa? Memberi makan fakir miskin di hari Jumat.
2: Ya.
3: Kemudian beliau menukil dari gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengatakan bahwa gurunya itu, beliau Syekhul Islam Taimiyah, kalau hari Jumat pagi-pagi keluar atau mau sholat Jumat gitu, beliau mengambil roti dan ya cocolannya kalau kita gitu ya, atau apalah gitu, roti sama paketannya untuk diberikan. Sambil mengatakan ini sedekah yang mulia karena dilakukan di hari yang mulia. Jadi tak diragukan hari Jumat itu mulia. Nah, makanya bersedekah, beramal saleh di hari Jumat mulia. Nah, pola berpikirnya seperti itu. Begitu pula disampaikan oleh sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan hal itu. Begitu pula disebutkan oleh salah seorang ulama Malikiyah. Ya, namanya Muhammad Bal'ish atau siapa lupa saya namanya, Muhammad Al-Maliki, tokoh Madzhab Maliki. Itu juga mengatakan demikian. Nah, sebagian mereka ada yang berdalil dengan hadis Sahal bin Sa'ad yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari gitu, dengan mengatakan Sahal bin Sa'ad bahwa kami menilai ada kemuliaan lebih di hari Jumat, kata beliau, kata Sahal bin Sa'ad. Kami menilai ada kemuliaan di hari Jumat. Kemudian beliau bercerita seorang nenek-nenek di Madinah kalau hari Jumat itu bikin makanan, masakan, taruh di nampan. Kan dipersilahkan kepada mereka yang pulang sholat, habis sholat mampir ke rumahnya, makanan daging gitu, pulang habis sholat, mampir ke rumahnya, makan-makan, sampai ludes makanannya. Nah, ini dijadikan dasar. Jadi secara umum, memberi makan di hari Jumat itu, bagi-bagi makanan itu diperbolehkan, gak ada apa-apa, itu memang amalan yang mulia.
4: Yeah.
3: Cuma dikoreksi oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al Fauzan, dia mengamantari seperti itu. Ini dibolehkan secara umum. Tapi kalau dia meyakini, dia yakin bahwa di hari Jumat ini jauh lebih mulia, maka ini butuh dalil, kata beliau.

pemahaman yang timbul dari pemikiran orang-orang yang tidak mengenal keindahan Islam, sehingga mereka menggunakan akal dan pertimbangan hawa nafsu. Dan ingat, penyimpangan terjadi itu ketika ada dari pemikiran manusia, perasaan manusia, dan sayangnya timbul dari orang-orang yang merasa dirinya pintar padahal bodoh, ya, yang mereka tidak merasa cukup dengan Islam. Makanya hawa nafsu itu wujudnya bisa berupa pemikiran atau ide yang didasari dengan ketidakpuasan terhadap Islam. Itu semuanya hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, Imam Al-Barbahari rahimahullah taala mengatakan, "Wa alam anna ad-din innama ja'a min kibalillahi tabaraka wa taala lam yudha' ala uqulir rijal wala ala ara'ihim." Ketahuilah bahwa agama Islam ini adalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan diletakkan pada akal atau perasaan pemikiran manusia. Jadi setiap kita kalau punya perasaan yang cenderung menyelisih Islam, segera perasaan itu dipotong. Segera diluruskan sebelum berkembang menjadi hawa nafsu. Kalau ada dalam pikiran kita perasaan-perasaan, ah saya ini cerdas, saya terbukti bisa memahami begini, punya IP yang tinggi, saya bisa memikirkan sesuatu, tidak perlu belajar. Segera ini dipotong sebelum menjadi hawa nafsu yang menjadikan manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi inilah keburukan hawa nafsu. Makanya kita perlu mengislamkan diri kita lahir dan batin supaya menjadikan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hawa nafsu yang merupakan tunggangan syaitan, yang dengan itu syaitan membisikkan semua kotoran-kotoran yang mengotori hati manusia sehingga menghalangi kebaikan iman dalam diri mereka. Barakallahu fikum.

0: Tanya Jawab.
1: Bolehkah berusaha sekeras tenaga mencari uang karena masih terlilit hutang, dan usaha yang dilakukan agar lepas dari hutang tersebut?
2: Gimana?
1: Bolehkah berusaha keras untuk mencari uang karena masih terlilit hutang?
2: Nah, harus jemaah, jangan bicara boleh. Punya utangnya harus bayar gitu loh. Harus bekerja keras. Cuma jangan bersandar kepada kerja. Ini yang jadi masalah di antara kita. Pintu rezeki itu banyak, bukan cuma bekerja. Kita harus bekerja. Iya. Allah Azza wa Jal berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Allah tuh menjadikan bumi ini landai, ada jalan-jalannya. Lo kalian kerja, makan rizki yang Allah berikan dengan berusaha gitu. Pernah nih kejadian di masa Nabi SAW. Dalam hadis riwayatkan Imam Tabrani insyaallah, ada seorang laki-laki pemuda yang gagah, kerja keras cari dunia jemaah, cari fulus. Para sahabat ketika melihat itu, mereka berkomentar, "Laita hadza fi sabilillah." Andai kata ini untuk di jalan Allah. Tenaganya, kerja kerasnya, capeknya itu untuk jihad di jalan Allah, bukan untuk cari dunia. Itu pandangan para sahabat, dan ini pandangan yang keliru. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pandangan sahabat itu. Beliau mengatakan, kalau orang ini keluar dari rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah ala waladihi sigharan, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia tuh di jalan Allah. Kita bicara niat, kerja itu harus ada niatnya juga. Wa in kana yas'a ala abawaihi kabiraini syaikhaini kabirain, kalau dia berusaha bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sepuh, fahuwa fi sabilillah, dia tuh di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia bekerja keras tadi untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya tidak jadi benalu di masyarakat, yu'iffa nafsa, supaya tidak minta-minta di jalanan, supaya tidak mencuri. Bismillah, alhamdulillah. Baik, kalau tujuannya tadi untuk kebutuhan hidup, supaya dia tidak minta-minta, menjaga kehormatan dirinya, mungkin dia ingin menikah supaya dia tidak terjebak dalam kemaksiatan, fahuwa fi sabilillah, dia itu di jalan Allah. Tapi wa in kana yas'a riyan wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka pamer, berbangga-banggaan, melihat kawannya beli motor baru, dia kerja keras supaya dapat motor seperti itu, untuk pamer saja, dan ini yang banyak terjadi, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalannya syaitan. Kau tadi dikatakan dia kerja keras dalam rangka melunasi utang-utangnya, subhanallah, fi sabilillah, dia tahu bahwa seorang yang berhutang mati, utangnya gak akan diampuni. Maka dia berusaha untuk bekerja keras melunasi utang-utangnya. Dan yang punya utang jamaah tadi, ingat pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Berbanyak istighfar, jaga silaturahim, jaga hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Kemudian berdoa. Siapa yang hafal doa agar mudah dilunasi utangnya? Nah, Papa, punya utang enggak? Nah, Papa, doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Fadl, mudah-mudahan bisa melunasi utang dikit lah paling enggak. Doa minta, yakin, yakin Allah akan melunasi utang. Jadi seperti itu. Barakallahu fiik.
0: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu merupakan cita-cita kita semua ingin memiliki hati yang bersih, ya. Jangankan kita, bahkan para nabi juga ingin memiliki hati yang bersih, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa dalam doa yang diabadikan dalam Al-Quran, wala tukhzini yauma yuba'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan, ya. Hari di mana la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak bermanfaat bagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Karena kita tahu ketika seorang memiliki hati yang selamat, maka dia akan berbahagia, ya. Dia akan bahagia. Dan semua pembicaraan manusia di alam semesta ini adalah mencari kebahagiaan. Dan semua manusia di atas alam semesta ini sepakat bahwasanya kebahagiaan tempatnya di hati. Semua sepakat. Entah apa, cara apa yang mereka lakukan, mereka sepakat bahwasanya kebahagiaan tempatnya di hati. Ya, mereka tahu bahwasanya fisik hanyalah casing. Yang paling penting adalah hati. Kalau hati bahagia, apapun fisiknya, apapun kondisinya, maka dia dia bahagia. Oleh karenanya bersihnya hati merupakan salah satu kebahagiaan yang Allah sebutkan dalam surga kelak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin." Dalam ayat yang lain, "Wa nazana ikhwanan ala sururi mutaqabilin," dalam ayat yang lain, "tajri min tahtihal anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami cabut dari dada-dada mereka, ya, ghil, segala penyakit hati di antara mereka. Jadilah mereka ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadilah mereka saling bersaudara, berhadapan-hadapan di surga, bertemu dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan, ya. Tidak seperti di dunia, seorang terkadang berhadapan kurang semangat bertemu, atau ketika berbicara tidak fokus berbicara, sambil melihat ke kanan, sambil lihat ke kiri, atau ketika berbicara sambil lihat HP. Beda dengan penghuni surga, mereka wanazana ma fi sudurihim min ghilin, kami cabut penyakit dalam hati mereka. Jadilah mereka ikhwanan ala sururil mutaqabilin, mereka menjadi saling bersaudara, saling berhadapan dengan penuh semangat di antara mereka, karena mereka tidak punya penyakit hati sama sekali. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, awal zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badri, golongan pertama yang masuk dalam surga yaitu sekelompok, ya, rombongan yang seperti bentuk mereka seperti bulan purnama, yaitu bercahaya. Walladzina ala ifrihim ala kaukabin ashaddi kaukabin idha'atan, dan rombongan selanjutnya cahayanya seperti bintang yang paling terang. Yang pertama seperti rembulan, rombongan kedua seperti bintang yang paling terang di langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulubuhum ala qalbi rajulin wahidin, hati mereka hati yang satu. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghub, tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada permusuhan di antara mereka. Jadi di antara nikmat yang Allah sebutkan di surah, nikmat hati yang bersih, bersih dari penyakit-penyakit hati, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dongkol, tidak ada dendam, ya. Ini salah satu nikmat, ya. Yang siapa di dunia ini memiliki hati yang seperti itu, dia juga akan bahagia. Semakin bersih hatinya, dia semakin bahagia dan semakin kotor hatinya, dia semakin sengsara. Dia semakin sengsara. Dari sini kita tahu bahwasanya pembahasan untuk membersihkan hati adalah pembahasan penting bagi kita semua. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah di masa remaja, ataukah di masa tua, ataukah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ini semua perlu bagi kita dalam berinteraksi dengan sama mukmin, dalam ketika bekerja sama dengan yang lainnya, dalam bermuamalah. Kita perlu menjaga hati kita agar hati kita bersih. Dan jika hati bersih mendatangkan kebahagiaan, maka hati kotor mendatangkan penderitaan. Maka hati kotor mendatangkan penderitaan. Orang yang hatinya semakin kotor, dia semakin sengsara. Yang hatinya penuh dengan hasad, dengki, ya, dongkol, dendam, maka dia adalah orang yang paling menderita. Meskipun dia hidup dalam kemewahan, meskipun dia memiliki rumah yang paling indah, dia memiliki mobil yang paling mahal, meskipun dia memiliki perhiasan yang paling mewah, tetap saja kalau hatinya tidak bersih, maka dia adalah orang yang menderita. Semakin banyak penyakit hatinya, dia semakin menderita. Makanya dilihat betapa banyak orang-orang kelihatannya secara ekonomi, secara materi, Allah telah berikan semuanya kepada mereka, ternyata mereka tidak bahagia. Mereka tidak bahagia, mereka sengsara. Bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri. Ya, di tengah ketenaran, di tengah popularitas, di tengah kekayaan, ya. Orang terkadang terpedaya menyangka mereka bahagia, orang ingin seperti mereka, ternyata mereka sendiri sengsara. Itu kita lihat di kenyataan yang ada, ya. Demikian juga hati kalau kotor dengan ketergantungan kepada selain Allah, ya, maka dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Semakin dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia semakin sengsara. Orang yang semakin ikhlas, semakin menggantungkan hatinya kepada Allah, maka dia semakin bahagia. Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di bahwasanya asal daripada kebahagiaan itu al-ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membantu orang lain. Ya. Semakin orang ikhlas kepada Allah, dia semakin bahagia. Semakin hatinya ketergantungan kepada selain Allah, dia akan semakin sengsara. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, dia pasti kecewa. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah punya perkataan yang indah, itu man ahabba ghairallah udhiba bihi. Siapa yang mencintai selain Allah, maka dia akan tersiksa dengan kecintaan tersebut. Maka seorang berusaha mencintai karena Allah. Kalau dia mencintai sesuatu karena bukan karena Allah, dia akan tersiksa. Karena hatinya kotor. Dalam hatinya ada kecintaan kepada selain Allah. Meskipun kecintaan tabii, ya. Seorang cinta kepada istrinya bukan karena Allah, ya. Apalagi kalau berlebihan, dia akan tersiksa. Apalagi kalau kehilangan orang yang dicintai tersebut, ya. Sebagian orang cinta kepada mobilnya berlebihan, ya. Disayang-sayang, kalau tergoret sedikit hatinya tersiksa. Jadi seorang berusaha yang membersihkan hatinya dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kita lebih bangga terhadap nikmat dunia yang kita miliki. Kita lebih suka dengan rumah yang kita tinggalin, mobil yang kita kendarain, daripada kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah. Daripada kita bisa bangun sebelum subuh, kemudian bisa sholat dan beristighfar kepada Allah. Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha."
1: Allahu akbar.
0: Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada rumah yang kau miliki. Lebih baik daripada mobil yang kau kendarai. Lebih baik daripada usaha yang sedang kau kelola. Lebih baik dari dunia dan isinya. Dua rakaat sebelum subuh. Tapi terkadang kita kehilangan dua rakaat, enggak ada masalah.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, tadi dikatakan harus memperbanyak sujud, memperbanyak doa ketika sujud. Tapi saya juga pernah mendengar Ustadz bahwa kita dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Lalu bagaimana jika doa itu berasal dari Al-Quran? Padahal kan kita nggak boleh baca Quran ketika sujud. Oke, paham. Jadi memang ada larangan jangan membaca Quran ketika sujud. Tetapi ada perintah disuruh berdoa ketika sujud. Lalu bagaimana kalau doa yang kita pakai ketika sujud itu doa yang diambil dari Al-Quran? Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Yang enggak boleh itu membaca Al-Quran. Kalau berdoa boleh. Beda antara membaca Al-Quran dengan berdoa. Kalau membaca Al-Quran, mentilawakan Al-Quran, berarti ada hukum tajwid di situ. Ada hukum tartil di situ. Ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dilakukan itu membaca Quran. Tapi kalau pinjem lafadznya kita pakai berdoa sebagai doa bukan sebagai tilawah, maka enggak apa-apa. Seperti Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Enggak apa-apa. Jadi kalau doa enggak apa-apa, yang enggak boleh itu mentilawahkan bermaksud membaca Al-Qur'an, yang enggak boleh. Seperti dalam sujud kita baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin dan seterusnya, ya itu enggak boleh. Waktu sujud kita baca amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim dan seterusnya, enggak boleh. Tapi kalau kita berdoa boleh. Berdoa bukan karena mentilawahkan, tapi karena minjem lafaz Al-Qur'an untuk dipakai dalam berdoa. Wallahu a'lam bishawab.
4: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
5: Mutiara Nasihat.
6: Adapun pembahasan kita pada hari ini adalah tentang sebuah penyakit yang seringkali merasuki orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebuah penyakit yang samar karena tempatnya di hati. Sebuah penyakit yang tergolong sebagai perbuatan syirik. Syirik kecil bahkan bisa naik menjadi syirik besar. Yaitu kaum muslim rahimakumullah, tentang penyakit riya. Dan jika ada waktu nanti kita lanjutkan dengan penyakit meniatkan ibadah untuk kepentingan dan maslahat-maslahat duniawi. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu pembahasan ini pembahasan yang penting untuk semua, bukan hanya kepada antum, tetapi pembahasan ini penting bagi saya, bagi kita semua yang hadir di sini, dan bagi semua kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada membahas dalil-dalil yang berkaitan dengan riya, kemudian tentang hukum amalan yang disertai dengan riya, maka sangat penting di awal pembahasan kita sampaikan bahwasanya kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan, agar kita antusias untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah-ibadah yang merupakan kebaikan kepada sesama manusia berupa sedekah, infak dan semisalnya. Dan kewajiban kita kaum muslimin rahimakumullah agar memurnikan ibadah kita untuk Allah, memurnikan salat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, barang siapa yang memiliki kebiasaan suatu ibadah, misalkan dia terbiasa melaksanakan sholat duha, terbiasa mengerjakan sholat malam, terbiasa mengerjakan sholat-sholat rawatib, atau mungkin terbiasa melaksanakan puasa-puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, puasa Daud, terbiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam artian berbuat baik kepada sesama. Kata beliau rahimahullahu taala, barang siapa yang memiliki kebiasaan baik berupa salat duha, salat malam dan lainnya, maka hendaklah kebiasaan tersebut tetap dia lanjutkan sekalipun berada di tengah-tengah orang banyak. Yang bisa jadi biasanya dia mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut ketika sendiri, ketika di rumahnya. Nah, ketika dia bersama orang banyak, hendaklah kebiasaan tersebut tetap dia lanjutkan. Tidak boleh dia tinggalkan dengan alasan takut riya. Ibnu Fil

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan.
9: Qutila ashabul ukhdud.
8: Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
9: An-nari dzatil waqud.
8: Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar.
9: Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
8: Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
9: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
8: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
9: الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
8: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
0: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alul lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang?
1: Fir'aun wa Thamud.
0: Yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.

0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
1: Makmum masbuk sementara imam kelebihan rokaat, haruskah makmum menambah rokaat? Ketika sholat, masbuk tertinggal satu rokaat, kemudian imam kelebihan dalam rokaat sholat, seharusnya 4 rokaat menjadi 5 rokaat, kemudian saya mengikuti gerakan imam. Apakah saya harus sujud sahwi? Dalam masalah ini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, sekiranya imam sholat 5 rokaat dan seorang masbuk masuk pada rokaat kedua, apakah dia salam bersama imam atau harus menambah satu rokaat lagi? Beliau menjawab, dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa ketika imam yang sholat 5 rokaat mengucapkan salam, maka wajib atas makmum masbuk untuk menambah satu rokaat lagi, sehingga dia sholat 5 rokaat seperti imamnya sholat 5 rokaat. Dan dalilnya adalah sabda Nabi SAW, apa yang kalian dapati, maka sholatlah, dan apa yang kalian luput darinya, maka sempurnakanlah. Mereka berkata, orang ini yang masbuk telah luput darinya satu rokaat, maka wajib baginya untuk mengerjakannya. Kemudian beliau melanjutkan, akan tetapi pendapat yang rajih, yaitu yang lebih kuat adalah, bahwa tidak boleh baginya untuk mengerjakan rokaat kelima. Hendaknya dia salam bersama imam dalam keadaan ini, karena imam mengerjakan rokaat kelima karena udzur atau tidak sengaja. Dan adapun orang ini, maka tidak ada udzur baginya ketika mengetahui bahwa ia telah sholat 4 rakaat. Jadi, tidaklah boleh baginya untuk menambah dalam sholatnya. Adapun menjawab pendalilan dari sabda Nabi SAW, apa yang luput darimu, maka sempurnakanlah. Maka sabda beliau SAW, maka sempurnakanlah, menunjukkan bahwa ini bagian sholat yang ia luput darinya menjadi sebab adanya kekurangan pada sholatnya. Dan apabila dia telah sholat bersama imam 4 rakaat, maka tidak terdapat kekurangan pada sholatnya. Inilah jawaban tentang hadis ini. Wallahu a'lam. Majmu' fatwa Ibnu Utsaimin. Berdasarkan jawaban Syekh di atas, hendaknya dia salam bersama imam dan tidak boleh menambah rakaat yang kelima karena hal itu akan menambah sholatnya melebihi rakaat yang disyariatkan. Apakah harus sujud sahwi? Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya tidaklah dijadikan adanya imam kecuali untuk diikuti. Maka janganlah kalian menyelisihinya. Apabila ia rukuk, maka rukuklah. Apabila ia mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan, Rabbana lakal hamdu. Apabila ia sujud, maka sujudlah. Dan apabila sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semua dengan duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan keumuman hadis di atas, apabila imam melakukan kesalahan yang mengharuskan sujud sahwi, maka wajib atas makmum untuk mengikutinya, baik dilakukan sebelum salam ataupun sesudahnya. Ini bagi makmum yang tidak masbuk. Adapun bagi makmum masbuk, yaitu yang tertinggal satu rakaat atau lebih, maka ada dua keadaan. Pertama, kesalahan yang mengharuskan imam sujud sahwi terjadi sebelum makmum masbuk masuk sholat bersamanya. Seperti imam tersalah pada rokaat pertama dan makmum masbuk masuk sholat pada rokaat kedua. Dalam keadaan ini, apabila imam sujud sahwi sebelum salam, maka makmum masbuk harus mengikutinya, kemudian menyempurnakan sholatnya dan tidak sujud kembali. Jika imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum masbuk tidak mengikutinya dan tidak pula sujud di akhir sholatnya. Karena kesalahan imam terjadi sebelum ia masuk sholat bersamanya, maka hukum sujud sahwi tidak menyertainya. Adapun alasan makmum masbuk tidak mengikuti imam sujud sahwi setelah salam, yaitu karena dalam keadaan ini tidak mungkin mengikuti imam kecuali dengan salam, dan makmum masbuk tidak boleh salam kecuali setelah selesai dari sholatnya. Kedua, jika kesalahannya setelah ia masuk dalam sholat, maka perinciannya sebagai berikut. Jika imam sujud sahwi sebelum salam, maka wajib baginya mengikuti imam sujud, kemudian menyempurnakan sholatnya, lalu sujud sahwi kembali sebelum salam. Karena sujudnya bersama imam ketika itu terjadi tidak pada tempatnya. Sujud sahwi tidaklah dikerjakan di tengah-tengah sholat, melainkan di akhir sholat. Hanya saja, dalam keadaan ini, sujud bersama imam dalam rangka mengikuti imam semata. Dan apabila imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum yang masbuk tidak ikut sujud. Hendaknya dia berdiri untuk menyempurnakan sholatnya, kemudian salam, lalu sujud sahwi dan salam kembali. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Contoh, seseorang masbuk mendapati imam pada rokaat terakhir, lalu imam tersalah yang mengharuskan sujud sahwi setelah salam. Maka ketika imam salam, dia berdiri untuk menyempurnakan rokaat yang tertinggal dan tidak sujud bersama imamnya. Setelah menyempurnakan sholatnya dan salam, kemudian ia sujud sahwi, lalu salam kembali. Risalah sujud sahwi, Syekh Ibn Utsaimin. Maka, jika seseorang masbuk pada rokaat kedua dan imam sholat 5 rokaat, maka wajib baginya untuk sujud sahwi bersama imam karena kesalahan imam terjadi setelah ia masuk dalam sholat bersamanya. Kesimpulan, dalam kasus yang ditanyakan, maka hendaknya dia salam serta sujud sahwi bersama imamnya dan tidak menambah rokaat lagi karena rokaat tambahan tersebut terhitung baginya. Demikian, semoga Allah selalu menambahkan ilmu kepada kita dan memberikan taufiknya. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana kalau suami hanya memberikan uang masak saja, tapi semua pekerjaan rumah tangga saya yang mengerjakan semua tanpa dia mau membantu saya. Dia hanya memikirkan anaknya saja. Saya selalu merasa tidak dihargai, jadi kami sering cekcok dan tidak jarang saya mengucapkan kata-kata kasar. Bagaimana menurut pandangan Islam, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih jazakallahu khairan. Menarik pertanyaan terakhir ya, apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan yang ini pertanyaan cerdas dan pertanyaan yang harusnya ditanyakan oleh setiap kita. Apa yang harus saya lakukan? Jadi bukan apa yang harus suami saya lakukan. Karena semua perubahan kata Nabi, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Dan orang-orang besar adalah orang-orang yang pintar menyalahkan dirinya sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh beliau yang bertanya, introspeksi diri, muhasabah, coba cek apa dosa-dosa kita, lalu istighfar, lalu bertobat, lalu perbaiki kinerja kita sebagai hamba Allah, lalu setelah itu sebagai istri, dan lihat bagaimana Allah akan memberikan jalan keluar dan perubahan. Bukan kita membela suami, tapi itu cara yang harus ditempuh. Dan jangan hindari percocokan dengan suami, dan jangan ucapkan kata-kata kasar. Karena Allah mentakdirkan suami itu ke kita, itu untuk menguji kita. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20 ya. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Ujian apa? أَتَصْبِرُونَ. Sabar enggak? Sabar enggak ngadepin? Bisa nahan enggak tuh? Biar tuh kata-kata kasar enggak terucap. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan Allah akan beri, dan Rabbmu maha melihat. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala misab. Dan terus belajar, dan jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, karena ini obatnya hadirin sekarang. Kalau kita nggak minum obat, apalagi banyak diantara kita ini penyakitnya udah tahunan, penyakitnya ada yang 15 tahun, ada 20 tahun, stadiumnya banyak yang stadium lanjut, ya kan masa ke dokternya setahun sekali, nggak mungkin lah. So, ke dokternya tuh orang yang stadium lanjut tuh ada yang setiap 2 minggu sekali, setiap cek darah ke dokter. Jadi harus sering ketemu dokter dan harus minum obatnya harus sering. Gak bisa minum obat 3 bulan sekali itu gak bisa. Minum obatnya harus rutin. Wallahu ta'ala misal.
4: Mutiara Nasihat.
5: Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, manusia ini kalau sudah mukallaf, maknanya sudah baligh, itu mendapatkan beban. Namanya mukallaf itu dibebani, mendapatkan tanggungan-tanggungan yang cukup besar, yang kalau beban ini kita pikul dengan ikhlas karena Allah Ta'ala dan juga memenuhi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi terangnya kita hidup di dunia dan kelanggengan di akhirat nanti. termasuk beban yang harus kita fahami untuk diri kita beribadah kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku, maknanya bertauhid kepadaku. Ini beban yang pertama. Yang nomor dua, kita dibebani pula oleh Allah Ta'ala untuk mengurusi keluarga kita, bertanggung jawab atas pendidikan istri, diri kita dan anak kita. Jangan dilupakan, karena ini akan ditanya kita oleh Allah. Allah berfirman, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pada saat itu hari kiamat akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Istri merupakan nikmat dari Allah untuk kita, karena itu kita senang menikah daripada tidak. Anak juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang menikah ingin dia mendapatkan anak. Maka Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dan juga seterusnya. Dihiasi, diperindah hidupnya manusia itu dengan kesenangan-kesenangan nafsu. Nafsu syahwat, nafsu senang dengan wanita. Kita disuruh untuk beristri, menikah. Dan juga kesenangan anak. Bayangkan kalau kita sudah mendapatkan anak, subhanallah, senangnya bukan main, bahkan mendahulukan kepentingan anak daripada kepentingan kita sendiri. Dan itu kita rasakan. Kalau kita sudah punya anak, biaya itu berpikir bagaimana anak, masa depan anak kita ini. Itulah hiasan-hiasan hidup. Tetapi di samping kesenangan itu, kita mendapatkan beban supaya bagaimana anak ini bisa menjadi penyejuk jiwa seorang tua. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, dalam surat At-Talaq itu. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluarga yang paling dekat yang kita sayangi antaranya istri dan anak. Walaupun mertua yang lainnya orang tua anak, iya, tapi itu pokoknya. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mana jangan sampai kita mengamalkan sesuatu, keluarga kita mengamalkan sesuatu yang menjadi sebab masuknya di neraka. Dan ini wasiat Allah kepada kita. Bukan hanya kita saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan suri teladan yang baik, Allah mengkhususkan menurunkan ayat untuk beliau. Wa andhir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan keluargamu yang dekat. Dipanggilnya ya Bani Hasim, ya Bani Abdi Manaf. Ya, dipanggilnya istrinya, dipanggilnya anaknya. Alaikum anfusakum. Kamu harus mengurusi dirimu sendiri. La unyaka minallahi syai'a, saya tidak bisa, yaitu menolak musibah atau sesuatu yang menimpa kepada dirimu. Dipanggil semuanya, istrinya, anaknya, yang lainnya, dinasihati. Kalian harus beramal ibadah, harus menjaga dirimu. Karena seseorang tidak bisa menyelamatkan diri keluarganya. Jangankan menyelamatkan keluarganya, kita kalau sakit tidak bisa menyelamatkan diri kita. Inilah wasiat Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW dan juga wasiat Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Bagaimana kita menjadi baik untuk diri kita, istri kita dan anak kita. Ketika kita baik dunia, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala keluarga kita di akhirat. Dan juga Rasulullah SAW berpesan, kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap anak yang lahir Allah menitipkan kepada dirimu, hai manusia, hai umatku, dalam keadaan fitrah, hanya bersih. Tidak ada anak lahir lalu nakal, melanggar hukum Allah, tidak. Ini titipan dari Allah. semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Lalu beliau menjelaskan fa abawahu yuhawitanihi. Dua orang tuanya yang menjadi sebab anak itu menjadi Yahudi. Au yunasiranihi atau menjadi Nasrani. Au yumajisani atau menjadi Majusi. Jadi beliau menisbahkan anak ini menurut asal Islam. Sebenarnya menerima. Bayangkan kalau kita punya anak di rumah tidak pengaruh dengan tetangga, orang tua sholat ikut sholat dia, mengaji mengangkat Quran dia, fitrahnya. Nah anak ini terpengaruh dengan lingkungan dan juga dengan kepribadian orang tua dan orang tuanya sendiri, dan juga keluarganya. Jadi Allah Ta'ala tidak menjadikan anak itu lahir menjadi orang Nasrani, tidak. Menjadi Majusi, tidak. Menjadi Yahudi, tidak. Itu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi oh itu menjadi Nasrani karena sebab. Sebagaimana Allah menghidupkan kita dengan sebab makan dan minum. Menjadikan kita punya ilmu sebab menuntut ilmu. Inilah perlu kita fahami kaum muslimin. Bagaimana kita ini bisa mendidik diri kita agar selamat dari neraka dan mendidik pula keluarga kita, terutama anak. Dan pada zaman sekarang ini hidup kita lain dengan 50 tahun yang lalu. Dengan 40 tahun yang lalu beda dengan sekarang. Kita tidak mengalami hidup internet, tidak mengalami hidup dengan HP. Kemaksiatan terbatas saat itu. Kita rasakan sendiri saat itu. Tapi sekarang ini dengan kemajuan teknologi, apapun kemaksiatan tampil di internet. Pergaulan bebas. Tidak seperti 30 tahun kita yang masih kecil. Nah, ini memang ujian dari Allah. Maka mari kita simak surat Luqman yang diabadikan oleh Allah Ta'ala, yang menjadi suri tauladan kita untuk mendidik anak. Dalam surat Luqman ayat nomor 13 Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah, kita diingatkan oleh Allah, ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya. Berkata apa? Urusan dunia? Bukan. Wa huwa ya'iduhu. Luqman ini menasihati anaknya. Subhanallah. Dan ini menunjukkan seorang tua harus tanggung jawab tentang anak yang Allah titipkan pada kita. Baidu qala Luqmanu li ibnihi, bukan li jarihi, bukan li ashabi, tapi li ibnihi. Karena anak ini ketika kecil dia bersih, belum ada coretan, goresan merah-merah, yang lainnya tidak ada. Dan Luqman ini menasihati, wahai ya'iduhu, bukan membiarkan anak, selalu menasihati. Inilah Allah Ta'ala mengabadikan orang menjadi suri tauladan untuk kita. Luqman manusia seperti kita, tapi Allah mengingatkan pada kita, Luqman sebagai orang tua menasihati anaknya. Apa nasihat yang pertama ini? Sebelumnya dijelaskan di sini, hadhihi wasaya nafi'atun hakahallahu ta'ala an Luqmanil Hakim. Ini wasiat yang penuh manfaat, melebihi manfaatnya dunia. Kita punya anak soleh, dengan punya rumah masih nikmat anak soleh. Karena rumah yang kita miliki hanya kita nikmati ketika kita masih hidup. Meninggal dunia sudah. Tapi anak, walaupun kita sudah meninggal dunia, kalau anak itu soleh, wa waladun yad'ulah, anak yang mendoakannya. Subhanallah. Bayangkan kita sebagai seorang mukmin selalu ingat orang tua kita. jerih payah orang tua kita. Kita doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Bahkan karena terlinang-linang yaitu usahanya orang tua, jerih payahnya, kita kadang-kadang wakaf ini untuk orang tua saya. Berkorban untuk orang tua saya karena anak itu baik.
1: Makmum masbuk dilarang membaca iftitah. Jumhur ulama mengatakan bahwa doa iftitah hukumnya anjuran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan seusai takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, beliau diam sejenak. Aku pun bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, Anda diam antara takbiratul ihram dan Fatihah, apa yang Anda

0: termasuk sunnah dalam salat menurut pendapat mayoritas ulama. Sementara Al-Fatihah hukumnya rukun dalam salat. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Muttafaq alaih. Dan kaidah baku yang berlaku adalah dahulukan yang wajib daripada yang sifatnya anjuran. Berangkat dari sini, kita akan memberikan rincian untuk kasus makmum masbuk. Apakah perlu membaca doa iftitah ataukah tidak? Pertama, jika waktunya sudah tidak memungkinkan untuk membaca doa iftitah dan Al-Fatihah, maka dahulukan Al-Fatihah daripada doa iftitah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. An-Nawawi juga mengatakan, jika makmum masbuk tahu bahwa memungkinkan bagi dia untuk melakukan sebagian doa iftitah, ta'awud, dan fatihah, sementara tidak mungkin bisa membaca semuanya, maka dia baca yang memungkinkan untuk dibaca. Demikian yang ditegaskan dalam Al-Umm. Kedua, jika masih memungkinkan untuk membaca doa iftitah, dianjurkan membacanya. An-Nawawi mengatakan, jika makmum masbuk menjumpai imam sedang berdiri, dan dia tahu bahwa memungkinkan baginya untuk membaca doa iftitah, ta'awud, dan al-fatihah, maka dianjurkan membaca iftitah. Demikian yang ditegaskan Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, dan ini yang menjadi pendapat Syafi'iyah. An-Nawawi juga menukil keterangan Al-Baghawi. Al-Baghawi mengatakan, ketika makmum masbuk melakukan takbiratul ihram, lalu imam sampai pada bacaan amin, seusai makmum masbuk takbiratul ihram, maka makmum langsung membaca amin, kemudian membaca doa iftitah, karena bacaan amin hanya sebentar. Ketiga, jika kesempatan untuk membaca iftitah sudah selesai, maka tidak perlu membaca doa iftitah. Misalnya, makmum masbuk takbiratul ihram, sementara imam sedang duduk tasyahud. Dalam kondisi ini, seusai takbiratul ihram, makmum masbuk langsung duduk, dan ketika bangkit, tidak perlu membaca doa iftitah. An-Nawawi menyebutkan keterangan Al-Baghawi, jika makmum masbuk menjumpai imam sedang tasyahud akhir, lalu dia takbiratul ihram, lalu duduk tasyahud, dan ketika makmum duduk, imam salam, maka makmum berdiri dan tidak perlu membaca doa iftitah, karena kesempatan membaca doa iftitah sudah terlewatkan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Ana paham kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu ibadah dan surga seorang istri ada di suami. Namun kerap kali banyaknya pekerjaan rumah, ana menjadi lelah. Apakah ana berhak meminta bantuan suami di rumah dan apakah membantu istri itu ibadah juga? Iya. Iya. Kalau meminta ya boleh. Tapi sifatnya meminta. Meminta. Bang tolong bantuin gendong anak, bang tolong bantuin nyuci piring, bang tolong. Sifatnya meminta. Jangan. Jangan apa? Jangan memaksa, ya. Bang tuh piring mau dicuci nggak? Nah, nggak boleh begitu, ya kan? Nggak boleh, ya. Ngancem-ngancem begitu nggak boleh. Kalau sifatnya meminta ya boleh. Kan salah satu sifat Nabi. Ucapan Aisyah kan, Rasul biasa membantu kami para istri. Kemudian beliau meninggalkan rumah kami ketika tiba waktu sholat. Jadi beliau bantu. Kan pekerjaan perempuan di rumah banyak, apalagi anaknya banyak. Tentu sangat wajar kalau seorang suami itu membantu kelelahan, kerepotan istri. Ya, dan jelas itu bagian dari akhlak seorang laki-laki. Jangan kita kurang paham terhadap dalil. Misalnya dalil berhiasnya seorang istri untuk suami, apakah ini berlaku sebaliknya? Iya. Jangan disangka bahwa yang harus berhias itu istri di hadapan suami. Maka suami di hadapan istri, apalagi mau jima, ya,

0: bau nggak apa-apa, peringetan nggak apa-apa. Nah, ini nggak paham dia. Sama istri disuruh berpenampilan baik di hadapan suami, begitu pula suami. Hanya di situ kan disebut istri, ya. Yeah. Tapi ada pemahaman sebaliknya. Kalau sholat witir yang 3 rakaat duduk tahiyat akhirnya, apakah iftiras atau tawaruk? Tawaruk, ya, tawaruk. Berselisih para ulama itu tentang yang 2 rakaat, tentang yang 2 rakaat, tentang yang 3 rakaat tidak. Ya, memang perselisihan ini panjang sekali. Diawali oleh Imam Malik dengan Imam Syafi'i, bahkan ada yang aneh, tidak ada duduk kecuali iftirah semua. Dan ini kan banyak antum dapati di Masjidil Haram, kan jarang dari negeri-negeri lain duduk tawaruk, ya, orang Indonesia umumnya. Dan ini kan sunnah, duduk tawaruk bagian dari sunnah, kan. Mau sholat maghrib, mau sholat asar, mau sholat isya, umumnya kaum muslimin yang sholat di Masjidil Haram, Masjidil, jarang sekali yang tawaruk. Padahal kan jelas salah, kan? Antum tahu yang sudah belajar. Ait, ya, ada. Jadi semua duduk iftiras, nggak ada tawaruknya. Ada, itu pendapat ulama. Kemudian semua duduk tawaruk, nggak ada iftirasnya, ada. Walaupun ini aneh sekali. Yang paling akrab lis-shawab adalah pendapat Imam Syafi'i, bahwa di dalam duduk itu ada iftirasnya, ada tawaruknya. Untuk selanjutnya berselisih. Bagaimana yang tawaruk? Seluruh at-tahiyat akhir yang di atas 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat itu duduk tawaruk. Ini tidak ada perselisihan yang masyhurnya. Kemudian berselisih bagaimana yang 2 rakaat. Ya, yeah. Sebagian mengatakan iftirash, sebagian mengatakan tawaruk. Imam Syafi'i, saya ambilkan pendapat Imam Syafi'i. Beliau memahami dari ucapan Wa'il bin Hujair, ucapan Ibnu Umar dan lain-lain, bahwa Rasulullah ketika duduk di rakaat kedua, beliau iftiras. Ini difahami oleh sebagian ulama, apapun yang terjadi kalau di rakaat kedua iftiras, salat subuh, salat tahiyatul masjid, kan rakaat kedua itu, maka iftiras. Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i memahami bahwa maksud ucapan para sahabat Rasulullah duduk di rakaat kedua itu at-tahiyat awal. Adapun at-tahiyat akhir mau salam, Imam Syafi'i memahami tawaruk. Berdasarkan ucapan sahabat yang lain bahwa Nabi jika duduk menjelang salam, beliau bertawaruk. Ada khilaf dalam hal ini. Salat raweh yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 11 rakaat. Tapi di Madinah dan Mekah pada 10 malam terakhir menjalankan sholat lebih dari 11 rakaat. Ini yang sedang kita bahas. Muncul pertanyaan ini, ya, yang pasti benar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah praktek di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram sekarang ini, atau 100 tahun yang lalu, atau 200 tahun yang lalu, atau 300 tahun yang lalu, atau 100 tahun yang akan datang, dari alif sampai ya pasti benar semua? Tentu tidak. Tentu tidak. Nah, ini kan disandingkan. Ya tentu mereka tidak asal-asalan. Mereka pakai Syaikh bin Baz, mereka pakai fatwa Syaikh Utsaimin, mereka pakai para ulama, enggak asal-asalan. Ya, membolehkan sholat tarawih 23 rakaat bahkan lebih. Nah, sekarang kata Aisyah, "Mazada Rasulullah ala ihda asrata raka'atan fi Ramadan au fi ghairi Ramadan." Rasulullah sholat terawih, sholat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, silahkan antum bebas mau pilih siapa. Ucapan Aisyah, istri Nabi, yang hampir setiap malam bersama Nabi melihat bagaimana Nabi sholat, atau saya bin Basal Utsaimin dan lain-lain. Ya, merdeka antum. Ya, kan saatnya sudah kita bahas. Dan ingat, ucapan Aisyah ini siapa yang bantah? Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin As membantah ucapan Aisyah. Ada riwayat? Enggak ada. Jadi ucapan Aisyah ini enggak ada bantahan dari sahabat manapun. Mana yang membantah mana? Gitu. Beda ketika Ibnu Umar mengatakan wanita yang mandi junub harus basah semua rambutnya, ini dibantah oleh Aisyah. Aisyah bantah, enggak benar itu. Suruh Ibnu Umar bilang wanita-wanita gunduli saja rambutnya. Mungkin kesel ya Aisyah ya, karena kan lebih tahu Aisyah tentang ini. Kami istri-istri Nabi biasa menggelung rambut. Ketika kami mandi junub, kata Nabi, enggak usah dilepas gelungannya, siram saja 3 kali. Teriak Aisyah, meluruskan kesalahan Ibnu Umar. Begitulah para sahabat, saling membenarkan, sangat cemburu terhadap kebenaran. Enggak ada sungkan, enggak enak kayak kita, ya. Akhirnya bid'ah dibilang sunnah, sunnah dibilang bid'ah, enggak enak. Itu kita. Jadi kebenaran itu kecil, yang besar itu enggak enak pertemanan, persaudaraan. Kebenaran jadi kecil. Sahabat tidak, kebenaran itu besar. Kalau perlu teriak-teriak. Bahkan Ibnu Abbas bilang musuh Allah itu bohong, itu musuh Allah. Dibilang musuh Allah padahal seorang ulama. Nauf al-Bakilani ketika dia mengatakan Nabi Musa yang ada di surat Al-Kahfi yang ketemu dengan Haidir itu bukan Musanya Bani Israel. Marah mendengar ini Ibnu Abbas. Itulah para sahabat. Kalau Aisyah ucapannya keliru, Rasul salat malam tidak pernah lebih dari 11, tentu akan dibantah oleh yang lain. Ini enggak ada bantahan. Ya. Itu dia manhaj, ya. Jadi kebenaran adalah milik Allah dan Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat.
1: Mutiara Nasihat. Wonten teori pendidikan modern ingkang dipun damel dening tiang-tiang sekuler nggih ngendikake bilih wonten salebetipun pawiyatan niku mboten pareng wonten dawuh, mboten pareng wontenipun larangan, mboten pareng wontenipun ancaman lan hukuman. Menika kelentu ageng. Islam niku isinipun dawuh, isinipun larangan awisan, isinipun ancaman, isinipun kabar bebungah, kabar gembira. Rek ngoten. Tidak boleh memberikan hukuman karena bisa membunuh karakter si anak. Nika mboten leres. Ekstrim kiri. Wonten malih ingkang ekstrim kanan, kula nate maos setunggal buku nggih, nyariosaken panggesanganipun satunggalipun tokoh publik wonten tlatah Surakarta Hadiningrat. Menawi kula sebat asmanipun kathah para jamaah ingkang kenal dumanteng tiyang menika. Rahimahullah sampun sedo piyambakipun. Ananging piyambakipun hulu ekstrim nalika maringi paukuman dumanteng putra-putrinipun. Leripun tas pundi nalika putrane niku kumawani ninggalake salat. Niki ustad niki mendhet setelika sing pun panas. Putrane iku ditimbali terus dinyos ning mung sithik nggih. Ora ditemplekke rata mboten. Dinyos pucuke setelika niku. Panas rale. Panas apa ora nduk? Panas di panas e geni neraka mati kel-tikel dibandingake panas setelika iki. Mula kowe aja wani pisan-pisan ninggalake salat. Kinten-kinten diselengen setelika niku enten tilase mboten? Wonten. Niku ekstrim kanan. Sing ekstrim kiri mengatakan tidak boleh ada hukuman di dalam pendidikan. Niku ekstrim kiri. Terus sing leres pripun ingkang jumbuh cocok selaras kalian dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pareng maringi pidana pahukuman dumateng bocah ingkang nindakake kemaksiatan ananging dipun tenggo ngantos yuswa sedasa taun. Mila perangan ulama sanesipun wonten nggih niki kula matur seperangan alit ulama niku wonten ingkang ngendika khitan niku Pak mboten pareng nek bocah niku di bawah umur 10 tahun. Wong gebuk e ora kena ngenteni 10 tahun apa neh diketok gitu. Diketok niku rak luweh lara nggih. Luweh lara mboten Mas? Pun tahu ta njenengan? Lara mboten rin. Nek kula rin lara Pak sakit saestu kula. Pun baleni wegah kula. Nggih to? Perangan ulama niku ada dasar hadis niki Kanjeng Nabi melarang gebuk bocah ning dintani umur 10. Nek khitan kuwi luweh lara, berarti ora kena khitan sadurunge umur 10. Ananging pamanggih menika pamanggih ingkang syad, ingkang nyeleneh, ingkang aneh. Nggih, tebih saking bebener. Napa melih jaman sakniki khitan niku mboten ngagem sakit nggih. Wong di khitan esuk niku bibar dhuwur pun bal-balan kok cah-cah sakniki niku. Mula daya juangnya ya orang kaya bocah-bocah biyen gitu. Biyen itu wong-wong pejuang nih gitu. Wani ngeteh diketok itu wani, nyawang itu ya wani. Saat ini wedi gitu. Niku sekilas info mawon. Terus yang leres pripun pahukuman pidana menika wonten ini ngentosi ngantos yuswa sedasa tahun. Jangkepipun ingkang angka kalih pahukuman kalau wau pidana kalau wau kedah dijumbuhake kalian pidananipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lek ngendika pripun darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak meninggalkan bekas nggih, pidana sing ora nilarake tilas, ingkang boten nilarake tilas babar blas. Ibu-ibu yang kangen wonten wingking menika kedadipun gatosaken kanthi sae menawi panjenengan nyekrot anak niku wonten tilase mboten dicekrot niku. Pirsa dicekrot. Dicekrot niku dinapak nggih. Dicekrot niku kakange diciwel. Luwih cilik melih dijiwit. Dijiwit iki nggunakake cilik niku malah larane nemen lho dijiwit niku. Cilik ning lara nemen niku dijiwit. Nek diciwel niku rada gedhe. Nek dicekot niku pun wedi nggih, dicekel pupune dicekot terus diputer ngeten iki. Niku wow ngeten nggih. Raosipun. Niku setanten mboten pareng. Nek diselentik, nilarke tilas mboten diselentik. Tilas diselentik niku kupinge dadi abang. Niku nggih haram. Pidana mboten pareng niku. Napa melih ustaz, ustazah ngati-ati nek nyekel uthik, nek nyekel cuding ten kelas. Nek nesu jenengan apa nyekel niku bahaya. Penghapus sing saka balok barang niku nek nesu ampun dicekel niku. Sebab nek nyekel niku lola laline. Diuncalke sirahe Bu, bocah niku mboten paham. Terus pripun niku gebuk sing ora nganggo sing mboten enten tilase, nganggo martil. Martil utawa gandel gedhe nika sing saka plendungan. Terus apa? Plendungan kan anten to nggih martil gedhe saka plendungan nika. Lah jenengan nganggo niku. Dituthuke bawange bocah. Wis dikandani bolak-balik karo abi karo umi ora kena ninggalake salat kok jenenge ya lumayan tak gebuk. Kalih mencereng nika, ampun kalih guyang-guyu. Mengke bocahe ndak mboten wedi. Maten niku. Nggih. Jadi durban ghaira mubarrih. Hukuman boleh harus ada. Karena itu bagian dari pendidikan. Nek mboten anake panjenengan mengke dadi penganut ibahiyah, dadi penganut liberal, semuanya serba boleh, enggak ada larangan. Termasuk LGBT itu adalah panggilan hati, itu adalah nurani yang tidak bisa dilawan. Kelentu niku. Iku penyimpangan mergo salah asuhan, salah didik, salah pawiyatan kalau wau. Dados kedah sabar ndawuhaken kesayenan dumateng putra putri wastabir alaiha antos 3 tahun lho niku. Nek 7 tahun dikongkon salat cik mlincur pun kajenge, besok dikongkon melih. 8 tahun cik ra gelem kajenge dikongkon melih wayah salat kongkon salat, lenduk salat, lenduk salat. Salat iku dadi pepadang sesuk ana ing dina akhirat. Sing ora nindakake salat bakal dijelomprongake ana sajroning neraka. Nggih, dadi wong sing bongko. Bongko niku diobong neraka. Nggih. Nek tuwa ngenteni metune nyawa niku tuwa. Sing enom metune nyawa nggih enten. Sing enom nyawane pun metu. Nggih. Niku ayat ingkang angka setunggal. menawi ngantos dosa taun dereng nindakake nembe pareng diparingi pidana paukuman. Wa qala ta'ala lan Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh ya ayyuhalladzina amanu hi wong-wong kang padha iman ku anfusakum reksanan jaganan awak-awak ira badanira wa ahlikum lan kula wangsanira keluarganira naron saka selengetane geni neraka. Dados Bapak Ibu, menawi dipun takeni wigatine apa to awake dhewe nyekolahke anak? Wigatine apa awake dhewe mondokake anak? Supaya anakku juara siji, supaya iso napa ngaromake asmane wong tuwa, supaya iso mikul dhuwur mendem jero. Nek anakku juara kan aku terkenal. Menika niat ingkang salah kaprah. Nggih, juara siji niku mboten tujuan cah sekolah. Dados bocah-bocah niku nggadahi kapinteran ingkang maneka warna, mboten sedaya pinter. Nggih. Wonten malih ingkang nggadahi prinsip tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah guru yang belum bisa memahamkan murid. Niku kleru malih, kebodohan itu ada di dalam Islam. Kepinteran niku wonten, niku ampun diselaki. Wonten lare sing lantip ana ing pamawas, lebdo ing pitutur, pintere njala langit. Ning wonten bocah sing nuwun sewu nggih bodhone ra karu-karuan. Niku wonten. Kula nggih penemoni, kula niku guru mah taun-taun kok. Dadi kadang nyawang bocah, wah iki bodho iki cetho iki aku sawangane pun ketok nggih to. Ning wonten ugi bocah sing nyolong petek, bathok bolu isi madu. Bocah disawang ketok ngah-ngoh. Nyelekutis imbas-imbis lah aku terlalu lantik tahfidz niku banter dhewe hafalan pun paling kathah iku yang dipun wastani bathok bolu isi madu. Kedadipun mangertosi bilih lare wonten ingkang pinter, lare wonten ingkang rada pinter, wonten ugi lare ingkang bodho. Ning niku rak sedanten peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Peparingipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wigati ingkang paling wigati kula panjenengan sedaya nglebetaken lari wonten salebetipun papan pawiyatan, wonten salebetipun pondok, menika ngreksa anak bojo keluarga saking selengetanipun geni neraka. Sakniki paedahe napa panjenengan pinaringan putra sing jolo langit juara umum peraih medali napa niku jenenge lomba fisika nggih, olimpiade fisika, ning bocahe niku merosal bedugal wani kalih tiyang sepuh, mamah hatine wong tuwa ora malah rekoso nggih. Dados bapak-bapak ibu-ibu ingkang nggadahi putra-putri, penggalih panjenengan ingkang cita-citane supaya anake berprestasi di tingkat kancah nasional internasional menika kedah dipun pupus. Ingkang paling penting piye carane supaya bocah iku bisa selamat saka selengetane geni neraka. Kula piyambak niku nalika gadah putra sepisanan nggih, kula jenenge Ali Hasan. Kula japri kalih Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Syekh kula niki tresna kalih paduka Syekh. Kula niki tresna dumateng dakwah ingkang paduka usung, ingkang paduka wucalaki. Saking tresnane kula dumateng panjenengan, niki kula pinaringan kanugrahan rupa ponang jabang bayi mijil jaler kula asmani sami kalih asmane panjenengan. Kula suwun panjenengan ndongaake kesaenan dumateng anak kula niki. Syekh Ali Hasan le ndongaake anak kula pripun? Kula kinten ajeng didongaake dawa ngoten niku nggih. Le ndongaake ngeten niki. Allahumma ja'alhu min abna'is sa'adah. Ya Allah, mugi paduka kepareng dadosake bayi Ali Hasan niki dadi bocah sing ahli saadah. Ahli saadah niku wong sing bungah wonten panggesangan akhirat. Maknanipun mlebu swarga. Mboten didongake juara, mboten didongake dadi ulama, mboten didongake dadi kiai, mboten didongake sonek gedhe dadi bos duwe perusahaan utawa dadi ustad kondang sing pondoke pating jenggarang mboten. Muga-muga bocah iki dadi bocah sing selamat ana ing akhirat. Ngoten niku dongane cekak aos. Kula pertama kali maos, dongane kok cethil ta mung. Sithik wong aku kuwi le matur nganti dawa sing ndongake mung bareng kula penggalih niku nggih inti kebahagiaan. putih niku nggih. Awake dhewe slamet saka selengetane geni neraka supaya anak bisa salat, supaya anak bisa ndonga, supaya anak nggadahi akhlak ingkang sae ra ngoten. Kula disanjangi kalih Ustaz Isan ngendikane basa Jawa niki diinstruksikan wonten SDIT Ibnu Qayyim ngendikane basa Jawa niku piwulang napa? Adab akhlak kesaenan, adab asor. Watah perangan poroda ini ku ngendika tauhid syirik mboten pareng manembah dumateng sakliyane Allah mboten pareng niku ajri wedi. Nggih. Ning kula piyambak nalika ngaturaken pengaosan paribasan mboten nate ketilar niku tetembungan manembah dumateng Allah ninggalake panembah dumateng sakliyane Allah. Nggih mboten wonten le terus nesu-nesu niku sebabe napa? Kula le matur mawi basa Jawa. Jadi kesannya halus, kesannya ini padahal jane mboten to nggih. Mila nek jenengan pengin rayuan maut diterima niku nggih basa Jawa. Ngelamar barang niku ora Jawa to nggih. Suwan kula mriki anje Jawa enjang, embun-embun enjang, anje Jawa sonten ngono to nggih. Pak, aku ngrabi anakku entuk apa ora? Lunga kono kon. Mboten entuk nggih. Ning nek napa ngagem basa krama, wah iki bocah oleh andap asor bangun miturut ngabekti karo wong tuwa. Ya le. Yo pak anakku dipek cah kaya ngene ra ya mesti diajeni kaya ngajeni aku. Ora ngerti ya ning gurune ya mbuh gitu. Sing penting rak tembunge apik gitu. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati, dados tujuan utama pendidikan Islam melindungi anak dari sengatan api neraka. Ewon dene biji ampun terlalu dipun penggalih. Nggih. Arep ranking piro, arep ranking piro, apalane sithik dhewe pun kajenge sak mono tekane bocah. Mungkin nek dipaksa malah bocah dadi malah nopo? Stres, sepaneng. Ora kuat ning dipaksa kan ngapalke kata. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kemawon mboten kersa kok. Nggih maringi beban ingkang ngeluwi kemampuanipun manungsa kok awake dhewe padha-padha manungsa malah ajeng makso anak supaya apalamu kudu semene. Nggih. Kowe kudu juara siji juara loro. Ah menika klentuk.
2: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah Sobat Quran yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
5: Edisi Senin 15 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
4: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan Apa Kabar Akidah Kita, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah. Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyakum. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul untuk duduk di majlis ta'lim. Yang akan kita bahas adalah tentang urgensi tentang pentingnya masalah akidah. Dan tentunya yang diharapkan dari kajian kita untuk kita mengukur tentang akidah kita sampai di mana ya akidah kita. Karena setiap kita berusaha untuk bagaimana mengokohkan akidah-akidah kita. Keselamatan kita ya menuju kehidupan akhirat adalah ditentukan oleh akidah. Semakin kuat akidah seorang hamba, insyaallah semakin dia akan bisa istiqomah di atas jalan kebenaran. Dan semakin rapuh akidah seorang hamba, maka akan semakin rapuh dia di dalam berpegang kepada kebenaran. Oleh karena itulah, kalau kita melihat para nabi dan rasul, yang pertama kali mereka dakwahkan adalah masalah akidah. Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul yang memulai dakwahnya dari politik. Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul yang memulai dakwahnya dari ekonomi. Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul memulai dakwahnya dari ya selain akidah. Semua nabi dan rasul memulai dakwah dari apa? Akidah. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Di mana rasul itu menyeru apa? An i'budullah wajtanibut tagut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi tagut. Allah juga berfirman wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Allah berfirman tentang Nabi Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumih wa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Allah berfirman tentang Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada Ad, nabi mereka Hud, Hud berkata, hai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Allah berfirman tentang Nabi Salih, wa ila Samud akhahum Saliha, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada Samud, nabi mereka Salih, Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Semua nabi dan rasul, semua tidak terkecuali. Nabi Syuaib, Nabi ya Lut, demikian pula akhwal Islam, seluruh nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, Mada ya'muru hadan nabi? Apa yang diperintahkan oleh nabi ini? Apa kata Abu Sufyan? Yaqul u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nabi itu berkata, beribadahlah kamu kepada Allah saja dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah sedikitpun juga. Aisyah radhiyallahu anha sebagai saksi yang paling agung bagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Akhul Islam azakumullah wa iyakum. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memulai dan menyuruh para rasul dan para nabi seluruhnya, yang pertama kali mereka dakwahkan akidah. Akidah, akidah, penanam akidah, keyakinan.
7: Karena akal Islam anzakumullah wa iyakum, dari akidah itulah sumber amal. Dari akidah itulah ya akal Islam, ya sumber kekuatan yang menyebabkan seorang hamba tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, tanpa akidah seorang hamba tidak akan tunduk kepada Allah. Tanpa akidah seorang hamba tidak akan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja ketika Allah menyebutkan tentang siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, siapa dia? Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Kemudian Allah mengatakan, liman, untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Yang bisa ittiba Rasulullah hanyalah orang yang akidahnya kepada Allah dan kehidupan akhirat kuat. Apabila akidah ia kepada Allah dan kehidupan akhiratnya lemah, ia akan lemah mengikuti Rasulullah. Apabila akidah ia kepada kehidupan akhirat ya setengah-setengah, demikian pula setengah-setengah ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat, akan terlihat orang yang betul-betul kuat mengikuti Rasulullah adalah orang yang betul-betul kuat akidah ia kepada Allah dan kehidupan akhirat. Semakin seseorang kok terlihat lemah dalam hidupnya, lemah di depan maksiat, lemah di depan hawa nafsu, lemah di depan ya syahwat, itulah nilai akidah dia kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ikhwatul iman a'azzakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi a'azzakumullah, inilah rahasia kenapa para nabi dan rasul semuanya berdakwah kepada masalah yang sangat besar ini, masalah akidah, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada kehidupan akhirat, keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harga mati bagi seorang mukmin, ini harga mati akhi. Sebab keselamatan kita di hari akhirat bukan terletak pada harta kita. Keselamatan kita nanti di akhirat bukan terletak ke jabatan dan kedudukan kita, tidak. Tapi kepada ini Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, di hari kiamat nanti, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, tidak ada manfaatnya. Kecuali siapa? Orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, akidah, akidah. Ikhwatul iman a'azzakumullah wa iyyakum. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah menanamkan akidah. Dan lihat hasilnya. Luar biasa. Ketika Allah turunkan berbagai macam hukum-hukum syariat, bagaimana sikap para sahabat? Allah turunkan ayat Arab, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa yang terjadi Pak? Lihat ya, karena akidah itu sudah mapan di hati-hati mereka. Ketika Allah turunkan ayat pengharaman arak, mereka tidak bertanya, kenapa arak haram? Kenapa begini, kenapa begitu? Tidak, segera mereka ambil kendi-kendi yang penuh dengan arak, gentong-gentong yang penuh dengan arak, ditumpahkannya di jalan-jalan tanpa bertanya kenapa dan kenapa. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat hijab, ayat jilbab. Disebutkan dalam sejarah ketika Allah turunkan, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Apa yang terjadi? Para sahabat langsung menarik gorden-gorden rumah mereka, langsung dijadikan jilbab dan hijab. Tidak bertanya mengapa? Tidak. Bandingkan dengan di zaman sekarang wanita-wanita yang berlalu lalang tanpa hijab itu, Pak. Coba antum bilang ke dia, wahai wanita, pakai hijab. Apa jawabnya? Panas. Kenapa dia jawab begitu, akhi? Akidah, akidah tidak ada di hati, akhi. Tapi lihat hasilnya ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Ketika Allah wajibkan perang, perang Badar pada waktu itu sebagai perang yang pertama kali. Waktu itu kaum muslimin keluar. Untuk apa ya akhal Islam? Niat mereka bukan berperang. Niat mereka adalah untuk mengambil harta-harta yang dahulu diambil oleh kaum musyrikin. Mereka ini mencegat iring-iringan Abu Sufyan yang datang dari Syam. Dalam keadaan mereka hanya membawa pedang saja, tidak membawa tameng, tidak bawa-bawa baju besi, tidak bawa panah, tidak pula bawa tombak, hanya berdasarkan pedang saja sudah. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah. Takdir menentukan lain. Allah menginginkan pertemuan dengan sebuah pasukan yang tiga kali lipat jumlahnya, lebih kuat, lebih lengkap lagi pasukannya. Pasukan kaum musyrikin Quraisy sudah siap perang dengan baju besinya, dengan tombak-tombak dan panahnya, sementara kaum muslimin hanya dengan pedang saja. Subhanallah. Apa yang terjadi ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Melihat itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, terutama kaum Ansar. Apa kata Rasulullah, wahai ma'asyarul Ansar, bagaimana pendapat kalian? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Rasulullah, kalaulah engkau perintahkan kami untuk melewati samudra, kami akan lewati. Ya, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Hai Musa, engkau salah sajalah, pergi dengan Tuhanmu berperang, kami di sini duduk saja. Kami tidak akan seperti itu, hai Rasulullah. Kami akan berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang, kami akan ikut berperang bersama engkau. Subhanallah, akidah sudah menghunjam di dada. Subhanallah ya akhal Islam, inilah hasil yang diinginkan, akhi. Akidah. Akidah itu adalah tujuannya menjadikan seorang hamba tunduk total kepada Allah dan Rasulnya. Akidah yang diinginkan dari akidah, seorang hamba mengatakan sami'na wa ata'na. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyakum. Karena akidah hakikatnya adalah memperkenalkan kita kepada pencipta alam semesta, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, satu-satunya zat yang berhak disembah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang dirinya, memperkenalkan siapa Rabbul Alamin, pencipta manusia, pencipta alam semesta itu. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada pencipta kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu dia yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan menurunkan dari langit air hujan. Dengan air hujan itu kami keluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rejeki buat kalian. Maka jangan kalian sekutukan Allah, jangan kamu ambil tandingan-tandingan selain Allah. Sementara kalian tahu bahwasanya Allah lah yang telah memberikan itu semua kepada kalian. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Inilah yang menghunjam di dada para sahabat, Pak. Di mana para sahabat telah tumbuh rasa cinta kepada Allah yang luar biasa. Telah ada di dada sahabat rasa takut kepada Allah yang subhanallah mengakar dalam jiwa-jiwa mereka. Harapan mereka kepada keriduan Allah, harapan mereka kepada kehidupan akhirat, harapan mereka kepada surga sudah sangat mengakar dalam hati mereka, Pak. sehingga menjadi harapan mereka adalah kehidupan akhirat, dan mereka memandang dunia kecil sekali, kecil sekali. Segala-galanya bagi mereka adalah keriduan Allah semata. Segala-gala bagi mereka adalah mendapatkan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Itulah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja, orang-orang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang orang kaya. Apakah karena mereka mengadukan bahwa orang kaya itu memiliki harta yang melimpah ruah? Tidak. Atau mempunyai rumah yang mewah? Tidak. Apa kata orang-orang miskin itu kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim wa la natasaddaq ya Rasulullah. Hai Rasulullah, orang kaya telah pergi membawa pahala banyak sekali, hai Rasulullah. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak. Mereka bisa pergi haji, kami tidak. Mereka bisa umroh, kami tidak. Mereka bisa mempersiapkan jihad, kami tidak. Kami tidak punya apa-apa, ya Rasulullah. Ini rupanya yang diadukan oleh fuqara muhajirin, yang mereka pikirkan, kami tidak bisa menyaingi orang-orang kaya dalam amalan saleh. Subhanallah. Itulah masyarakat sahabat, persaingan mereka dalam amalan saleh rupanya, ya akhul Islam. Kenapa? Akidah. Akidah. Bahkan ketika terjadi perang saudara antara para sahabat pun, lihat bagaimana sejarah mencatat, tidak pernah terjadi dalam dunia manapun juga, ketika terjadi perang antara Ali dan pasukan Ali dan pasukan Muawiyah, perang tercatat dalam sejarah, di saat siang mereka perang, di saat malam ngobrol bagaikan saudara. Ya, biasa saja ngobrol, ngopi, ketawa-ketawa, perang, siang perang lagi. Inilah hasil akidah, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya ya akhul Islam, a'azakumullah, yang diinginkan sekali lagi dari akidah, menjadikan kita sebagai seorang hamba yang sempurna, menghambakan diri kepada Allah. Bukan menghambakan diri kepada jabatan, lah. Bukan menghambakan diri kepada pakaian, tidak. Bukan menghambakan diri kepada uang, tidak. Bukan menghambakan diri kepada dunia, tidak. Maka Nabi mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa wantakasa wa idha syika falantukish. Celaka hamba-hamba dinar itu, celaka hamba dirham itu, ta'isa abdul qatifah, celaka hamba baju itu. Subhanallah, akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Aqidah ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, terutama kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, ya akhi, kewajiban kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Dia satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Sehingga akhirnya doa kita hanya kepada Allah. Demikian pula tawakal kita hanya kepada Allah. Demikian pula ya akhul Islam, cinta dan benci kita karena Allah. Semua macam-macam ibadah hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di atas akidalah kaum muslimin menang dan jaya. Lihatlah Allah berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah berjanji untuk siapa? Untuk orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka kekhilafahan di muka bumi ini, sebagaimana Allah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama mereka di muka bumi ini, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Ini syaratnya. Kita ingin diberikan khilafah di muka bumi, ini syaratnya. Akidah kita kepada Allah luruskan. Kita hanya beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Bagaimana kaum muslimin akan diberikan kekokohan di muka bumi, Pak, sekarang ini, sementara kesyirikan merajalela. Kuburan-kuburan dijadikan tandingan selain Allah. Jimat-jimat, banyak orang bertawakal kepada jimat-jimat itu, Pak. Dukun-dukun jadi penasihat spiritual, Pak. Ya tidak. Ya Allah. Keyakinan akan adanya hari-hari sial. Belum lagi bagaimana kaum muslimin menyembah Nyi Roro Kidul. Belum lagi yang di Gunung Kidul mereka menyembelih ya kerbau, kepalanya dibuang untuk katanya jin penunggunya. Fala haula wala quwata illa billah. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita ingin jaya, kaum muslimin semua ingin jaya. Kita ingin kembali kepada kejayaan, tapi tolong penuhi syaratnya. Tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Ini akidah yang paling murni, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Para sahabat, berapa jumlahnya, Pak? Tidak lebih dari 200 ribu orang. Tapi mereka menguasai dunia. Persia hancur di tangan mereka. Romawi hancur di tangan mereka. Semua dunia di tangan mereka. Karena akidah-akidah mereka. Tauhid mereka yang luar biasa. Bandingkan dengan di zaman sekarang, kaum muslimin jumlahnya miliar. Tapi kenapa kaum muslimin di mana-mana dibunuhi? Entah itu di Myanmar, entah itu yang berada di Mosul, di Halab, di Suriah sana, di berbagai macam di belahan bumi. Siapa yang salah? Apakah yang salah kaum muslimin ataukah Allah tidak menepati janjinya? Apakah yang salah itu akal Islam, azakumullah, orang-orang kafir yang terlalu kuat? Saya tidak akan berkata, tidak mungkin orang kafir yang gara-gara orang kuat, orang kafir yang paling kuat itu. Tidak. Sehebat apapun orang kafir tak mungkin mengalahkan kaum muslimin bila akidah mereka telah kokoh dan mapan, ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah Ta'ala berfirman tentang perang Uhud. Lihat di perang Uhud. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum, kata Allah. Apakah ketika kalian ditimpa kekalahan di perang Uhud dan kalian telah mendapatkan kemenangan dua kali lipat di perang Badar, kalian pun berkata, mengapa kami bisa kalah di perang Uhud? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Allah tidak mengatakan kalian kalah karena pasukan musuh lebih kuat dari kalian. Allah tidak mengatakan demikian. Allah mengatakan kalian kalah karena kalian yang salah. Waktu itu kesalahan ada pada pasukan pemanah yang Rasulullah SAW telah tempatkan di gunung rumah. Rasulullah mengatakan jangan turun menang maupun kalah. Tapi apa yang terjadi? Ketika melihat kaum muslimin menang di putaran pertama, turunlah mereka untuk mengambil ghanimah. Rupanya kemudian Khalid bin Walid pun berputar. Kemudian menyerang dari belakang. Terjadilah, ya akhul Islam, musibah. Muslimin pun terluka parah. 70 kaum muslimin mati syahid di jalan Allah. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Maka Allah pun abadikan perang ini untuk dijadikan sebagai sebuah pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. lihatlah, seakan-akan Allah mengatakan, lihatlah kejadian perang Uhud itu, kenapa kaum muslimin kalah? Ternyata karena kesalahan mereka. Janji Allah pasti ditepati. Allah tak pernah tidak menepati janjinya. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Lihat di perang Hunain, kaum muslimin kembali kalah. Di perang Hunain, kaum muslimin jumlahnya 3 kali lipat. 3 kali lipat. Lebih besar. Tapi kemudian di petak, di putaran pertama kalah. Lari tunggang langgang kaum muslimin. Akhal Islam, azakumullah. Kembali Allah abadikan ini perang ini. Untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ibratan liulil albab. Ibrah bagi orang yang punya pikiran. Allah mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh kami telah menolong kalian di perang yang banyak, di tempat yang banyak, dan di perang Hunain, kata Allah. Ingatlah, di saat itu kalian merasa ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Dan jumlah yang banyak tidak ada manfaatnya buat kalian sama sekali. Maka bumi yang luas itu pun menjadi apa, Pak? Sempit kepada mereka. Lalu mereka pun lari ke belakang. Masya Allah. Apa sebabnya, Pak? Apa sebabnya? Hanya karena bangga dengan jumlah yang banyak. Ujub. Rupanya kaum mukminin tertinta ujub. Kalah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau kaum muslimin berbuat syirik? Bagaimana kalau kaum muslimin berbuat maksiat kepada Allah? Makanya ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kaum muslimin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat, Pak, dalam dakwahnya yang selalu beliau fokuskan akidah. Akidah, akidah. Ketika Rasulullah mengutus para sahabat untuk berdakwah, akidah. Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Sesungguhnya engkau, hai Mu'ad, akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat la ilaha illallah. Hendaklah yang kamu pertama kali dakwahkan, hai Mu'ad, syahadat la ilaha illallah. Dalam satu riwayat yang lain, ila an yuwahidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dulu, ini dulu. Kemudian Rasulullah bersabda, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah menaatimu, baru ajarkan kepada mereka solat 5 waktu. Itu dulu, Pak. Akhul iman, azakumullah wa iyakum. Aqidah ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum, adalah merupakan sumber kekuatan bagi seorang hamba. Seorang hamba yang kuat akidahnya, pasti dia akan kuat ya keinginannya. Orang yang kuat akidahnya ya akhal Islam, dia akan kuat ketaatannya. Orang yang kuat akidahnya ya akhal Islam, dia akan takut kepada Allah. Dia akan kuat meninggalkan maksiat. Akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Lalu bagaimana kita mengokohkan akidah-akidah kita, akhi? Ini yang tentunya kita penting memikirkan, bagaimana kita mengokohkan akidah kita. Sebelumnya coba kita ukur akidah kita sampai di mana. Kalau kita ingin tahu tentang akidah kita, ukurlah kita di saat kita sendirian. Mungkin kalau ketika di depan orang, terlihat kita takut kepada Allah. Mungkin ketika kita di depan orang, terlihat kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi ketika sendirian, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Makanya kalau kita sedang sendirian, disitulah parameter akidah kita. Ketika kita sendirian dan kita dihadapkan maksiat dan syahwat, disitulah parameter akidah kita. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang

dibandingkan di saat di depan manusia. Di saat sendirian mereka orang-orang yang sangat khusyuk kepada Allah dan tunduk. Mereka menangis di saat sendirian karena takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sudahkah kita demikian? Yang kedua, kalau kita ingin mengetahui akidah kita, Pak, bagaimana ijabah kita kepada panggilan Allah? Lihat akidah kita di situ. Ketika terdengar as-salatu khairum minan naum, kita langsung bangun enggak? Langsungkah kita pergi berwudu lalu pergi ke masjid dengan hati yang penuh kerinduan ingin bertemu dengan Allah? Ataukah kita tidak bangun kecuali kalau dibangunkan oleh bapak kita atau istri kita? Ketika kita dipanggil untuk sholat, as-sholatu khairum minan naum, kita berangkat dengan berat hati kita. Itulah akidah kita. Itulah akidah kita, ya akhwan Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ketika misalnya kita dihadapkan kepada syahwat, kepada maksiat, atau larangan yang ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, Pak. Anda kerja di mana? Di bank. Oke. Ketika mendengar, ternyata kerja di bank haram. Terus Anda berpikir 12 kali lipat, gimana ini? Itulah akidah kamu. Orang yang kuat akidahnya, dia enggak pernah mikir-mikir 12 kali. Tahu itu haram, tinggalkan. Ini orang yang kuat akidahnya, Pak. Yang sudah betul-betul yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki sama saya. Saya tidak takut, ya. Saya mau kerja di mana selama itu halal. Allah yang sudah memberikan rezeki kepada saya. Bismillah, tinggalkan. Ini orang akidahnya, Masya Allah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Akhwata Islam, a'azakumullah. Nah, coba lihat. Sudah sejauh mana akidah kita selama ini? Saya tidak menganggap bahwa saya yang paling kuat akidahnya, tidak. Mungkin di antara antum yang Masya Allah luar biasa keimanannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena masalah akidah itu masalah yang ada di hati manusia. Akidah tidak ditentukan oleh kehebatan berbicara, Mas. Akidah tidak ditentukan oleh penampilan, Mas, tidak. Akan tetapi akidah itu apa yang ada di dada-dada manusia dan terrealisasi dalam amal. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Bagaimana mengokohkan akidah kita? Yang pertama, yang harus kita lakukan dalam pengokohan akidah kita, ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum, yaitu kita harus mengenal Allah. Mengenal nama-nama dan sifat-Nya. Tujuannya apa? Harus ada target. Ketika kita mengenal Allah, membaca tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang hak-hak Allah, apa yang Allah minta dari kita. Berarti tujuan ketika kita mengenal Allah itu, Pak, menumbuhkan cinta, takut, dan berharap. Ini yang kita inginkan, ya akhwat Islam. Saya Ustadz sudah ngaji 12 tahun. Taib. Bagaimana akidahmu terhadap ketaatanmu? Semakin semangat atau semakin loyo? Gak tahu kenapa ya Ustadz ya. Saya dulu itu waktu pertama-tama ngaji, semangatnya minta ampun. Sekarang kok saya tambah loyo? Lah, apa yang salah ini? Kok sudah semakin lama ngaji, semakin loyo? Kenapa ya? Ada apa ini? Pasti ada yang salah itu, Pak. Akhir Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Masya Allah, akhi, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memperkenalkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang banyak sekali. Bagaimana Allah memperkenalkan tentang rububiyahnya. Bagaimana Allah mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatannya. Ingat itu. Allah mengenalkan kepada kita tentang uluhiyahnya. Bahwasanya dianya satu-satu yang berhak disembah. Allah pun memperkenalkan kita tentang asma dan sifat-Nya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Keras Siksa-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat sekali, Maha Besar Dia. Sudahkah kebesaran Allah terasa di dada-dada kita?

Ataukah selama ini kebesaran Allah hanya kita ucapkan dengan lisan-lisan kita? Kadang ada orang ya, lihat saja dalam sholat, Allahu Akbar, tapi kok khusyuk? Ingat kantor, ingat ke Jakarta, ingat ke sono, ingat ke ya istri, ke anak, ya dan yang lainnya. Kenapa ya Ustaz saya nggak bisa khusyuk dalam sholat saya? Ya itulah akidahmu. Kata Ibnu Qayyim apa? Ucapan takbir Allahu Akbar mengharuskan hati kita pun membesarkan di Allah Subhanahu wa taala. Faman kana Allahu Akbar fi qalbihi min kulli syai'in khasha'at jawarihuhu. Siapa yang di dadanya Allah yang paling besar, pasti khusyuk, pasti khusyuk. Tapi ketika di dadanya ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, tak akan bisa khusyuk, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ternyata dunia lebih besar di hatinya. Ternyata syahwat lebih besar di hatinya. Tak bisa khusyuk, Pak. Tak bisa khusyuk. Makanya ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Ini yang kita inginkan dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita ketika kita berhadapan dengan Allah, kita merasakan betapa besarnya Allah, betapa kuatnya Allah, dan Allah mampu untuk mengadab saya sekonyong-konyong ya akhwal Islam, sehingga kita betul-betul ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya akhwal Islam, anzakumullah wa iyakum. Ini yang kita inginkan, Pak. Ini yang kita inginkan dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah bukan hanya di lisan. Cinta Allah. Cinta Allah. Hah? Kok diem? Of course, katanya. Tentu saya cinta Allah. Semua orang pasti mengaku cinta Allah. Tapi kan berapa banyak orang yang mengklaim dirinya cinta Allah, ternyata perbuatannya mendustakannya. Iya kan? Berapa banyak orang yang berkata saya cinta Allah, saya cinta Allah, tapi perbuatannya mendustakan dia. Iya. Ketika Allah menyuruh dia dengan berbagai macam ya suruhan, berat rasanya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, siapapun Anda, saya, semua yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, pasti diuji oleh Allah, pasti itu, untuk melihat bagaimana akidah dia. Allah berfirman, alif lam mim ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman kepada Allah sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Pasti kita akan diuji, Pak. Ujian itu berupa apa? Perintah. Ujian itu berupa apa? Larangan. Ujian itu berupa apa? Musibah. Ujian itu terkadang juga berupa kesenangan. Akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kenalilah Allah. Pernahkah di saat sedih kita malah membaca kalam ilahi? Pernahkah kita sedih dan galau kita segera mengobatinya dengan bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Pernahkah ketika kita ditimpa kesusahan kita hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Pernahkah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, kita tersenyum berharap keridhaan Allah dan ampunannya? Ataukah kita selama ini ketika ditimpa ujian, cobaan, kita malah marah-marah sama Allah dan tidak sabar, lalu berkata, saya sudah menaati Allah ya Ustaz, saya sudah meninggalkan maksiat, saya sudah bersungguh-sungguh, tapi kenapa kesulitan selalu menimpa hidup saya? Ada orang seperti itu, Pak. Seakan-akan dia minta timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak ikhlas
Ternyata selama ini dia menaati Allah, menjauhi maksiatnya hanya sebatas supaya dia tidak diuji oleh Allah. Gak mungkin, gak mungkin. Mana mungkin kita lepas dari ujian? Kita beribadah kepada Allah bukan supaya tidak diuji oleh Allah, Mas. Tapi kita beribadah kepada Allah supaya kita kuat menghadapi ujian. Supaya kita bisa lulus dalam ujian. Sabar kita dalam ujian. Bersyukur di saat senang, sabar di saat musibah. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ini yang pertama, agar kuat akidah-akidah kita, yaitu kita selalu mempelajari tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana mempelajari tentang Allah? Kata Syekh Utsaimin, mempelajari tentang Allah dengan dua cara. Yang pertama, melihat ayat-ayat imajluwah yang dibaca, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah memperkenalkan kepada kita tentang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang kedua, melalui ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Lihat, lihat tentang alam semesta. Allah memerintahkan kita untuk melihat tentang penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal, punya pikiran. Siapa mereka? Yaitu orang yang senantiasa ingat kepada Allah di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring. Dan mereka pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah. Pelihara kami dari azab api neraka. Masya Allah ya akhi. Kenalilah Allah. Lihat. Kalau antum misalnya wisata ke tempat yang indah. Jangan cuma ngeliatin, indah ya. Tapi coba kita mikir. Subhanallah. Siapa yang menciptakan keindahan ini? Mungkinkah semua ini menciptakan dirinya? Tak mungkin. Pasti ini ada penciptanya yang maha indah. Sehingga pada waktu itu kita mengambil ibroh, Pak. Ketika kita melihat bunga-bunga yang indah, Masya Allah. Bagaimana warna-warni indah bunga ini yang sangat serasi? Siapa yang menciptakannya? Dia pasti Allah. Allah yang maha indah. Kalau Allah maha indah dalam penciptaannya, pasti Allah indah dalam syariatnya, pasti Allah indah dalam ciptaan dan takdirnya, pasti Allah indah dalam perbuatannya, pasti itu. Iya, coba lihat ya akhwal Islam, anzakumullah wa iyyakum. Gunakan terus akal pikiran kita, jangan sampai kita itu cuma mikirin perut sama kemaluan doang, Mas. Orang yang beriman itu ya selalu porosnya adalah dada dan kepala. Subhanallah, memang Allah menciptakan manusia itu begitu ya. Kepala dan dada di atas, perut dan kemaluan di bawah. Siapa yang pikirannya kepada dada dan kepala, mulia insyaallah. Dan siapa pikirnya cuma perut kemaluan, rendah di biiznillah. Ya. Perut kemaluan, lihat, identik dengan hawa nafsu, syahwat. Tapi dada, kepala identik dengan ilmu, iman, ketakwaan. Makanya ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Coba lihat lalat, coba lihat nyamuk, bagaimana Allah menciptakan nyamuk. Cari referensi bagaimana hebatnya Allah menciptakan nyamuk. Supaya apa ya akhi? Semua itu supaya menambah keimanan kita kepada Allah. Setelah itu apa yang diinginkan ya akhi? Yang diinginkan supaya kita semakin cinta kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ya akal Islam, azakumullah. Cara yang pertama,
menguatkan akidah kita, mengenal Allah, kenali Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah, inna fil fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia itu, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Apa itu ya Ibn Taimiyah? Kata beliau, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya akhi, berkenalan dengan Allah itu nikmat loh. Antum ketika berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pasti hati kita akan tenteram, Pak. Pasti hati kita akan menjadi tenang, wallah. Bahkan ketika kita bersimpuh di hadapan Allah, kita bahkan bisa menangis di hadapan Allah. Kita berkeluh kesah kepada Allah, tidak ada kenikmatan yang bisa menandingi kenikmatan itu ya akhul Islam. Makanya ya akhi, a'azakumullah wa iyakum, kenalilah Allah. Memang subhanallah, Allah sudah fitrahkan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah, manusia tidak akan pernah bisa gembira dan bahagia kecuali dengan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mau mengenal Allah, dia tidak akan pernah merasakan kegembiraan, tidak pula akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Tidak akan mungkin ya akhul Islam. Ini yang pertama ya akhi, mengenal Allah. Yang kedua, untuk mengokohkan akidah-akidah kita, yaitu beramal saleh. Karena sesungguhnya kata Ibnu Qayyim, amalan saleh itu nutrisi hati, kekuatan hati seorang hamba. Seorang hamba tidak akan bisa kuat keimanannya, Pak, tanpa beramal saleh, enggak bisa, Pak. Iya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat berdakwah di kota Mekah menghadapi ujian yang sangat berat sekali. Rintangan berat. Memanggul risalah, menghadapi kafir Quraisy yang ngeyel minta ampun, permusuhan mereka yang luar biasa. Ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasulullah apa, Pak? Salat tahajud. Salat tahajud. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalila, nisfahu awin qusminhu qalila, awzid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Subhanallah. Rupanya Allah mensyariatkan salat tahajud kepada Rasulullah SAW supaya apa? Mengokohkan hati Rasulullah SAW. Ya akhi, betapa kita butuh kepada salat tahajud, Pak. Terutama para duat, para da'i ilallah, sangat butuh. Terutama kita yang di akhir zaman, zaman fitnah seperti ini. Ketika Nabi SAW suatu malam bangun, lalu Rasul bersabda, la ilaha illallah, madza unzilatil laylah minal fitan, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Apa kata Rasulullah? Man yuqid li sahibal hujar, siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ketika Rasulullah SAW terkejut tentang fitnah yang Allah turunkan di malam itu, ternyata Rasulullah meminta supaya dibangunkan salat malam. Isyarat agar di zaman fitnah kita harus banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita beramal saleh, banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah ya akhal Islam, azakumullahu iyakum. Itu kekuatan hati kita, akhi. Wallah, seseorang tidak akan diberikan oleh Allah kekuatan tanpa amalan saleh. Sebatas menuntut ilmu tapi tidak menghasilkan amal, ilmu tidak bermanfaat. Lihat saja Allah mengatakan kepada penduduk surga, "Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke surga disebabkan amalan kalian. Allah tidak mengatakan, "Masuk kalian ke surga disebabkan ilmu kalian." Tapi Allah mengatakan, masuk kalian ke surga disebabkan amal kalian. Karena amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Ilmu tanpa amal pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, na'azakumullah wa iyakum. Namun Pak, dalam beramal saleh
pasti mendapatkan rintangan, Pak. Karena syaitan itu tidak akan pernah ridho kita beramal saleh. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza arada al-'abdu an yuslim, qa'ada syaitanu fi tariqil Islam." Apabila seorang hamba ingin masuk Islam, setan duduk di jalan Islam. Lalu kemudian menakut-nakutinya dan berkata, "Kalau kamu masuk Islam, nanti kamu akan dimusuhi oleh kerabatmu." Fa idza aslam, tapi kalau dia tetap masuk Islam juga, kok ada syaitan fi tariqil hijrah. Maka setan akan duduk di jalan hijrah. Ditakut-takutinya supaya tidak hijrah. Tapi ketika ia hendak tetap hijrah, apa yang terjadi? Kok ada syaitan fi tariqil jihad. Setan akan duduk di jalan jihad. Kamu kalau pergi jihad, nanti istrimu jadi janda, dia akan dikawini laki-laki lain dan yang lain-lainnya. Tapi ternyata orang ini tetap berjihad. Maka kata Rasulullah, aku jamin ia dengan surga, dengan rumah di surga yang paling tinggi, di tengah dan di pinggirannya. Masya Allah. Ikhwatlah Islam, azakumullah wa iyyakum. Memang butuh perjuangan untuk beramal soleh, butuh perjuangan, Pak. Harus dibiasakan. Sebab seseorang ketika dia tidak membiasakan kebaikan, dia akan kebiasaan apa coba? Keburukan. Lisan kita kalau tidak dibiasakan zikir, pasti biasa nyanyi. Iya. Kalau lisan antum nggak biasa zikir, ngapain coba? Hah? Kalau enggak nyanyi, apalagi ngerumpi, apalagi ngegosip, apalagi pasti itu. Makanya biasakan lisan kita berzikir. Sampai-sampai Rasulullah SAW saking menekatkan kepada umatnya untuk berzikir, ya akhi, Rasulullah mengancam. Kata Rasulullah SAW apa? La yajlisu qaumun fi majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fi wa la yusalluna 'alan nabi illa kanat 'alaihim tirah yaumal qiyamah in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk di suatu majlis, ya, duduk-duduk kemudian mereka tidak mengingat Allah, mereka juga tidak bersalawat untuk Rasulullah, kecuali itu akan menjadi kekurangan pada hari kiamat untuknya. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Sampai-sampai Rasulullah menekankan, di mana saja kita di majlis ngobrol, majlis ngopi ke apa ke, jangan lepas dari zikir, kata Rasulullah. Jangan lepas, sebab kalau kita, lisan kita tidak biasa zikir, pasti akan biasa dengan yang lain, ya akhi. Ya Allah, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Jiwa kita ini, Pak, harus dirayu, Pak, harus dirayu. Iya. Yeah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qad

Makna berkata uf kepada orang tua. Ada tiga ayat yang menyebutkan kata uf dalam Al-Quran. Kita sebutkan. Pertama, ayat terkait perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kedua, ayat yang menyebutkan perkataan Ibrahim ketika menyudutkan kaumnya yang beribadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Uf untuk kalian dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 66 dan 67. Ketiga, ayat yang menyebutkan permisalan anak soleh dan anak durhaka. Anak durhaka ketika diajak beriman, dia menghina orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan orang yang berkata kepada kedua orang ibu bapaknya, 'Uf bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku.'" Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 17. Ibnul Jauzi menjelaskan makna uf secara bahasa. Beliau menyebutkan ada 5 pendapat. Dan semuanya merujuk pada satu makna, yaitu sesuatu yang remeh. 1. Kotoran kuku. Ini merupakan pendapat Al-Khalil Al-Farahidi. 2. Kotoran telinga. Ini pendapat Al-Asma'i. 3. Potongan kuku. Ini pendapat Sa'lab. 4. Uf dari kata Al-Afaf. Dan kata Al-Afaf dalam bahasa Arab artinya sedikit. Sehingga kata uf artinya meremehkan atau menganggap kecil. Ini pendapat Al-Anbari. 5. Uf artinya benda ringan yang ada di tanah seperti kerikil atau ranting. Ini pendapat Ibnu Faris. Selanjutnya, Ibnu Jauzi juga menyebutkan keterangan gurunya, Abu Mansur. Makna uf adalah tidak enak dirasa, berkeluh kesah. Tafsir Zadul Masir. Kaitannya dengan interaksi anak dengan orang tua, Allah memberikan 2 larangan. 1. Jangan berkata uf. 2. Jangan membentak. Dan uf lebih ringan daripada membentak. Dengan merujuk makna bahasa, uf untuk orang tua berarti mengucapkan kalimat buruk paling rendah yang tidak disukai orang tua. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan Surat Al-Isra ayat 23. Jangan berkata buruk kepada kedua orang tua, sampai pun kata uf yang merupakan kata buruk yang paling rendah tingkatannya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.

0: Bincang Santai bersama Ustadz.
1: Jadi secara umum memberi makan di hari Jumat itu, bagi-bagi makanan itu diperbolehkan, gak ada apa-apa, itu memang amalan yang mulia.
2: Iya.
1: Cuma dikoreksi oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al Fauzan, dia mengomentari seperti itu. Ini dibolehkan secara umum. Tapi kalau dia meyakini, dia yakin bahwa di hari Jumat ini jauh lebih mulia,
2: iya,
1: maka ini butuh dalil, kata beliau. Nah, sedangkan dalam masalah ini tidak ada dalil yang bersifat spesifik. Nah, tidak ada dalil yang khusus akan kemuliaan sedekah di hari Jumat melebihi yang lain. Tidak ada kemuliaan dalil yang khusus. Ya, khusus sedekah di hari Jumat lebih dibanding yang lain. Khusus sholat di hari Jumat lebih mulia daripada yang lain, kata beliau. Puasa di hari Jumat melebihi dibanding hari yang lain, itu tidak ada dalil. Nah, kalau dia meyakini itu, dia butuh dalil untuk menguatkan itu. Tapi kalau dia bersedekah di hari Jumat karena hari Jumat itu mulia, ya maka tidak ada masalah. Dan lebih baik tidak dilakukan hanya di hari Jumat untuk menghindar penilaian di masyarakat awam. Jangankan perkara yang tidak ada dalil secara jelas, perkara yang ada dalil secara jelas saja, para ulama mengatakan jangan dilakukan setiap hari, agar masyarakat tidak menilai ini wajib. Padahal itu ada dalilnya jelas, akan dianjurkan dan disunahkannya. Jadi jangan dilakukan setiap hari, agar masyarakat tidak menilai bahwa itu wajib, bahwa ngasih makan itu Jumat doang. Akhirnya kalau hari Jumat ngasih makan, kalau hari yang lain gak ada yang ngasih makan, gak mau, malah gak mau sedekah. Nah, ini jadi musibah. Jadi maunya sedekah ngasih makan hari Jumat doang, kalau gak hari Jumat gak mau. Jangan. Ya, kita memberi makan fakir miskin hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, Senin, dan seterusnya, kita sepakat. Jadi hari-hari yang lain juga, hari Jumat ya, hari yang lain juga ya, kita bagi. Ya, karena memang kemuliaan yang begitu besar, ya. Wallahu a'lam.
3: Jadi kan kalau kita lihat seperti jadi tren lah sekarang di masjid-masjid itu nyediakan satu apa ya, lemari atau rak gitu kan. Silakan diisi, silakan diambil. Tapi umumnya itu hanya pada hari Jumat kegiatan itu. Jadi mungkin dari penjelasan antum tadi, alangkah lebih baiknya kegiatan pengisian atau pengambilan jangan hari Jumat aja gitu
1: ya, setiap hari ya. Jangan hari Jumat.
3: Jadi jamaah mau ngisi ya, nggak usah nunggu hari Jumat gitu ya.
1: Jadi agar masyarakat awam tidak meyakini bahwa ngasih makan fakir miskin itu hanya di hari Jumat
2: saja.
1: Dan di hari Jumat lah yang memiliki kemuliaan yang lebih dibanding lain, atau hari Jumat yang paling-paling, jangan. Memang itu boleh, dan hari Jumat memang hari yang baik dan penuh dengan kemuliaan seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim, berapa puluh itu kemuliaan hari Jumat dari di Zadul Ma'ad. Tapi jangan hanya dikhususkan hari Jumat. Kasih yang lain, hari yang lain taruh makanan di situ. Hari yang lain juga bagi, habis sholat zuhur kita bagi makanan di situ. Alangkah lebih baiknya di situ. Karena urusan perut kan gak hari Jumat doang. Nah, urusan perut ini setiap hari, gak kompromi.
3: Karena kan kalau dikhususkan di hari Jumat, ini kalau yang ana lihat gitu ya, beberapa masjid, baru aja selesai salam, belum zikir, udah lari
2: Iya kan? Berebutan lagi.
1: Berebut. Kadang anak-anak kecil akhirnya gak sholat.
3: Itu.
1: Anak-anak kecil sholatnya milih soft yang di depan meja.
3: Apalagi
1: dilihat,
3: wah, ada makanan. Dilihat hari ini apa nih makan. Wah, ini asik nih, kebuli nih. Udah gak konsen dia tuh. Tep.

0: خير بارك الله فيك.
1: شكرا استاذ جزاك خير استاذ.
2: Ramuan herbal.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bolehkah ginseng dan jahe merah dikonsumsi setiap hari untuk mengatasi ereksi lemah dan ejakulasi dini pada penderita diabetes? Silakan, Bib.
4: Bismillah. Untuk jahe sama apa? Sama ginseng tadi, memang ada risiko di liver, satu jahe dan gingsengnya. Jahenya resikonya di kalsium ya. Jadi banyak orang konsumsi jahe jangka panjang itu nanti tulangnya agak berisiko entah pengeroposan, entah pengapuran, entah pelemahan atau mungkin penyusutan cairan dalam sendi. Ini karena di jahe itu sebagian mengatakan itu bereaksi dengan kalsium dalam tubuh kita sehingga dia menghabiskan kalsium. Sebagian beberapa pakar berpendapat seperti ini. Jadi kalau dikonsumsi setiap hari, saran saya jangan hanya sekedar konsumsi tapi di treatment. Kalau diabetes, memang nyuwun sewu imbas efeknya memang kepada kejantanan, itu jelas. Orang diabetes masuk diabetes yang maksudnya di atas 250 gitu langsung tuh. Jadi mungkin ereksinya kurang, kemudian tidak bisa dibuat untuk aktivitas seks dalam keluarga. Yang jadi khawatir adalah konsumsi jangka panjang seperti ini nanti tahu-tahu livernya bengkak. Jadi rasanya di kanan ini ganjel, kawas nggak enak. Nanti ada kehilangan nafsu makan. Kemudian wajahnya agak menguning atau matanya agak menguning. Ini efek dari pelemahan. Cuma yang saya khawatirkan ini ginseng dan jahe asli atau ramuan atau racikan yang biasanya dicampuri dengan obat
3: kimia.
4: Ya, biasanya sejenis obat ini ya. Pil biru ya yang biasanya digunakan untuk masalah ereksi diabetes. Memangnya pil biru itu untuk membantu ereksi penderita diabetes memang. Cuman ketika cara kerjanya ini dia memicu jantung. Jadi kadang ada kekhawatiran. Termasuk ginseng tadi dan jahe itu ada kekhawatiran nanti kalau jantungnya yang enggak kuat dia akan mengalami nyeri dada, nyeri jantung.
3: Selain liver tadi.
4: Jadi kalau konsumsi, kalau bahasa kami untuk rimpang itu enggak boleh diminum jangka panjang sebenarnya.
3: Rimpang.
4: Iya, rimpang-rimpangan. Hampir semua rimpang Nusantara itu kalau bisa enggak jangan dikonsumsi jangka panjang.
3: Berarti itu sifatnya enggak tidak mengobati ya, Bim ya?
4: Tidak mengobati.
3: Ginseng sama jahe. Ginseng sama
4: jahe tidak mengobati. Dia hanya walaupun mungkin sebagian mungkin antara ya 3-10% mungkin ada efek untuk mengobati. Cuman untuk resikonya lebih tinggi daripada efek obatnya tadi. Jadi kalau saran kami konsultasikan kepada seorang tenaga ahli yang benar-benar ahli atau seorang tabib yang benar-benar paham. Nanti akan dikombinasikan antara treatment mandiri, treatment holistik dengan treatment medis. Ini diabetes tipe apa? Kalau diabetes tipe 2 masih bisa diikhtiarkan. Tapi kalau diabetes tipe 1 ya harus mengikuti treatment-treatment yang sudah ada. Karena emang agak rumit, agak harus tatap muka, itu nggak bisa online. Di satu sisi memang nanti ada terjadi gejolak-gejolak saraf yang lainnya. Jadi nyuwun sewu, pendapat kami tentang masalah tadi konsumsi jahe dengan ginseng tidak boleh dikonsumsi jangka panjang. Mungkin kalau 3 hari sekali, misalnya sehari minum 2 hari enggak, itu mungkin masih bisa pak. Jadi nanti dibalance yang 2 hari itu jenengan konsumsi herbal detox seperti air kelapa muda gitu ya. Herbal untuk mengeluarkan racun ya, air kelapa muda, kemudian mungkin rebusan daun salam, tapi lebih bagus yang air kelapa muda. Tapi kalau untuk diabetes tipe basah tidak kami sarankan untuk air kelapa muda, itu agak memang agak ketat loh diabetes tipe basah ya. Demikian.

dan terkait dengan anak perempuan secara khusus mendapat perhatian lebih dalam syariat kita dan mendapat wasiat yang lebih banyak agar kita perhatikan dengan baik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ibtuliya min hadihil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Ya, yang artinya barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki anak-anak perempuan, ya, satu kayak dua apa tiga atau lebih dari itu, maka mereka dapat menjadi penghalangnya. Kunna lahu sitran, ya, kunna itu untuk sesuatu yang jamak, tapi sitran itu mufrad, artinya nggak harus punya tiga orang anak untuk bisa terhalang dari neraka, satu pun sudah bisa. Yang penting jenis kelaminnya banat, bint, anak perempuan. Ya. Dalam hadis yang lain, ini hadisnya riwayat Bukhari dari Ibunda Aisyah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, man 'ala jariyataini. Sekarang dua. Kalau banat itu jamak tiga atau lebih. Dalam hadis ini disebutkan dua, man 'ala. 'Ala itu menjadi yang mengayomi, yang menafkahi, yang mengurus, yang mengasuh. Jariyataini, dua gadis yang masih kecil-kecil. Jariyah itu untuk anak perempuan yang belum balik, namanya jariyah. Ya, kalau sudah balik namanya mar'ah. Ya. Kalau jariyah itu masih di bawah balik. Man 'ala jariyataini hatta tablugha, sampai keduanya ini mencapai umur balik. Enggak usah sampai mati, sampai balik aja. Tapi diurus benar-benar, ya. Ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa. Nanti pada hari kiamat dia akan datang bersamaku seerat ini, kata Rasulullah. Dengan mendempetkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Akan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih disebutkan, man 'ala jariyataini dakhalat au dakhaltu ana wa huwa al-jannata kahatain. Siapa yang mengurus, merawat, mengasuh, menafkahi kedua anak putrinya yang masih kecil, maka dia dan aku akan masuk jannah sedekat ini, katanya. Dengan merakatkan kedua jarinya antara telunjuk dengan jari tengahnya. Dalam riwayat Ibnu Hibban, lafadznya adalah man 'ala ibnataini au thalathan au ukhtaini au thalathan. Siapa yang mengurus, mengayomi, menafkahi dua orang putrinya atau tiga orangnya atau dua orang saudarinya, perempuan juga, walaupun dia bukan anak kita, tapi memang perempuan ini mendapatkan perhatian lebih dalam syariat kita. Karena apa? Karena mereka ini separuh umat ini perempuan, bahkan lebih besar dari jumlah laki-lakinya, dan mereka yang melahirkan sisanya. Makanya kalau perempuannya ini baik, umat ini akan baik. Kalau sudah gak baik, ya jangan ditanya kayak apa umatnya. Makanya kebanyakan penghuni neraka juga adalah kaum wanita. Sabda Rasulullah SAW, inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Ya. Dalam riwayat lain, fa inna aktsara kunna hatabu jahannam. Aku melihat kalian wahai kaum wanita ini adalah penghuni neraka yang mayoritas. Ya, mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Ya. Ini menunjukkan betapa sentralnya peran seorang wanita. Kalau dia ini baik, insya Allah umat ini akan baik. Kalau sudah rusak, ya umatnya akan rusak. Dalam Ibnu Hibban mengatakan, siapa yang mengurus kedua orang putrinya atau tiga, atau dua orang saudarinya atau tiga, hatta yabni au yamut, sampai dia ini berpisah atau dia meninggal, yang ngurus ini meninggal, au yamutu anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain wa asyara bi isba'ihi as-sabbabah wallati taliha, maka nanti di jannah dia akan bersamaku sedekat ini,
dengan merakitkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya majelis demi majelis kita lewati, kemudian ada beberapa pertimbangan untuk bisa kita rutinkan insyaallah apabila Allah panjangkan usia kita, kita makmurkan masjid besar Al-Huda Mertoyudan ini bukan hanya dengan salat berjamaah tapi juga dengan majlis-majlis ilmu. Kita akan mengkaji tentang kisah-kisah para nabi, manusia-manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan. Kita akan mengkaji sedikit demi sedikit kisah-kisah mereka, mendulang hikmah dan pelajaran-pelajaran berharga dari kisah para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar setiap kisah ini bukan sekedar dongeng, bukan sekedar kisah fiktif, maka kita berkomitmen insyaallah kisah-kisah para nabi yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita dulang hikmahnya bersama, diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, valid insyaallah. Kita akan mulai dari Nabi Adam alaihi salam, tapi pada pertemuan yang akan datang insyaallah jika Allah panjangkan usia kita. Di kesempatan petang hari ini, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji terlebih dahulu apa yang mendorong dan memotivasi kita untuk mengkaji kisah para nabi. Mengapa kita mengkaji kisah para nabi? Apa yang mendasarinya? Ternyata disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, ayat-ayat yang memotivasi kita untuk belajar, mendulang ilmu, hikmah, pelajaran berharga dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Di antara ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf. Surat apa, Pak? Yusuf. Ayat 111. 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibrah li ulil albab.

0: yu'minun. Surat Yusuf ayat 111. Panjenengan boleh catat dulu atau simpan di dalam memori ingatan, nanti bisa dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh pada kisah-kisah mereka. Mereka siapa? Mereka para nabi dan rasul. Mereka manusia pilihan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sungguh pada kisah-kisah para nabi, para rasul, ibratun, terdapat ibrah, pelajaran yang mendalam, hikmah yang baik. Ada ibrah pada kisah-kisah mereka. Apakah untuk setiap orang? Tidak. Liulil albab, hanya untuk orang-orang yang mempergunakan kecerdasan akal fikirannya. Itu ulul albab. Karena lub dalam bahasa Arab artinya adalah al-fikru sahih wal-aqlu salim. Itu lub. Al-labib artinya adalah seorang yang berfikir baik dengan akalnya. Maka ulul albab artinya adalah orang-orang yang mempergunakan kecerdasan berfikirnya untuk merenungi sesuatu. Makanya kalau kita ingat, Bapak dan Ibu sekalian, ada serangkaian ayat di penghujung surat Ali Imran juga menyebutkan tentang ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya cukup yakin beberapa imam bacakan ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, pada putaran siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi setiap orang? Tidak. Hanya bagi ulul albab, yang punya pikiran cerdas. Siapa ulul albab? Lihat ayat lanjutannya. Nanti lihat ayat 190 dan seterusnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adzaban nar. Ulul albab, orang-orang yang cerdas dalam berpikir, adalah yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dan mereka bertafakkur, merenungi, menghayati pada penciptaan Allah. Sehingga kalau mereka merenungi penciptaan Allah, mereka akan sampai kepada titik, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak ciptakan semua ini dengan batil. Tidak ya Allah, semua hak, semua benar adanya. Engkau tidak menciptakan satu kekeliruan sedikit. Itu ulul albab, yang berpikir dengan cerdas. Setelah mereka berpikir bahwa ya Allah, berarti tidak ada yang batil pada penciptaanmu ini, aku banyak kurangnya ya Allah, aku yang kurang merenungi, aku yang kurang menghayati. Faqina azaban nar, maka ya Allah lindungi kami dari siksa api neraka. Intinya adalah pada penyebutan ulul albab. Nah, di dalam ayat 111 surat Yusuf juga ternyata ada keistimewaan ulul albab, orang-orang yang berpikir dengan cerdas. Apa keistimewaan ulul albab yang disebutkan dalam ayat 111 surat Yusuf ini? Mereka mengambil ibrah, pelajaran berharga dari kisah-kisah para nabi. Jadi bukan sekedar dongeng penghantar tidur, bukan sekedar menyampaikan riwayat-riwayat fiktif, hikayat-hikayat buatan, bukan. Al-Quran memang menyebutkan kisah-kisah para nabi, bukan sekedar dongeng, tapi agar diambil ibrahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Ma kana haditsan yuftara." Kisah-kisah itu bukan kisah fiktif. Ajib. Artinya Allah jamin, diberikan garansi, kisah dalam Al-Qur'an oleh ulul albab, orang-orang cerdas, bisa diambil pelajarannya. Sekaligus Allah pastikan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran bukan kisah fiktif, bukan tidak terjadi kemudian dibuat rangkaian cerita, bukan, nyata adanya kebenaran. Maka na haditha yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Justru kisah-kisah para nabi ini dinukilkan, diabadikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bukti pembenaran terhadap Al-Qur'an itu sendiri, wa huda, sekaligus sebagai petunjuk, wa mau'izah, sebagai nasihat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Subhanallah. Jadi memang hanya orang-orang beriman, hanya orang-orang yang cerdas berpikir, hanya orang-orang yang mau belajar, yang menilik dengan seksama cermat kisah-kisah para nabi. Dan sangat memprihatinkan kita di zaman seperti sekarang, Bapak dan Ibu sekalian. Anak-anak kita, orang bilang sekarang generasi milenial, gak kenal dengan kisah-kisah nabi. Kalaupun mereka mengenal nama-nama nabi tertentu, mereka gak tahu kisahnya. Kalau mereka pun kenal kisahnya, kenal dari, sayang sekali, komik-komik buatan. Kenapa harus beralih kepada komik? Ada Al-Quran, kamus besar kebenaran, petunjuk yang tidak ada keraguannya, Al-Quran. Al-Quran abadikan kisah-kisah para nabi, yang siapa saja berpikir dengan kecerdasannya, dia pasti bisa mengambil pelajaran, dia pasti bisa petik ibrah. Sehingga dengan demikian akan meningkat keimanannya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita akan mengkaji tentang kisah para nabi kecuali agar kita masuk ke dalam makna ayat ini, agar kita menjadi ulul albab. Karenanya kita perlu bersabar, karena nabi itu banyak. Berarti enggak bisa sekali majelis, sekali duduk, beres semua kisah para nabi. Nah, bahkan saya bisa pastikan, belum tentu satu pertemuan kita bisa tuntaskan kisah satu nabi. Belum tentu. Boleh jadi kisah satu nabi butuh 2-3 pertemuan. Wallahu a'lam. Saya akan berusaha insyaallah dengan kitab panduan yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi Syafi'i rahimahullahu taala. Nanti kita akan sebutkan biografi singkat beliau, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah menyebutkan ayat-ayat yang ada. Ya. Jadi kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, hamba-hamba Allah yang beriman, yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, yang yakin akan jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa kisah-kisah ini bukan kisah fiktif.
1: Makna dzarrah dalam Al-Qur'an. Ada 6 ayat yang menyebutkan kata dzarrah dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang paling sering kita simak adalah di surat Al-Zalzalah, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Di ayat yang lain, Allah juga menyebutkan kata dzarrah yang menggandengkan dengan kata mithqal. Di antaranya, firman Allah di Surat An-Nisa kata ats-tsaqal. Mengacu kepada keterangan di atas, kata mithqal berarti ukuran berat, sehingga mithqal dzarrah berarti seberat dzarrah. Selanjutnya, Ibnul Jauzi menyebutkan 5 pendapat ulama tafsir mengenai makna dzarrah. 1. Kepala semut merah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 2. Butiran tanah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan Yazid bin Al-Asam dari Ibnu Abbas. 3. Semut yang paling kecil. Ini pendapat Ibnu Qutaibah dan Ibnu Faris, yaitu ulama ahli bahasa. 4. Zarrah adalah biji khardalah, yaitu tanaman mustard. Ini pendapat Al-Tha'labi. 5. Titik debu yang nampak di udara ketika ada celah dinding terkena sinar matahari. Ini juga pendapat Asad.

0: Abi. Selanjutnya, Ibnul Jauzi menyampaikan kesimpulan, pahamilah bahwa penyebutan dzarrah hanyalah ungkapan yang bisa ditangkap oleh logika manusia. Karena tujuan sebenarnya, bahwa Allah tidak berbuat zalim baik sedikit maupun banyak. Karena itu, ungkapan dzarrah bukan untuk menjelaskan jenis benda, namun untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil yang dipahami manusia ketika ayat ini turun. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apakah boleh membaca doa Ihdinash Shiratal Mustaqim saat sujud bukan diniatkan membaca ayat 5 Al-Fatihah namun murni sebagai doa, Ustaz?
3: Masya Allah, barakallahu fikum. Kita akan membaca tentang apa hukum berdoa dari Al-Quran. Berdoa dari Al-Quran ketika sujud. Baik. Berdoa atau ketika sujud kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Nabi SAW melarang untuk membaca Al-Quran ketika sujud. Ya. Ada di buku ini ya. Larangan ketika sujud salah satunya adalah membaca Al-Quran. Bagaimana teks dalilnya? Kita coba baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini hukum membaca doa sujud atau cara coba kita di halaman 200. Ada dilarang baca Al-Quran di halaman 207. Di halaman 207 Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an wa sajida. Ketahuilah aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan ketika sujud. Lalu beliau sampaikan, ammar ruku'u fa'adzimu fihi rabba wa ammas sujudu fajtahidu fi fid du'a. Faqaminun ayyustajabu lakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, atau dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajida. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Tayib. Sehingga saat rukuk dan sujud dilarang baca Quran. Lalu bagaimana berdoa dari Al-Quran ketika sujud? Di sana ada dua penjelasan ulama. Kembali kepada niat. Jika niatnya doa boleh. Tapi jika niatnya tilawah, baca Quran, ini dilarang. Sehingga pembeda ini mengutip ayat Al-Quran yang isinya doa, lalu dibaca ketika sujud, ini masuk sebagai kategori doa ataukah bacaan Quran, pembedanya adalah niat. Makanya niat jamaah, Masya Allah ya, pengaruhnya itu luar biasa bagi amal hamba. Sehingga dengan niat bisa dinilai A, bisa dinilai B, tergantung dari niatnya. Padahal niat itu enggak kelihatan, orang enggak tahu. Tayyib. Kecuali pelakunya. Nah, sekarang membaca Ihdinash Shiratal Mustaqim atau doa yang lainnya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan banyak doa yang lainnya yang ada dalam Al-Quran. Silahkan dibaca ketika sujud, tapi dengan niat berdoa, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Wallahu a'lam.
4: Mutiara Nasihat. Kasih apresiasi kepada anak-anak. Kalau diselipkan Ustaz, bisa diselipkan. Guru biologi, ya. Kita ini belajar ilmu-ilmu umum. Banyak di antara kita itu ansikh

belajar ilmu umum saja. Padahal ketika kita belajar tentang biologi, itu kan kita sedang mengupas makhluk-makhluk Allah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Adakah malaikat Izrail? Bagian dari prinsip yang penting untuk selalu kita perhatikan, tidak boleh berbicara masalah gaib kecuali ada bukti dari wahyu. Tanpa bukti wahyu, kita termasuk berbicara atas nama Allah tanpa dalil. Dulu musyrikin meyakini bahwa malaikat itu berjenis kelamin wanita. Allah mengingkari keyakinan ini karena mereka tidak punya bukti dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 19. Ketika kita berbicara tentang malaikat tanpa dalil, Allah akan catat keyakinan itu dan kelak di hari kiamat kita akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Adakah malaikat Izrail? Kita meyakini adanya malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Dan ini bagian dari akidah kaum muslimin yang Allah ajarkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Allah SWT berfirman yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Nabi SAW pernah menceritakan proses kematian hamba yang beriman. Beliau mengatakan,

0: kan, yang artinya, kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Yang menjadi pertanyaan, apakah malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa itu bernama Izrail? Nama yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis untuk malaikat pencabut nyawa adalah malaikat maut. Sementara nama Izrail ditegaskan para ulama ahli hadis tidak didukung oleh dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Dalam akidah Tohawiyah dinyatakan, kami beriman dengan malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa seluruh alam. Dalam catatan kaki akidah Tohawiyah, Imam Al-Albani menyatakan, nama ini, yaitu malaikat maut, itulah nama yang ada dalam Al-Quran. Sementara nama Izrail yang terkenal di masyarakat tidak ada dasarnya. Ini adalah nama yang bersumber dari berita Israiliyat, Takhrij atau Hawiyah. Demikian pula yang disampaikan Imam Ibn Utsaimin tentang malaikat kematian, tidak ada dalil yang sahih mengenai nama Izrail. Nama yang benar adalah malaikat maut, sebagaimana yang difirmankan Allah yang artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian. Dan tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nama malaikat ini adalah Izrail. Liqa bab al-maftuh. Seperti itulah sikap yang diajarkan para ulama. Mereka menggunakan nama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan menghindari istilah yang tidak didukung oleh dalil. Setidaknya, kita bisa menjamin bahwa keyakinan kita tentang malaikat pencabut nyawa adalah keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Was-samaa'i wat-thariq.
2: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
3: Wa ma adraka mat-thariqun najmus saaqib.
2: Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu, yaitu bintang yang cahayanya menembus.
3: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
2: Tidak ada suatu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya.
3: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
2: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan.
3: Khuliqa mimma'in dafiq.
2: Dia diciptakan dari air yang terpancar.
3: Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib.
2: Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
3: Innahu 'ala raj'ihi laqadir.
2: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati.
3: Yauma tublas sarair.
2: Pada hari dinampakkan segala rahasia.
3: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
2: Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.
3: Was-samaa'i dzaatir raj'.
2: Demi langit yang mengandung hujan.
3: Wal-ardhi dzaatis sad'.
2: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
3: Innahu laqaulun fasl.
2: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil.
3: Wama huwa bil hazl.
2: Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.

0: Sesungguhnya, orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
1: Tanya jawab.
2: Kalau ada keluarga meninggal, mereka mengadakan bancaan. Apakah saya boleh membantu mereka karena mereka meminta bantuan? Mboten pareng nggih menawi bantuan kalau magepokan kalian ritual perengetan wong sing mati kala wau. Ananging awake dhewe ndongake wong sing mati niku. Ndongake wong sing mati niku sae. Niku didhawuhake dening Allah, didhawuhake dening Kanjeng Nabi. Rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, mugi paduka paring pangapura dumateng kawula, lan mugi paduka paring pangapura dumateng sederek-sederek kawula ingkang sampun ngrumiyini disiki wonten sak lebetipun keimanan ingkang sampun sedo. Ndongake wonge mati dikeparengake. Ning carane ndonga niku lho, carane ndonga menika ugi kedah jumbuh lan cocok kalian syariat agami Islam. Donga niku pripun miturut Islam? Wonten sadengah papan, wonten sadengah wekdal. Kapan wae, ana ing ngendi wae. Utaminipun wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Nalika sepertiga malam terakhir, ndongake keluarga sing sedo. Antawisipun adzan lan komat, ndongake wong sing sampun sedo. Ziarah kubur ugi dikeparengake. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an. Biyen mulo aku nggih ngelarang sira kabeh saka ziarah kubur, ning saiki padha tindakno ziarah kubur. Fa inna hatu dzakirukumul maut, sebab iku ngelingake marang pati. E wondene perengetan wong sing mati menika wonten saklebetipun agami Islam mboten wonten, lan menika satunggalipun ritual utawi syariat anyar ingkang mboten nate diwucalake dening Kanjeng Nabi. Nggih awake dhewe dadi umat Nabi mboten ngibadah dumateng Allah kejaba nggunakake syariate Nabi. Nek dudu syariate Nabi mboten parang ditindakake. Terus pripun? Nggih mboten parang. Lematur pripun? Lematur nggih kedah sae-sae. Pangapunten Pak De, Budhe, Pak Lek Bule, miturut kapitadosan kula ritual ngoten niki mboten wonten tuntunanipun. Awit saking menika kula mboten saged nderek. Kula niki nembe ngepasi wonten acara wonten luar kota. Lah mengki dene acara luar kota kula mboten duwe acara nggih dienengke acarane niku. Napa dolan teng ngene kancane nggih, napa mancing, napa-napa nggih. Menika langkung sae. Nggih sebab kados pundi kemawon ingkang dipun wastani keyakinan niku ora mboten saged dipaksakan nggih. Akidah niku mboten saged dipaksa. Kula maksa jenengan kula nggih keliru, jenengan maksa kula, jenengan nggih keliru, dan negara kita menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Ning kula pekewuh nggih, nek pekewuh berarti melu Abu Thalib. Pakne cilik Kanjeng Nabi niku mboten kersa mlebu Islam gara-gara napa? Pekewuh. Awake dhewe umate Kanjeng Nabi sanes umate Abu Thalib. Wallahu taala a'lam.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Selanjutnya satu lagi pada pertemuan di hari ini adalah mad jaiz munfasil. Afwan. Mad jaiz munfasil ya, ada di halaman setelahnya, halaman ke-18 ya. Mad jaiz munfasil. Sama ya, kadar panjangnya adalah 4 atau 5 harokat ya. Yaitu ketika ada huruf mad setelahnya hamzah namun sudah berbeda kalimat ya, sudah di lain kalimat, maka dinamakan mad jaiz munfasil ya. Contohnya ala atharihim. Ya, seperti itu. Ada mad bertemu dengan hamzah ya. Kita praktikkan bersama-sama bacaan mad jaiz munfasil. fahum ala atharihim yuhza'un. Ya, 1, 2, 3.
5: Fahum ala atharihim yuhza'un.
4: Ya, afan tadi. Selanjutnya, wa ma

0: Iya, taib. Demikian pembahasan tentang mat jaiz munfasil. Ya, semoga pembahasan mat ini dapat bermanfaat dan dapat kita praktekkan pada bacaan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah lebih terang daripada matahari dan lebih jelas daripada rembulan di bulan purnama. Namun ada sebagian orang yang tersamarkan oleh kebenaran itu karena lima faktor. Yang pertama, karena kurang serius di dalam mencari kebenaran. Terbukti hampir semua orang yang serius mencari kebenaran akhirnya mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Saya contoh Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga masih banyak pencari kebenaran dengan sungguh-sungguh akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya. Itulah yang dimaksud firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, mencari kebenaran yang saya ajarkan, maka aku akan berikan jalan menuju kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Namun mungkin karena dihantui oleh kemalasan atau kesibukan-kesibukan duniawi, sehingga kesungguhan dan keseriusan tersebut terhalangi, tertunda sampai meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik, yang akhirnya su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan orang itu tersamarkan untuk mengikuti kebenaran adalah berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak benar, entah itu tradisi, budaya, peninggalan nenek moyang, atau karena sudah kadung meyakini itu benar, atau karena ta'asub sudah terlalu fanatis terhadap tokoh tertentu. Karena jika dia mengikuti kebenaran, gengsi, tokohnya disalahkan, atau ajaran yang selama ini diyakini ternyata sesat. Apalagi sudah mendakwahkan, menyiarkan bahwa selama ini yang dia yakini adalah kebenaran mutlak. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mengikuti perasaan, yang rata-rata kalau bahasa orang awam itu enggak enak. Contoh sekarang disuruh untuk meninggalkan tradisi, entah itu selamatan, entah itu ritual-ritual keagamaan yang tidak ada dasarnya, alasannya enggak enak sama tetangga, perasaan. Oleh karena itu Allah menegur, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah kamu ingin mengetahui orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, alias hawa nafsunya lah yang memerintahkan melarang sesuatu, yang menghalalkan mengharamkan sesuatu, dan mengatakan boleh atau tidak boleh. Dan perasaan inilah yang menghancurkan banyak orang awam, bahkan kadang alim, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan nafsunya untuk tidak mengalahkan kepentingan agama, maka balasannya adalah surga. Betapa banyak kita temukan di kalangan manusia selalu berdalih perasaan tidak enak dan macam-macam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Ada sebagian manusia yang mengucapkan, berkata, berikrar, beriman kepada Allah, tapi ketika tersakiti, terganggu dalam rangka membela agama Allah, ia jadikan fitnah manusia seperti adab Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tidak mau mengikuti walaupun nampak kebenaran nyata ada pada dirinya. Ini sebab yang keempat, orang tersamarkan kebenaran. Yang keempat adalah tidak mau mengikuti kebenaran walaupun sudah nampak jelas pada dirinya. Entah disampaikan oleh salah seorang ulama, tokoh agama, atau membaca buku. Bahkan kadang-kadang kebenaran hadir pada dirinya seterang sinar matahari di siang bolong. Entah itu kaitannya dengan perkara-perkara tradisi, kebiasaan, masalah-masalah keimanan kepada Allah, perkara gaib. Sehingga inilah maksud dari firman Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo beragama mengikuti aturan Allah, maka mereka menjawab dengan enteng, udahlah, kan kita sudah lama melakukan berbagai macam tradisi, ajaran seperti ini yang sudah kita temukan dari nenek moyang kita, peninggalan dari tokoh-tokoh pendahulu kita. Walaupun pendahulu mereka, tokoh mereka, nenek moyang kita, mereka tidak pernah menggunakan akal sehatnya untuk mencerna kebenaran atau tidak mendapatkan petunjuk dalam praktek-prakteknya. Dan yang terakhir, yang menjadi penghalang kebenaran untuk diterima di dalam hati seseorang sehingga tersamarkan adalah memusuhi orang yang membawa kebenaran. Ini yang paling berat. Orang itu kalau sudah memusuhi, merendahkan, meremehkan apapun yang diomongkan orang yang membawa kebenaran itu, akan pasti ditolak. Perhatikan saja bagaimana sikapnya umat Nabi Yasin yang berdakwah bersama dua temannya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wadrib lahum mathalan, ya, ya wahai Muhammad, berilah suatu perumpamaan. Ya, ada satu utusan yang didustakan, kemudian Allah utus lagi dua, maka keduanya juga didustakan. Kaumnya menentangnya dengan mengatakan qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya. Wahai Nabi Yasin bersama dua teman, sungguh kami merasa sial dengan kedatangan kalian. Kalau kamu tidak mau menghentikan ajakan kamu, dakwah kamu, maka kamu akan saya lemparin batu, saya usir, saya siksa, saya kebukin. Coba bagaimana tanggapan? Kenapa? Karena sudah kadung benci memusuhi. Demikianlah suatu kondisi dan juga suka duka orang di dalam mengarungi kebenaran yang lautan kebenaran itu luas, tinggal kita mau enggak menjeburnya. Dan sinar kebenaran itu sangat terang, mau enggak mata kita untuk mencoba melihat kemudian menangkapnya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mau mengikuti kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu ragu untuk menerimanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dua keutamaan tahmid ketika i'tidal. Pertama, malaikat berlomba-lomba untuk mencatat amalannya. Diriwayatkan dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kunna yawman nusalli wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala: Sami'a Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu: Rabbana walakal hamd." حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 32 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أول. Suatu hari kami sedang sholat di belakang Nabi SAW. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Seorang laki-laki di belakang beliau lantas berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ketika Nabi menyelesaikan salat, beliau lantas bertanya, siapa yang mengucapkan ucapan tadi? Pria itu lantas menjawab, saya. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku melihat ada 30-an malaikat berlomba-lomba, siapakah di antara mereka yang lebih dulu mencatat amalannya. Catatan, arti kalimat Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi adalah, wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik, dan penuh berkah. Kedua, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Jika imam mengucapkan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, maka ucapkanlah اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. Karena siapa saja yang ucapannya tadi bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Catatan, arti kalimat سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ adalah Allah mendengar pujian dari orang-orang yang memujinya. Adapun arti kalimat Allahumma Rabbana lakal hamdu adalah wahai Allah Rabb kami, bagimu segala pujian. Demikianlah dua keutamaan ucapan tahmid ketika i'tidal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: jawab.
1: Ini Pak Ustaz. Ya. Bolehkah kita minta doakan kepada orang lain? Bolehkah kita minta doakan kepada orang lain?
2: Ya. Oke,
1: masih. Silakan. Kalau yang boleh, tolong doakan anak saya, Pak Ustaz. Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang solehah.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Kehidupan seorang muslim di antara sekian indah konsekuensi ukhuwah, cinta karena Allah, benci karena Allah adalah saling mendoakan. Bahkan subhanallah, jangankan di antara kita yang masih hidup, doa kita pun masih mengalir kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Makanya Allah ajarkan kepada kita doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Masyaallah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami ini, dosa Rabbana ighfir lana wa li ikhwan dan teman-teman kami yang telah mendahului kami seiman. Dan janganlah kau jadikan di dalam hati kami ini perasaan kecewa, dongkol, sakit kepada mereka. Dan juga doa yang sangat indah diajarkan oleh Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. ما شاء الله. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami penegak salat. Dan terimalah doa-doa kami. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي waliwalidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan orang-orang mukmin nanti saat hisab itu ditegakkan. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita saling mendoakan, ya. Bukan hanya saya aja, Pak, yang bahkan yang mendoakan bapak-bapak juga mendoakan saya, ya. Kita saling doa berdoa. Karena tidak ada orang yang paling, tetapi di dalam hal ini adalah saling. Paling berdoa, paling bisa mendoakan, paling didoakan, tidak. Bapak mendoakan saya mendoakan. Dan itulah kebaikan yang mudah sekali kita lakukan. Dengan posisi berjauhan, saya tidak mengenal dengan bapak yang bertanya tadi. Namanya pun suaranya baru tahu sekarang. Tapi ikatan iman, ikatan Islam, ikatan doa itu yang menyambung kita ila yaumil qiyamah. Makanya jangan sampai kita sekarang ini tidak mendoakan kita. Meskipun kita tidak tahu di mana saudara kita, tempatnya, waktunya, umurnya, namanya, keadaannya, sosial, akademiknya. Tapi kalau kita doakan secara umum,

0: hisab. InsyaAllah nyampe. InsyaAllah nyambung. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu an sudah kondisinya buntu ingin bagaimana orang tuanya itu bisa masuk Islam, akhirnya dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu saya agar bisa masuk Islam. Oleh karena itu saya mendoakan untuk diri saya, bapak dan anak-anak bapak, semua keluarga bapak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kaum muslimin, dan memberkahi hidupnya, menjadikan hidupnya berkah, panjang umurnya, dan juga selalu dalam keadaan limpahan rahmat, hidayah, dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus tadi, ya, putri ibu, putri bapak menjadi putri yang waladan salihan yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, bermanfaat untuk agama, negara, nusa dan bangsa insyaAllah, serta umat Islam secara umum biiznillah. Demikian.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati oleh Allah, doa merupakan puncak daripada ibadah dan merupakan suatu ibadah yang paling sakral dan paling agung. Karena rata-rata ibadah disyariatkan oleh Allah di dalam rangka berdoa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Artinya ibadah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk berdoa. Maka doa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah doaul ibadah, yaitu setiap bentuk ibadah apapun itu proses sebetulnya adalah proses berdoa. Karena orang ibadah itu imma di dalam rangka minta surga dan pahala kepada Allah, atau agar dijauhkan dari api neraka, dan itu hakikatnya secara tidak langsung adalah dia berdoa. Dan yang keduanya adalah doaul mas'alah, yaitu doa yang sifatnya permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa mas'alah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Bahkan kita sering katakan doa mampu mendatangkan suatu yang bisa dianggap mustahil oleh usaha manusia. Perhatikan saja bagaimana Nabi Yunus alaihi salam bisa selamat dari perut ikan berkat doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Adam alaihi salam diusir oleh Allah dari surga karena melakukan kesalahan, diterima taubatnya oleh Allah berkat doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan saja Nabi Ibrahim alaihi salam setelah lama tidak dikaruniai oleh Allah anak, mengadu, meminta, memohon dan berdoa, akhirnya dikaruniai anak soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Dan kita juga telah banyak dan sering mendengarkan cerita kisah bagaimana tiga orang yang terjepit di dalam goa, tertutup oleh batu yang sangat besar, mereka selamat dikarenakan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, permasalahan saya bukan dikabulkan atau tidak doa saya. Yang paling penting, saya diberikan kemauan dan ilham Allah untuk mau berdoa. Karena kalau sudah mau berdoa, maka pengabulan akan di sampingnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kita rajin, tidak istijjal, tergesa-gesa, insyaallah Allah akan kabulkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yad'u bi da'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahmin illa istajaba Allah ta'ala bi ihda thalathin." Tidaklah ada seorang hamba muslim berdoa dengan salah satu doa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah pasti akan kabulkan salah satu di antara tiga. Yang pertama, imma ayyu ajjila lahu da'watahu, doanya dikabulkan oleh Allah, dikontani oleh Allah, minta uang dikasih uang, minta harta melimpah dikasih, minta anak dikaruniai Allah. Aw yadkhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan di akhirat. Sebagaimana yang telah kita dapatkan banyak, mungkin doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, ternyata nanti buat simpanan kita di akhirat. Aw yadfa'anhu as-su'a bimislihi, atau digunakan untuk menangkis musibah, bencana, takdir buruk yang akan menimpa kita. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang mampu menolak takdir, alias kebanyakan takdir itu mampu ditolak oleh ad-du'a, yaitu doa. Oleh karena itu, hadirin ikhwah sekalian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan putus asa berdoa. Jangan bosan-bosan terus mengetuk pintu, merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang hambanya yang mengetuk terus, merengek terus untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya, kita cari waktu yang mustajabah. Di antaranya seperti sepertiga terakhir malam, atau pada waktu sahur, atau pada waktu kita sangat sedih atau sangat gembira, atau pada waktu kita berada di hari Jum'ah, atau kita cari tempat yang mustajabah, seperti pada saat kita wukuf di Arafah, pada saat kita berada di Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, atau tempat-tempat lain yang mustajabah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita jaga adab doa. Yang pertama, kita bersihkan dari makanan dan minuman yang haram. Sebagaimana ada orang yang berdoa tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kata Rasulullah, fa anna yustajab, bagaimana dikabulkan Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena kita mendiamkan kemungkaran. Kita cari tempat yang bagus, bersih. Kita bersihkan diri kita, terutama dalam keadaan bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita menghadap kiblat. Dan kemudian kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kecuali yang memang tidak ada perintah untuk mengangkatnya. InsyaAllah, dengan cara seperti ini, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permintaan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, seandainya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, maka kita sudah mendapatkan pahala dan akhirnya surga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika ada salah seorang hambaku bertanya di mana aku, maka katakanlah aku adalah dekat yang selalu setiap saat mengabulkan doa-doa orang yang meminta. Dan kita tidak kalah pentingnya, kita mohon kepada Allah ketenangan, hidayah, ketenangan meniti kebenaran dan juga kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terutama kita doakan teman-teman kita yang sedang dalam keadaan penderitaan, sedang dalam keadaan kesusahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Ya, atau da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun wa 'ala ra'si malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin walaka bimithli. Doanya seorang muslim untuk saudaranya pada saat ada di kejauhan, terutama pada saat dia sudah di alam kubur, dikabulkan oleh Allah. Mustajabatun. Dan di atas kepalanya Allah tugaskan malaikat. Setiap saat dia berdoa untuk saudaranya, maka malaikat itu mengatakan, amin, kamu mendapatkan sepadan dengannya. Kita doakan diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, seluruh kaum muslimin dan pemimpin-pemimpinnya, agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan hidayahnya, Allah berikan keberkahan hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezekinya, dan yang tidak kalah pentingnya kedamaian, ketenangan di mana saja mereka berada. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini,
1: edisi Senin 16 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
0: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Abu Ihsan Al-Asari MA Hafizahullah Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Hakikat Dunia.
0: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para pendengar radio rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu di dalam program kajian Islam ilmiah sebagaimana biasa. Pada kesempatan siang ini kita akan meneruskan pembahasan buku Aktualisasi Akhlak Muslim, di mana pada pembicaraan terakhir kita membahas tentang salah satu akhlak yang patut dimiliki oleh setiap muslim, yaitu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia ini merupakan salah satu sumber keselamatan, salah satu pembawa kebahagiaan dalam kehidupan, yaitu seorang hamba menjaga jarak terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia ini tidak akan dapat kita lakukan apabila kita tidak mengenal hakikat dari dunia itu sendiri. Maka dari itu salah satu kunci zuhud terhadap dunia adalah mengetahui hakikat dari dunia itu. Syariat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kita agar bersikap zuhud terhadap dunia. Dan perintah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan kita di akhirat. Sebab tidak ada kenikmatan yang kekal abadi di dunia ini. Bahkan dunia itu sendiri fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hilang. Tidak kekal, tidak abadi. Dan semua keindahan dan kenyamanan yang dinikmati dan dirasakan oleh manusia di dunia itu sangatlah kecil nilainya dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakannya seperti salah seorang dari kamu memasukkan jarinya ke dalam laut lalu mengangkatnya kembali, ya, kemudian dia lihat berapa banyak air laut yang dapat dia ciduk dengan jarinya itu. Tentunya tidak akan terasa dan terlihat berkurangnya air laut itu dibandingkan dengan yang dia ambil dengan jarinya. Itulah perbandingan antara nikmat dunia seperti sesuatu yang kita ciduk dari air laut dengan jari kita dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, yaitu air laut itu sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka mata hatinya sehingga dia mampu mengetahui hakikat dunia dan mengetahui hakikat akhirat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada kehidupan pertama, yaitu kehidupan dunia. Wal akhiratu khairum wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. sehingga dia memilih yang lebih utama di antara keduanya, yaitu dia memilih kehidupan akhirat. Dia lebih mengutamakan kemaslahatan akhiratnya daripada sekedar mengejar kenikmatan dunia yang akan hilang dan akan dia tinggalkan. Dan Allah, Al-Quran, kalau kita baca dan kalau kita tadaburi, itu syarat dengan anjuran-anjuran untuk bersikap zuhud terhadap dunia, dan memberikan peringatan kepada kita betapa hinanya dunia itu, betapa rendahnya dunia itu. Kalaupun tidak hina, setidaknya kehidupan dunia itu akan terputus dan akan sirna dalam waktu yang begitu cepat, ya, dan akan segera kita tinggalkan. Al-Quran juga sangat kaya dengan ayat-ayat yang menyuruh kita agar beramal untuk kepentingan dan maslahat akhirat kita, dan memberitahukan betapa kekal dan mulianya kehidupan akhirat tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun limanittaqa wa la tudzalamuna fatila." Katakanlah bahwa kesenangan dunia itu hanyalah sedikit, qalil, sedikit dan cepat, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, limanittaqa, ya. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi di sini, di dalam ayat yang mulia ini, surat An-Nisa ayat 77, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, bahwa nikmat dunia itu sedikit, nikmat dunia itu cepat berlalu. Apapun yang kita nikmati dari kehidupan dunia ini, kita rasakan begitu cepat berlalunya. Makanan yang enak yang kita makan, enaknya itu cuma di ujung lidah saja. Kalau sudah masuk lewat kerongkongan, sama semuanya, ya. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan lainnya yang Allah berikan, itu hanya sesaat dan sementara. Kita merasakan nikmat yang tiada tara dari kenikmatan dunia tersebut, kemudian setelah itu akan berganti dengan rasa bosan, ya. Bagi orang yang mengidamkan mungkin rumah yang lapang bagikan istana, ya, mungkin dia akan menikmati rumah tersebut hanya beberapa saat atau beberapa waktu saja. Kemudian setelah itu dia pun bosan, ya, berada di situ. Dia akan cari tempat lain. Dia enggak betah di rumah itu. Demikian juga kendaraan yang mewah yang kita idam-idamkan, mungkin kita menikmatinya hanya beberapa saat saja. Kemudian setelah itu kita merasakan enggak, biasa saja, sama seperti yang lainnya. Ya, jadi kita begitu cepat melupakan dan bosan dan jemu terhadap nikmat tersebut. Itulah nikmat dunia yang akan berakhir dengan kejemuan, atau Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya dari kita, ya, akan mengangkatnya dari kita, atau kita akan berpisah darinya, kita akan meninggalkannya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal akhiratu khairun limanittaqa. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang menjaga dirinya dan mengutamakan kepentingan akhiratnya daripada dunia, maka itu lebih baik baginya. Akhirat itu tentunya lebih baik, ya, kenikmatan di akhirat lebih kekal, ya, karena kenikmatan di akhirat itu tidak ada putus dan tidak dihalangi dan tidak akan hilang dengan rasa bosan. Tidak ada kebosanan nantinya di surga. Ya, kita menikmati buah-buahannya, kita menikmati keindahannya, kita menikmati istana-istananya, dipan-dipannya, bidadari-bidadarinya, semua kenikmatan yang ada di dalam sorga itu tidak dibatasi dengan rasa bosan. Tapi di dunia, bagaimanapun tempat yang indah, kalau selalu kita kunjungi, lama-lama bosan juga kita. Kita pun tidak melihat keistimewaannya, ya. Kita pun tidak melihat kelebihannya. Kita menganggap itu sudah biasa, karena itu akan terbatasi dengan adanya bosan. Nah, begitulah sifatnya kehidupan dan kenikmatan dunia. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kehidupan dunia itu mataun qalil, kenikmatan yang sedikit, yang kecil, ya, yang cepat berlalu. Nah, semua yang indah akan sirna setelah mencapai puncaknya. Ya, setelah mencapai puncaknya, ketika kita sudah merasa bosan dengannya, enggak ada nikmatnya lagi, ya. Seperti kita pergi ke satu tempat yang indah, kita merasakan indah, ya. Ketika pertama kali pergi mengunjunginya, mungkin akan terlihat indah dan fantastis, ya, kita pun berdecak kagum melihatnya. Dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, kita pun sudah bosan melihatnya, enggak istimewa lagi, sudah biasa katanya, Nah itulah dia dunia. Ketika sampai pada puncaknya, kita pun bosan meninggalkannya, kita pun meninggalkannya, ya. Nah, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang lain, ya, di dalam surat Yunus ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am." Sesungguhnya perumpamaan tamsil, perumpamaan kehidupan duniawi itu hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air yang kami turunkan itu, karena air hujan itu. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia, ada yang dimakan oleh hewan ternak. Hingga apabila hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, ya, wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, telah berhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, ataha amruna, maka datanglah, ya, kepada mereka, ya, perintah dari kami, yaitu adab dari kami, ya, adab dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu siang dan malam hari, lailan aw nahara, waktu malam dan siang hari. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman tersebut seperti tanaman yang sudah disabit, yang sudah dipotong-potong, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, seolah-olah tidak ada kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang, bagi siapa saja yang mau berpikir. Begitulah kehidupan dunia seperti tanaman yang tumbuh, kemudian dia akan hilang, dia akan hancur, dia akan gugur, dia akan layu, selesai masanya, ya, berakhir masanya, tiba ajalnya. Itulah kehidupan dunia seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Yunus ayat 24 tadi. Kemudian juga, ya, selain fana, dunia juga melalaikan. Dunia itu membuat kita lalai dari kemaslahatan akhirat, ya, dari keutamaan kehidupan akhirat, hingga kita lupa mengejarnya, kita mengabaikannya, dan kita lebih mengutamakan sesuatu yang segera dan cepat ada di depan mata kita, padahal itu akan segera hilang, cepat juga hilangnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat

harta kamu, serta berlomba-lomba, wa takatsurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Itu kehidupan dunia, saling berbangga dengan apa yang dimiliki, ya, lalai dan lengah dari kemaslahatan akhiratnya, ya, dan saling berbangga dengan harta dan harta, dengan harta dan anak keturunan yang dimilikinya, ya. Nah, itulah kehidupan dunia. Seperti kita lihat ahlud dunia, orang-orang yang mengagungkan dunia dalam kehidupannya, kalau kita lihat ya pola dan gaya hidupnya, mereka berbangga, mereka jadikan manusia itu mulia karena harta, ya, mereka tidak melihat derajat ketakwaan, keimanan dan ketaatan. Bagi mereka, bagi ahlud dunia, yang paling banyak harta itulah yang mulia, itulah yang dihormati dan itulah yang diagungkan, ya. Padahal mungkin ya seorang yang taat walaupun dia tidak berharta lebih baik, ya, sepenuh bumi, ya, lebih baik daripada orang-orang yang lalai seperti itu, ya, walaupun banyaknya sepenuh bumi. Nah, demikian. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat dunia. Begitulah, itulah dunia. Ya, manusia lalai di dalamnya, berbangga-bangga, merasa hebat, ya, dengan kekayaan yang dia miliki, padahal itu semua bukan miliknya. Itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang menitipkannya kepada dirinya. Namun dia gunakan itu untuk berbangga-bangga, berlomba-lomba untuk meraih derajat yang tinggi di tengah-tengah manusia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama tsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan petani, air hujan yang menyirami bumi kemudian menumbuhkan tanam-tanaman yang ditanam oleh para petani, ya, dan mengagumkan mereka, membuat mereka takjub dan berdecak kagum. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menguning, ya. Tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama, kemudian ya tanaman itu pun menjadi hancur, gugur, layu, ya, jatuh ke tanah dan menjadi sampah, menjadi kotoran, ya, berbau, kemudian menyatu kembali dengan tanah. Dan di akhirat nanti adab yang keras dan ampunan serta keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti hanya ada dua, adab yang keras atau ampunan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidak lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang al-ghurur, yang memperdaya, yang palsu, yang semu, ya, yang tidak kekal dan akan hilang dari tangan kita. Seolah-olah itu mimpi, ya. Ya, tiba-tiba kita bangun dari tidur kita, hilanglah apa yang kita lihat dalam mimpi itu. Seperti itulah kesenangan dan kenikmatan seluruh, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut, ya. Sementara di akhirat nanti hanya ada dua, ya, nasib manusia, adzabun syadid atau maghfiratun waridwan, adab yang pedih atau dia mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang mengejar keutamaan akhirat, maka dia akan mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang lalai, ya, seperti Qarun dan teman-temannya, ya, dia akan mendapatkan azab yang pedih, ya, mungkin azab di dunia sebelum dia mendapatkan azab di akhirat, ya. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dunia itu seperti tanaman yang kita tanam, disiram oleh air hujan hingga tanaman itu tumbuh, membuat kita takjub dan senang melihatnya. Tapi jangan kita lalai terhadapnya, karena tanaman itu akan hancur, akan mengering, menguning, kemudian akan gugur. Seperti itulah kenikmatan dunia. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang dapat mengkonversikan, menggunakan, memanfaatkan seluruh nikmat-nikmat dunia itu untuk kepentingan akhiratnya. Itulah hakikat dari zuhud seperti yang sudah kita bahas dahulu, yaitu orang yang mampu mengkonversikan, mengubah, ya, semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk kemaslahatan akhiratnya. Ya, dia mendapatkan kekayaan misalnya tidak membuat dia lalai, takjub, kemudian dia lupa kepada kemaslahatan akhiratnya. Namun

0: dia gunakan sebaik-baiknya, kekayaan itu, jabatan itu, atau apapun yang Allah berikan kepadanya untuk maslahat akhirat. Itulah hakikat dari kezuhudan. Karena dia tahu nilai dunia itu dan dia mengetahui hakikat kehidupan akhirat. Ya, sehingga dia menjual dunianya untuk membeli akhiratnya. Dia menjual dunianya untuk membeli akhiratnya. Maka kalau ada pilihan, ya apa yang kita pilih? Ya, berapa persen kita curahkan perhatian kita untuk dunia dan untuk akhirat? Ya. Perbandingannya adalah 100% berbanding 0%. Yaitu 100% hidup kita ini memang untuk akhirat. Untuk dunia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagian di dunia. Ya, artinya dunia itu hanyalah sebagai batu pijakan untuk meraih ya kehidupan yang lebih baik, kedudukan yang lebih tinggi nantinya di akhirat. Ya, jadi kita gunakan dunia ini untuk sebagai landasan agar kita dapat mendarat dengan mulus nantinya di akhirat. Ya, bukan dunia itu menjadi batu sandungan yang akan menghalangi kita dan akan menjauhkan kita dari semua kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Menjadi batu penghalang, batu sandungan untuk meraih kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita tentang hakikat dunia ya yang hina dan fana. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman aw muta'alliman. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, yaitu zikir kepada Allah, ketaatan kepadanya, dan orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Maksud dari dunia itu terlaknat disebutkan ada dua penafsiran. Yang pertama bahwa semenjak dunia ini diciptakan dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedudukannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan dia tempat bagi Adam dan anak keturunannya untuk menjalani hukuman ya, untuk diuji di dunia. Nah, itulah dunia ya. Jadi semenjak dia diciptakan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah bahwa dunia itu penuh dengan perkara-perkara yang membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Membuat dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'unun ma fiha. Demikian pula apa-apa yang ada di dalamnya, yaitu dunia bersama isinya. Dunia bersama isinya. Kecuali ya, yang selamat dari terlaknatnya dunia itu adalah zikrullah, orang-orang yang mengisi hidupnya dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan semua dimensinya, zikir bukan hanya dengan lisan tapi juga zikir dengan anggota badannya dan hatinya ya, hatinya dipenuhi dengan kecintaan, kekhusyukan, keikhlasan ya, kemudian tawakal, ridha ya, mengharap raja, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikrul qalbi. Adapun zikrul lisan, lisannya tidak pernah lisannya selalu basah mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang melantunkan zikir-zikir dan doa-doa. Ya, permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir dengan anggota badan, yaitu dia gunakan ya anggota tubuhnya yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala ini, pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaati Allah, untuk melakukan tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketaatan kepadanya, wa ma walahu, dan apa-apa yang itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal soleh, ibadah ya, karena kita memang diciptakan untuk ibadah, serta orang yang berilmu atau yang menuntut ilmu, yang hidupnya tidak jauh dari ilmu ya, sebagai seorang alim ataupun sebagai seorang muta'allim, penuntut ilmu. ya, karena dengan ilmulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Narfa'u darajatin man nasya, yaitu dengan ilmu. Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki, yaitu dengan ilmu. Allah mengangkat derajat ya makhluknya dengan ilmu. Bukan hanya manusia, bahkan hewan dan binatang. Allah bedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Apalagi ya manusia. Maka dari itu, orang yang selamat dari terkutuknya dunia dan terkutuk pula apa-apa yang ada di dalamnya, isinya adalah orang yang hidupnya tidak jauh dari ilmu. Maka dari itu setiap pagi ya kita mohon kepada Allah agar hidup kita itu tidak jauh dari ilmu. Kita minta kepada Allah wa ilman mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi kita minta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu ini kita akan terhindar dari segala macam keburukan, dan kita mengetahui jalan-jalan yang membawa kita kepada keselamatan dan jalan yang dan sebab-sebab yang mengangkat derajat kita nantinya di akhirat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menggambarkan kepada kita betapa tidak bernilainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah if illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi ya fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, nilai dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jarinya ke dalam lautan, ya, di dalam hadis itu, dalam sanad itu Yahya yang meriwayatkannya mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, ya, yaitu masukkan jari telunjuknya ke dalam lautan kemudian dia angkat. Lantas lihatlah apa yang tersisa dari jarinya itu, apa yang bisa dia ambil dari jarinya dengan jarinya itu, dan lihat air laut itu apakah berkurang karena diambil oleh jarinya itu. Begitulah dia perumpamaan dunia dengan akhirat, ya. Hanya saja ya manusia itu kadang-kadang sering diliputi dengan kelalaian, lengah dia. Dia mengorbankan seluruh kenikmatan-kenikmatan akhirat itu hanya karena mengejar kenikmatan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kalaulah di sisi Allah itu kalaulah di sisi Allah dunia itu sebanding dengan sehelai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi seteguk air pun kepada orang kafir. Ya, di sini Nabi menggambarkan dunia itu tidaklah lebih mulia dan tinggi nilainya di sisi Allah ya dibanding ya sehelai sayap seekor nyamuk, ya. Sayap seekor nyamuk ya kita tahu sangat rendah nilainya, kalau timbang tidak ada timbangan yang dapat menimbang berapa beratnya. Begitulah dia ya kehidupan dunia itu tidak lebih nilainya daripada sayap seekor nyamuk. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar bersama para sahabat beliau. Tanpa disengaja beliau mendapati bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Ya, anak kambing yang sudah jadi bangkai dan telinganya cacat. Beliau pun mendekati bangkai itu lalu menyeretnya dengan menggami bagian telinganya. Beliau kemudian bertanya kepada para sahabat, "Adakah di antara kalian yang mau membelinya dengan harga 1 dirham? Para sahabat menjawab, "Semurah apapun kami tidak mau membelinya." Ya, lagi pula untuk apa bangkai ini? Ya, tentunya Nabi bukanlah ingin menjual bangkai itu, tapi ingin memberitahukan sesuatu, pelajaran, ya, kepada para sahabat. Maka beliau bertanya, "Lantas adakah di antara kamu yang mau mengambilnya secara percuma, gratis, enggak bayar?" Mereka kembali menjawab, "Demi Allah ya Rasulullah, kalaupun dia hidup, ya, bukan bangkai, ia tidak bernilai, nilainya kecil karena telinganya cacat. Apalagi kambing itu sudah jadi bangkai." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada mereka, "Ya fa wallahi lad-dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum." Demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hinanya bangkai kambing ini di mata kalian. ya, di mana mereka tidak mau mengambilnya, ya, dibagi secara gratis pun mereka tidak mau mengambilnya, ya, karena dia cacat dan sudah jadi bangkai, nggak ada nilainya, mereka tidak mau mengambilnya. Begitulah, ya, perbandingan, ya, dunia dengan akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia perumpamaan dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih hina lagi daripada kambing itu di mata kita, ya. Nah, bagi orang yang mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat, ya, tentunya dia tidak mau mengorbankan segala kenikmatan-kenikmatan akhirat, ya, keutamaan-keutamaan akhirat yang abadi, kekal selamanya, ya, dengan kenikmatan dunia yang sifatnya sesaat, ya. Maka orang yang paling rugi adalah orang yang terlalaikan, ya, dengan nikmat dunia yang Allah titipkan kepadanya, yang itu semua semu, yang itu semua cepat berlalu, ya, bahkan kadang-kadang dia tidak bisa menikmatinya, dia tidak menikmatinya sebenarnya. Bahkan banyak nikmat-nikmat dunia itu yang berujung azab, siksa dan kepedihan bagi pemiliknya. Ya, berapa banyak orang-orang yang dititipi harta, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang justru berujung duka, berujung musibah, ya, kesengsaraan, kepahitan, ya, dari segala dunia dan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu, ya, di dalam sebuah hadis Nabi pernah, ya, berkata kepada salah seorang sahabat, ya, ya, apakah makanan kalian, apakah minuman kamu, apakah makanan kamu, ya, mereka menjawab, ia menjawab, kami makan daging, kami minum susu. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, setelah itu jadi apa? Mereka menjawab, menjadi seperti yang sudah engkau ketahui, yaitu jadi kotoran. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, ya, apa yang keluar dari perut anak Adam itu sebagai perumpamaan bagi dunia. Itulah dia perumpamaan dunia. Ya, seperti makanan yang masuk ke dalam perut kita. Semakin lezat makanan itu, semakin busuk pula kotorannya, ya, dan semakin besar pula mudaratnya. Maka kalau kita lihat makanan yang lezat-lezat itu biasanya membawa banyak penyakit, ya, yang ujung-ujungnya, ya, berujung kepada duka dan kesengsaraan. Obat itu biasanya pahit, tapi berujung kepada tubuh yang sehat, ya, dan kita akan kenikmatan dan kebugaran bagi badan. Ya, begitulah, ya, perumpamaan dunia yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau, kepada para sahabat, seperti makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ya, semakin lezat makanan itu, semakin berat pula, ya, kita katakan, efeknya, dampaknya bagi kita, ya, dan semakin busuk pula kotoran yang keluar darinya. Nah, demikian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap fitnah dunia, ya, fitnah dunia, ujian dunia. Nabi mengatakan, innad dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu memang manis dan hijau, menggiurkan, membuat kita terlena, lupa dan lalai, lengah. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu berkuasa di atasnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan dunia ini kepada manusia, merekalah yang mengelolanya, merekalah yang memegang amanah tersebut. Yang mana amanah ini dilemparkan kepada yang lainnya tapi tidak mau menerimanya, diterimalah oleh manusia. Nah, untuk melihat, ya, fayanduru kaifa ta'malun, Allah Subhanahu wa taala mustakhlifukum fiha, Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kuasa di muka bumi, ya, kepada umat manusia, ya, kepada makhluk yang bernama manusia, Allah Allah jadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di muka bumi, ya. Untuk apa? Fayanzur kaifa ta'malun, untuk melihat, menguji kamu, apa yang kamu lakukan terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadamu, yang diamanahkan tadi, ya. Fattaqud dunya, oleh karena itu hati-hatilah kamu, ya, takwalah kamu kepada Allah dalam memperlakukan dunia, takutlah kamu terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita, wattaqun nisa, ya, karena nisa ini merupakan wanita ini merupakan bagian kenikmatan dunia, ya, bagian dari kenikmatan dunia yaitu an-nisa wanita. Tapi hati-hati, yaitu adalah fitnah. Fa inna awwala fitnatin, ya, awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena ya fitnah pertama yang menimpa bani Israel adalah ya nikmat wanita, berkaitan dengan wanita, ya, berkaitan dengan wanita, ya. Nah, maka hati-hatilah terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Kita harus waspada ketika kita dapat nikmat, ya memang fitrahnya ya kita senang dan gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Tapi jangan lalai, itu ujian. Ya, Allah sedang melihat kita, Allah sedang memperhatikan kita, mengawasi kita terhadap segala nikmat yang kita terima itu. Untuk apa kita gunakan itu? Ya, karena harta itu akan dihisab dari dua arah. Dari mana kita mendapatkannya, kemana kita menyalurkannya. Ya, dari mana kita dapatkan, bagaimana kita mendapatkannya, dan kemana kita salurkan nikmat tersebut, kemana kita salurkan harta itu. Maka sifat tamak terhadap dunia merupakan ancaman terbesar bagi agama seseorang. Berapa banyak orang-orang yang hancur agamanya karena sifat tamaknya terhadap dunia, rakusnya terhadap dunia. Bahkan sikap rakus terhadap dunia ini merupakan penyebab terbesar, ya, agamanya menyimpang, ya, imannya menurun. Kita banyak lihat orang-orang yang terkena futur, yaitu kelesuan iman, degradasi iman, turunnya iman, itu karena ya dia dapat banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa mungkin itu adalah istidraj. Ya, seperti halnya Qarun yang dia berkata innama utituhu ala ilmin indi. Ya, Qarun ini adalah orang yang kaya raya. Allah Subhanahu wa taala menitipkan banyak harta kepadanya, hingga kunci-kunci perbendaharaan hartanya itu tidak mampu dipikul oleh orang yang kuat. Kuncinya bukan hartanya. Kita dapat bayangkan betapa kayanya Qarun ini, tapi dia lupa, ya. Ya, ketamakan telah menghancurkan dirinya. Ya, ketika diperintahkan kepadanya untuk mengeluarkan sebahagian dari kewajiban hartanya itu, yaitu berzakat, dia menolaknya. Dia tidak mau mengeluarkannya, ya. Muncullah kebakhilannya, muncullah ketamakannya. Lalu dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya, aku mendapatkan semua ini karena aku tahu Allah sayang kepadaku. Itulah makna dari ayat tersebut. Ala ilmin indi, yaitu karena aku tahu Allah Subhanahu wa taala sayang kepadaku. Ini adalah tanda bahwa Allah sayang kepadaku. Dia kena istidraj, ya. Dia lupa bahwa itu adalah ujian. Ya, dia kira dengan kemaksiatan yang dilakukannya serta kekayaan yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukti dan tanda Allah sayang kepadanya, padahal dia sedang diuji. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya bersama harta bendanya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan Qarun dan juga bersama harta bendanya, ya, istana-istananya dan seluruh harta bendanya Allah tenggelamkan ke dasar bumi. Nah, maka Qarun ini menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang kaya yang terpedaya, yang kena istidraj, merasa bahwa ya kekayaan yang dia miliki, yang dia terima itu, yang diberikan Allah kepadanya itu merupakan bukti Allah sayang kepadanya. Kemudian dia lalai, ya, kemudian dia lalai atas kewajiban-kewajibannya. Ya, harta itu membuatnya lalai. Nah, maka sifat tamak terhadap dunia merupakan ancaman terbesar bagi agama seseorang. Ya, agamanya berada di ujung tanduk apabila dia tidak bertakwa terhadap dunia. Ya, fattaqud dunia, bertakwalah kamu di dalam memperlakukan dunia. Ya, kita lihat orang-orang yang futur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, karena dunia, ya, ketika Allah buka keran dunia ini baginya, ya, dulunya waktu dia belum punya harta, masih kiri, ya, masih elit, ekonomi sulit, masih miskin, ya, dia rajin taat, ya, sholat lima waktu ke masjid, menghadiri majelis ilmu, menjaga diri, menjaga penampilan, ya, ya, penampilannya syar'i, ya. Nah, begitu Allah buka sedikit demi sedikit keran dunia itu, berubah segala sesuatunya. ya dia mulai malas-malasan mengerjakan sholat berjamaah ke masjid, ya agamanya juga mulai longgar, sudah mulai jarang kelihatan di majelis ilmu, kemudian sedikit demi sedikit penampilannya pun berubah, ya. Ya, yang dulunya mungkin dia memelihara jenggot ini sudah mulai dicukur kanan kiri dulu sebelum di tengah, kan begitu ya. Ya, karena tuntutan dari kekayaan-kekayaan yang dia miliki itu, pergaulannya pun berubah dari pergaulan yang baik dengan orang-orang soleh sama penuntut ilmu, sekarang sudah berubah. Ya, pergaulannya pun berubah, ya, seiring dengan apa? Dengan kekayaan yang dimilikinya, gengsi dia berteman dengan para penuntut ilmu. Karena dia juga sudah hilang dari majelis ilmu, ya komunitasnya juga sudah berubah, ya bergabunglah dia, berkumpullah dia dengan sesama ya pengagum dan pemuja dunia, ya. Nah, bicaranya pun nggak lepas dari dunia, berbeda dengan dulu. Kalau dulu bicara tentang pelajaran yang didapat di majelis ilmu, ya tentang isu-isu yang berkaitan dengan agama. Nah, namun sekarang semuanya sudah berubah, ya. Nah, demikian. Jadi sifat tamak terhadap dunia itu merupakan ancaman terbesar bagi agama seseorang. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi fi dinihi." Kerusakan yang ditimbulkan dua ekor serigala yang lapar yang dilepas untuk memangsa seekor kambing, ya, itu tidak lebih besar, tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerusakan agama seseorang dikarenakan sifat rakusnya terhadap dunia dan kehormatan. Ya, mengejar kehormatan, mengejar popularitas, ingin jadi orang terkenal, ya. Kemudian rakus terhadap harta, tamak terhadap harta, tidak pernah zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain, hatinya selalu sibuk. Lihat orang punya ini kepingin juga, lihat orang punya itu kepingin juga. Seperti yang dikatakan, memang rumput tetangga pasti terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Maka dia pun enggak pernah merasa puas, ya. Ya, lebih rakus daripada serigala yang lapar, ya. Dua serigala yang lapar dilepas untuk menerkam seekor kambing. Bagaimana rakusnya serigala itu? Dua serigala, bukan satu serigala. Kalau satu serigala mungkin dia bisa malas-malasan lah, seolah-olah enggak selera dengan kambing itu, kan begitu ya, karena enggak ada saingan. Tapi dua ekor serigala kalau dilepas kepada seekor kambing, maka dia akan menunjukkan kerakusannya. Ya, dia khawatir rekannya akan menyabot kambing itu. Maka betapa rakusnya dua ekor serigala yang dilepas kepada seekor kambing, ya, untuk menerkamnya. Tapi itu tidak seberapa bahayanya, ya, tidak seberapa kerusakan yang ditimbulkannya, ya, dibandingkan dengan rakusnya seseorang terhadap harta dan kehormatan, ya. Coba lihat orang yang sudah gila popularitas dan rakus terhadap harta, apapun dilakoninya, apapun dilakukannya, ya sudah tidak kenal lagi batas halal dan haram. Ya, muncullah dari lisannya kata-kata mutiara, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal, dan beberapa alasan-alasan lainnya, ya. Ya, seperti mengatakan, ah, zaman sekarang bedalah dengan zaman dulu, katanya. Ya, semua itu adalah untuk pembenaran legalitas untuk mencari harta dengan cara apapun. Nah, yang mendorong dia kepada semangat seperti ini adalah rasa rakus dan tamaknya, ya, terhadap kekayaan dan harta dunia serta kehormatan. Nah, demikian. Jadi sangat indah perumpamaan dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi, ya, betapa agama seseorang akan rusak akibat hasratnya yang menggebu-gebu terhadap harta dunia dan kehormatan. Rasulullah menggambarkan bahwa kerusakan akibat kedua hal itu lebih dahsyat dibandingkan tercabik-cabiknya seekor kambing akibat terkaman dua ekor serigala yang lapar yang saling berebut, ya, kambing tersebut. Nah, demikian. Ya, pada malam hari ketika penggembalanya tidak ada, maka kedua serigala itu dengan leluasa memangsa kambing yang malang itu. Nah, jadi kecil kemungkinannya kambing itu dapat selamat, ya, sangat kecil kemungkinannya kambing itu dapat lepas, ya, dari terkaman serigala tersebut. Ya, begitu pula, ya, seorang yang tamak terhadap harta dunia dan kehormatan, kecil kemungkinan ia mampu menjaga kemurnian agamanya. Kecil kemungkinan, ya, dia mampu menjaga dirinya. Apabila dia sudah dikuasai, hatinya sudah dikuasai, didominasi oleh rasa tamak terhadap dunia dan kehormatan. Ya, namun perlu diketahui bahwa zuhud itu tidak selalu identik dengan kemiskinan, ya, sebagaimana yang kita jelaskan ya dahulu, bahwa untuk jadi orang zuhud bukan ya harus jadi orang miskin, tidak. Orang kaya pun bisa zuhud. Bagaimana zuhudnya orang kaya? Yaitu dia gunakan harta itu untuk kemaslahatan akhiratnya. Dia tidak lalai. Nabi sering jadi orang kaya. Demikian juga Abu Bakar dan para sahabat, ya, mereka sering jadi orang kaya, tapi cuma sebentar, ya. Cuma sebentar, datang kekayaan menumpuk di hadapan Nabi seperti gunung di hadapan Nabi, datang harta dari Bahrain, dari beberapa daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Itu menjadi bagian Nabi, menumpuk di hadapan Nabi, tapi itu habis dalam sekejap. Dibagikan ke kanan dan ke kiri, digunakan untuk membantu orang-orang yang kesusahan dan orang-orang yang memerlukan bantuan, hanya tersisa untuk kebutuhan beliau dan keluarga beliau pada hari itu. Ya, jadi habis dalam sesaat untuk kemaslahatan akhirat beliau, ya, untuk kemaslahatan akhirat beliau. Suatu ketika beliau menyembelih seekor kambing untuk dibagi-bagikan. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, adakah yang tersisa?" Ya. Aisyah mengatakan, "Ada." Yaitu bagian paha. Ya, Nabi mengatakan tersisa seluruhnya kecuali bagian paha, ya. Tersisa seluruhnya bagi kita kecuali paha yang belum jadi milik kita karena belum disedekahkan. Nah, demikianlah ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Jadi zuhud dengan kekayaan itu dapat kita lakukan dengan menggunakan semaksimal mungkin kekayaan-kekayaan yang Allah berikan kepada kita tersebut untuk kemaslahatan akhirat kita. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, apalagi ini menjelang Ramadan, ya, sebentar lagi kita menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, berbeda dengan bulan-bulan yang lain, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini digambarkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis beliau itu lebih bertambah kedermawanan beliau, ya. Bahkan beliau itu seperti angin yang berhembus, digambarkan seperti angin yang berhembus, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan maknanya, yaitu di dalam melakukan kebaikan-kebaikan beliau lebih cepat daripada angin yang berhembus, yaitu tidak melewatkan sedikit pun peluang untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, melainkan beliau melakukannya. Di dalam riwayat Ahmad ada tambahan, la yus'alu an syai'in illa atahu, tidaklah beliau diminta sesuatu melainkan beliau akan memberikan, beliau akan memberikannya. Nah, itu pada bulan Ramadan, ya. Jadi ini merupakan bulan yang tepat juga bagi kita untuk melatih kezuhudan kita, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa zuhud itu tidak selalu identik dengan kemiskinan, ya, ataupun menolak kekuasaan dan jabatan. Coba lihat Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, keduanya merupakan orang yang paling zuhud pada zamannya, namun mereka adalah orang yang kaya raya dan mereka adalah penguasa, ya, bahkan dikaruniai lebih daripada seorang istri. Ya, pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat menandingi keduanya, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba yang paling zuhud, tapi beliau berkuasa mengatur umat, ya, dan dikaruniai oleh dan juga memiliki beberapa istri yang kemudian menjadi ibu bagi kaum muslimin. Ya, begitu juga halnya dengan Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Uthman bin Affan. Ya, mereka adalah para sahabat yang sangat zuhud terhadap dunia, namun mereka juga memiliki harta yang banyak. Ya, Abu Bakar As-Siddiq bahkan pernah menginfakkan semua hartanya. Umar pernah menginfakkan separuh dari hartanya. Ya, mereka adalah orang-orang kaya, tapi mereka menggunakan kekayaan itu untuk kemaslahatan akhirat mereka, dan itulah hakikat dari zuhud. Ya, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Qulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum sayyidul muslimin innahu wal ghafurur rahim.
1: Ya, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya, khususnya Ustaz di kesempatan hari ini. dan kita dimudahkan di dalam memahami dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang-orang yang terdekat di lingkungan kita. Ikhwatul Islam, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam materi, bisa menghubungi kami secara langsung melalui via telepon. Baiklah, kita akan coba angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa ini, di mana?
2: Dari Sulawesi Tengah, Ustaz.
1: Silakan pertanyaannya.
2: Iya. Ini Ustaz, ada seorang wanita. Sebelum dia mengenal sunnah, dia ingin sekali bekerja gitu, menghasilkan uang sendiri gitu. Walaupun sudah punya suami, ya untuk beli apa misalnya pakaiannya, senang lah kalau hasil dari sendiri gitu, melihat orang-orang lain gitu, ada teman lain gitu. Kemudian setelah masuk kerja itu menjadi guru gitu kan, tapi kok rasanya setelah membaca atau mengetahui sunnah itu, perempuan tuh lebih baik tinggal di rumahnya gitu. Dan setelah merasakannya, ya memang benar gitu, lebih aman gitu perempuan di rumah Ustaz. Jadi wanita itu kemudian sepertinya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu dan memilih untuk di rumah gitu.
1: Pertanyaannya ibu?
2: Angga. Ya, jadi mohon nasihatnya Ustaz. Jadi bagaimana untuk wanita, apakah keputusannya itu bagaimana sebaiknya? Tapi sayangnya ini wanita itu sudah mendaftar masuk mahasiswa gitu. Jadi untuk membayar kuliahnya, kalau harus meminta suami, kayak kasihan gitu.
1: Baik.
2: Jadi bagaimana, Ustaz?
1: Cukup ibu, terima kasih atas pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kepada ibu yang berada di Sulawesi Tengah, ya. Pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengirimkan kepada kita seorang suami yang bertanggung jawab, ya, menanggung jawabi nafkah kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, perlu kita, patut kita syukuri. Berapa banyak wanita-wanita yang tidak dapat nikmat seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepadanya seorang suami, atau dapat suami yang mungkin tidak bertanggung jawab. Jadi kita patut mensyukuri nikmat tersebut, ya, dan merasa puas dan cukup dengan nikmat itu, ya. Dan mensyukuri nikmat punya suami itu adalah dengan betul-betul kita mengabdi kepada suami, melayani suami, ya. Menjaga nikmat itu, jangan sampai lari, kan begitu. Maka kewajiban utama seorang istri adalah melayani suaminya. Itulah kewajiban utama seorang istri, yaitu melayani suami. Maka dari itu, ya, suami yang bertindak sebagai qawam, pelindung, pengatur, manajer, ya, bagi kehidupannya, ya, kewajiban utama seorang istri adalah, ya, melayani suaminya, ya. Bahkan Nabi mengatakan, kalaulah, ya, seorang itu boleh sujud kepada orang lain, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, begitu besar, ya, kewajiban berkhidmat kepada suami atas seorang istri, ya. Maka kalau kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, carilah ridha Allah dengan berbakti kepada suami. Ya, itu tugas utama seorang istri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan bagi kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bekerjanya wanita di luar rumah, ya, itu dapat menimbulkan fitnah bagi dirinya, ya. Apalagi di sini itu untuk keperluan yang tidak penting, ya, untuk sekedar bersenang-senang dengan dunia, ya, untuk membeli ini dan itu, yang mana itu mungkin bisa tercukupi dari suaminya, ya. Maka berpuas dirilah, zuhudlah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, apa yang diberikan oleh suami kepada kita. Ya, suami telah memberikan kecukupan kepada kita, syukuri itu, ya. Nah, janganlah sifat ketamakan kita kepada dunia, ya, ataupun hasrat kita, ambisi kita terhadap dunia, kerakusan kita terhadap dunia menyeret kita kepada hal-hal yang bisa menimbulkan mudarat bagi kita. Wanita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah di luar rumah, ya, tidak dibebankan dan itu bukan kewajiban mereka. Nah, kemudian yang ketiga, ya, adapun berkaitan dengan menuntut ilmu itu tentunya harus dengan izin suami dan tidak mengganggu, ya, aktivitasnya, kewajibannya sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai seorang istri, ya. Nah, dalam hal ini kalau suami tidak mampu, maka ya kita hendaknya qanaah, ya, menerima, ya, keadaan suami. Inilah dia laki-laki yang Allah kirimkan kepada kita untuk memimpin kita. Dia mungkin tidak punya kemampuan untuk melanjutkan membiayai sekolah kita, ya. Di sana ada sekolah yang lebih penting bagi kita, yaitu sekolah kehidupan, bagaimana kita dapat bermuamalah dan berinteraksi dengan baik, bertugas sebagai seorang ibu dan istri yang baik di rumah kita. Waqarna fi buyutikunna, kita lakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat. Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil janna min haitsu abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, ya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka, ya. Nah, ini adalah suatu keutamaan dan kesuksesan yang besar bagi seorang wanita di akhirat nanti. Ya, ingat bahwa salah satu sebab wanita itu banyak menghuni neraka adalah kekufuran mereka terhadap suami. Kufranul asyir wa kufranul ihsan. Mereka mengkufuri kebaikan suami, mereka durhaka kepada suami, ya, tidak pernah puas apa yang diberikan suami kepada mereka. Hingga kalaulah melihat sesuatu yang tidak baik ataupun tidak berkenan bagi dirinya pada suaminya, dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sama sekali, yaitu, ya, kamu enggak ada baiknya, nyesel aku jadi istri kamu, dan kata-kata sejenis itu, yaitu kadang-kadang terlontar dari lisan seorang istri. Dan ingat, gara-gara hal inilah wanita itu banyak terjerumus dan masuk ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab.
3: Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
5: Radio Mutiara Quran
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: مطيرة تلاوة
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ainda.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mana yang lebih afdol, solawat ataukah zikir? Solawat termasuk bagian dari zikir, karena dalam lafaz solawat kita berdoa kepada Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, yang artinya, Ya Allah, berikanlah solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Dalam kalimat ini terdapat kandungan makna 1. Bahwa Allah adalah Rabb semesta alam yang mengatur semua makhluknya. Karena itu, kita berdoa kepadanya dan doa tidak akan kita arahkan kecuali kepada zat yang kita yakini bisa mengabulkan doa. 2. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wali Allah, sehingga berhak untuk mendapatkan salawat dan salam. 3. Bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah sesembahan kita, sehingga kita memanggil dengan Allahumma, Ya Allah, karena kata Allah bermakna al-ilah, yang artinya al-ma'luh, yaitu zat yang diibadahi. Karena itu, ketika kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya kita juga sedang melakukan zikrullah. Selanjutnya, ada pertanyaan, jika ada dua jenis zikrullah, mana yang lebih utama? Menyebut kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya, termasuk zikir yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ucapan yang paling dicintai Allah ada empat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Tidak masalah membacanya, mau dimulai dari mana. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran juga termasuk zikrullah yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, keutamaan kalam Allah dibandingkan ucapan yang lain seperti keutamaan Allah dibanding makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ad-Darimi. Hadis kedua ini dijadikan dalil oleh para ulama, diantaranya Imam Asy-Syafi'i, untuk mengatakan bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, An-Nawawi menyebutkan, Syekh Abu Hamid dalam catatan beliau di bab ini menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i yang menegaskan bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Al-Majmu'. Lalu bagaimana komprominya dengan hadis atasnya? An-Nawawi menjelaskan, jawabannya bahwa yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu hadis Muslim, bahwa kalimat thayyibah itu adalah ucapan manusia yang paling dicintai Allah dan yang paling afdal. Bukan berarti dia lebih afdal dibandingkan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Sebuah hadis, beliau bersabda, yang artinya, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Yang kami pahami, Allahu A'lam, membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling afdal karena Al-Quran adalah kalam Allah. Selanjutnya, mana yang lebih utama, zikrullah ataukah solawat? Jika dikaitkan dengan sebab, maka beribadah sesuai sebab itulah yang paling afdal. Membaca salawat pada waktu yang dianjurkan bersalawat, misalnya setelah adzan, lebih afdal dibandingkan zikir yang lain. Karena dia dibaca sesuai waktunya. Demikian pula, membaca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar, ketika dilakukan sesuai waktunya, misalnya setelah salat wajib, lebih utama dibandingkan membaca salawat. Sementara jika tidak dikaitkan dengan sebab tertentu, keduanya sama-sama afdal. Dan yang lebih tepat adalah mengamalkannya secara bergantian, agar kita melestarikan semua ajaran syariat. Demikian, Allahu A'lam.
4: Tanya jawab.
5: Napa ngangge barang-barang ing

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Hukum memakai sandal dan penutup kepala di toilet. Terdapat riwayat dari Habib bin Saleh, beliau menyatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk toilet, beliau memakai sandal dan penutup kepala. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Al Baihaqi dan kata As-Suyuti, hadis ini mursal. Tabi'in menyampaikan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan statusnya dhaif. Dhaif jami' as-saghir. Mengingat hadisnya dhaif, tidak bisa kita jadikan sebagai acuan dalil, sehingga tidak kita simpulkan bahwa memakai sandal dan menutup kepala bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kita bisa memahami latar belakangnya, di mana orang yang menggunakan sandal ketika masuk toilet, maka kakinya akan lebih bersih dari najis, karena ketika dia menginjak najis yang terkena sandalnya dan bukan kakinya. Tetapi jika toiletnya berkeramik dan kotoran terbuang dengan sempurna di pembuangan, sehingga tidak ada kotoran yang tercecer di lantai toilet, alasan menghindari najis ini tidak berlaku. Para sahabat memakai tutup kepala. Hanya saja, terdapat riwayat dari beberapa sahabat dan tabi'in bahwa mereka terbiasa memakai tutup kepala ketika buang hajat karena malu kepada Allah. Sebab ketika itu, mereka buang hajat di tempat terbuka, seperti di tengah ladang atau perkebunan. Dari Zubair bin Awam, beliau mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah berkhutbah, "Wahai kaum muslimin, malulah kalian kepada Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ketika saya hendak buang air di luar, saya tutupi kepalaku karena malu kepada Rabbku." Hadis riwayat Ibnul Mubarak dan Ibnu Abi Syaibah. Al-Baihaqi mensahihkan riwayat ini. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq tentang anjuran menutup kepala ketika masuk ke tempat buang hajat dan itu sahih dari beliau, As-Sunan. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain dari Ibnu Tawus, "Ayahku menyuruhku apabila aku masuk ke tempat buang air agar aku menutup kepalaku." Ibnu Abi Syaibah. Berdasarkan riwayat ini, para ulama menganjurkan untuk menutup kepala ketika hendak buang air karena alasan menjaga adab. An-Nawawi mengatakan, Imamul Haramain, Al-Ghazali, Al-Baghawi, dan ulama lainnya mengatakan, dianjurkan untuk tidak masuk tempat buang hajat dengan kepala terbuka. Al-Majmu'. Al-Mardawi dalam Al-Insaf juga mengatakan, dianjurkan untuk menutup kepala ketika buang hajat. Demikian yang disebutkan dari beberapa ulama madhab Hambali, Al-Insaf. Apakah anjuran ini berlaku sampai sekarang? Di masa

0: Islam, orang ketika buang hajat, mereka harus keluar rumah, di ladang, atau di kebun, atau padang pasir, atau di tempat terbuka lainnya, yang jauh dari pemukiman penduduk. Sehingga, mereka menutup kepala ketika buang hajat sebagai kesempurnaan adab, karena malu kepada Allah. Dan ini berbeda dengan toilet zaman sekarang yang berada di dalam ruangan tertutup, sehingga atapnya tidak terbuka. Sehingga tidak menggunakan penutup kepala ketika masuk toilet bukan sesuatu yang makruh, insya Allah. Kesimpulannya, 1. Kita tidak meyakini bahwa memakai sandal atau penutup kepala ketika masuk toilet sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat tidak ada riwayat sahih dari beliau. 2. Memakai sandal ketika masuk toilet sifatnya mubah dan dianjurkan dengan alasan untuk menghindari najis. 3. Menutup kepala dianjurkan sebagai bagian dari kesempurnaan adab ketika buang hajat, ketika dilakukan di tempat terbuka. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, mohon nasihatnya untuk orang tua yang kalau wudu masih suka boros air. Enggak cuma orang tua, anak muda juga banyak. Nabi SAW pernah lewat seorang sahabat yang boros dalam menggunakan air dalam berwudu. Maka kemudian dia ditegur oleh Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, apakah berwudu itu ada boros di dalamnya? Apakah ada praktek boros dalam berwudu?" Nabi SAW katakan, "Na'am walau kunta fi nahrin jarin." Ya, sekalipun engkau itu berwudu di sungai yang mengalir, sungai, kali, enggak boleh boros. Sekarang saya tanya, siapa yang tadi wudunya di kali? Enggak ada. Semuanya di kali saja enggak boleh boros, apalagi di keran. Kenapa kalau keran itu wudu bukanya itu makjos? Kenapa? Apa dipikir kalau Anda buka keran jos itu wudune tambah apik? Ora. Sempurnanya wudu seseorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan, bukan. Nabi SAW pernah wudu hanya dengan air segini. Ya, bahkan mungkin cuma segini. Ada yang berani mengatakan wudu Nabi SAW enggak sempurna? Ngacung. Sempurna tidaknya wudu seorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan, bukan. Tapi dari sempurnanya anggota wudu, dia dibasuh dengan benar. Buka keran itu cukup sepertiga, seperempat cukup. Orang marem, wudu itu bukan marem. Wudu itu sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Latihan. Ya. Latihan. Latihan apa? Irit. Irit dalam menggunakan air.

Masih ingat kaidah para ulama apa? Man sabata nabat, barang siapa yang sabat, kokoh di sebuah majelis, maka dia yang akan tumbuh. Jadi belajar itu bukan loncat sana, loncat sini, datang ke sana, gak seru, datang ke sini, gak seru, gak lucu, pergi ke sini, gak bukan begitu. Apa buat ada kajian ini ke sini, gak bisa. Ada konsep, ada program, ada kurikulum. Atau gak bisa belajar matematika, loncat-loncat itu gak bisa. Pertemuan pertama belajar logaritma, pertemuan kedua belajar aljabar, pertemuan ketiga belajar bangun ruang, pertemuan keempat baru belajar 1 + 1. Bayangkan, gimana gak stres orang? 1 + 1 masih sholat istikharah lalu belajar logaritma. Kalau belajar matematika gak bisa loncat-loncat, bagaimana belajar agama loncat-loncat? Gak mungkin. Harus mensabatanabat. Itu kayaknya para ulama. Barang siapa yang kokoh, komit, istiqomah di sebuah tempat, dia akan tumbuh. Antum punya bibit, antum cari tanah yang subur, tanah yang gembur, lalu tanam bibit tersebut, dan jangan dipindah-pindah lagi. Adapun kalau minggu depan antum gali lagi, lalu antum ambil bibitnya, antum pindahin ke tanah yang lain, lalu antum tanam lagi, minggu depannya antum buka galiannya, lalu antum ambil bibitnya, antum taruh di tempat ketiga, dia akan menjadi pohon, dia mati, hadir, mati. Ini sunnah kehidupan, gak bisa dibantah. Man sabata nabat, barang siapa yang sabat, yang istiqomah kokoh di sebuah tempat, di sebuah majelis, dia akan tumbuh, dia akan naik, dia akan grow up, masuk ke fase kedua, iya ya, akhirnya karakternya berubah. Kalau hanya pergi sana, pergi sini, gak bisa.

0: My favorite.
1: Antum ke tempat yang minus 10 derajat Celcius. Ya enggak, jangan pakai sarung. Terus wajib bekoko. Mati beku antum. Antum pakai jaket yang tebal gitu, pakai tas.

sudah pakai batik gitu loh. Gak harus antum pakai jubah ke pernikahan. Kecuali dress code-nya jubah misalnya. Ya ada aja mungkin aja. Tapi itu harus dilihat kayak demi ini. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Hadis ini dibahas oleh para ulama. Di antara yang mensahihkan adalah Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban, dikeluarkan dibawakan oleh Imam Mundhiri dalam Tarkib wa Tarhib, dan dibawakan para ulama dalam Nadratun Na'im. Kata Nabi SAW, karamul mu'min dinuh wa muru'atuhu aqluh. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada agamanya, dan muru'ahnya seorang mukmin itu menunjukkan akalnya. Muru'ahnya, menjaga muru'ah itu menunjukkan akalnya. Nah, itu dari masalah penampilan misalnya, atau dalam masalah sikap. Saya akan bacakan beberapa hal yang berkaitan dengan muru'ah yang dijelaskan oleh para ulama, dan saya ambil dari keterangan Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, karena sikap-sikap ini penting untuk kita ketahui. Di antara kata para ulama tentang muru'ah, dan saya pilihkan yang relevan, yaitu wad'un ni'al amama madkhal musallin. Salah satu muru'ah yang harus dijaga adalah dalam menaruh sendal di pintu masuk masjid atau tempat sholat. Itu gak boleh berantakan. Dijaga tuh sendal. Jangan sendal sebelah kanan di kanan, sendal sebelah kiri radius 50 meter di kiri. Orang susah nyarinya. Jangan. Kata beliau, jangan sampai seperti itu. Ini rumah Allah. Di rumah kita aja kalau sendal berantakan kita gak suka. Masa di rumah Allah berantakan sendal? Nah, ini dijaga nih. Masih berantakan gak di luar? Hah? Di sini enggak ya. Ya, enggak salah, Masya Allah. Nah, itu dijaga, kita harus jaga muru'ah nih. Kata penuntut ilmu, sendal harus dijaga. Umpul-umpul segala macam enggak jelas itu di luar. Dijaga. Ini, kan, coba antum lihat. Misalnya ada, simpelnya masalah sendal nih. Ada pengunjung Blok M Square pengen sholat isya atau pengen sholat maghrib. Terus ngelihat sendal antum, ya Allah kayak apa, kayak tragedi air bah misalnya pas surut gitu ya, udah gak jelas. Kira-kira mereka melihat ilmu itu tinggi atau ilmu itu rendah? Rendah. Oh gini nih jamaah pengajian, sendalnya gak karu-karuan gitu loh. Kan begitu Aden, maka itu harus jaga tuh. Penting nih masalah sendal. Ini dijelaskan, bukan saya hanya menukilkan keterangan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz Sadhan. Itu yang pertama, salah sendal. Ini harus ada perbaikan. Makanya kan kita mulai dari diri kita. Kita gak kritik yang lain, kita kritik diri kita sendiri dan majelis kita. Banyak PR buat kita bersama, khususnya yang berbicara dan kita semua. Di antara yang lain, kata beliau, raf'us saut indama yadkhulu ba'dun nas al-masjid. Suara keras-keras kalau masuk ke masjid, itu gak muru'ah. Penuntut ilmu itu kalau masuk masjid itu tenang gitu, baca doa. Apa doa masuk masjid hadirin? Hah? Apa doa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pantesan aja tuh teriak-teriak. Itu mah masuk kamar mandi. Apa masuk masjid? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah maftah li abwaba rahmatik. Doa minta dirahmati oleh Allah. Terus masuk tenang. Jangan teriak-teriak segala macam. Itu hal yang penting. Di antara muru'ah yang lain, ringtone dengan suara yang besar. Itu juga, itu gak sesuai muru'ah. Ringtone suara besar. Ini ringtone-nya halal ya. Gimana kalau haram ringtone-nya?

aja ini yang perlu kita. Yang halal aja, jangan kenceng-kenceng ringtone itu. Cukup kita yang tahu. Kan fungsi ringtone apa, hadir ya? Biar kita sadar ada yang menghubungi kita. Bukan membangunkan orang satu RT, hadirin. Jadi udah buat kita aja, jangan kenceng-kenceng gitu loh, hadirin. Itu penting. Di antara muru'ah lain, ada mutandif dauratil miyah ba'da khurujiha la dar wa la dar. Tidak membersihkan toilet setelah buang air. Dibiarkan gitu loh. Harta terpendam itu dibiarkan terus satu mau keluar. Itu gak muru'ah. Itu gak boleh, penutup ilmu itu harus disiram, dibersihkan. Itu harus di, apalagi air ada, tolong disiram. Terus yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, di antara yang lain adalah bertanya pertanyaan gak penting. Bertanya pertanyaan yang gak penting. Gak penting, nanya gak penting. Di antaranya, dan ini kembali pada urf ya, gak penting, tapi di antaranya, misalnya nanya umur tanpa ada tujuan syar'i. Kalau ada tujuan syar'i gak ada masalah. Kalau ada tujuan syar'i gak masalah. Contoh misalnya gimana, antum ingin menghormati, ini orang lebih tua atau gimana ya? Kan Nabi mengatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirona, bukan dariku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua atau tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak tahu hak ahli ilmunya. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau udah jelas-jelas dia lebih tua dari antum, untuk apa antum tanya umurnya? Imam Malik pernah ditanya umur beliau. Berapa umur engkau wahai Imam Malik? Apa kata Imam Malik? Aqbil ala sya'nik, urus dirimu sendiri. Emang gak ada isu yang lebih besar di dunia ini daripada nanya umur saya? Itu maksudnya, ada banyak pertanyaan, kenapa nanya umur saya? Tanya kayak hadis Nabi, tanya hukum A, hukum B, kenapa nanya umur saya? Gitu loh. Gitu loh. Ini yang paling bahagia ini, ibu-ibu. Gitu loh. Ibu-ibu seneng banget, ini bagus ini materi ini. Gitu loh. Karena...

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Doa zikir pagi.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis

0: dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 16 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Muhammad Abdul Tuasik Al-Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Nabi Menangis Memikirkan Umatnya.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'alamtana.

0: Wa'alimna ma yanfa'una wazidna ilma. Baik jamaah sekalian, di kesempatan hari ini kita bersyukur pada Allah. Kita kembali melanjutkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita masih berada di roja, yaitu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 425 sekarang ya. Kita lihat hadis 425. Hadis tentang roja. Wa'an Abdillah bin Umar wa'an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tala qallallahi azza wa jalla fi Ibrahim alaihi salam. Rabbi innahunna adlalna kasiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wa qala Isa alaihi salam in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Fa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Fa qala Allah azza wa jalla ya Jibril idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkihi. Fa'atau Jibril fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lamu. Faqala Allah ta'ala ya Jibril idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Rawahu Muslimun. Ya, bisa dibaca.
1: Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah SWT yang menceritakan tentang keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Rabbu, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan mereka. Maka siapa saja yang mengikuti aku sesungguhnya ia termasuk

0: beliau lalu menangis. Setelah itu Allah SWT berfirman, "Hai Jibril, panggillah kepada Muhammad. Panggillah kepada Muhammad. Sedangkan dia lebih mengetahui, dan tanyakan kenapa ia menangis." Kemudian Jibril mendatangi Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menceritakan kepadanya sesuatu yang ia katakan. Sedangkan Allah SWT lebih mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Hei Jibril, datanglah kepada Muhammad dan katakanlah, sesungguhnya kami Allah akan memberikan keridhaan kepada umatmu dan kami tidak akan menyakitimu." Hadis riwayat Muslim nomor 202.
1: Baik. Hadis berapa tadi, nomor berapa? 425. Masih membicarakan tentang rojak, yaitu berharap. Kita di sini bisa maksudkan berharap pada ampunan Allah, berharap untuk masuk surga, dan kaitannya dengan berharap kepada Allah yang lainnya. Hadisnya dari Abdullah bin Amir bin Al-As radhiyallahu anhuma. Disebut radhiyallahu anhuma, didoakan dua di situ karena Abdullah itu sahabat dan Amr bin Al-As juga sahabat. Bahwasanya Nabi SAW itu membaca firman Allah tentang Nabi Ibrahim, yaitu mengenai doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Yaitu di dalam surat Ibrahim ayat 36, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Wahai Rabbku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. "Faman tabi'ani fa innahu minni." Maka barang siapa mengikutiku, berarti mengikuti siapa? Nabi Ibrahim. "Maka orang itu termasuk golonganku." Berarti yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran tauhid, dia termasuk golongannya Nabi Ibrahim. Juga firman Allah tentang Isa alaihi salam, atau tentang doa Nabi Isa alaihi salam, "In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau menyiksa mereka, jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fa innaka antal azizul hakim. Jadi di sini dikatakan, jika engkau menyiksa mereka, maka mereka itu sungguhnya hamba-hambamu, maka kasihanilah. Wa in takfir lahum, namun jika engkau itu mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah itu maha perkasa. Kalau memang pantas untuk dihukum, ya dihukum. Allah juga hakim, Allah juga maha bijaksana. Farafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan untuk apa? Berdoa. Berarti di antara sunnah dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Allahumma ummati, ummati, ya Allah kasihanilah umatku, ya Allah kasihanilah umatku. Wabaka, kemudian beliau menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis ini hadis qudsi, ini bagian yang ini hadis qudsi. "Ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam, dan Rabbmu lebih mengetahui. Fasalhu ma yubkihi, dan tanyakan kepadanya, tanyakan kepada Muhammad, kenapa dia sampai menangis?" Kemudian malaikat Jibril pun mendatangi beliau, yaitu mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Jibril mengenai apa yang baru saja beliau ucapkan, padahal sebenarnya Allah lebih mengetahui akan hal itu. Lalu Allah berfirman, "Ya Jibril, idzhab ila Muhammad." Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad.

0: Kemudian katakanlah inna sanurdika fi ummatika walan nasu'uh. Sesungguhnya Allah akan membuatmu senang mengenai umatmu dan kami tidak akan membuatmu, yaitu Allah tidak akan membuatmu itu sedih. Nah, sekarang kita lihat faedah saking hadis 425 berikut ini. Hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Sangat besar kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Yaitu Nabi tidak ingin kita sulit. Nabi SAW tidak ingin kita apa? Sulit. Untuk kita apa? Kalau tadi kan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau sangat kasih sayang pada umatnya, tidak ingin umatnya itu apa? Sulit. Maka untuk kita apa? Sikap seorang Muslim, untuk kita sebagai seorang Muslim, hendaklah peduli pada sesama. Dan tidak memberatkan mereka. Hendaklah peduli pada sesama dan tidak saling memberatkan. Peduli ya benar-benar tulus bantu. Kalau dibantu ya dibantu. Bantu itu enggak menerima imbalan asalnya. Bantu kok dapat untung? Ada udang di balik bakwan. Kalau benar-benar pinjamkan uang ya pinjamkan, enggak usah golek untung. Kan enggak bantu lagi. Ustaz, ini uangnya ya dulu kalau pinjamkan 2 juta ya sekarang 2 juta itu ya sudah naik nilainya. Ya resiko namanya bantu. Bantu kok golek untung? Bantu kok masih memperhatikan nilai uang itu berubah? Ustaz, dulu harga segitu itu harga emas sekian, kok kembalikannya sama? Ya resiko kamu pinjamkan uang kok bukan pinjamkan emas. Ya kan? Kan pinjamkan uang. Bukan pinjamkan emas. Mau nilai emas naik kek, mau nilai emas sama, mau nilai emas turunnya sudah 2 juta misalnya yang dipinjamkan, ya kembalinya berapa? 2 juta. Itu tadi kaidahnya itu. Peduli sesama tidak memberatkan. Sama seharusnya dipraktikkan itu. Ini terkaitnya dengan sumbangan manten. Berat mudan? Hah? Pak Saudara beratnya? Oh, tergantung. Oh, kalau jadi Pak Lurah beda ya. Karena dia banyak nyumbang. Hajatan sana sini. Jadi kan sebulan bisa berapa hajatan, Pak? Oh, sedikit tempat jadi kan sedikit. Alhamdulillah. Berarti enggak ada jabatan apa-apa memang itu. Enggak usah punya jabatan. Ya beda ya, kalau kayak Pak Lurah, mantan lurah, mantannya masih dikasih. Orang mikir wes 20 tahun pensiun, nggak mikir karena dulu punya nama soalnya. Kan dulu pernah ini menjabat gitu, jadi dia nganggap terus
1: pokoknya dipunjung,
0: dipunjungi. Ya kalau wong sugiyor apa-apa. Ini enggak mikir ya. Ya sudah nyumbang, besok ini bantu lagi, besok bantu lagi, ya kan?
1: Iya.
0: Dikasih ke orang gitu loh. Ya kalau besok dia punya hajatannya dia mikir-mikir juga dong. Dia orang mampu. Terus yang dulu dia kasih ini orang susah. Kan harusnya gimana kalau orang susah? Minta balik? Ya enggak dong. Iya kan? Enggak perlu. Maka kalau untuk mengkat atau memutus kayak gini, sebenarnya kuncinya itu di orang kaya. Tapi orang kaya juga banyak mikir juga. Wah, berarti orang nobat itu piye? Terus orang balik modal, ya memang kalau nolong orang gak balik modal kok. Betul gak? Besok anaknya mau supitan, mau sunatan ya. Ya sudah, nyumbang-nyumbang saja. Coba perlakukan orang yang kalau kita sumbang yang susah. Ya gak usah minta balik lagi, kan enak kayak gitu. Ini sudah jenengan datang nyumbang pada yang susah itu banyak, minta kembalikan sama. Isi amplopnya 100 ribu, kembali berapa? 100 ribu, ya kalau dia lagi gak ada duit. Akhirnya apa solusi dia yang susah tadi itu, orang susah? Golek utangan mana? Apalagi itu di bulan Syawal yang hajatannya banyak bagi dia itu. Pusing dia. Kena pegang-pegang kepala itu. Umat, aduh ya Allah. Sampai yang belum waktunya beruban akhirnya beruban. Ya, karena banyak pikiran. Ya, kalau Rasulullah SAW apa? Beliau tidak memberatkan umatnya. Memang ajaran Islam itu seperti itu. Bawa maslahat, bawa kebaikan. Tidak saja, kadang gawe hajatan saja. Yang berarti sebenarnya kita sendiri itu buat gawe yang memang super-super mahal padahal bisa dibuat sederhana gak? Bisa. Kenapa dibuat mahal? Wegonya itu ada. Ini nama saya ini loh, nama saya, muka saya taruh di mana?
1: Sewa hotel lagi.
0: Ya mukanya tetap situ aja Pak, gak ada berubah-berubah. Seirengnya tetap ireng, putih tetap putih, muka gak berubah kan? Mukamu taruh situ aja Pak, karena ego, gengsi tadi buat hajatannya besar, ngundang penyanyi-penyanyi mahal lagi untuk ramekan itu loh. Padahal tadi untuk hajatan dia sudah golek utangan, tambah ngundang penyanyi lagi untuk ramekan itu. Paling bagus undang siapa kalau gitu?
1: Ustaz.
0: Ustaz aja, gratis ora apa-apa. Kemarin gratis ya?
1: Gratis.
0: Oh, gratis iya. Gratis jadi ora tak bayar.
1: Ustaznya
0: sendiri. Malah kita nyumbang ke dia itu. Mau susah. Gimana ada lagi coba? Jadi kadang kita itu enggak mikir untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita kadang beratkan diri, buat diri kita jadi susah. Ya, orang yang bantu ya sekadarnya saja. Tapi untuk orang lain kita jangan buat orang lain itu susah, harusnya gitu. Budaya-budaya yang kadang itu hajatan ini enggak perlu dilakukan, akhirnya mau dilakukan utangan lagi. Di tengah-tengah kita kalau hajatan wong mati malah mikir utangan berat loh itu.
1: Iya.
0: Menurut sebagian loh. Kalau memang dia enggak mau lakukan hajatan ya sudah, selesai. Tapi kan ada yang ya karena saya hidup di masyarakat, Ustaz. Ini perlu hajatan hari sekian, sekian. Konsumsinya berapa? Belum lagi diamplopi. Ya kan enggak mungkin gratis lah. Iya kan? Betul enggak? Berat itu memang rumit ya. Ya Allah, hidup bermasyarakat ya, tinggal itu lebih enak itu di kota kayaknya. Kota itu individualistik, gurmikir wonge dhewe. Kalau tinggal di Imogiri, tinggal di Bibal, Gunung Kidul, biaya hidupnya yang berat biaya apa? Sosial paling banyak kan? Ya, kalau orang kota itu nggak mikir biaya sosial, cuek-cuek aja dia. Ya mas itu mati-mati aja muara datang ya teko ya ora apa-apa. Ya. Di situ ada hajatan ewo apa situ ya sudah biarin aja. Ya sudah ngurus pakai wedding organizer aja sendiri. Lalu desa WO-nya wedding organizer-nya siapa? Masyarakat. Mikir nanti uang makannya, ono sing jalak rokok iya dinaikai rokok. Malah biaya itu kayaknya lebih mahal itu biaya rokok itu loh. Iso pirang bungkus coba lihat tuh. Ya banyak. Kalau saya enggak mengasih. Ini kasih makan aja. Pemikirnya banyak sekali. Ya sudah risiko. Kalau enggak usah hidup di Mugiri berarti. Pindah aja itu ke Jakarta, pindah ke kota gitu. Pindah di perumahan. Risiko jenengan tinggal di desa itu kayak gitu tuh. Terus faedah berikutnya lagi. Dari Rasul itu besar kasih sayangnya, berarti kita juga niru beliau seperti itu. Kemudian di sini juga menunjukkan pintu harapan bagi umat Islam yang Allah buka. Allah itu beri pintu harapan. Tadi itu yang Nabi SAW itu katakan, kenapa beliau menangis? Kemudian malaikat Jibril itu mendatangi beliau, lalu Rasulullah SAW itu beritahu kepada Jibril mengenai apa yang baru saja beliau ucapkan. Ya beliau ucapkan tadi, Allahumma ummati ummati, ya Allah kasihanilah umatku, kasihanilah umatku. Jibril itu sangat menyayangi sekali umatnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, katakan padanya, sesungguhnya kami yaitu Allah akan membuatmu senang mengenai umatmu dan kami tidak akan membuatmu sedih." Jadi di sini menunjukkan Allah itu membuka ya pintu harapan bagi umat Islam dengan dirahmati Allah itu benar-benar terbuka. Kapan kita dapat rahmat Allah? Itu lanjutannya. Kapan dapat rahmat Allah? Selama kita istiqomah. Selama kita istiqomah. Maka nanti ada harapan besar mendapatkan rahmat Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad akan diangkat derajatnya hingga Allah meridhoinya. Hingga Allah meridhoinya, berarti meridhoi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus video yang berikutnya lagi, ini kaitan dengan adab berdoa. Ya, kaitannya dengan adab berdoa. Adab berdoa adalah dengan mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan. Dan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, itu hukum asalnya. Kalau kita mau berdoa itu mengangkat tangan. Kecuali ada dalil khusus, misalnya saat khotib itu khutbah Jumat, nah, tangannya isyarat jari ini. Isyarat jari. Apakah jamaah itu angkat tangan untuk aminkan atau tidak? Yang mau angkat tangan silakan. Sebagaimana kaidah dari Ibnu Hajar Al-Haitami tadi itu, masalah berdoa angkat tangan, tidak angkat tangan juga tidak masalah. Ada juga pendapat ulama yang menyatakan demikian. Terus faedah berikutnya lagi, kata si Salim bin Id Al-Hilali, mengangkat tangan menunjukkan Allah itu di atas sana. Mengangkat tangan tadi saat berdoa menunjukkan bahwa Allah itu di atas sana. Allah bukan di mana? Mana. Tapi Allah di mana? Di atas sana. Di atas seluruh makhluknya. Oke. Sekarang kita lihat lagi hadis berikutnya. Ini tentang apa saja yang apa saja hak Allah yang harus dijalankan oleh hamba, dan apa saja yang nanti Allah tunaikan. Ini dalam hadis Mu'ad bin Jabal, hadis nomor 426. Wa an Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu qal kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqal ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullah ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal fa inna haqqallahi ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi ala Allahi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Fakultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Qal la tubashiruhum fayattakilu. Mutafakun alaih.
2: Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, saya pernah membonceng Nabi SAW di atas keledai. Kemudian beliau bertanya, wahai Mu'ad, tahukah kamu apakah hak Allah atas hambanya dan apakah hak hamba atas Allah? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah ada atas hambanya adalah mereka menyembah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, sedangkan hak hamba atas Allah adalah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, jangan. Kamu kabarkan berita gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan pasrah, tidak mau beramal. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Bukhari nomor 2856 dan Muslim nomor 30.
0: Baik. Ini sebenarnya hadisnya kalau isinya itu sama dengan hadis ke-415 yang sudah lewat. Jadi bisa dicatat itu sama dengan hadis 415 untuk isinya. Nah, tapi kalau kita bahas secara tersendiri, yang pertama itu tadi disebut Mu'adz bin Jabal itu berkata, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar." Aku pernah dibonceng di belakang Nabi SAW di atas seekor keledai. Pertama, keledai itu bukan kendaraan istimewa. Jadi Nabi SAW itu menggunakan kendaraan biasa. Nah, berarti ini menunjukkan ketawaduan dari Nabi kita Muhammad SAW. Terus disebut lagi di sini dibonceng di belakang Nabi. Berarti yang di depan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi pemimpin terus bonceng yang lain. Ya, itu bonceng yang lain. Itu juga menunjukkan ketawaduan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap memuliakan yang lainnya. Kalau beliau dianggap orang sombong, ya tentu Mu'adz enggak usah ikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mu'adz tidak perlu ikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'adz, hal tadri, apakah engkau tahu? Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau tahu mahaqallahi ala ibadihi. Apa saja hak Allah atas hamba-hambanya? Berarti apa yang mesti dilakukan oleh kita? Berarti kewajiban kita untuk memenuhi hak Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kewajiban kita itu apa sebagai hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Dan apa hak hamba atas Allah? Artinya yang Allah nanti tunaikan itu apa? Kalau kita sudah jalankan hak-hak tadi, maka ketika itu dijawab Allah wa rasuluhu a'la. Mu'adz jawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian ia mengatakan fa inna haqqallahi 'alal ibadi ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, berarti yang harus kita lakukan ayyabuduhu, yaitu menyembah Allah saja. Wa la yusyriku bihi syai'a, tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Berarti ditulis itu kewajiban kita, yaitu menauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Kewajiban kita sebagai hamba adalah menauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Nah, itu kewajiban kita ya. Pada siapa? Pada Allah. Terus balasannya dari Allah apa? Nah, itu. Balasannya dari Allah apa? Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah akan balas dengan apa? Alla yu'adziba. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik pada sesuatu apapun. Berarti orang yang tidak berbuat syirik tidak akan disiksa. Orang yang tidak berbuat syirik tidak akan disiksa. Sudah? Oke, terus karena diberitahu seperti itu, oh berarti tugas kita itu yang penting menauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Terus akhirnya Allah akan balas apa? Allah tidak akan menyiksa kita, gitu kan? Oke, terus Mu'adz tanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah aku memberitahukan orang-orang? Ini berita gembira ini. Yang penting tidak berbuat apa? Syirik. Saya boleh beritahu orang-orang enggak supaya mereka tahu ini, mereka amalkan ini. Masalahnya kalau cuma menauhidkan dan tidak berbuat syirik, berarti kalau orang itu lakukan maksiat ya, enggak apa-apa. Yang penting tidak berbuat syirik. Yang penting saya enggak pakai jimat. Yang penting saya tidak beranggapan dengan tanggal-tanggal tertentu. Kalau lakukan hajatan gak boleh di tanggal ini, di bulan ini. Itu kan masalah kan itu? Syirik bukan itu? Syirik. Saya tidak menyembelih kepada selain Allah. Syirik juga. Saya tidak berdoa kepada selain Allah. Tawakal saya itu hanya pada Allah saja. Yang penting kan saya tidak berbuat syirik. Maka tadi Mu'adz bilang, wahai Rasulullah, saya boleh kabari orang-orang enggak? Ini kabar gembira nih. Maka jawab Rasulullah apa? La tubashiruhum fayattakilu. Kamu jangan memberitahukan mereka, tidak perlu memberitahukan orang-orang, nanti akan berpangku tangan, tidak mau beramal, karena mereka cuma bergantung apa tadi? Yang penting tidak berbuat syirik. Tapi ternyata hadis ini sampai tengah-tengah kita, ya kan? Harusnya masih dirahasiakan oleh siapa? Mu'adz. Berarti Mu'adz sudah sampaikan ini karena perlu dia sampaikan. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, satu, kewajiban seorang muslim adalah menauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Kewajiban seorang muslim adalah menauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Nah, tapi tadi kan lanjutannya, kalau cuma bergantung pada ini saja, kan orang nanti berpikiran untuk melakukan maksiat. Maka ditambahkan lagi faedah yang kedua, menauhidkan Allah juga dilengkapi dengan meninggalkan maksiat dan tetap beramal. Karena nanti kalau orang pakai prinsip tidak berbuat syirik saja, makanya nanti, ah sudahlah saya selingkuh gak apa-apa, yang penting saya itu kan tidak pakai jimat. Nanti kalau saya berbuat selingkuh tadi, yang penting kan nanti saya tobat aja, yang penting saya tidak berbuat syirik. Itu anggapannya, ah sudahlah saya lanjut minum miras saja, yang penting saya tidak berbuat syirik. Miras haram dong?
2: Haram.
0: Dosa besar? Dosa besar. Dosa besarnya karena Rasulullah SAW melaknat langsung. Rasulullah SAW itu melaknat mulai dari peminumnya, pembuat khamrnya, orang yang mengantarkan, orang yang menuangkan. Semuanya kena laknat tuh. Berarti yang punya warung juga kena laknat lagi. Pegawainya yang nanti nuangkan pada orang yang minum, walaupun dia enggak minum, kena lagi. Ah, enggak apa-apa, saya makan riba, saya tetap lanjutkan ngutangin orang, nanti saya kembangkan duitnya, yang penting saya tidak berbuat syirik. Akhirnya orang bergantung pada itu terus. Kalau mau sempurna, ya tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa besar, bukan lanjut. Kalau ingin sempurna seperti itu. Terus faedah berikutnya lagi, kabar gembira bagi orang beriman. Kabar gembira bagi orang yang beriman yaitu rahmat Allah yang luas. Rahmat Allah yang luas. Bagi yang benar dalam iman dan amal. Bagi yang benar dalam apa? Iman dan amal. Berarti ada imannya, dia jangan sampai berbuat syirik, dia bertauhid, dan ada amalnya. Terus para ulama terangkan lagi, adapun jika hanya berharap tanpa amal, itu hanya angan-angan kosong. Dia ingin dapat rahmat Allah, dia ingin masuk surga, tapi tidak ada amal, itu namanya angan-angan kosong, bukan harapan yang besar. Itu namanya angan-angan kosong, bukan harapan yang besar.

0: Nah, terus yang terakhir, orang yang bertauhid dengan benar, orang yang bertauhid dengan benar, berarti akan meninggalkan satu. Berarti akan meninggalkan satu, syirik. Di bawah syirik apa? Dosa besar apa bid'ah? Di bawah syirik apa? Dosa besar apa bid'ah?
1: Bid'ah.
0: Bid'ah. Yang pertama syirik, yang kedua bid'ah. Yang ketiga al-kabair atau dosa besar. Al-kabair atau dosa besar. Yang ketiga as-sagair atau dosa kecil. Maaf, yang keempat as-sagair atau dosa kecil. Tadi syirik, meninggalkan syirik. Yang kedua apa? Bid'ah. Yang ketiga al-kabair atau dosa besar. Yang keempat as-sagair atau dosa kecil. Baik, terus hadis yang terakhir untuk malam hari ini, hadis 427. Ini tentang pertanyaan di dalam kubur. Siapa yang bisa jawab? Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjawabnya dengan catatan tentunya. Hadis nomor 427. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ia berkata, al muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qawlu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Coba lihat hadis 427, baca artinya.
1: Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, seorang muslim apabila ditanya di dalam kubur lalu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, hal ini sesuai dengan firman Allah, Allah Ta'ala, yang artinya Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang baik di kala hidup di dunia maupun di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27, Muttafaqun Alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 1369 dan Muslim nomor 2871.
0: Oke, lihat. Tadi seorang muslim jika ditanya di alam kubur, berarti ada pertanyaan kubur, maka dia akan bersaksi. Dia akan bersaksi yasyhadu an la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Fadzalika qawlu ta'ala, itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjawabnya tadi dengan dia bersaksi la ilaha illallah muhammadar rasulullah yusabbitullahu ladina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka kesimpulan atau faedah dari hadis, satu, pertanyaan di kubur itu benar adanya. Pertanyaan di kubur itu benar adanya. Berarti ada pertanyaan di alam kubur. Kalau lihat dalam riwayat yang lain, kalau di sini kan sebut dia akan bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau dalam riwayat lain sebutkan rincian pertanyaan kuburnya, yaitu man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu? Kemudian siapa nabimu dan apa agamamu? Kalau di sini langsung disebutkan jawaban, dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Yang ini merupakan jawaban dari pertanyaan siapa Rabbmu dan siapa nabimu. Kalau kita kan jawab sama, yaitu Rabbku Allah atau la ilaha illallah. Kalau ditanya siapa nabimu, berarti jawabannya Muhammad. Sini dijawab Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Pertanyaan kubur ini bukan sekadar pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan keimanan. Karena kalau ini cuma seperti orang itu tahu soal, tahu jawaban, harusnya itu tinggal dihafal saja ketika hidup. Nanti memorinya ingat ketika sudah meninggal di alam kubur. Berarti harusnya yang IQ-nya tinggi bisa jawab. Iya toh? Ya. Ternyata tidak pakai masalah IQ, masalah orang pinter, nah, enggak. Kalau orang pinternya ngeyel ya enggak bisa jawab. Betul enggak? Enggak pakai dia itu kuliah tinggi, enggak pakai dia itu gelarnya apa. Mau gelarnya profesor pun, kalau imannya enggak benar bisa jawab enggak? Enggak bisa. Enggak gelarnya profesor tapi nentang Allah, wis kaya Fir'aun berarti. Siapa Allah? Allah siapa? Nggak ada tuh Tuhan. Ya gimana bisa jawab pertanyaan kubur? Walaupun profesor, walaupun guru besar, nggak ngaruh. Maka ini pengaruh keimanan. Bagaimana imannya terkait tiga tadi berarti? Terkait Allah, imannya terkait Nabi Muhammad, imannya terkait dengan apa? Islam. Dari sini kita simpulkan, pertanyaan kubur itu benar adanya. Kalau pertanyaan kubur benar adanya, berarti yang ada peristiwa-peristiwa dalam kubur ya benar adanya juga. Berarti nanti ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Sejatinya kalau kumpulkan berbagai riwayat tentang masalah kubur, itu riwayatnya mutawatir banyak. Ini bukan hadis ahad. Ya, kalau hadis ahad cuma segelintir sahabat saja yang riwayatkan. Ini kan riwayatnya banyak nih, ada bicarakan tentang pertanyaan kubur, ada bicarakan tentang nikmat kubur, siksa kubur. Ada yang pembicaraannya tentang ketika orang-orang itu pergi dari kubur, nanti akan ditanya tuh penghuni kubur oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu riwayat lain lagi. Ada nanti tentang riwayat kuburnya itu nanti terang, diterangi. Ada yang menemani orang baik itu dalam kubur, ada yang menemani orang yang jelek juga dalam kubur. Itu menunjukkan bahwasanya terkait dengan masalah kubur itu riwayatnya mutawatir. Terus, faedah yang berikutnya lagi. Ini terkait tentang tadi harap itu ya, roja. Rahmat Allah akan diberikan kepada orang beriman. Akan diberikan kepada orang beriman. Menauhidkan Allah. Yang benar-benar menauhidkan Allah. Tadi kan disebutkan di ayat itu fid dunya fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka akan diberikan rahmat berupa keteguhan. Berupa keteguhan. Saat kapan? Nah, lihat tadi. Tadi kan fil hayati dunia, berarti saat hidup di dunia. diberikan keteguhan saat hidup di dunia, berarti imannya dijaga terus, istiqomah sampai akhir hayat, Allah jaga terus tuh. Yang penting ngajinya benar, orang ngeyel. Saat hidup di dunia. Terus yang kedua, saat di dalam kubur, saat di alam kubur. Saat di alam kubur berarti saat kapan? Jawab pertanyaan kubur, dikokohkan dia. Karena orang munafik kan ketika ditanya cuma hahaha la adri, saya nggak tahu. Cuma jawab nggak tahu. Terus dia jawab, orang munafik jawab, dulu di dunia saya pernah mendengar jawabannya, tapi ketika di kubur nggak bisa jawab. Terus juga diberikan keteguhan pada hari kebangkitan. Diberikan keteguhan pada hari kebangkitan.

Berarti pada hari kebangkitan, dia juga diteguhkan. Nah, saya tambahkan lagi, nanti dikaitkan dengan surat Fusilat ayat 30-31, 30 dan 31. Ini saya bawakan perkataan Imam Al-Qayyim. 30-31. Ini untuk orang-orang istiqomah nih. Semoga kita termasuk orang-orang istiqomah dapat faedah ini nih. Nanti saya kaitkan dengan ini tadi ya. Tadi kan diteguhkan. Nah, tulis di sini. Malaikat akan membantu orang yang imannya benar. Orang yang imannya benar. Dan ada syarat kedua, istiqomah. Karena ada yang cuma beriman cuma sekali-kali saja. Tapi di sini yang dibutuhkan apa? Istiqomah. Malaikat akan membantu orang yang apa tadi? Beriman dengan benar kepada Allah tentunya ya, dan istiqomah dengan mereka itu apa? Menjadi walinya. Wali itu bisa ditulis, wali itu maksudnya pembantu, penolong, pendamping, pengurus. Jadi malaikat yang bantu, malaikat yang nolong, malaikat yang ngurus. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Kalau rinciannya hampir sama dengan yang tadi saya sebutkan. Nanti bisa cek di surah Fusilat ayat 31, rinciannya itu. Malaikat mendampingi atau mengurus dalam urusan apa? Saat kapan saja? Satu kata Imam Al-Qayyim, sepanjang hidup. Jadi malaikat bantu ngawasi terus, ngurus terus. Bahkan malaikat nanti akan melawan setan di situ. Asalkan orangnya iman, tadi iman dan istiqomah. Jadi kalau dia benar-benar beriman dan istiqomah, ada setan itu mau masuk, ya malaikat lawan. Satu tadi ya, sepanjang hidup. Dua, ketika di alam kubur tadi itu. Maaf, kedua dulu, sebelum di alam kubur. Kedua, saat kematian. Malaikat akan bantu juga. Kan menjelang kematian, saat kematian, sakaratul maut. Itu malaikat akan bantu juga tuh. Karena kan ujiannya saat kematian juga berat. Kan sebelum mati itu malaikat setan itu masih punya kesempatan. Nah, malaikat ini bantu di situ. Asalkan tadi apa? Beriman dan istiqomah. Terus yang ketiga, saat di alam kubur. Terus yang keempat, saat hari kebangkitan, yaitu dibangkitkan dari kubur. Nanti bisa lihat tadi di surat Fusilat ayat berapa? 30-31. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang itu yang mengatakan rabbunallah, rabb kami itu adalah Allah, berarti dia beriman kepada Allah dengan benar, tidak berbuat syirik. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Maka balasannya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat itu turun. Terus malaikat katakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu khawatir tentang masa depan yang engkau hadapi, yaitu akhirat.
Wala tahzanu, tidak perlu bersedih dengan dunia yang ditinggalkan, hartamu ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, enggak perlu khawatir. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira allati kuntum tu'adun, ya, surga yang telah dijanjikan kepadamu. Lihat di ayat 31 yang tadi saya bilang, membantu, mengurus, mendampingi, yang di tadi malaikat, ya. Terus malaikat dikatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami itu yang jadi walimu. Wali tadi apa? Membantu, menolong, mendampingi, mengurus. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Dan juga nanti dalamnya itu ada surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Maka semuanya tadi nuzulam min ghafurir rahim, di ayat 32, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu malaikat tadi nanti akan membantu, akan menolong, akan mendampingi. Faedah yang terakhir lagi tadi, karena kita bahas dengan ayat,

kita bahas tentang ayat tadi kan, surah Ibrahim ayat 27. Maka di sini ada pernyataan bagus dari Syekh Salim, beliau katakan, sebaik-baik penafsiran Al-Qur'an adalah dengan hadis. Sebaik-baik penafsiran Al-Qur'an adalah dengan apa? Hadis. Sebaik-baik penafsiran Al-Qur'an adalah dengan apa? Hadis. Karena tadi kan surah Ibrahim ayat 27, nah itu dijelaskan dengan hadis tadi. Al-muslimu idza su'ila fil qabri, seorang muslim itu ketika ditanya di dalam kubur, dia bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka menafsirkan Al-Qur'an itu baiknya tidak dengan pikiran sendiri, kesimpulan sendiri. Kalau Al-Qur'an bisa tafsirkan dengan Al-Qur'an, bagus. Kalau tidak, Al-Qur'an ditafsirkan dengan apa? Hadis, berarti dengan penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jangan tafsirkan sendiri semau kita. Iya kan? Bukan semau kita.

0: Contoh misalnya Rasulullah SAW itu ummi. Apa sih maksud ummi? Tidak bisa baca tulis. Ya. Maka artikan itu ya jangan semau kita sendiri. Ah, enggak benar. Masa pemimpin sekelas Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis? Nanti cek tentang ternyata Rasulullah SAW itu ummi ada di Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Itu tidak bisa baca tulis. Nabi Muhammad SAW itu kan cerdas. Iya kan? Ya. Cerdas beliau. Dia termasuk orang terhormat. Cerdasnya luar biasa. Tapi kalau tidak bisa baca tulis itu bukan berarti jatuhkan beliau, bukan. Wong ada orang bisa baca tulis kok, goblok ada kok. Ngeyel ada. Ngakal-ngakali ada. Ngapusi wong juga ada. Ini kan beliau jujur, beliau amanah. Sifat-sifat baik pada beliau itu. Apa hikmah beliau tidak bisa baca tulis, ummi tadi? Apa hikmahnya? Artinya wahyu tidak direka-reka, tidak dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau bisa baca tulis, itu bisa buat Al-Quran sendiri. Justru itu mukjizat. Iya kan? Justru itu mukjizat. Di surat Al-Jum'ah ayat kedua dikatakan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah itu mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, berarti sifatnya sama dengan kaumnya. Kaumnya ummi, Nabi Muhammad SAW juga ummi. Maka jangan tafsirkan sendiri. Ah, itu enggak benar. Ya enggak benar tuh kita yang salah paham. Masa rasul enggak bisa baca tulis? Ya bisa lah. Itu tidak mencacati sama sekali. Justru itu suatu mujizat. Artinya Al-Quran yang beliau itu bawa, kalau beliau tidak bisa baca tulis dan disuruh ikra bacalah, berarti itu Al-Quran bukan beliau reka-reka, bukan dibuat-buat. Itu bukan dongengan. Tapi memang itu wahyu dari Allah. Itu kan sudah luar biasa. Maka jangan tafsirkan Al-Quran sendiri. Bisa nanti lihat penjelasan para ulama. Kita harus merujuk lagi dari para ulama. Jelaskan ini. Nanti kalau di kitab seperti yang agak luas, tafsir Ibnu Katsir, di tafsir At-Tabari, itu jelaskan tuh. Oh, ayat ini nanti nyambung dengan ayat ini. Oh, kalau tidak ayat ini nanti dijelaskan dengan hadis ini. Oh, kalau tidak ayat ini dijelaskan oleh perkataan para ulama ini. Pakai riwayat. Sehingga jangan sampai keluar dari aturan menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri. Enggak boleh. Harus pakai rujukan, harus pakai referensi. Ini Al-Quran. Oh, bukan menurut saya, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bukan menurut ente. Ente siapa? Oh, saya takmir masjid, cuma takmir masjid. Kelasnya belum. Yang bisa ngerti kayak gini ya ulama-ulama yang paham, yang bisa bandingkan ayat 1 dan ayat yang lainnya, ada riwayat yang dia ketahui. Nah, baru tafsirkan tuh dengan benar tuh. Tidak semaunya sendiri. Semoga Allah beri taufik dan hidayah bagi kita semuanya dan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran. Lidzakirin wa

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Nabi mengatakan bahwa sisi suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga?" Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha." Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Membaca basmalah sebelum tayamum. Pertanyaan: apakah dianjurkan membaca basmalah ketika tayamum? Jika dianjurkan, kapan itu dilakukan? Jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali menganjurkan untuk membaca basmalah sebelum tayamum, dan itu dilakukan sebelum menepukkan kedua tangan di media tayamum. Kita akan simak keterangan yang mewakili masing-masing madhab. Pertama, keterangan dalam madhab Hanafi. Dalam Al-Jawharah An-Nirah, yaitu kitab madhab Hanafiyah, dinyatakan, sunnah tayamum adalah membaca basmalah sebelum menepukkan kedua tangan. Kedua, keterangan dalam madhab Malikiyah. Dalam Hasyiah Al-Adawi, yaitu kitab madhab Maliki, dinyatakan, dianjurkan baginya sebelum menepukkan kedua tangan di tanah untuk mengucapkan bismillah. Ketiga, keterangan dalam madhab Syafi'iyah. Dalam kitab Al-Muhadzab, yaitu kitab madhab Syafi'iyah, dinyatakan, apabila hendak tayamum, dianjurkan untuk membaca basmalah. Keempat, keterangan dalam madhab Hambali. Dalam kitab Al-Insaf disebutkan perbedaan ulama Hambali terkait hukum membaca basmalah untuk tayamum. Ada yang mengatakan basmalah hukumnya wajib ketika wudu dan tayamum menurut pendapat yang kuat dalam madhab Hambali. Lalu Al-Mardawi mengatakan, dan diriwayatkan dari beliau, yaitu Imam Ahmad, bahwa itu adalah anjuran. Demikian, Allahu A'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Hal ataka haditsul ghasyiyah?
4: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan?
5: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
4: Banyak muka pada hari itu tunduk terhina.
5: 'Amilatun nasibah.
4: Bekerja keras lagi kepayahan.
5: Tasla naran hamiyah.
4: Memasuki api yang sangat panas, neraka.
5: Tusqa min 'ainin aniyah.
4: Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
5: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
4: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri.
5: La yusmin wa la yughni min ju'.
4: Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
5: Wujuhun yawma idzin na'imah.
4: Banyak muka pada hari itu berseri-seri.
5: Li sa'iha radiyah.
4: Merasa senang karena usahanya.
5: Fi jannatin 'aliyah.
4: Dalam surga yang tinggi.
5: La tasma'u fiha laghiyah.
4: Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.
5: Fiha 'ainun jariyah.
4: Di dalamnya ada mata air yang mengalir.
5: Fiha sururun marfu'ah.
4: Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan.
5: Wa akwabun mawdu'ah.
4: Dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya.
5: Wa namariqu masfufatun wa zarabiyyu mabthuthah.
4: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permadani-permadani yang terhampar.
5: Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat.
4: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?
5: Wa ilas sama'i kaifa rufi'at.
4: Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?
5: Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat.
4: Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?
5: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
4: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
5: Lasta 'alaihim bimusaitir.
4: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
5: Illa man tawalla wa kafar.
4: Tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar.

0: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian, sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Hai. Iya Pak, kemarin dengar ini gak yang masalah sholat hadiah untuk mayat itu apa?
3: Oh iya, bagus itu kayaknya.
2: Emang Pak, ada dalilnya ya? Karena sih baru dengar dari salah satu Ustaz di YouTube itu.
3: Masya Allah.
2: Kemarin tuh anak lihat-lihat di YouTube, dengar ada sholat hadiah untuk mayat itu, ada dalilnya nggak itu Ustaz?
4: Memang terjadi perselisihan para ulama tentang masalah apakah bisa dikiaskan kepada sedekah. Karena kan para ulama semua sepakat bahwa untuk menghadiahkan sedekah kepada mayat itu boleh. Namun menjadi perselisihan apakah bisa dikiaskan kepada sedekah ibadah yang lainnya seperti baca Quran, sholat, puasa, dan yang lainnya. Pendapat yang rajih, yang paling kuat dari pendapat Imam Malik yang masyhur dari beliau, demikian pula yang masyhur dari Imam Syafi'i, bahwa itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena pertama, kalau mengkiaskan itu dengan sedekah itu benar, tentu yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah SAW. Yang pertama kali adalah melakukannya para sahabat Rasulullah SAW. Namun kita tidak pernah mendengar ya ada seorang sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menghadiahkan sholatnya untuk Khadijah misalnya, menghadiahkan sholatnya untuk Ruqayyah anaknya yang sudah meninggal misalnya. Tidak pernah kita juga mendapatkan satu pun riwayat yang sahih bahwa para sahabat menghadiahkan sholat mereka untuk mayat dan yang lainnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW suatu malam didatangi oleh malaikat Jibril, ya, dan diperintahkan untuk pergi ke Baqi mendoakan mayat yang ada di Baqi. Maka kemudian Rasulullah pun pergilah ke Baqi dan mendoakan mayat yang ada di Baqi. Tapi ternyata Rasulullah tidak ada satupun sholat misalnya untuk dihadiahkan hadiahnya kepada mayat-mayat yang ada di Baqi. Iya, padahal Rasulullah SAW orang yang paling sayang kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang dari diri kalian yang begitu merasa susah ketika musibah menimpa kalian, yang semangat memberikan hadiah kepada, memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, ya, sayang sekali. Ya, padahal beliau sangat sayang kepada umatnya. Oleh karena itulah, ya, pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama akan itu termasuk bid'ah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun, ya, yang namanya disebut dengan menghadiahkan sholat untuk mayat. Ya, karena kalau itu perbuatan yang baik, tentu pasti para sahabat akan meriwayatkan dari Rasulullah SAW atau diriwayatkan juga para sahabat melakukannya karena itu kebaikan yang bisa dipersembahkan untuk mayat. Ya Allah.
3: Nah. Ya Ustaz, Afan, di masjid ana itu melazimkan imam membaca surat As-Sajdah dan rakaat kedua Al-Insan setiap hari Jumat, Ustaz. Gimana hukumnya, Ustaz?
4: Ya, pertama memang membaca ayat sajdah di rakaat pertama surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Insan di rakaat kedua di hari Jumat subuh, itu ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Rasulullah SAW membacanya. Namun kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim, bahwa kalau kita langgengkan yang dikhawatirkan akan dipahami oleh orang-orang awam bahwa itu hukumnya wajib, maka lebih baik jangan. Artinya, ya, karena ketika kita melakukan suatu ibadah sunnah secara langgeng dan ternyata akan memberikan kesan kepada masyarakat baik itu hukumnya wajib, maka pada waktu itu lebih baik kita selingi dengan ayat surat yang lain supaya memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa itu bukan perkara yang wajib. Jadi kita saja lihat misalnya di zaman sekarang ya, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Ya tidak. Tapi ketika dilakukan terus menerus, masyarakat, banyak masyarakat menganggap bahwa kunut subuh itu wajib. Bahkan sampai ada yang mengatakan gak boleh tuh sholat di belakang orang yang gak kunut, gak sah. Bahkan sampai ada yang mengulang sholatnya. Padahal pendapat Imam Syafi'i hanya sampai sunnah, tidak sampai wajib. Artinya kalau tidak kunut pun juga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi karena terus menerus dilakukan, akhirnya memberikan kesan kepada masyarakat yang awam bahwa itu hukumnya wajib. Maka dari itu, ya di sini beliau mengatakan, Syekhul Islam ya, bahwa ibadah yang sifatnya sunnah, saat kita langgengkan yang memberikan kemudian kesan kepada orang awam bahwa itu hukumnya wajib, maka ya untuk menghindari kesan seperti ini, lebih baik sekali-kali gak masalah diselingi dengan membaca surat yang lain. Supaya mereka paham bahwa ini hukumnya, apa namanya, sunnah saja. Allahu'alam.
2: Ya, syukur Ustaz atas jawaban-jawabannya.
4: Syukur Allah, khair barakallah.
5: Tanya jawab.
6: Dari kecil dibawa merantau ke Sumatera oleh orang tua. Pertanyaannya, sesudah dewasa baru kenal dengan dakwah sunnah. Ternyata setelah saya pelajari sangat berbeda sekali dengan keyakinan orang tua saya yang katanya Islam. Ya. Terus di mana saya menghadapi orang tua saya yang memiliki keyakinan berbeda tersebut? Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya berbuat baik kepada orang tua. Mohon pencerahannya. Niki sampun dipun sebat ini Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an. Senatian tiang sepuh niku nindakake nggih kriminal, kejahatan ingkang paling jahat. Kejahatan ingkang paling jahat wonten saklebetipun agami Islam menika kesyirikan. Senatian tiang sepuh niku nindakake kesyirikan, nindakake kejahatan ingkang paling jahat, kula panjenengan sedaya pinangka anak tetap didawuhi ngabekti dumateng tiang sepuh kali. Allah Ta'ala dawuh, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Menawa wong tuamu sakloron nggih merintahke marang sira, dawuhi sira nindakake kesyirikan, mongko sira ora duweni ilmu, fala tuti'huma. Sira aja padha manut marang wong tuamu loro. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ananging wonten bab seserawungan ten ngalam donya, sira kudu tansah tumindak becik marang wong tuamu sakloron. Dados nalika bapak ibu nindakake nggih kesyirikan, awak dhewe pinangka anak mboten pareng manut, mboten pareng nuruti punapa ingkang dados penyuwunanipun tiyang sepuh kalih. Ananging wonten perkawisanipun kedah tansah ngabekti. Bapak harus simbok ngongkon ngarit, ya ngarit. Bapak kalih simbok ngongkon makani pitik, nggih makani pitik. Wong ngarit kalih makani pitik niku lak senes maksiat. Nggih. Ora kok nggadahi pemikiran, wah bapak simbok iki tu minta sirik, aku nek dikongkon wegah lah. Nek dikongkon ngarit aku wegah, nek dikongkon makani pitik aku ya wegah, wong bapak simbok iki tu minta sirik. Niku kelentu. Nggih. Malah-malah kula penas sedaya kedahipun ngetinggalaken bekti ingkang sak sae-saenipun dumateng tiyang sepuh ingkang stasi tumindak syirik kala wau. Nalika panjenengan sampun ngaji, sampun mangertos akidah ingkang leres, ingkang jumbuh cocok kalian Al-Qur'an Sunnah, kedahipun saya sae melih anggenipun ngabekti dumateng tiyang sepuh. Nggih. Pendamelanipun tiyang sepuh dipun biantu. Bapak repot mak guyang sapi, pun pak kula mawon sing guyangi sapi panjenengan lenggah mawon. Nah, lha kok ndek iki tak kon masang sesajen ra gelem kok guyangi sapi kok gelem. Nggih Pak, sebab pasang sesajen menika dipun awisi, dipun larang dening Allah. Ewon dene guyang sapi niku pinangka bekti kula dumateng panjenengan. Sae. Ngoten niku. malah keporo sederenge diperintah niku pun mangkat dhisik. Sederenge dikongkon ngisahi piring pun ngisahi sah dhisik. Sederenge pun dikongkon nyapu pun disaponi dhisik. Nek waune tangine awan, tangine luwe esuk. Waune ra tau nyapu, sakniki sregep nyapu. Waune ra tau ngewangi masak ibu ten gandok, sakniki ngewangi masak. Ngoten niku. Supados tiyang sepuh niku napa nggih? Cara jawane napa nek kula masan niku tiyang sepuh niku rumaos bombong, wah anakku kok malih, anakku kok saya becik, sing marahi becik iki apa janjane aku kok penasaran. Lan sak piturutipun lan sak piturutipun. Dipun damel seneng, dipun caosi hadiah, dipun caosi arta, dipun tumbasaken rasukan, pakaian sing diremeni bapak kali ibu napa ditumbaske. Ampun cedil-cedil kali tiyang sepuh. Mengke nek penggalih pun sampun dangang, penggalih pun sampun ayam tentrem, panjenengan nembe matur, Pak, Bu, Kang Putra badhe matur menawi dipun paringi izin. Lan sederengipun matur Kang Putra nyuwun pangapunten saageng-agengipun menawi mengke wonten kelenta-kelentunipun anggen kula matur. Dipun aturaken. Ingkang Bapak Ibu tindakaken menika nerak paugeran syariat, mboten dikeparengake dening agami Islam. Lan sak piturutipun kanthi nglembah mana? Nggih. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Aja kandha uff, aja ngetak, aja ngangkat swara nang ngarsane wong tuamu loro. Wa kullahuma qaulan karima ning kandakno tetembungan sing nglembah mana, sing alus, sing apik. Nggih. Lah wong raja pirngon kemawon, menungsa sing paling kufur, paling jahat. Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng Nabi Musa. Nggih. Idhab ila fir'auna innahu tagha. He Musa, sira kuwi marawa nyanggone Fir'aun sebab Fir'aun kuwi dadi wong sing jahat. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ndawi Musa lan kandakno marang Fir'aun tetembungan-tetembungan sing alus, sing lembah mana. Lho niku marang raja Pirngon. Napa mele dumanteng tiyang sepuh. Nggih, ampun supe ugi tansah ndongaake tiyang sepuh wonten wayah-wayah ingkang mustajabah. Ndongake hidayah kagem tiyang sepuh kalih menika kewajibanipun anak. Ngantos kapan kula ajak-ajak bapak niku supados kersa nilarake kesyirikan? Ngantos panjenengan sedo utawi tiyang sepuh sing sedo. Endi sing mati dhisik? Selama hayat masih dikandung badan lan kedah tansah sabar. Wallahu taala alam.

0: My favorite.
1: Salah satu muru'ah, penuntut ilmu, kata ini kata Syekh Abdul Aziz Sadhan ya, penuntut ilmu itu tidak boleh atau jangan duduk di tempat-tempat untuk pihak-pihak khusus. Misalnya duduk di kursi wanita hamil di kendaraan umum, jangan. Atau masuk ke gerbong perempuan, udah itu gerbong perempuan buat perempuan deh, atau ngapain masuk ke sana. Atau untuk disable, jangan masuk ke sana. Atau kalau parkir woman only, atau ngapain masuk woman only di situ gitu lah. Ada cari tempat lain aja. Itu muru'ah, bayangin Islam tuh ngebahas sampai kayak begitu. Ada agama yang seperti ini hadirin sekalian, jangan masuk ke sana. Antum harus jaga. Kenapa? Karena kalau antum duduk, misalnya sekarang nggak ada gitu apa? Busway masih ada nggak seperti itu? Masih ya. Kereta. Ketika antum duduk, padahal udah jelas-jelas ini untuk wanita hamil atau orang-orang tua. Terus antum duduk. Antum duduk. Itu antum dinilai apa oleh masyarakat? Udah gitu penampilannya penuntut ilmu sejati lagi gitu, jenggotan, terus ini pas duduk baca Quran, ya susah. Ini berantakan semua, jelek, akhirnya ilmu tuh jelek di mata masyarakat. Jelek di masyarakat. Terus juga kata para ulama, muru'ah termasuk ini, itu kalau misalnya di tempat umum, tempat umum atau di transportasi umum, kita sedang duduk, terus ada wanita hamil masuk, atau ada wanita, atau ada nenek-nenek, atau ada orang tua, antum berdiri kasih duduk buat mereka. Ini yang jadi masalah, sebagian begitu wanita hamil masuk, Bismillahirrahmanirrahim, pura-pura tidur. Padahal lagi asik main handphone nih, ya. Begitu, gimana antum, pura-pura tidur. Biar gak didudukin, biar gak disuruh bangkit. Itu gak punya muru'ah. Muru'ah bangkit, teman. Tunjukkan ilmu itu tinggi. Dan hadirin, dan itu udah konsep lama, udah basi. Orang udah tahu antum pura-pura tidur gitu. Dan akhirnya ilmunya jelek gitu. Ilmu jelek akhirnya, ilmu dipanggang rendah. Gimana sih ini ngaji? Kasih berdiri, suruh duduk. Ilmu mulia, oh Masya Allah penuntut ilmu nih. Beda memang. Kasih kesempatan kepada orang. Memang itu hak antum. Makanya banyak muru'ah itu gak haram. Itu hak antum. Itu tempat-tempat umum. Itu hak antum. Tapi penuntut ilmu harus menjaga ilmu tersebut. Kasih kesempatan. Wanita duduk. Kita berdiri gitu loh. Wanita suruh duduk. Jadi jangan kita memonopoli. Terus diantara yang penting hadirin sekalian. Nah ini juga penting. Iglaq ala sayyaratil akharin. Ini juga di banyak kajian. Salah satu muru'ah, jangan parkir nutupin mobil orang. Ah itu. Atau nutupin rumah orang. Sebagian misalnya ada kajian di masjid komplek, dia parkir di depan pintu rumah orang. Karena buru-buru, susah nyari parkir, lihat ada ruang kosong, langsung diparkir di situ. Itu pintu rumah orang. Itu gak boleh hadirin. Itu muru'ah. Cari tempat lain, tapi susah. Ya itu resiko Anda datang terlambat. Kalau mau gampang, datang kemarin gitu loh. Iya, lo kemarin kan kosong. Iya. Jangan parkir depan pintu rumah orang. Dan kalau parkir di depan pintu rumah orang gak boleh, apalagi di garasi rumah orang. Itu lebih parah lagi. Udah cari tempat lain. Ini panitia akhirnya punya masalah sama warga setempat gara-gara kita. Jangan hadirin, itu murah. Penuntut harus jaga. Dan akhirnya yang punya rumah gimana kesannya terhadap ilmu? Marah-marah, ini gak punya adab, gak punya ini ngaji kok ganggu orang. Kesel, jelek ilmu akhirnya. Ilmu itu akhirnya jelek di mata masyarakat. Itu poinnya. Jadi jangan parkir. Jadi hati-hati, parkir paralel itu hati-hati. Kecuali kalau memang diperbolehkan oleh tukang parkirnya. Gitu. Dan kalau parkir paralel, pastikan antum gak salah masukin gigi gitu loh. Gak bisa didorong juga. Atau misalnya, metik kan gak bisa didorong. Bisa didorong metik gak? Sekarang bisa, oke. Okay. Ya udah, yang penting bisa didorong, oke. Okay. dan diperbolehkan oleh tukang parkir. Terus yang berikutnya juga penting, jangan meludah sembarangan. Sebagian kita ngeludah sembarangan. Jangan meludah sembarangan. Gitu. Jangan, itu gak bagus hadir. Walaupun mungkin gak haram, gak bagus. Jangan meludah sembarangan. Mas, kenapa Anda meludah sembarangan? Saya gak ngeludah Pak Ustadz, tadi saya buang dahak. Apalagi buang dahak, ngeludah aja gak boleh. Buang dahak. Dan kadang-kadang kan kita suka-suka, habis wudhu lah main buang ada. Gak nyaman hadirin sekalian, dijaga. Buang ludah tuh gak bagus. Atau busok fizuja jati sayara. Atau buang ludah pada saat kita di mobil ke arah melewati jendela mobil. Itu juga gak bagus secara muru'ah. Gak bagus. Terus ya takalamu itnani wa ya'ti thalit wa idukul fihima wa la yusta'dan. Atau kita masuk ke pembicaraan dua orang yang sedang ngobrol, gitu loh. Ada dua orang sedang ngobrol, jangan masuk kecuali minta izin. Begitu masuk, kita enggak punya muru'ah. Itu tidak bagus. Orang kan, ini orang apa sih? Saya lagi bicara sama dia, tiba-tiba dia masuk. Jangan masuk ke dalam pembicaraan orang ketika demikian. Terus juga sekali lagi kata Syekh Abdul Aziz Sandahan diantaranya, jangan masuk ke tempat-tempat yang mayoritas manusia tidak suka dengan tempat tersebut, atau tempat yang kotor, atau apalagi tempat maksiat yang memang terkesan maksiat di situ, atau di tempat-tempat yang orang tuh memandang jelek, jangan masuk ke arah sana. Terus juga jangan pakai baju yang tidak layak di momennya, jangan sholat pakai kaos hadirin. Kita kalau ketemu pejabat aja gak akan pakai kaos misalnya. Nah ini ketemu Allah, sholat pakai yang baik gitu. Atau di tempat-tempat yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya momennya batik, pakai batik. Baju koko, baju koko. Baju olahraga, baju olahraga. Jadi itu bagian dari muru'ah. Bagian dari muru'ah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Hafizahullahu ta'ala.
0: Membaca surat jin di malam hari, jin akan hadir. Pertama, kami tidak menjumpai adanya riwayat yang berisi anjuran untuk membaca surat jin di waktu malam. Riwayat sahih yang kami jumpai terkait surat yang dianjurkan untuk dibaca di malam hari hanya ada dua surat. Satu, surat As-Sajdah. Dua, surat Al-Mulk. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai beliau membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, jin pernah hadir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Pernyataan ini benar, bahwa jin pernah hadir, mendengarkan dan memperhatikan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah itu, mereka masuk Islam dan menjadi dai, mengajak bangsa jin untuk masuk Islam. Allah ceritakan ini dalam Al-Quran, yang artinya, ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu, yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 29 dan 30. Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwa ini terjadi ketika Nabi SAW salat isya di daerah Nakhlah di Ukad. Di ayat lain, Allah juga menceritakan adanya jin yang mendengarkan Al-Quran berikut testimoni mereka setelah mendengarkan Al-Quran. Cerita itu Allah sebutkan panjang lebar di surat Al-Jin yang artinya, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin, ayat 1 dan 2. Sehingga isi dari surat Al-Jin adalah cerita bahwa ada jin yang mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak tahu surat apa yang kala itu dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga didengar para jin. Dan tidak ada kesengajaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacanya di hadapan jin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca Al-Quran untuk jin, dan beliau juga tidak melihat jin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berangkat bersama beberapa sahabatnya menuju pasar Ukadz. Sementara ada penghalang antara setan dan berita langit, dan ada banyak panah api yang mengintai mereka. Akhirnya mereka pun saling bertanya di kalangan bangsa jin. Mereka sepakat untuk mencari di ujung-ujung dunia apa yang membuat mereka terhalangi untuk duduk di langit. Ternyata mereka menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Mereka mengarahkan dugaan itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka memperhatikannya hingga mereka masuk Islam dan mengajak kawan-kawannya untuk masuk Islam. Kemudian Allah ceritakan kejadian ini dengan Allah turunkan surat Al-Jin. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ketiga, bahwa dimanapun kita berada, kita akan selalu disertai jin. Kita tidak perlu mengundang jin, karena di sekitar kita selalu ada jin yang menyertai kita. Dan bagi Anda yang tidak bisa melihatnya, hendaknya bersyukur, karena Allah jadikan Anda manusia normal yang tidak bisa melihat jin. Justru mereka yang bisa melihat jin, dia kondisinya tidak normal yang seharusnya diobati. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana cara menghilangkan dosa zina? Bagaimana zina adalah perbuatan keji? Taib, jazakumullah khairan. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya. Di zaman kita, zaman yang banyak fitnah, ya, penuh dengan fitnah. Fitnah dunia sangat kuat, ya, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah syahwat, ya, sangat kuat. Demikian perantara yang mengantarkan kepada fitnah-fitnah tersebut juga sangat kuat, ya. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Tidak ada jalan selamat kecuali kembali kepada Allah, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika Rasulullah menyebutkan umatku akan berpecah belah dengan perpecahan yang sangat banyak, maka Rasulullah berwasiat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Itu jalan selamat dari fitnah berbagai macam pemikiran yang rusak, ya. Maka dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kembali pada sunnah Rasulullah dan para sahabat. Maka bagaimana kita selamat dari fitnah syahwat, ya, fitnah wanita, ya, fitnah